0: Netralisir serangan yang dilakukan oleh pemain Prancis Nelly Hamadi. Back pass lagi jauh kepada Akam Kasim. Menit 48, skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Prancis yang dicetak oleh Kylian Mbappe di babak pertama. Tadi memang agak sedikit lama babak kedua dimulai karena harus terhenti karena ada petir dan membuat wasit menghentikan sementara tadi. Cocor kali ini para pemain Prancis ke tengah lagi. Masih ada Zidane Iqbal. Alarkan lagi kemana gerangan. Coba lagi kali ini mencari kawan Iqbal. Ke tengah lagi ya. Dan menurut Amir Hakasim. Sebelah kanan kepada Hussein Ali. Masih Hussein Ali mencari kawan umpan lambung kali ini ke otak penalti. Disundul lagi oleh pemain Dayot kali ini Upamecano. Jabdi kali ini mana pemain Irak lagi dari tengah lagi. Masih santai-santai. Pemain nomor 14 Zidane Iqbal. Arahkan ke sebelah kiri dipotong oleh Upamecano tadi. Hani ini masih para pemain dari Prancis serbarkan lagi ke sebelah kiri kepada Rabiot. Rabiot menggiring bola melewati garis tengah. Dorong kali ini kepada Kylian Mbappe dari sebelah kiri. Coba merangsek kali ini menusuk ke jantung pertahanan dari timnas Irak. Step over dilakukan. Umpan kaki kiri masih terlalu jauh tadi. Yang dituju adalah Usman Dembele. Tapi sang pencetak gol di babak pertama Mbappe, tendangannya ataupun umpan lambungnya ini belum menemui pasaran tadi karena memang jauh dari posisi dari Dembele yang berada ataupun masuk ke dalam kotak penalti di timnas Irak. Skor masih 1-0 pendengar memasuki menit 50. Hujan tadi memang mengguyur Stadion Philadelphia, membuat juga pemain harus melakukan pemanasan kembali tadi. Kali ini Irak dari tengah coba usir ke sebelah kiri. Ibrahim Baez kali ini coba mencari kawan, sebarkan lagi ke tengah Zidane Iqbal. Back pass lagi kepada Akam Hasim kali ini. Dorong ke sebelah kiri Ibrahim lagi, dorong kali ini masih terus mendribbling bola. Coba lagi melewati satu pemain dari Prancis, tapi kali ini masih santai-santai Ibrahim Baez. Balikan ke belakang kepada pemain nomor 24 tadi, Zaid Ismail kali ini. Arahkan lagi masih terus dari tengah. Bermain 1-2 para pemain dari Irak. Masih kali ini dari sebelah kiri ke tengah lagi nomor Zaid Ismail. Lagi-lagi para pemain Irak masih juga mencerna bagaimana formasi yang dilakukan oleh pemain Prancis. Dari tengah kali ini nomor 24 Zaid Ismail. Sebelah kiri kepada Mercas Doski, bermain 1-2 bersama Ibrahim Baez kali ini. Diikuti satu pemain dari tim Prancis tadi, Olise. Back pass lagi jauh kepada Akam Hasim kali ini. Lagi Doski dorong ke depan sedikit kali ini kepada Zidane Iqbal. Mencari kawan ke tengah lagi kepada Zaid Ismail. Sodorkan lagi ke sebelah kanan. Didekati oleh Kylian Mbappe. Tetapi kali ini masih dikuasai oleh Akam Hasim. Bermain lagi kali ini dari tengah. Terus pemain Irak mencoba mencari kawan ke depan kepada Hamadi. Bermain tadi 1-2. Tetapi langsung dinetralisir dengan baik dari para pemain dari Prancis. Sebarkan ke sebelah kiri tadi Ibrahim Baez. Oh, hampir saja tadi melewati pergerakan yang dilakukan oleh Jules Konde. Bukan sebuah pelanggaran dari wasit. Play on terus dilakukan. Bola kali ini kuasai penuh para pemain Prancis. Ke sebelah kiri Saliba. Geser lagi ke sebelah kirinya. Masih Lucas Digne. Ke depan lagi. Coba kali ini Mbappe yang turun terlalu jauh kali ini. Dengan kelari cepat. Umpan ke sebelah kiri kepada Barcola. Masih Barcola. Dihadang satu pemain dari Irak. Tapi masih bisa lolos Barcola. Apakah bisa mengumpan? Tapi terus dihadang. Sehingga masih terus pergerakannya tadi agak sedikit melamban. Umpan lagi ke sebelah kiri kali ini Olise. Olise merasa kelakam kotak ataupun pertahanan dari tim Irak. Tapi sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Osman Dembele. Melewati satu pemain Irak. Berbahaya kali ini Osman Dembele. Umpan ke dalam kotak penalti yang dituju Barcola. Aduh, masih terlewat tadi. Tapi jaki ataupun bola jatuh di para pemain Irak kali ini. Serangan balik dilakukan oleh Irak. Berduel bersama Kylian Mbappe tadi. Nomor 24 Zaid Ismail. Dengan cekatan tadi pemain asal Madrid, Kylian Mbappe mampu menetralkan serangan dari tim Irak. Sebarkan lagi kali ini kapten kesebelasan. Masih Mbappe dari sebelah kiri meminta rekan-rekannya agar lebih tenang. Rabiot kali ini dari tengah coba mengiring bola dengan kaki kirinya. Sebarkan ke sebelah kanan yang dituju adalah Konde. Konde kali ini bekerja sama-sama dengan satu pemain dari Perancis yang ada Dembele. Sayang sekali tadi dribbling yang dilakukan pemain asal PSG ini mampu ataupun tidak menemui pergerakan ataupun dribblingnya juga terlalu deras sehingga keluar dari bidang pertandingan, hasilkan tendangan gawang saja bagi tim Irak. Kali ini skor masih 1-0, Prancis 1 Irak 0 dengan gol. Oh, berbahaya kali ini, kesalahan dilakukan, masuk, Mbappe, gurih. Bagaimana tadi kesalahan yang sangat fatal dilakukan Ahmed Basil dan juga pemain bertahan dari Irak yang sangat fatal karena memang mengoper di dalam kotak kecil, di kotak penalti. Terlepas tadi Ahmed Basil, langsung dicuri satu pemain dari Prancis sehingga diumpan lagi kepada Kylian Mbappe yang berada di tengah dan menceploskan bola dengan sangat santai, Bung Nova. Kesalahan fatal dari Irak.
1: Sayang sekali ya, Bung Senpi. Tadi 9 menit babak kedua berjalan, Irak sebenarnya bermain dengan sangat penuh percaya diri, menguasai bola, tapi sebuah kesalahan yang sangat-sangat tidak perlu dilakukan di lini belakang. Ahmed Basil tidak siap tadi sehingga dengan mudah bola direbut dan skor menjadi 2-0. Sangat sekali ini.
0: Ini apakah juga akibat dari lamanya juga pertandingan ditunda sehingga konsentrasi pemain juga belum terkumpul, Bung?
1: Ya, bisa jadi itu mempengaruhi pemain ya, apalagi Bayes dari babak pertama tadi tidak banyak melakukan save, tidak banyak melakukan penyelamatan, dan kali ini baru 9 menit babak kedua berjalan, skor sudah berubah 2-0, situasi menjadi semakin berat buat Irak dan semakin nyaman tampaknya buat Perancis.
0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, pendukung Perancis, selamat. Saat ini Anda sedang unggul 2-0. Irak kali ini coba lagi membangun serangan, dicuri kali ini oleh Barcola dari sebelah kiri. Pertahanan dari tim Perancis, masih menit 55, skor 2-0 untuk Prancis. Bermain kali ini dari sebelah kanan, pemain belakang Dayot Upamecano sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dembele yang tadi memberi assist kepada Kylian Mbappe. Masih kali ini Dembele dengan sepatu berwarna pinknya mencoba kali ini menyergap tadi pemain ataupun dua pemain dari Irak. Sebarkan lagi ke tengah, coba Rabiot kali ini menggiring bola, masih kali ini para pemain Prancis. Lagi-lagi Rabiot coba kali ini menusuk dari ke dalam kotak penalti. Terjatuh tadi Rabiot, tetapi wasit karena asal Kanada yang Drew Fisher tidak bergeming dan menyatakan hanya tendangan gawang saja bagi tim Irak. Hingga menit ke 56 ini kita nantikan karena memang belum ada perubahan juga yang dilakukan oleh kedua kesebelasan, hanya Prancis saja tadi ataupun Irak maksud kami di babak pertama. Tendangan gawang sudah dilakukan ke depan, dipotong tadi oleh sundulan dari Kone. Kali ini masih Irak dari sebelah kanan, coba tadi melepaskan umpan Ahmad Kasim, tetapi dipotong lagi oleh pemain lainnya dari Prancis. Baik sekali tadi Michael Olise, coba lagi kali ini pemain nomor 11 dari tim Irak, dorong lagi ke tengah, yang dimaksud tadi pemain nomor 8 Ibrahim Bayes. Kali ini kuasai penuh oleh Konde, masih Konde melewati Bayes. Kali ini sayang sekali pergerakannya tidak bisa dihentikan, tadi justru pelanggaran untuk tim Irak. Lagi-lagi kali ini Prancis build up serangan dari belakang, mencoba untuk menambah kembali keunggulan. Karena kalau dari live standing kali ini Prancis berada di urutan pertama. Coba lagi di grup I tadi, kali ini dari tengah Prancis, Manu Kone dorong lagi ke depan, bermain 1-2 bersama Kylian Mbappe. Terlepas tadi kontrol dari Dayot Upamecano, tetapi dibantu oleh Konde dari sebelah kanan. Kali ini pemain dari Prancis coba lagi merangsek, Olise kali ini bermain lagi ke tengah kepada Dembele. Masih Dembele, bermain 1-2 kali ini Kylian Mbappe melewati satu pemain berbahaya, sebelah kiri lagi, umpan coba, terkenal mister gawang tadi dari Olise ataupun tendangan lambung, tapi belum berhenti di situ karena masih ada Rabiot. Kali ini sebarkan lagi tadi maksudnya kepada Dembele, tetapi lebih dekat ke penjagaan dari kiper Ahmed Basil. Sayang sekali peluang terbuka kembali dilakukan tadi oleh Prancis, hampir menambah gol menjadi 3 tadi kalau tidak memang tendangan dari Michael Olise dengan kaki kirinya mengenai mister gawang. Tendang jauh kali ini Basil, coba lagi dikejar oleh Hamadi, tapi dinetralisir oleh lapangan tengah dari Prancis. Kali ini memasuki menit 58, masih para pemain lainnya. Dayot Upamecano bermain 1-2 kali ini ke sebelah kanan, coba kali ini Mikael Olise, coba dicocok lagi ke depan kepada Kylian Mbappe. Baik sekali kontrol kali ini, menahan bola kali ini Mbappe kepada Olise lagi. Olise yang kali ini beroperasi dari sebelah kanan, melewati satu pemain Irak, coba lagi beberapa main lagi ke belakang lagi, tendangan lancung dari hampir saja. Rebound mentality tadi dilakukan oleh Rabiot setelah tendangan dari Dembele di dalam kotak penalti ditepis oleh Ahmad Basil. Tapi lagi-lagi bagaimana tadi arah bola masih belum menemui sasaran. Peluang kembali didapatkan oleh Perancis. Berbahaya kali ini, semakin meningkat saja tempo di babak kedua ini. Kita nantikan gol-gol selanjutnya dari kedua kesebelasan. Hanya tendangan gawang saja dan skor sekarang masih 2-0 hingga memasuki menit ke-60 ini.
2: Baik saudara-saudara Bregar, dimanapun Anda berada, memasuki menit ke-60. Nampaknya Perancis semakin di atas angin menguasai jalannya pertandingan. Dan sebaliknya saudara-saudara Irak semakin tertekan, apalagi pasca lahirnya gol bunuh diri. Yang bisa dibilang gol bunuh diri karena memang sebuah kesalahan fatal dilakukan pemain belakang tim Irak. Gerbikil saudara-saudara 2-0. Saat ini Perancis nampaknya semakin memberikan perlawanan yang sangat luar biasa dan melakukan tekanan-tekanan untuk pertahanan Irak. Kini Irak mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri darahnya sendiri dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil sederhakan balapan ke kanan, umpan ke depan sudah yang dituju adalah Ibrahim ataupun Zidane Iqbal. Kurang sempurna karena segi pemain-pemain belakang kesebelasan Irak. Kuasa sepenuhnya kini ada di sana, kami lihat dan Lucas Digne. Digne mencoba kirimkan pendek jauh ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan. Gerak tubuh sejenak dia, putarkan bola pendek lagi, mencoba melakukan tekanan. Kini pemain Perancis terus mencoba mendekati daerah ataupun garis tengah, mundur ke belakang jauh lagi dia, kerjasama dengan Ousmane Dembele. Dembele permainkan bola di lingkarannya sendiri ataupun di sektor gelandang tengah sambil mencarikan yang berdribas, putarkan bola pendek cepatnya kepada pemain Mbappe di sana, namun kali ini ataupun kepada Barcola. Tetapi sayang lebih dulu penjaga gawang Ahmad Basil keluar dari sangnya, selamatkan bola langsung berikan kepada Hakam. Hakam kutuk-kutuk sebentar dia, teruskan cepat menggiring bola. Ada di sana kami lihat pemain Zidane Iqbal, tetapi bersama dengan itu terjatuh kami lihat Iqbal, dan tendangan bebas pun terjadi untuk kesebelasan Irak. Karena tadi dianggap pemain kapten kesebelasan Perancis Kylian Mbappe melakukan pelanggaran, dan tentu saja tendangan bebas untuk Irak ambil ancang-ancang di sektor daerahnya sendiri sebelah kiri peta ataupun dari kiri luar, sudah lakukan langkung ke depan ada di sana Ahmed Kasim ataupun rekannya, namun salah umpannya karena sedikit kaki Kone. Kone kirimkan bola tembak kepada Barcola ataupun jawab pada Mbele, tetapi kali ini bolanya lepas dari jangkauannya meskipun ada Mikael Olise di sana. Tetapi lagi-lagi serangan Perancis sempat dihadang oleh pemain belakang Marcus Doski, dan dengan demikian kini terjadi lagi tendangan bebas tampaknya untuk Perancis. Sudah dilakukan langsung, kirimkan pendek saja, ada Saliba permainkan bola ataupun kerjasama lagi dengan rekannya ada Dayot Upamecano. Kuasa sepenuhnya kirimkan ke depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Perancis yang terus berada di garis serang. Tetapi kali ini satu pemain dari Irak tergeletak, terjatuh, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Irak setelah tadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Perancis. Ya, kami lihat tadi mendorong agak sedikit keras pemain Dayot Upamecano. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan, kirimkan pendek saja kepada Hussein Ali, setelah ditarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan Zaid Ismail ataupun juga pemain nomor 14 Zidane Iqbal, masih bermainkan bola dia, tenang-tenang saja, gerak tibus kepada Amir Al-Amari yang turun ke bawah ini, jauh ke belakang, kirimkan bolehkan ada di sana Hakam. Kuasa ciri benar di lingkaran tengah, masih tenang-tenang saja kepada Ali lagi, Pendek lagi kepada Hakam, mencoba maju. Kami lihat pemain nomor punggung 7 Osman Dembele. Akhirnya bola terjadi perebutan di sektor pertahanan kesebelasan Irak. Masih dikuasai 98 pemain Irak. Sodorkan bola pendek kepada siapa lagi? Oh, ternyata kami lihat masih dikuasai Zaidan Iqbal. Iqbal kirimkan ke depan. Umpan terobos yang dituju adalah Ahmad Kasim. Kutak kedik sebentar dia, tetapi walaupun di sana kami lihat ada pemain Al-Hamidi, tetapi gagal dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini kuasai sepenuhnya. Dembele mundur ke belakang jauh, dia gerak di posisi nak, masih mencari kawan yang berdiri bebas.

lagi kepada Adrien Rabiot. Rabiot kepada Digne. Oh, dibuang saja bola tadi. Disapu saja saudara pemain belakang dari Irak, Hussein Ali, dan hanya mengasihkan lempar ke dalam di sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Irak. Sudah dilakukan langsung, mundur jauh ke belakang dia. Kerjasama dengan William Saliba. Saliba permainkan bola, berikan kepada Kone ataupun kepada rekannya Kone di sana, ataupun juga kepada Olise. Olise tarik ke belakang kepada Lucas Digne. Digne mulu berkirakan pelak cepat kepada siapa bergerak mencoblok ketekan kepada Mbele. Kutak ketik sentar dia, masih mengirim bola. Lepas tembakan tulu gawang. Oh, maksudnya umpan ataupun tendangan ke depan gawang, tetapi sayang memang tendangannya kurang sempurna dan berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Irak. Apakah terjadi tendangan penjuru saudara-saudara, karena tadi sempat menjentuh pemain belakang Irak. Dengan demikian tendangan penjuru nampaknya diambil dari sebelah kanan tiang gawang Ahmad Basil. Kita nantikan saja saudara-saudara. Sudah tendangan penjuru. Oh, ternyata kali ini tendangan penjuru yang juga kurang sempurna karena berhasil diselamatkan pemain-pemain belakang Irak. Dan kita nantikan sudah dan penanjur berikutnya. Kini Perancis mencoba mengepung pertahanan Irak. Kutak ketik sebentar dia. Dia kena penalti. Lepas tembakan. Oh, sayang saudara-saudara. Jatuh di sebelah kiri tiang gawang Ahmad Basil. Tendangan yang dilepaskan pemain William Saliba tadi hanya dibiarkan saja dan menghasilkan out gawang untuk Irak saudara. Dan belum merubah kedudukan. Masih tetap 2-0. Kesebelasan Perancis unggul atas Irak dalam pertandingan kualifikasi Grup I Kejuaraan Sepak Bola Piala Dunia 2020. Ya, kini satu serangan balik, tembakan masuk saudara. Satu tendangan yang dilepaskan pemain nomor punggung 7 yaitu Ousmane Dembélé, memanfaatkan umpan pemain-pemain depan Perancis karena pemain-pemain Irak memang dalam kondisi yang tidak solid pertahanannya. Dan ketika bola lepas dari jangkauan pemain-pemain belakang Irak, ada di sana kami lihat pemain Ousmane Dembélé dengan satu tembakan lepas hanya beberapa meter saja di depan Mister Gawang Ahmad Basil. Dengan mudah saja kami lihat pemain nomor 7 tadi yaitu Ousmane Dembélé berhasil menjebolkan jala gawang Irak. Untuk yang ketiga kalinya dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0 saudara-saudara. 3-0 untuk keunggulan Perancis setelah pemain Ousmane Dembélé berhasil memanfaatkan umpan yang sangat matang dari pemain nomor punggung 11 Mikhail Olise, sekaligus merobek gawang Irak yang dikawal penjaga gawang Ahmad Basil. Dan lagi-lagi bergetar jala gawang Irak dan berubahlah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Perancis atas tim nasional Irak pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Philadelphia yang sempat mengalami penundaan selama kurang lebih 2 jam akibat hujan yang cukup deras dan petir yang sangat membahayakan keselamatan pemain, sehingga FIFA mau tidak mau menunda jalannya pertandingan. Kini terjadi pergantian pemain dari kubu Irak, nomor punggung 16 keluar. Pemain nomor punggung 16 dari Irak yaitu Amir Al-Amari digantikan pemain nomor punggung 21 Marco. Kemudian kita masih menantikan, ya, begitu juga pemain nomor 8 keluar. Pemain nomor 8 yaitu Ibrahim Bayes keluar. Ya, sudah kembali pertandingan segera dilanjutkan. Pada Amir digantikan Ibrahim Bayes. Sementara Marco Fadi menggantikan pemain lainnya. Dan kini kita nantikan, ya, sudah serangan dibangun oleh pemain-pemain Irak nomor punggung 2 kami kira, yang baru saja memasuki lapangan pertandingan. Dan ini memang sangat menarik karena babak yang kedua ini nampaknya memang Irak mau tidak mau harus bermain dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, karena memang sejak awal menit-menit babak kedua ini kami lihat Perancis semakin merajalela mengepung pertahanan kesebelasan Irak dan telah menghasilkan 2 gol baik melalui Mbappe dan juga tentunya pemain Ousmane Dembélé.
Jadi kita nantikan kini kembali pemain-pemain Perancis mencoba membangun serangan ada di sana.

kami lihat Lukas Digne dikiriskan ke depan dia. Kepada rekannya di sana terjadi perebutan, namun kali ini patah lagi di tengah jalan serangan Prancis, namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Prancis. Sodorkan bola pendek ke depan dia, ada Adrien di sana, Rabiot ataupun rekannya, sodorkan bola pendek ke tengah, kuasai pemain-pemain belakang Prancis, ada Kone di situ, mencoba mendekati darah lawan, merangsek ke jantung kotak penalti lawan, gerak tubuh sejenak dia, tetapi kali ini bolanya dicocor saudara-saudara, keluar lapar pertandingan oleh pemain Irak yang baru masuk ke lapangan pertandingan, yaitu Rabin Solaka. Ya, kita nantikan. Kini kembali Prancis mencoba membangun serangan melalui Kone. Kone kodorkan bola pendek ke belakang, kuasai sepenuhnya dia dengan pemain berpunggung 4, ada sana Dayot. Dayot mencoba melakukan tekanan, sodorkan bola pendek ke sektor kanan ataupun kepada Lembele, terjadi perebutan di kanan tengah, namun nampaknya Prancis mencoba melakukan tekanan mengurung pertahanan Irak. Kirimkan kepada Lukas Digne, seakan-akan tidak memberi kesempatan pemain-pemain Irak untuk mendapatkan bola, hampir dikuasai sepenuhnya gerakan ataupun taktik sepak bola pada pertandingan saat ini. Kembali lagi Prancis memikirkan umpan tarik ke belakang lagi, rangsek ke jantung pertahanan lawan, 1, 2, 3, 4, 5 pemain Prancis berada di lapangan lawan, tetapi kali ini coba direbut pemain Irak, tetapi akhirnya juga bola tadi berhasil disontek, tetapi ada penjaga gawang Ahmad Basil di sana yang sudah berdiri pada posisi yang sangat bebas untuk menyelamatkan gawangnya, dan tentu saja belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-0 Prancis mengalahkan Irak sampai menit ke-70 babak yang kedua. Kita nantikan. Kini Irak mencoba melakukan tekanan dari menyusun barisan penyerangan, namun kali ini patah lagi di tengah jalan, kandas lagi di kaki pemain Lukas Digne, back yang maju ke depan ini masih berada di daerah Irak, mencoba kutak-kutik sebentar dia, teruskan lagi kepada William ataupun Adrien, saudara-saudara masih permainkan bola, mencoba menggiring bola, cepat sekali dia sodorkan bola pendek ke depan, terjadi lagi perebutan, masih Prancis membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Irak, tarik lagi ke belakang, mengepung pertahanan Irak, kirimkan bola pendek, tarik kepada pemain nomor 4, ada di sana kami lihat Dayot Upamecano, masih gerak tubuh sedak dia, tarik pada William Saliba, Saliba kepada Kano, Kano cala umpannya, kini Irak mencoba melakukan tekanan, mundur jauh ke belakang dia, ada Hakam yang membantu, melebar ke sektor kiri, umpan ke depan, tetapi lagi-lagi bolanya dapat dihadang oleh pemain-pemain Prancis, namun kini Irak mencoba serangan, berhasil bola mentah dari ujung sepatunya, masih berhasil dikuasainya, melebar ke sektor kiri, tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 2 sodorkan bola pendek lagi kepada Hussein Ali, mencoba mengiring bola, mendekati kotak penalti lawan, tetapi memang lagi-lagi serangan yang dibangun pemain-pemain Irak ini selalu kandas di tengah jalan, saudara-saudara, dan tentu saja ini membuat pemain-pemain Irak sedikit agak kerepotan, kepayahan ataupun kewalahan, dan sulit sekali menembus pertahanan kesebelasan Prancis. Lagi-lagi Prancis mencoba mengusir serangan, sodorkan bola pendek kepada Igdal, berikan pada Barcola, berhasil dia menyusup ke kotak penalti, masih terkutak-kutik sebentar, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan dilakukan Irak dari sektor usuk kiri, jantung pertahanan Prancis cepat menggiring bola dia, masih tenang-tenang saja menggempur pertahanan kesebelasan. Ya, kali ini pemain nomor punggung 7 dari Irak kami kira mencoba melakukan tekanan, tetapi lagi-lagi Yosef Amin gagal, karena memang kami lihat tadi pertahanan Prancis berlapis-lapis, tetapi nampaknya kali ini ada satu peluang peluang terjadi tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Ya, melihat bola segera dihadapi oleh pemain nomor punggung 14, yaitu pemain Zidane Iqbal dari sebelah kiri tiang gawang, Mike Nan yang jarang sekali memungut bola. Kita nantikan tendang sudah melambung tinggi, kop 2 terjadi, lepas, oh, sayang-sayang satu tembakan yang dilepaskan pemain Irak jauh melambung di atas Mister Gawang, padahal tadi kami kira mempunyai kesempatan yang cukup terbuka, karena memang tidak ada satupun pemain belakang Prancis yang mengawal dari hasil tendangan penjuru, tetapi sayang tendangannya masih melambung di atas Mister Gawang. Kami kira memang pemain nomor punggung 2 dari Irak ini adalah pemain belakang, jadi sehingga agak sulit mengukur akurasi
tembakannya di depan gawang. Ya, kita nantikan. Belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 3-0 Perancis unggul atas Irak. Kini serangan dibangun lagi. Pemain-pemain Irak menggiring bola dia mendekati daerah kesebelasan Perancis, melihat garis tengah sudah ada di sana. Kami lihat Srabin Solaka. Srabin Solaka tarik umpan ke semua, berhasil menyusup tanah dia, berikan masuk menyusup daerah pertahanan, menggiring bola dia merangsek jantung pertahanan Perancis. Kutak kering sebentar, dia tarik lagi ke belakang. Yang dituju adalah Zidane Iqbal umpan ke sayap kanan, gerak tubuh sendaknya berhasil ada di sana. Kami lihat pemain Hussein Ali.

Yang terhormat Bapak Ibu Pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Mendengar perekonomian wilayah Banyumas Raya menunjukkan kinerja yang positif pada triwulan 1 tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter kami, Damara Sakti. Silakan Damara.
2: Ya, baik pendengar, perekonomian wilayah Banyumas Raya menunjukkan kinerja yang positif pada triwulan 1 tahun 2026 ini. Pertumbuhan ekonomi kawasan yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kabupaten tersebut tercatat mencapai 6,26% secara tahunan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Kristofeni, mengatakan capaian tersebut meningkat signifikan dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 tahun 2025 yang sebesar 5,39 per tahun. Menurutnya, akselerasi pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh membaiknya kinerja sejumlah sektor utama seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Peningkatan produktivitas serta membaiknya permintaan domestik maupun global ini turut menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Banyumas Raya.
3: Banyumas Raya menunjukkan pertahanan yang kuat, di mana pada triwulan 1 2026, pertumbuhan ekonomi Banyumas Raya sebesar 0,26% year on year, atau meningkat signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan 4 2025 yang sebesar 5,39% year on year.
2: Selain pertumbuhan ekonomi yang meningkat, kondisi inflasi di Banyumas Raya juga terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5% atau lebih dan kurang 1%. Kota Purwokerto sendiri tercatat mengalami inflasi sebesar 2,88%, sementara Cilacap sebesar 3,22%. Ia menilai kondisi ini mencerminkan daya beli masyarakat yang masih cukup baik hingga sekarang. Namun selain itu, capaian inflasi yang terkendali menunjukkan juga efektivitas sinergi pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Dan kemudian untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah, Bank Indonesia ini berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah melalui pengembangan sektor UMKM serta sektor-sektor strategis lainnya. Pada sektor UMKM ini, pengembangan difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas dan kualitas pelaku usaha, serta perluasan akses pasar dan pembiayaan. Demikian dari Kabupaten Banyumas, Damara Sakti melaporkan.
1: Ya, baik. Terima kasih Damara laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikutnya pendengar, di Kabupaten Banyumas upaya mewujudkan wilayah yang bersinar atau bersih dari narkoba terus digencarkan melalui edukasi, penegakan hukum, hingga pelibatan masyarakat dalam gerakan pencegahan. Seperti apa pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan berikut ini.
4: Tentunya ketika ada program seperti itu sangat bagus ya, karena ini nanti masyarakat jadi tahu terkait pertama pengetahuan tentang narkoba, yang kedua bahayanya ketika menggunakan narkoba, sehingga ketika sudah tahu apa narkoba dan jenis-jenisnya bisa menghindari, dan ketika tahu bahayanya otomatis jadi tidak tertarik sama sekali ke narkoba tersebut.
5: Menurut saya program itu bagus mas, untuk kedepannya generasi penerus ini semoga ke depan lebih baik dan menuju kesuksesan. Kalau lihat sekarang, anak-anak sekarang ngeri ya mas ya, untuk pergaulan gitu loh. Tapi kalau memang dari pemerintah daerah ini mengadakan itu, sangat bagus sekali. Saya sangat setuju lah, semoga program ini mengena ke anak-anak muda sekarang.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro Satir RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra Pendengar di Purwokerto pagi ini. Kali ini kita sudah ada dalam acara Dialog Purwokerto Menyapa edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Yang akan kami hadirkan sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, topik yang akan kita bahas di pagi hari ini yaitu mengenai mewujudkan Banyumas Bersinar. Pendengar, penyalahgunaan dan juga peredaran narkoba ini masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan juga masa depan bangsa. Tidak hanya merusak kesehatan, narkoba juga bisa menghancurkan kehidupan sosial, ekonomi hingga masa depan seseorang. Di Kabupaten Banyumas, upaya mewujudkan wilayah yang bersinar atau bersih dari narkoba terus digencarkan melalui edukasi, penegakan hukum hingga pelibatan masyarakat dalam gerakan pencegahan. Lalu seperti apa kondisi Banyumas saat ini? Dan sejauh mana sinergi antara pemerintah, aparat, penegak hukum, dan juga masyarakat dalam memerangi narkoba? Dan juga bagaimana langkah nyata agar Banyumas benar-benar terbebas dari ancaman barang haram tersebut? Kita akan bahas dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan dua narasumber yang pada pagi hari ini sudah hadir di studio kami. Dan satu narasumber yang saat ini kami juga sudah terhubung melalui line telepon. Dan tentu saja pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung bersama kami, silakan atensi dengar Anda kami tunggu di 0281-632-336 atau bisa juga melalui WA di 0811-254-0911. Baik, kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama saya mau menyapa dulu nih, ada Bapak Yuni Gunawan MIKOM. Beliau ini adalah penyuluh narkoba ahli muda BNNK Kabupaten Banyumas. Selamat pagi nih Pak Gun.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pagi Mbak Citra, pagi seluruh pendengar program Satu, Pak Agung dan Pak Hafid ya, yang mengikuti dari telepon.
0: Betul, sehat ya Pak Gun ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Baik, kemudian berikutnya ada Bapak Agung Siawan. Beliau ini adalah Wakasat Res Narkoba Poresta Banyumas. Selamat pagi Pak Agung.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Dan yang terakhir kami akan sapa melalui line telepon ini, ada Bapak Hafid Sungkar SHMH. Beliau ini adalah Ketua DPD Geram Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Hafid.
3: Selamat pagi Mbak Citra. Selamat pagi Pak Yuni ya, dan Pak Wakasat, Pak Agung. Sorry nih, maaf tidak bisa merapat. Kebetulan hari ini juga ada kegiatan penyuluhan juga, jadi kita bagi waktu.
0: Iya, baik. Tidak apa-apa Pak Hafid, mudah-mudahan kita bisa... Iya, siap. Baik. Oke, baik. Ini topiknya mengenai mewujudkan Banyumas bersinar atau bersih dari narkoba. Sebelum kita bahas lebih jauh ya, barangkali Pak Gun bisa menjelaskan dulu nih terkait dengan kondisi penyalahgunaan narkoba nih ya, khususnya di Kabupaten Banyumas saat ini nih seperti apa sih?
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau bicara tentang Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas, di Kabupaten Banyumas ini memang ada, karena Kabupaten Banyumas sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalau di tahun 2016 hingga tahun 2025 lalu, Kabupaten Banyumas ini memang masih menduduki peringkat ketiga penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terbesar se-Jawa Tengah. Hanya alhamdulillah tahun 2026 awal, Pak Agung koreksi kalau salah, sekarang sudah di peringkat 6. Ini sudah mendapatkan perbaikan ya. Meskipun demikian, ternyatanya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyumas masih terbukti banyak. Ya, syukur-syukur sekarang untuk program rehabilitasi, upaya pemulihan kepada penyalahgunaan narkoba sudah semakin diketahui masyarakat banyak. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, ternyata yang rehabilitasi ke BNN Kabupaten Banyumas makin meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2024 kami merehabilitasi 54 klien, di tahun 2025 mengalami peningkatan ke 68 klien. Ya, yang datang rehabilitasi untuk minta pertolongan ke BNN ini didominasi oleh usia muda. Yang paling banyak itu adalah rentang usia 15 hingga 19 tahun. Tentunya ini menjadi perhatian kita bersama dong, karena yang menyalahgunakan narkoba justru orang-orang yang belum mengerti betul resikonya di masa depan. Kalau sampai menggunakan bisa merusak masa depan, kesehatan dan sebagainya. Kemudian untuk hal yang lain-lain, ketika kita melaksanakan tes urin juga di lingkungan pendidikan maupun lingkungan masyarakat, kita beberapa kali menemukan hasil yang menyedihkan ya. Adanya penyalahgunaan narkoba yang kita deteksi, meskipun mungkin penyalahgunaan narkobanya bukan narkotika, melainkan obat-obatan keras atau psikotropika. Sebagai gambaran umum seperti itu.
0: Oke, baik. Kemudian dengan program Banyumas Bersinar gitu ya. Ini bagaimana nih Pak Gun implementasinya saat ini Pak?
2: Baik, alhamdulillah kami mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Pak Bupati Banyumas mendukung program kami, kemudian lembaga-lembaga di pemerintahan Kabupaten Banyumas dan lembaga masyarakat juga turut menguatkan program Banyumas Bersinar, bersih dari penyalahgunaan narkoba. Ada juga kegiatan yang didukung oleh PKK Kabupaten Banyumas, kemudian Karang Taruna, kemudian kegiatan-kegiatan yang didukung oleh OPD dan desa. Untuk sosialisasi dalam rangka kegiatan pencegahan ini juga didukung oleh pemerintah desa dalam kegiatan-kegiatan seni, kemudian kegiatan-kegiatan kemasyarakatan atau kepemudaan. Mengundang BNN atau mengundang dari kepolisian atau dari puskesmas, kolaborasi bareng-bareng untuk menyampaikan informasi yang sebanyak-banyak kepada masyarakat tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba dan solusinya seperti apa. Karena kalau cuman disampaikan apa itu bahayanya, mungkin masyarakat justru sudah mengetahui. Artinya bagaimana? Bahwa ternyata penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyumas atau di kabupaten yang lain itu bukan karena mereka tidak tahu tentang bahayanya. Justru orang-orang yang menyalahgunakan narkoba itu 60% itu sudah tahu, bahkan komplit tentang bahayanya dan sanksi hukumnya. Lantas apa yang membuat penyalahgunaan narkoba di kabupaten atau kota itu tetap ada? Ini karena pembiaran atau kurangnya kontrol sosial. Nah, harapannya dengan dukungan dari seluruh elemen di Kabupaten Banyumas melalui program Banyumas Bersinar, kita bisa memberikan penyadaran pada masyarakat bahwa selain bahaya yang kita sampaikan, kita juga memberikan solusi bagaimana sih kalau orang ingin mencari pertolongan atas masalah yang dihadapinya. Masalahnya ini tidak sepele, tidak mudah untuk diselesaikan, karena kalau ada salah satu anggota keluarga yang menyalahgunakan narkoba, ini yang menderita bukan cuma si penyalahgunanya, tapi juga keluarga dan lingkungannya. Nah, ini semoga ya ke depan dengan semakin seringnya RRI mengundang kami, bekerja sama dengan banyak program dari lembaga kementerian gitu, ini semakin tersebar luas bahwa ada layanan rehabilitasi yang dilaksanakan di Bandeng Kabupaten Banyumas dan ini sifatnya gratis. Ya. Kalau orang dengan sadar diri mau rehabilitasi ke BNN, ini tidak akan dipenjara, tidak akan dihukum, tidak akan dipidana. Selama saat datang ke BNN tidak ada barang bukti padanya. Jangan sampai datang ke BNN sambil membawa narkotika, Pak, saya bawa narkotika, ini jadi masalah. Gitu. Ya, semoga kita bisa upaya bersama-sama ya untuk melaksanakan Banyumas bersih dari penyalahgunaan narkoba.
0: Oke, baik Pak Agung nih menyambung apa yang disampaikan Pak Agung juga ya. Kalau situasi peredaran narkoba sendiri nih Pak di wilayah Banyumas saat ini dari sisi kepolisian seperti apa?
4: Sejauh ini memang untuk Kabupaten Banyumas secara umum ya, aman terkendali. Namun demikian sisi dari peredaran narkobanya sendiri masih ada beberapa yang mengedarkan juga. Nah, di sisi lain memang di Banyumas itu memang sebagai jalur pasaran untuk narkoba sendiri. Karena jalur lintas, ini juga ada beberapa tempat yang lintas, khususnya di stasiun, kemudian di daerah-daerah perbatasan, itu memang maraknya di situ. Karena pelintasan, dan kami pun sudah berupaya, mungkin juga dari masyarakat, kita sudah melakukan beberapa kali penindakan terkait dari informasi yang diberikan dari masyarakat dan alhamdulillah selalu kalau kita dari narkoba itu ada kegiatan yang merugikan masyarakat, apalagi sudah ditemukan barang buktinya, kemudian kita proses secara hukum dan kita selalu melakukan

0: lakukan itu ada sekitar untuk LP-nya itu ada 65 sampai dengan bulan ini kita sudah mengungkap terkait 65 kasus, kemudian ada 75 tersangka. Kemudian untuk narkotika sendiri ada 25 kasus dengan 32 tersangka. Kemudian dari psikotropika ada 10 kasus, kemudian 11 tersangka. Kemudian dari peredaran obat berbahaya, nah ini yang cukup agak meningkat, itu ada 30 kasus dengan 32 tersangka.
1: Lumayan juga ya Pak.
0: Lumayan,
1: ya?
0: Makanya dengan program Banyumas Bersinar kami sangat mendukung sekali.
1: Iya, iya.
0: Apalagi terkait dengan sosialisasi narkoba, ya terima kasih nih bersama-sama narkoba selalu sinergis. Walaupun kita tiap ungkap-ungkap, tapi kalau ada pencegahan itu lebih baik.
1: Lebih baik, ya, betul. Betul.
2: Lebih murah juga.
1: Lebih murah juga ya, lebih baik mencegah lah ya daripada harus mengobati ya. Oke, baik. Baik, kemudian Pak Hafid, halo Pak Hafid.
3: Halo.
1: Iya, Pak Hafid, kalau peran dari Geram sendiri nih Pak dalam mendukung gerakan Banyumas Bersinar sejauh ini seperti apa nih Pak?
3: Iya, jadi itu adalah ya organisasi anti narkoba ya. Yang pertama kali lahir di Indonesia. Jadi kami hadir di sini wakili masyarakat penggiat anti narkoba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba itu sendiri. Masyarakat untuk jauh, karena kita tahu jumlah anggota BNN dan kepolisian terbatas. Ini perlu peran serta masyarakat itu. Harapannya dengan kita memberikan edukasi tentang bahaya narkoba, terus banyaknya kita membuat kegiatan-kegiatan prestasi tanpa narkoba, sehat tanpa narkoba, membuat masyarakat khususnya di Banyumas ya menjadikan betul-betul Banyumas bersinar atau bersih dari narkoba.
1: Baik, kemudian kalau menurut Pak Hafid sendiri nih Pak, tantangan terbesar nih Pak dalam membangun kesadaran masyarakat sendiri tentang bahaya dari narkoba sendiri seperti apa Pak?
3: Ya, saya sepaham dengan Pak Agung pada saat, jadi memang kurangnya kesadaran masyarakat apabila ada saudaranya, familinya yang terkena narkoba, itu segera rehabilitasi Pak Jitra. Mereka itu merasa bahwa yang kena narkoba itu seperti kena aib, seperti itu. Padahal saya selalu menyampaikan kepada masyarakat, apabila ada sanak famili, saudara ya yang terkena narkoba untuk segera rehabilitasi. Sesuai Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, tidak ditangkap. Harusnya direhabilitasi. Di Banyumas itu kan ada PNNK Banyumas, ya kan? Itu gratis di jamin negara. Jadi masyarakat merasa kalau ada yang kena narkoba, itu dianggapnya aib, Mbak Citra. Padahal bukan. Yang namanya penyalahguna pemakai itu kan karena pergaulan yang salah. Ya, mereka bisa terkena itu. Beda sama bandar pedar. Itu yang aib. Karena apa? Mencari keuntungan dengan merusak mental orang. Maka saya selalu mengatakan, penyalahguna pemakai yang sudah terlanjur ya untuk segera rehat kalau nggak bisa stop. Karena apa? Rusak fisiknya gara-gara barang tersebut. Kesian masa depannya. Nantinya pasti berusaha dengan pihak berwajib. Ya kan? Buang waktu, kasihan sama orang tuanya. Jadi saya menyarankan apabila ada yang terkena narkoba, untuk segera cepat untuk lapor ke BNNK Banyumas, nanti diadakan proses rehabilitasi seperti itu. Nah, makanya tantangannya seperti itu yang saya tahu. Tapi kalau tadi Pak Agung ngomong, memang kalau kesadaran masyarakat sudah banyak tahu bahaya apa, ya ini efeknya apa. Tapi mereka ketika ada sanak famili atau orang-orang terkena tidak berani untuk melaporkan. Ya itu tadi, Mbak Citra, dianggapnya aib, jadi dia malu, jangan sampai terjadi. Mestinya cepat-cepat untuk segera direhab agar dia pulih. Seperti itu.
1: Oke, baik. Baik, kemudian Pak Agun, tadi menyambung ya apa yang disampaikan oleh Pak Agun dan juga Pak Hafid, balik lagi ke kesadaran dari masing-masing ya. Tapi kalau dari BNNK sendiri nih, tadi kan edukasi disampaikan sudah banyak ya, sosialisasi.

0: edukasi sudah banyak dilakukan. Nah, program-program apa nih yang saat ini juga dijalankan oleh BNNK sendiri untuk mewujudkan Banyumas bersinar nih, Pak Gun?
1: Baik, kalau untuk kegiatan yang kami laksanakan itu pada dasarnya ada pencegahan, ada pemberantasan, kemudian rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Yang biasa melakukan kegiatan-kegiatan preventif adalah di pencegahan dan di pemberdayaan masyarakat. Kami menyasar lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan. Setiap program yang disasar itu sebetulnya ada petunjuk teknis yang diatur oleh pusat. Kami pun dari Satker BNN Kabupaten Banyumas mengikuti petunjuk pusat. Memang tantangannya sekarang ada penajaman anggaran ya, yang ini dirasakan oleh semua lembaga dan instansi. Namun demikian, kami sadar bahwa ini sudah menjadi tugas kami, sehingga kami tetap mengacu pada program yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jadi meskipun kegiatannya lebih singkat karena tidak bisa mengikuti petunjuk teknis dengan kondisi yang ada, kami tetap laksanakan itu. Bahwa keluarga juga harus dirangkul. Lingkungan pendidikan juga tetap harus disebarluaskan informasi yang paling banyak itu. Kemudian lingkungan masyarakat juga ditingkatkan kepedulian dan ketahanannya. Kalau misalnya kita bicara tentang apakah sudah cukup BNN Kabupaten Banyumas melakukan itu, tentu saja kurang. Kenapa? Pada kenyataannya masih ada saja penyalahguna dan peredaran gelap di Kabupaten Banyumas. Ya, kita upaya bareng-bareng lah. Jadi pada dasarnya yang mau saya sampaikan adalah bahwa apapun yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Banyumas, kalau tanpa dukungan dari semua tingkat dan lapisan masyarakat di Kabupaten Banyumas, ini akan menjadi satu arah. Kegiatan pencegahan berjalan, tetapi tidak ada respon balik yang positif dari masyarakat, ini menjadi sulit. Nah, harapannya kalau sudah dibuka pintu seluas-luasnya untuk kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan dari BNN, masyarakat juga proaktif. Kalau ada penyalahguna dan keluarga yang tahu anaknya menjadi penyalahguna, lingkungannya ada peredaran gelap narkoba, silakan lapor Pak, silakan lapor ke BNN gitu. Terus jangan nunggu sampai penyalahguna ini sakit, jangan nunggu sampai penyalahguna ini gaduh resah gitu. Sudah ngamuk-ngamuk, sudah maksa minta uang, baru ingat BNN, rata-rata begitu. Pak, keluarga saya ketangkep, baru datang ke rumah kami. Lah, gimana ini ceritanya, sudah ketangkep baru ingat BNN, baru ingat kepolisian. Seharusnya kan jangan, begitu tahu terdeteksi ada indikasi, langsung lapor ke BNN, minta pertolongan. Seperti orang yang sakit ya, kalau misalnya kita melihat orang yang sakit, menyalahkan pemerintah, gimana sih pemerintah Kabupaten Banyumas, di Kabupaten Banyumas banyak orang sakit nih. Nah, kan kita kembali tanya, orang yang sakit sudah mencari pertolongan atau belum? Gitu kan. Kalau penyalahguna narkoba di Kabupaten Banyumas banyak, kemudian menyalahkan kami sebagai leading sektor kegiatan pencegahan dan pemberantasan atau pemberdayaan dan rehabilitasi, ya nggak boleh seperti itu juga. Jadi memang saya tanya, keluarga sudah mencoba mencari informasi yang sebanyak-banyaknya untuk rehabilitasi atau belum? Atau untuk melaksanakan upaya represif ya secara hukum dari BNN atau dari kepolisian atau belum? Kalau belum lapor, ya namanya pembiaran gitu loh. Nah, program-program yang kami tingkatkan ini dari keluarga ini, salah satu fokusnya adalah untuk membentuk ketahanan keluarga. Kemudian kalau di pelajar ini utamanya remaja. Ya, kita banyak sekali melihat situasi-situasi viral yang sekarang banyak terjadi ya. Kayak kemarin lagi rame-ramenya undang-undang atau rencana untuk pelarangan salah satu zat adiktif melalui hisab, ya kan? Nah, ini kan menjadi sensitif. Apalagi banyak sekali orang yang mulai pakai gitu, istilahnya mulai jualan. Saya sebutkan aja ya, vape gitu kan. Nah, ini menjadi itu isu sensitif, bahwa kalau misalnya kita tidak tangani sama-sama, kita tidak buka kesadaran sama-sama, ya repot. Kayak kemarin, harusnya kan berimbang antara pelarangan dengan dukungan. Kalau kemarin yang dilarang itu vape dilarang. Kenapa sih dilarang? Nah, kita punya argumen bahwa ternyata orang-orang menggunakan vape ini mengalami peningkatan dari tahun 2001 sebanyak 0,3% atau 480 ribu orang. Tapi setelah pasca atau setelah COVID tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 3% atau 6 juta orang sudah mulai menggunakan vape. Nah, masalahnya peningkatan penggunaan vape ini dimulai sejak usia 15 tahun. Padahal dari Permenkes yang sudah ditetapkan, itu jelas bahwa vape hanya boleh dikonsumsi atau dibeli oleh orang-orang yang sudah berusia 21 tahun. Nah, program-program kami itu berjalan ke arah situ. Mau tidak mau, karena tidak ada juknis yang mengatur kegiatan-kegiatan yang singkat, kami cari inisiatif bahwa ini isu-isu sensitif yang beredar di masyarakat, kami sikapi dan kami berikan pengertian sebanyak-banyaknya sehingga masyarakat mengerti kegiatan ini tetap dilaksanakan untuk kebaikan masyarakat. Gitu.
0: Oke. Jadi tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Hafidz ya, jangan pernah takut untuk melapor karena ini bukan aib, seperti itu.
2: Benar,
0: ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, betul. Baik, kembali ke Pak Agung. Pak Agung, kalau dari ini ya, dari Polresta sendiri, strateginya nih dari Satres Narkoba dalam mengungkap jaringan pengedar narkoba sejauh ini seperti apa nih, Pak?
3: Sejauh ini memang ungkap kasus yang dilakukan oleh Sat Narkoba memang kebanyakan dari informasi masyarakat dan dari agen kita. Karena kalau terkait dengan khususnya narkotika, kalau kita tidak punya agen, sulit. Karena kebanyakan dari narkoba tersebut merupakan jaringan. Kita pun sudah berupaya semaksimal mungkin, jangan sampai untuk khususnya di Kabupaten Banyumas peredarannya berjalan. Namun demikian, yaitu harus ada masyarakat berkolaborasi. Misalnya ada yang tahu, oh itu menggunakan sabu, oh itu menggunakan narkotika, segera lapor saja. Karena kita juga membuka layanan 1x24 jam terkait dengan laporan. Kami sudah 110, tinggal klik sudah bisa. Nanti terkait dengan apa aja, khususnya kalau misalnya ada laporan dari masyarakat, telepon 110, kemudian ada narkoba, kita dari Polresta Banyumas siap untuk menuju lokasi tersebut
0: langsung.
3: Langsung kita profiling, namun selalu kita tindak lanjuti setiap laporan dari masyarakat.
0: Oke. Baik, kemudian Pak Hafidz. Pak Hafidz, ini kan kalau berbicara mengenai narkoba ini rata-rata tidak jauh dari generasi muda, seperti itu ya. Kemudian kalau dari Geram sendiri nih Pak, cara melibatkan generasi muda sendiri dalam gerakan anti narkoba seperti apa nih Pak?
2: Ya, jadi Mbak Citra, kita sebelum saya jawab, ya, kita harus tahu musuh bangsa itu kan ada tiga. Korupsi, narkoba, dan radikalisme. Di antara tiga musuh bangsa, Mbak Citra, yang paling dasar adalah narkoba. Nah, narkoba itu tidak melihat suku, tidak melihat jenis kelamin, tidak melihat usia, ya, mereka tidak melihat profesinya, apapun bisa terkena karena pergaulan yang salah. Jadi kita memang perlu memberikan edukasi kegiatan-kegiatan seperti ini, Mbak Citra. Harapannya masyarakat nantinya, khususnya generasi muda, ya, mereka ketika akan melakukan diajak temannya, walau kreatif, berani menolak. Karena dampaknya nantinya akan merusak fisik dan nantinya juga cita-citanya masa depan dia rusak gara-gara narkoba itu sendiri. Jadi kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan, ya tadi itu berupa penyuluhan ke sekolah, ya, menjadi narasumber acara-acara seperti ini, Mbak Citra. Bahkan kami penggiat yang masuk, kita kerjasama dengan Kanwil Pemasyarakatan Jawa Tengah ya, untuk melakukan penyuluhan di lapas rutan yang ada di Jawa Tengah. Kita kepingin para tahanan atau warga binaan khusus kasus narkoba, mereka nantinya bebas dari masa tahanan di rutan atau lapas itu kembali sadar dan tidak lagi yang misalnya yang banyak pengedar, masa tidak ada jualan yang lain yang halal, masa harus jualan barang-barang yang merusak orang, ya kan? Yang penyalahguna juga dia bisa hidup normal, jangan sampai melakukan hal yang sama. Makanya saya sering kalau berpasukan yang ada di Jawa Tengah, Mbak Citra, dalam itu dikasih bekal agama, dikasih keterampilan, olahraga juga kesenian ada di dalam situ. Harapannya nanti kalau dia bebas, bisa melakukan hal-hal yang negatif atau berurusan dengan narkoba. Seperti itu.
0: Oke, baik. Baik, ini sepertinya sudah ada yang bergabung. Kita langsung baca dulu saja yang bergabung melalui WA. Yang pertama nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Citra dan juga narasumber dari Pak Ahmad Rashid di Kebumen. Izin bertanya, apa nih tantangan dan harapan program Banyumas Bersinar? Terima kasih, mohon jawabannya. Monggo, nanti mungkin bisa saling menambahkan untuk narasumber kita. Siapa dulu nih yang akan menjawab?
3: Enggak.
0: Pak Agung, monggo silakan.
3: Terima kasih untuk harapan. Harapan untuk Kabupaten Banyumas terkait dengan Bersinar. Tentunya harapan besar kami untuk peredaran khususnya narkoba di Kabupaten Banyumas itu kalau bisa ditekan seminim mungkin. Jangan sampai yang dulunya kita di khususnya di Polres Jateng itu kita sudah peringkat ke-7, kalau bisa jangan
4: naik lagi.
3: Naik lagi ya. Karena kalau di situ banyak sekali peredaran, kita pun harus apa melaksanakan lebih giat lagi. Karena apa? Di situ memang tantangan kita. Dan kami hampir tiap hari itu selalu bergerak. Apalagi kalau seperti musim-musim liburan. Yeah. Nah, di situ masyarakat pada asik berlibur, kita disitulah kita harus bekerja keras. Seperti itu. Harapannya ya Banyumas bebas dari narkoba. Kami pun sudah selalu berkolaborasi dengan BNN atau masyarakat yang lain terkait kami juga menambahkan penyuluhan-penyuluhan baik ke internal kami sendiri maupun kita bergabung bersama-sama dengan BNNK dengan masyarakat yang lain juga seperti itu.
0: Oke, monggo Pak Agun barangkali menambahkan singkat saja.
4: Baik. Kalau kolaborasi yang dilaksanakan BNN Kabupaten Banyumas dengan lembaga terkait di Kabupaten Banyumas ya sudah baik sekali sebetulnya. Cuman kami sekali lagi menekankan bagaimana caranya mendorong masyarakat supaya lebih terbuka dan tidak ragu lagi untuk menghubungi BNN. Alhamdulillah kalau lingkungan pendidikan, Mbak Cita, dan seluruh pendengar RRI Pro 1, ini kalau lingkungan pendidikan mereka sudah mulai membuka diri untuk melaksanakan deteksi dini pada siswa-siswinya yang terindikasi, maaf bukan dicurigai ya, tapi kalau ada tanda-tanda penyalahgunaan narkoba, sudah mulai membuka diri untuk melaksanakan tes urin. Bapak dan Ibu, pendengar sekalian harus tahu bahwa pelaksanaan tes urin seluruhnya kami rahasiakan. Apapun hasilnya tidak akan kami publikasikan. Seakan-akan BNN tidak bekerja pun kami tidak keberatan dianggap seperti itu. Yang penting dalam upaya kami untuk menanggulangi narkoba di lingkungan pendidikan juga bisa secara maksimal dilaksanakan dan tidak ada hambatan gitu. Jadi kalau dulu takut nama baik sekolah menjadi rusak, kemudian nanti dulu juga terjadi Mbak Citra kalau kami laksanakan tes urin orang tua ada yang nggak terima Pak.
3: Betul.
4: Malah marah-marah sama pihak sekolah. Nah ini sekarang sudah mulai berkurang, jadi masyarakat sudah mulai mengerti bahwa ini demi kebaikan generasi muda Kabupaten Banyumas, anak-anak kita semua. Gitu, harapannya itu, makin buka diri.
0: Oke, baik. Kalau Pak Hafid ingin menambahkan singkat saja.
2: Ya, jadi Pak Citra, narkoba itu seperti virus. Kalau enggak di stop, dia akan menjalan kemana-mana. Makanya masyarakat, kepolisian dan BNN harus bersatu ikut memberi edukasi tentang bahaya narkoba itu sendiri agar tidak menjalar kemana-mana. Ingat, saya pernah mengadakan seminar, apa ini faktor narkoba kok bukan malah menurun, bertambah. Saya panggil 6 agama di Indonesia, ya, tokoh-tokoh dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Dan semuanya sepakat bahwa yang namanya narkoba itu diharamkan oleh semua agamanya. Karena apa? Zatnya memabukkan. Nah, jadi di sini penting sekali selain lingkungan juga perkuat yang namanya agama. Karena sudah jelas di 6 agama tersebut untuk melarang yang namanya memakai narkoba. Karena zatnya memabukkan. Begitu.
0: Oke, baik. Baik, ini sepertinya sudah banyak yang bergabung juga ini ya. Kita baca lagi ada dari Ibu Wati di Kembaran. Selamat pagi Mbak Citra dan juga narasumber, yang ingin saya tanyakan, apakah rehabilitasi bagi pengguna narkoba ini dipungut biaya dan bagaimana prosedur untuk mengakses layanan tersebut? Terima kasih, mohon jawabannya. Mungkin ini Pak Agun ya.
4: Baik.
0: Ya, monggo.
4: Langsung dijawab?
0: Langsung.
4: Baik, kami memperkenalkan layanan namanya Sibawor. Sebetulnya layanan ini biasa sederhana ya. Jadi lewat WA, nomornya di 0851-66449090. Saya ulangi, 0851-66449090. Bagi masyarakat yang ingin mengakses layanan rehabilitasi, tanya-tanya silakan hubungi WA tersebut atau paling nyaman sebetulnya langsung datang ke kantor. Biayanya berapa? Sangat mahal, tapi gratis. Tidak dipungut biaya karena ini sudah ditanggung oleh Indonesia, ya, pemerintah Indonesia. Nah ini memang kami laksanakan sepenuh hati ya, sepenuh hati. Dari dulu sampai sekarang pun sebetulnya maksimal. Cuma karena keberhasilan rehabilitasi itu sebetulnya kan konsistensi dari kliennya. Sebetulnya aksesnya itu terbuka lebar, kemudian informasinya juga terdapat dimanapun. Tinggal bagaimana si pecandu atau keluarganya mau mendukung pelaksanaan rehabilitasi. Yang perlu diingat adalah bahwa untuk keberhasilan rehabilitasi, keluarga yang menjadi faktor penentu keberhasilan pemulihan. Karena dukungan keluarga ini sangat menentukan. Ya pada intinya itu sih, mau jawab layanan rehabilitasi gratis tapi saya panjangkan. Karena itu penting ya, karena yang namanya dukungan keluarga itu penting. Nah syaratnya adalah kalau yang masih berusia di bawah 18 tahun harus didampingi oleh orang tuanya. Tapi kalau sudah berusia 18 tahun ke atas boleh datang sendiri. Tapi kami tetap sarankan supaya yang datang ini tetap didampingi oleh keluarganya. Baik istrinya, suaminya, atau mungkin padenya kalau mungkin orang tuanya sudah tidak ada. Siapapun yang menurut dia paling nyaman untuk diajak bertukar pikiran. Begitu ya Pak. Jadi supaya datang itu kayak gak bingung ada temennya. Karena kalau datangnya ada temennya kan, kita kan lebih
0: santai.
4: Meskipun di BNN juga kalau ketemu sama petugas rehabilitasi tidak semengerikan itu. Anggap saja untuk mengakses layanan rehabilitasi Bapak dan Ibu atau siapapun ini sedang mengunjungi rumah sakit gitu, mengunjungi rumah sakit dan minta pertolongan atas penyakit yang diderita. Jadi lebih mudah penyampaiannya. Karena kita kalau sakit mau enggak mau kan minta tolong ya, enggak bisa disembuhkan sendiri begitu.
0: Oke, mudah-mudahan sudah cukup menjawab ini ya. Kemudian ada lagi, selamat pagi dari Bapak Dedi di Sokaraja. Apakah benar narkoba sekarang banyak disamarkan dalam bentuk makanan, minuman, atau permen yang menyasar anak-anak dan juga remaja?
3: Agung, monggo.
0: Ini Pak Agung ya.
3: Baik, Pak Dedi, memang ada beberapa, namun di Kabupaten Banyumas khususnya, itu untuk makanan yang disamarkan itu belum ada. Kita belum ada, karena kita juga setiap kali menyampaikan terkait dengan sosialisasi mungkin bersama-sama dengan BNNK juga menyampaikan juga lingkungan sekolah, kemudian lingkungan masyarakat, kemudian kita juga menyampaikan edukasi juga kepada ibu-ibu PKK ya Bu. Dari posta sendiri ke ibu PKK kita sampaikan. Nah, di situ apabila ada roti ataupun makanan lah yang terkait di dalamnya itu tidak ada. Kalaupun ada pun dia mungkin bukan di Kabupaten Banyumas.
0: Gitu. Jadi kalau di Banyumas masih aman ya Pak,
3: aman,
0: ya seperti itu ya. Oke, ini ada lagi nih dari, oh kali ini dari pelajar ini, dari Rizka di Purwokerto Timur. Selamat pagi Mbak Citra, ingin saya tanyakan program apa ini yang bisa diikuti oleh pelajar untuk menjadi duta atau mungkin relawan anti narkoba di lingkungan sekolah.
4: Dari Rizka. Baik, terima
0: pelajar
4: kasih.
0: Pelajar di Purwokerto Timur.
4: Pertanyaan
0: gitu.
4: Baik sekali. Jadi memang belum setiap sekolah ada dan aktif, tapi di beberapa sekolah kami ada kepanjangan tangan. Sebetulnya bukan orang BNN sih, tapi ini kesadaran penuh dari sekolah. Nama programnya adalah Kapa Narkoba, Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkotika. Jadi ada yang menyebutnya Kapan, ada yang menyebutnya Kapa Narkotika. Ini salah dua yang paling aktif kami bina adalah di SMK Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Purwokerto. Kalau memang ingin bergabung dengan kegiatan serupa, sebetulnya di setiap sekolah juga ada kegiatan, mohon maaf PMR ya kalau tidak salah. Lama gak sekolah Pak? Benar ya? PMR. Juga sebetulnya ada kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan pencegahan narkoba. Jadi materi-materi itu disampaikan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Semata-mata untuk menjangkau para pelajar, supaya mereka lebih percaya terhadap informasi yang disampaikan. Karena kalau pelajar yang menyampaikan informasi adalah BNN, kadang-kadang ada semacam barrier. Tapi kalau yang menyampaikan adalah teman seumuran, peer-nya, itu lebih nyaman menyampaikan informasinya dan menerima juga lebih terbuka. Jadi banyak terjadi, banyak kasusnya itu justru anak yang menyalahgunakan narkoba jadi sadar gara-gara yang bawa adalah teman-teman satu gengnya. Nah, ini dilaksanakan pendekatan oleh Kapa Narkoba, kemudian dia menjadi lebih terbuka, kemudian dia berhenti menyalahgunakan narkoba. Gitu.
0: Oh. Ini barangkali Pak Hafid mau menambahkan juga Pak Hafid?
2: Iya, jadi saya tadi tandai ya Mbak Citra ya, tentang terkait rehabilitasi ya. Jadi masyarakat harus tahu yang namanya rehab itu kan Pak Yudi ya, itu rehab, ada namanya rehab sos sama rehab medis. Nah, ini Banyumas ini beruntung ada tempat rehab, walaupun di BNNK ini rata-rata walaupun BNNK provinsi rehab jalan ya Pak, ini ya.
1: Benar.
2: Nah, di Batu Raden itu ada, Pak Citra, ya, itu miliknya Kementerian Sosial, ada rehab sos juga ya di situ. Tapi prinsipnya, apapun itu mau rehab sos atau rehab medis kan, harapannya mereka itu yang kena narkoba bisa pulih. Itu Pak Citra, bisa pulih, tidak lagi berurusan dengan narkoba. Nah, saya sudah mendorong di Kepulauan Jawa Tengah untuk dibuatkan tempat rehab inap, ya, tempat rehab inap. Karena rata-rata di BNN provinsi maupun BNNK yang di Jawa Tengah, Banyumas juga, di WhatsApp, Palingga yang terdekat ya, mereka rata-rata rehabnya rehab jalan. Nah, padahal yang namanya penanganan rehab itu harus betul-betul dipantau, diawasi. Seperti itu. Makanya saya setuju dengan Pak Yuni dari BNNK Banyumas bahwa di sini peran orang tua juga harus ikut mengawasi anaknya. Dan juga dari diri sendiri, anaknya itu sendiri. Mau rehab apapun berbayar, ya kan? Hmm. Kalau anaknya masih tetap pakai bandel, ya sudah. Akan pakai terus. Gak ada jaminan. Jadi betul, Pak Yun bilang harus ada kesadaran diri sendiri. Saya sering nemui teman-teman yang sekarang jadi kiai di masjid, ya, ya, imam masjid, ada jadi pendeta. Masa mudanya dia pemakai narkoba. Saya tanyakan, kalian bisa sadar apakah kalian ikut program rehab? Enggak. Karena ada kemauan keras untuk tidak pakai narkoba. Seperti itu. Jangan sampai dia kumpul lingkungan yang pakai. Kalau lingkungan dia ikut apa pakai, dia akan ikut-ikutan. Seperti itu. Karena zatnya kan narkoba etik yang membuat kecanduan. Jadi betul-betul saya mendukung para pelajar ya, anak-anak generasi muda ini di sekolahannya diberi kreativitas. Ya, ada acara olahraga, seni. Harapannya apa? Biar dia tidak ikut-ikutan teman-temannya yang dalam tanda petik nakal ya, ngeluarin narkoba, merasakan akhirnya mau gak mau kecanduan. Ini banyak para Mbak Citra, makanya saya selalu kalau kebetulan sekolah-sekolahan, saya beri edukasi para pelajar untuk membuat macam action cara menolak memakai narkoba. Karena mereka usia-usia yang mencoba-coba ya, lagi-lagi ya, tahapan mencoba, usia itu jadi ditawarin temennya tidak lihat hasilnya apa dipakai aja. Tapi kalau sudah kecanduan bahaya, apapun dilakukan, mencuri, minjem temennya, tidak balik kan, bahkan ada di luar Jawa itu membunuh orang tuanya gara-gara meminta uang. Orang tuanya nggak diberi narkoba. Ini kan naudzubillah. Ini jasadnya narkoba seperti itu. Makanya saya mendukung Pak Citra, sekolah di bidang kesehatan, kreativitas, ya, prestasi. Apalagi ini sebentar lagi bulan depan sudah program penerimaan siswa baru ya, MPLS ya, masa pengenalan di sekolah. Jadi kami minta nih, kami dari pembiat, dari kepolisian, dari PNN, masuk ke sekolah-sekolahan untuk memberi edukasi mereka yang pelajar-pelajar baru itu untuk katakan tidak pada narkoba.
0: Oke,
1: benar sekali itu Pak.
0: Iya, jadi memang lingkungan tuh sangat mempengaruhi sekali ya.
2: Betul.
0: Baik, ini masih ada satu pertanyaan terakhir nih, ini dari Ibu Diah di Batu Raden. Saya ingin tanya, bagaimana cara membedakan perubahan perilaku remaja yang wajar dengan tanda-tanda awal penyalahgunaan narkoba? Terima kasih, mohon jawabannya.
1: Baik, saya duluan boleh?
0: Oke, boleh.
1: Boleh. Kalau dipersingkat, sebetulnya ciri-ciri penyalahgunaan narkoba itu mirip-mirip sama orang-orang yang kena penyakit sosial lain ya. Jadi ada tiga hal yang perlu kita perhatikan, ada tiga ong. Saya bicaranya seperti itu biasanya sama anak-anak pelajar. Ong yang pertama, dia suka bengong. Karena kalau misalnya dalam pengaruh narkoba, dia itu tidak konsentrasi, tidak fokus. Diajak ngobrol itu gak nyambung. Ong yang kedua itu suka bohong. Dia itu takut ketemu sama orang, kegiatannya selalu ditutup-tutupi, ketemu dengan siapa itu tidak pernah disampaikan ke orang tua. Kemudian aktivitasnya itu tidak pernah jujur disampaikan kepada orang-orang terdekatnya. Selalu menutup-nutupi aktivitas sehari-harinya menyalahgunakan narkoba. Jadi ngakunya bilang ke mana, tapi ternyata perginya ke B gitu misalnya. Ke A tapi ke B.
4: Kemudian yang terakhir nih, kalau udah menjadi penyalahguna yang rutin, dia cenderung melakukan tindakan kriminal. Ong yang ketiga adalah suka nyolong. Nah, repotnya kalau penyakit sosial ini kan tidak terbatas pada nyolong, tidak terbatas pada ngerampok. Ada juga, mohon maaf nih, kalau laki-laki dia punya kekompakan, punya kekuatan, jatuhnya ke tindakan kriminal. Tapi kalau perempuan, dia tidak ada keberanian melakukan itu mungkin, mohon maaf. Nah, tapi ada kecantikan. Ini yang terjadi dan saya menyaksikan sendiri gitu. Di Kabupaten Banyumas ternyata sudah ada yang sampai jual diri padahal dia masih usia pelajar untuk tetap bisa mengakses narkoba. Kita bukan bicara kabupaten-kabupaten kota yang metropolitan yang maju. Kita bicara kabupaten kita yang katanya damai, slow living lah. Tidak ada freezer dan segala macam. Tapi ternyata ada loh remaja kita, perempuan, sudah sampai jual diri untuk tetap bisa beli narkoba kasarnya gitu. Jadi nyolong kaitannya sama tindakan-tindakan menyimpang yang lain yang bisa bikin ia dapat uang beli narkoba.
0: Oke, jadi itu ya ada beberapa tanda-tandanya ya.
4: Tiga ong itu.
0: Tiga ong.
4: Bengong, ya. Bohong, bohong, nyolong.
0: Nyolong. Pak Agung ingin menambahkan, Pak Agung.
3: Sama sebetulnya. Pada saya itu yang apa mudah diketahui oleh masyarakat. Kalau sudah tiga ong itu memang perlu di mungkin kalau dia bengong perlu dekati. Kemudian kalau dia istilahnya bohong, cari informasi ke temannya. Benar enggak kita cek?
4: Cross-check ya, Pak.
3: Cross-checknya. Karena dia pasti punya tempat-tempat untuk berkumpul banyak seperti itu. Kalau itu mungkin itu.
0: Oke, Pak Hafid juga barangkali menambahkan, Pak Hafid.
2: Ya, jadi Mbak Citra, narkotika khususnya ya, itu jenisnya itu kan 1001. Para bandar gimana caranya? Makanya betul yang dikatakan Pak Yuni, Pak Agung, dengan pekerjaan zaman dulu, orang melihat orang pemakai narkoba kayak barang-barangnya seperti heroin, mokin, puto, bisa kelihatan badannya kurus, nggak makan gitu, Pak. Nanti berkembangnya zaman ini sekarang ada tabu, ada ekstasi. Kadang ya itu, orangnya badannya nggak kelihatan, normal. Badannya keker gitu, padahal dia penyalahguna. Nah, makanya deteksi yang tadi dikatakan Pak Yuni dan Pak Agung itu memang bagian. Tapi tidak, kadang tidak terdeteksi. Nggak kelihatan mereka seperti itu. Makanya kita minta pengertian dari mereka lah. Artinya kalau mereka memang betul-betul tidak bisa berhenti, untuk segera rehat. Ingat masa depan dia. Masa rusak gara-gara narkoba. Kan kasihan. Seperti itu. Jadi perlu ada kesadaran, Pak Citra, ini kepada para pendengar ya di Prosatu Banyumas ini. Kalau memang ada yang memakai atau tidak bisa berhenti, segera stop aja. Kasihan, jadi Anda rusak karena narkoba itu.
0: Oke, baik. Baik, ini sebenarnya cukup menarik sekali ya, tapi sayang sekali waktunya ini sudah tidak memungkinkan lagi. Barangkali yang terakhir nih, himbauan barangkali yang bisa disampaikan kepada pendengar dan juga masyarakat berkaitan dengan topik kita pagi hari ini, ini apa nih kira-kira nih? Oh enggak, mungkin saya dari dulu? Pak Gun dulu, silakan.
4: Baik, saya kepengen yang paling sederhana sebetulnya Mbak Cita. Kan saya pernah muda nih,
0: ya
4: kan? Mungkin kalau orang muda belum tahu masa dewasa atau masa berkeluarga, tapi kalau mau saya sampaikan adalah sebagai orang muda kalian perlu tahu bahwa hidup itu tidak hanya menjalani masa kini, tapi juga akan menjalani masa depan. Kalau kita tidak memperhatikan masa kita sekarang, bagaimana cara hidupnya, kesehatan kita, kemudian tidak mulai fokus diri untuk meraih cita-cita, maka masa depan kita juga tidak akan terpelihara. Intinya gitu. Jadi kalau sampai sekarang nekat coba-coba menyalahgunakan narkoba, ingat, kita hidup tidak untuk sekarang saja. Bisa saja nanti badan rusak untuk mencari penghasilan sendiri. Hidup mandiri tidak bisa gara-gara otaknya rusak karena narkoba. Otak rusak karena narkoba itu sifatnya permanen loh. Dan tidak dapat disembuhkan. Jadi kalau misalnya orang, kepala kami biasanya pakai guyonan itu sardot, Mbak. Sarafnya pedat. Kalau sudah seperti itu repot sekali. Masih muda sudah pikun, masih muda sudah ketawa-ketawa sendiri, masih muda sudah mohon maaf gila dan lain sebagainya. Ini nanti masa depannya bagaimana gitu.
0: Okay.
4: Nah, intinya itu sih.
0: Intinya itu ya. Oke. Okay. Baik, kalau Pak Agung sendiri, Pak Agung, monggo.
3: Kalau kami sarankan ya sama sebetulnya, hanya lebih basic kalau kita itu sayangi diri sendiri. apapun yang namanya narkoba memang jangan sekali-kali untuk dicoba. Karena kalau kita sudah mencoba, pasti ada niat untuk mencoba lagi. Nah, di sini kuncinya dari orang tua, keluarga itu harus selalu mendukung. Apalagi yang usia-usia produktif, yang muda-muda, itu sangat-sangat sekali untuk betul ada di situ ada penyuluhan yang perlu digalakkan lagi, karena mau nggak mau musuh kita itu para pengedar-pengedar itu memang betul kan yang disampaikan tadi itu, bagaimana caranya supaya bisa jalan, bisa jualan, bisa menghasilkan, itu yang harapan kami, jangan sampai terutama di Kabupaten Banyumas untuk terlibat terkait dengan narkoba apapun bentuknya.
0: Oke, okay, baik. Dan yang terakhir Pak Hafid, silakan singkat saja.
2: Ya, pesan saya kepada masyarakat Banyumas dan manapun yang mendengar Pro 1 ini, ayo kita jaga lingkungan. Ya, apabila ada hal-hal yang mencurigakan di wilayah lingkungan kita, warga baru misalnya keluar masuk tidak mau berinteraksi ya, itu sampaikan aja kepada Pak RT atau Bapak Bisa setempat Pak Jitra. Karena itu yang saya katakan tadi, narkoba seperti virus. Kalau nggak stop, dia akan jalan mana-mana. Banyak kita lihat kejadian di Jawa Tengah ya, yang mana yang gerebut malah dari Jakarta, barangnya dijual ke Jakarta, buatnya ada di wilayah Jawa Tengah. Nah itu harus ada keberanian untuk melaporkan, ada hal yang mencurigakan. Terus apabila ada rekanan, teman yang mengajak untuk mengonsumsi, walau diberi gratis, berani katakan tidak. Maka tadi rekan-rekan bicara kalau sudah mengonsumsi susah untuk melepasnya. Betul. Nah, kami juga mendukung dari Res Narkoba Polres Banyumas, itu ada istilah tobat ya Pak Agung ya.
3: Betul sekali. Nah, kita,
2: saya dukung.
3: Oke, okay, betul.
2: Nah, Allah, Bapak.
3: Kita, itu
2: Pak Jitra. Jadi okay. Harapannya, ya apapun kejahatan narkoba harus minimal mungkin. Okay. Seperti itu. Nikmatnya sementara, sebentar, tapi rusaknya selamanya.
0: Yeah.
2: Jadi gitu. Nah ini, hukum ini di bulan Juni, Mbak Citra, ini sebentar lagi kan kita ada peringatan 26 Juni, Hari Anti Narkoba, atau kita internasional ya. Ini ya, 2026. Nah ayo, kita rayakan ini, walaupun tadi Pak Yuni ngomong dana efisiensi.
3: Benar.
2: Gak apa-apa. Tetap
3: semangat. Harus tetap semangat, Pak. Benar.
2: Tetap semangat, Pak Yuni.
3: Iya, semangat.
2: Karena kan kalau mengatakan PR bahaya narkoba, PR agama itu tidak harus di majelis taklim, masjid, ke sekolah-sekolahan, ke tempat lapas, ya, ke tempat semacam ini, seminar, acara talkshow ini, Pak Citra. Ini bagus. Agar mereka tahu akan
0: bahaya
2: narkoba dan mereka
0: menjauhi. Iya, baik. Terima kasih. Pak Agung tadi ingin menambahkan?
3: Ingin menambahkan untuk khususnya di Kabupaten Banyumas, kami Polresta Banyumas memang punya semangat, semboyan yang mungkin sudah terutama untuk masyarakat yang berkecimpung di narkoba itu kita punya yang semboyan yaitu nobat. Nobat itu nongol babat. Artinya apa? Jadi semua peredaran terkait dengan narkoba, baik itu dari narkotika sendiri, psikotropika, kemudian obat-obat berbahaya, siapapun ya, apapun dia yang jual, ada laporan kami, pasti kita sikat, kita babat. Jadi sebelum nongol, kita babat.
0: Nongol langsung bus gitu
3: ya. Makanya kita semuanya itu, nobat, nongol, babat.
0: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali ini untuk ketiga narasumber kita pagi hari ini, untuk Bapak Yuni Gunawan, MIKOM, penyuluh narkoba ahli muda BNNK Kabupaten Banyumas. Kemudian juga terima kasih Pak Agung Setiawan, Wakasat Res Narkoba Polresta Banyumas. Dan juga terima kasih Pak Hafid Sungkar SHMH, Ketua DPD Geram Jawa Tengah, yang pada pada pagi hari ini sudah hadir, sudah banyak sekali memberikan informasi berkaitan dengan topik kita ya, mewujudkan Banyumas Bersinar. Yang pasti mewujudkan Banyumas Bersinar ini bukan hanya tugas dari BNNK saja, atau mungkin kepolisian, ataupun mungkin juga organisasi anti narkoba semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Pencegahan sejak dini, pengawasan keluarga, penegakan hukum yang tegas, rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan juga bebas narkoba. Dengan sinergi yang kuat, Banyumas Bersinar pasti bisa terwujud demi masa depan generasi yang lebih baik. Saya Citra, pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selepas ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Fokus Berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.
5: Purwokerto pagi ini. Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Di sebuah ruang pertemuan di Magelang, Jawa Tengah, puluhan jurnalis dari berbagai media se-Jawa Tengah dan DI Yogyakarta nampak tengah berdiskusi. Di balik paparan data dan grafik, tersimpan satu tujuan besar, memastikan program jaminan kesehatan nasional tetap berlanjut dan benar-benar dirasakan manfaatnya, khususnya untuk masyarakat di Jateng dan di UB. Hingga 31 Mei 2026, capaian kepesertaan JKN di wilayah Jateng dan DIY telah mencapai 41,77 juta jiwa atau 98,49% dari total penduduk. Angka yang nyaris menyentuh cakupan semesta ini menjadi salah satu indikator kuat bahwa akses layanan kesehatan kini semakin terbuka lebar. Namun di balik capaian tersebut, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa pekerjaan belum selesai. Deputi Direksi Wilayah 6 BPJS Kesehatan Rahmat Asruri Tongga mengatakan, JKN bukan hanya soal angka kepesertaan, tetapi juga tentang dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Pernyataan ini menegaskan satu hal, kesehatan bukan sekedar layanan, tetapi juga perlindungan ekonomi. Dari total kepesertaan tersebut, 32,35 juta jiwa tercatat sebagai peserta aktif, atau sekitar 76,29%. Sementara itu, peserta yang didaftarkan pemerintah daerah melalui segmen PBPU Pemda mencapai 3,74 juta jiwa. Di titik ini, tantangan mulai terlihat, menjaga agar peserta tetap aktif dan tidak kehilangan manfaat perlindungan kesehatan.
1: Harus responsif. Kami tentunya berkomitmen untuk menjaga program ini agar memberikan pelayanan terbaik. Satu lagi, kita berupaya untuk berinovasi dan segera membuat kemudahan-kemudahan kepada peserta. Kalau bisa coba perhatikan, kalau kita bandingkan 2014, 2015, mungkin sudah bisa dirasakan beberapa kemudahan-kemudahan yang kita lakukan. Itulah salah satu yang kami lakukan dengan intens supaya masyarakat tidak sulit. Bagaimana pembayaran mudah, bagaimana mendapatkan layanan dengan mudah, ngantri, mengambil antrian online, di mana seluruh informasi bisa kita dapatkan dari mobile JKN. Kemudian kalau mendaftar tidak perlu harus datang ke kantor melalui Pandawa. Ya, channel-channel seperti itu kita lakukan supaya mengubah mindset yang dulu kalau BPJS susah nih gitu. Kalau mau BPJS saya harus datang ke rumah sakit mulai dari jam 4 subuh. Ya, itu kita coba ubah.
0: Sementara itu, Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan BPJS Kesehatan Wilayah 6, Henry Army Iriawan menyebut, fokus utama saat ini adalah meningkatkan keaktifan peserta serta melakukan reaktivasi peserta nonaktif. Upaya ini menjadi penting karena sistem jaminan kesehatan nasional hanya akan berjalan optimal jika masyarakat benar-benar terhubung dan menggunakan haknya secara berkelanjutan. Di sisi lain, transformasi layanan juga terus bergerak. BPJS Kesehatan memperkuat layanan digital seperti mobile JKN, Pandawa, Care Center 165, telekonsultasi, hingga sistem antrian online dan integrasi informasi rumah sakit. Semua itu dirancang untuk memangkas jarak antara peserta dan layanan kesehatan. Hasilnya mulai terlihat. Tingkat kepuasan peserta JKN meningkat dari 87,6% pada tahun 2022 menjadi 92,9% pada 2025. Angka ini menjadi refleksi bahwa pelayanan tidak hanya diperluas, tetapi juga diperbaiki kualitasnya.
2: Kalau kita lihat di 2014 itu jumlah peserta kita baru 1.132.000 sampai dengan 2025. Sudah 282 juta. Nah, posisi saat ini, 31 Mei, jumlah peserta kita sudah 285 juta. Artinya setiap tahun selalu meningkat, setiap tahun biaya pelayanan kesehatannya juga terus naik. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kearifan, kita 79,86 secara nasional. Nah ini dari bisa kita lihat juga Bapak Ibu semua, di akhir Desember jumlah capaian UHC. Jadi UHC itu adalah suatu indikator bahwa di wilayah tersebut jumlah cakupannya peserta di satu wilayah itu cakupannya di atas 98, kemudian kasihannya di atas 80%.
0: Diskusi tidak berhenti hanya pada layanan program JKN. Di balik sistem kesehatan yang terus diperkuat, ada persoalan yang justru menjadi ancaman jangka panjang, pola hidup masyarakat. Dokter spesialis penyakit dalam RSUP Dr. Karya di Semarang, Dr. Zaki, menyoroti meningkatnya kasus penyakit kronis seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Indonesia bahkan tercatat sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes terbesar kelima di dunia, dengan sekitar 19,5 juta kasus pada 2021, dan diperkirakan melonjak menjadi 28,6 juta pada 2045. Lebih mengkhawatirkan lagi, banyak penderita tidak menyadari kondisi kesehatannya hingga penyakit sudah berada pada tahap lanjut. Pernyataan itu menghadirkan perspektif lain, bahwa sistem kesehatan tidak hanya bekerja di rumah sakit atau kantor layanan, tetapi juga dimulai dari meja makan dan kebiasaan sehari-hari masyarakat.
1: Bahwa hanya satu dari 4-5 orang yang terdiagnosa diabetes itu baru tahu kalau mereka itu menderita diabetes. Nah, ini memang fakta sekali ya. Jadi kita di rumah sakit, saya pernah di rumah sakit yang tipe Jakarta ya, yang tipe pertama itu hampir bahkan pasien-pasien itu sebenarnya tidak tahu ada diabetes. Namun kalau masuk di operasi, kemudian jadi kalau kita lihat bahwa diabetes itu adalah suatu kelompok penyakit metabolik, jadi bukan penyakit yang ditularkan, tapi bisa diturunkan.
0: Dari diskusi hingga ruang-ruang layanan kesehatan di desa dan kota, program JKN terus bergerak dalam dua arah sekaligus, memperluas perlindungan dan mendorong kesadaran hidup sehat. Sebuah sistem yang tidak hanya mengurus ketika orang jatuh sakit, tetapi juga berusaha mencegahnya sejak jauh hari.
3: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Baik, mendengar ada Rizky Febian dengan kesempurnaan cinta. Ini sudah dihadirkan ya untuk menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Mudah-mudahan pagi hari ini suasana hatinya juga tetap cerah ya. Dan tentunya untuk Anda nih yang barangkali sudah mulai sibuk berkutat dengan aktivitas harian Anda juga tetap semangat. Karena kami masih akan terus menemani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan beberapa informasi-informasi yang tentunya sayang sekali ya kalau dilewatkan. Dan pasti juga nanti kami akan sudah menyiapkan juga lagu-lagu pop Indonesia pilihan yang tentunya akan siap menemani pagi hari Anda agar semakin berwarna dan juga tentunya lebih menyenangkan. Jadi pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah!
1: Serang!
2: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah

0: bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
1: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Halo. Hulur nafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: menghijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini ya, masih bersama dengan saya Citra yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kalau dipikir-pikir sekarang ini nih kayaknya hampir semua orang nih tidak bisa lepas sama yang namanya gadget ya. Bangun tidur, cek HP gitu ya, kerja di depan komputer, masih sempat juga cek HP gitu ya. Yang pasti dengan banyaknya aktivitas ataupun kegiatan yang tidak bisa melepaskan diri dari gadget ini, sesuatu hal yang tidak baik ya untuk kesehatan. Nah, istirahat dari membuka media sosial, bahkan sebelum tidur pun masih sempat scrolling-scrolling ya, dan ternyata kebiasaan ini perlu sekali diwaspadai karena tentunya bisa berdampak pada kesehatan mata. Nah, pendengar, berdasarkan informasi ya, kasus mata minus atau miopia ini diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2050. Dan salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah tingginya paparan gadget dan juga aktivitas melihat jarak dekat dalam waktu yang lama. Para ahli memperkirakan bahwa pada tahun 2050 sekitar setengah populasi dunia berpotensi mengalami mata minus. Paparan layar yang terlalu lama membuat mata bekerja lebih keras. Selain menyebabkan mata lelah, kondisi ini juga bisa meningkatkan resiko gangguan penglihatan, terutama pada anak-anak dan juga remaja yang saat ini akrab sekali dengan gawai. Dokter mata juga bahkan menyarankan ya agar anak-anak ini memiliki waktu aktivitas di luar ruangan setidaknya 2 jam sehari ya untuk bisa membantu menjaga kesehatan mata mereka. Ya, jadi gadget ini memang mempermudah aktivitas sehari-hari kita, tetapi kesehatan mata juga jangan sampai terabaikan. Jadi mulai biasakan penggunaan gadget yang lebih bijak agar mata kita tetap sehat dan nyaman untuk beraktivitas. Jadi mudah-mudahan informasi tadi ini juga bermanfaat ya untuk kita semua, karena memang kalau berbicara masalah gadget ini salah satu hal yang sepertinya hampir susah ya dilepas oleh semua orang.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Purwokerto pagi.

0: no going back.
1: Peringkat Pro 1, pernah gak sih merasa ya waktu berjalan begitu cepat, rasanya kayak baru kemarin awal tahun gitu ya, sekarang sudah di pertengahan tahun lagi. Nah, di tengah perubahan yang serba cepat, banyak ya orang mulai bertanya, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan sekarang gitu, agar tentunya mungkin hidup lebih siap menghadapi masa depan. Nah, pendengar, ada informasi menarik yang tentunya ini bisa menjadi beberapa kebiasaan sederhana ya, yang ternyata bisa membantu kita lebih siap dalam menghadapi tantangan di masa mendatang. Nah, salah satu kebiasaan penting adalah dengan terus belajar dan juga mengembangkan diri. Dunia ini terus berubah sehingga kemampuan untuk beradaptasi dan juga mempelajari hal-hal baru menjadi salah satu modal yang sangat berharga. Nah, kebiasaan berikutnya adalah dengan mengelola keuangan dengan lebih bijak. Dengan menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan atau investasi sejak dini, ini bisa membantu menciptakan rasa aman dan juga kemandirian finansial di masa yang akan datang. Selain itu, menjaga kesehatan fisik juga tidak kalah penting ya. Pola makan sehat, kemudian istirahat yang cukup, dan juga rutin berolahraga ini merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya akan terasa di kemudian hari. Kemudian juga jangan lupa ya untuk membangun relasi yang positif, karena lingkungan pertemanan dan juga jaringan yang baik seringkali ini membuka peluang dan juga memberikan dukungan, bahkan membantu kita melewati masa-masa sulit. Dan yang terakhir, biasakan juga untuk membuat perencanaan. Tidak harus selalu rumit, cukup memiliki tujuan yang jelas dan juga langkah-langkah kecil yang konsisten untuk pencapaiannya. Karena masa depan yang baik biasanya dibangun dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi, mempersiapkan masa depan tidak selalu harus dimulai dengan langkah yang besar. Justru dari kebiasaan kecil yang dilakukan hari ini, perlahan-lahan akan bisa membangun kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Baik, pendengar Pro 1, sampai di sini dulu jumpa kita di Purwokerto pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan nanti selepas ini akan ada rekan baik saya Rizky temani Anda di Purwokerto siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Citra pamit, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan dan juga diputarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Purwokerto siang ini kembali hadir menjumpai dan juga menemani Anda untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Tentunya bersama saya undang Rizky sampai dengan jam 11 siang nanti akan menghadirkan spesial dialog moderasi beragama RRI Purwokerto dengan mengangkat tema tekstualisme, kontekstualisme Al-Quran dan moderasi beragama. Tentunya untuk Anda yang mendengarkan di 93.1 FM, 98.6 FM, 100.2 FM, dan di 756 kHz, Anda juga bisa bergabung bersama obrolan kami di kesempatan pagi hari ini, moderasi beragama, via sambungan SMS dan juga WhatsApp Pro 1 di 0811-254-0911. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto. Narasumber kita pagi hari ini ada beliau, Pak Ismail LCM Hum, dosen ilmu Al-Quran dan tafsir dari UIN Saizu Purwokerto. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Pak Ismail, gimana kabarnya pagi hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat nih, Pak, ya? Walaupun tadi di off-air sempat bilang baru sembuh nih, Pak, ya?
1: Ya, gitu, begitulah.
0: Oke, namanya juga kehidupan ya, Pak, ya? Ada sehat, ada sembuh, ada sehat, ada sakit gitu ya maksudnya, ya? Baik, Pak Ismail. Pagi hari ini, tentunya kita akan ngobrol terkait dengan tekstualisme, kemudian kontekstualisme Al-Quran dan juga moderasi beragama. Mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Al-Quran tentunya menjadi pedoman hidup umat Islam dalam berbagai ruang kehidupan. Namun, cara memahami ayat sering melahirkan beragam pendekatan. Ada yang menekankan makna tekstual sesuai dengan bunyi lafaznya, ada pula yang memperhatikan konteks sosial dan tujuan ayat diturunkan. Pemahaman yang tepat menjadi penting agar ajaran Islam tetap relevan serta menghadirkan kemaslahatan. Moderasi beragama edisi kali ini mendengar Pro 1 kita akan mengulas hubungan tekstualisme, kontekstualisme Al-Quran dan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia di masa kini. Tentunya untuk Anda sekali lagi yang mau bergabung juga bisa via saluran YouTube channel kita di RRI Purwokerto. Pak Ismail, ini kalau misalkan ngomongin judul tema kita pagi hari ini, tekstualisme, kontekstualisme Al-Quran dan juga moderasi beragama ini, untuk kemudian mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu apa sih yang kemudian sebenarnya yang dimaksud gitu ya Pak Ismail dengan memahami Al-Quran secara tekstual dan juga secara kontekstual. Pak Ismail, monggo.
1: Oke, baik. Sebenarnya saya pengen dari dasarnya ya bahwa ketika kita berbicara tentang moderasi beragama, ya, dengan mengkaitkan moderasi dengan beragama, berarti awal dari moderasi beragama itu adalah berkaitan dengan keberagamaan. Nah, di dalam keberagamaan ini atau dalam setiap agama pasti punya yang namanya panduan, ya, teks-teks tuntunan dalam beragama. Nah, kadangkala orang itu memahami teks itu dari dua sudut pandang.
0: Oke.
1: Yang pertama melihat teks sebagai bentuk teks itu sendiri, kemudian ada yang memahami bahwa ada loh sesuatu yang di luar dari teks tersebut. Nah, dari sini kemudian muncullah istilah tekstualisme dan kontekstualisme. Nah, kalau diartikan secara ilmu Al-Quran bahwa tekstualisme itu adalah pembacaan terhadap Al-Quran dengan melihat pada teks lafadznya, kemudian maknanya, kemudian apa istiqoqnya, atau ini berasal dari kata apa dan lain sebagainya yang berhubungan dengan teks, atau lebih ke kajian semantik atau linguistik. Nah, yang kemudian menjadi keresahan saya adalah ketika kemudian pembacaan itu selesai pada level tekstual. Nah, ini yang kemudian perlu adanya pembacaan yang lebih lanjut terhadap itu. Karena gini, Al-Quran itu kan, Allah sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu kan mempunyai dua unsur. Ya, bahwa ada ayat-ayat yang jelas, sudah tidak perlu dijelaskan, itu sudah mafhum. Ya. Kemudian ada ayat-ayat yang itu perlu dijelaskan secara spesifik. Atau dalam bahasa ulumul Qur'annya adalah muhkamah dan mutasyabihat. Nah, konteksnya bagi orang Arab, ketika kemudian ayat itu turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ada ayat-ayat yang saya tidak perlu penjelasan ini secara detail
0: karena sudah paham
1: iya,
0: gitu
1: karena,
0: ya
1: karena Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa mereka sehingga kemudian ada beberapa ayat-ayat yang enggak perlu penjelasan secara detail mereka sudah paham maksudnya. Tetapi ada ayat-ayat yang kemudian perlu dijelaskan secara detail. Nah, dari keluasan makna ini, maka kemudian pembacaan terhadap Al-Qur'an atau teks ini juga jangan terlalu simpel hanya memandang pada teks. Nah, perbedaan antara tekstual dan kontekstual itu adalah ada pada ranahnya. Kalau tekstual itu ranahnya adalah ranah teks, tulisan. Ya, dari apa lafadznya seperti apa, maknanya seperti apa, kemudian ini terbentuknya dari lafadz apa, susunannya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau konteks itu di luar teks, ya, bisa dilihat dari asbabun nuzulnya, konteks sosial ketika ayat itu turun seperti apa, kemudian maqasidus syariahnya apa, nilai daripada ayat itu apa. Ini kan sudah keluar dari teks dari itu teks ya. Itu sendiri. Nah, ini menjadi penting ketika kemudian kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an sehingga kemudian tidak terjebak pada ranah teks gitu loh. Karena gini, teks itu kan kalau bisa saya katakan teks itu mempunyai ruang dan waktu. Teks itu pasti mempunyai ruang dan waktu. Kalau saya contohkan lah, kita mengartikan ibu dengan konteks dulu pada saat kata ibu itu muncul dengan konteks sekarang, itu sudah berubah. Kalau konteks dulu ibu mungkin hanya sebatas orang yang melahirkan. Kalau sekarang ya semua yang perempuan yang 40 ke atas itu sudah
0: dikategorikan
1: ibu gitu loh, ibu kos, ibu apa? Ya, apa bahkan sampai
0: ibu penjaga warung
1: iya sampai kota ibu negara kota,
0: ibu pertiwi ya, gitu ya
1: pertiwi sehingga kemudian maknaan terhadap teks itu berubah. Nah, kalau kemudian selesai pada teks kemudian menghilangkan konteks ya nanti kita akan terjebak pada pemahaman yang terlalu sempit seperti itu. Tetapi kontekstual pun sebenarnya mempunyai banyak aturan, tidak semua kemudian gitu ya. Kontekstual itu berarti bebas tidak. Tapi semuanya ada aturannya masing-masing.
0: Baik Ismail, ini menarik terkait dengan kontekstual ini sebenarnya juga tidak sembarangan kemudian orang ini membaca sebuah ayat gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin ayat yang kemudian datangnya dari Allah langsung gitu, Al-Qur'an ini seringkali kalau misalkan salah jalur nanti malah yang ada kesesatan gitu ya Pak Ismail ya. Dan ini bagaimana cara untuk kemudian kita ini bisa memposisikan diri gitu ya ketika membaca suatu ayat atau mungkin apapun itu kita ada kalanya ditempatkan untuk ya udah tekstual aja karena kita udah paham, ada kalanya kita kontekstual mungkin lebih butuh pemahaman yang lebih dalam, ada indikator yang kemudian bisa kita pegang nggak ya Pak Ismail?
1: Indikator paling penting adalah bahwa setiap makna yang itu mempunyai pemahaman yang luas itu tidak cukup hanya pada teks. Ya. Contoh misal, wala takul lahuma ufin, janganlah kamu berkata kepada orang tuamu uf, dengan kata uf. Ini kan secara teks, ya berarti saya mengatakan apapun kepada orang tua, selain uf, gak masalah dong. Ya itu kan kalau saklek gitu tekstual. Ya. Padahal pemahamannya uf itu kan bentuk, sebagai bentuk atau simbol.
0: Perwakilan gitu
1: perwakilan,
0: ya.
1: Perwakilan daripada ketidaksenangan seseorang atau seorang anak kepada orang tuanya. Sehingga kemudian semua hal yang itu berhubungan dengan ketidaksenangan, perkataan-perkataan yang itu mengungkapkan ketidaksenangan dengan orang tua itu masuk dalam kategori ayat tersebut. Nah, ini kan perlu penjelasan yang lebih jauh. Nah, kemudian ada ayat-ayat yang ini tidak perlu apa penjelasan secara detail karena bisa dipahami secara apa secara kata ya. Contoh misal Malik Yaumiddin lah. Bahwa Allah itu orang yang merajai alam semesta ya. Ini memang bahwa kalau kita lihat secara ketauhidan manusia itu pasti ya, kudratnya manusia itu pasti membutuhkan yang namanya satu Tuhan atau membutuhkan sandaran. Nah, sandaran ini otomatis adalah orang yang lebih powerful. Nah, ini kan sudah menggambarkan oh bahwa orang yang saya gambarkan ini atau Allah yang saya gambarkan ini kan tidak mungkin kalau dia bukan
0: lebih ini ya, raja gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, adalah lebih raja dari semuanya itu. Itu kan tidak perlu kemudian melihat secara konteks seperti itu. Jadi ada batasannya adalah ya ayat ini dipahami tidak atau kita bisa melihat pada aspek historisnya. Ya, bahwa ada ayat-ayat yang punya asbabun nuzul dan ada ayat yang tidak punya asbabun nuzul. Walaupun secara global bahwa semua ayat itu mempunyai asbabun nuzul.
0: Oke, ada sebabnya.
1: Iya, ada sebabnya.
0: Diturunkan gitu ya.
1: Tapi ada yang khusus, ada yang umum. Nah, yang khusus ini yang biasanya perlu pengkajian secara kontekstual seperti itu.
0: Oke, ini menarik ya pendengar terkait dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Tapi nanti kita akan menanyakan juga Pak Ismail terkait dengan moderasi beragama, kemudian dan lain sebagainya. Apalagi ngomongin perbedaan, ini kan apalagi ngomongin perbedaan ayat-ayat Al-Quran gitu ya di kalangan umat Islam seperti kita ketahui bersama. Ada beberapa mazhab ya, istilah ini mazhab atau mungkin aliran yang kemudian sama-sama Islam tapi dalam cara memahami Al-Quran dan sebagainya mungkin ada perbedaan gitu ya. Bagaimana cara kita menyikapinya, kita akan kembali lagi. Sejenak kita akan jeda pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang mau bergabung juga masih dibuka di 0811 254 0911 atau langsung komen saja di live YouTube kita di RRI Purwokerto.

dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak, karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali hadir menemani Anda, moderasi beragama di Pro 1 RRI Purwokerto bersama narasumber kita pagi hari ini, ada beliau Pak Ismail. Pak Ismail masih semangat nggih? Pagi hari ini nggih Pak Ismail ya. Luar biasa, ini semoga semangat kita juga seperti cuaca hari ini, cerah nggih Pak Ismail nggih. Nggih, Pak Ismail, ngomongin moderasi beragama, tema kita lah ya pada kesempatan pagi hari ini. Ada yang kemudian bertanya terkait dengan perbedaan ya. Ini kan mengapa sih ada perbedaan cara memahami ayat Al-Qur'an gitu ya di kalangan umat Islam? Apalagi kalau misalnya kita melihat di Indonesia ini kan banyak juga, bukan hanya di Indonesia gitu ya, perbedaan-perbedaan ini sudah sangat lazim. Terutama ini dalam pengambil keputusan dan lain sebagainya dalam beragama. Katakanlah ada beberapa mazhab Syafi'i, Hanafi dan lain sebagainya gitu ya Pak Ismail. Lah ini ya, mengapa hal tersebut ini bisa terjadi dan bagaimana cara kita untuk bisa, istilahnya apa ya, dari perbedaan tersebut ini bisa mengambil yang kemudian kita percayai hal tersebut ini benar menurut kita Pak Ismail.
1: Baik, kalau dalam Islam perbedaan adalah rahmat. Mm. Perbedaan itu adalah sebuah kerahmatan. Yeah. Nah, kenapa kemudian ada perbedaan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an? Jadi perbedaan itu sebenarnya tidak pada pemaknaan ya, atau dalam kita mengkaji ayat Al-Qur'an pasti ada sudut pandang.
0: Ada POV ya, kayak gitu ya.
1: Pasti ada sudut pandang, pasti ada pendekatan dan ada metodologi. Nah, yang membuat kemudian hasil daripada kajian kita terhadap Al-Qur'an yang membedakan adalah pada aspek metodologi. Ya. Orang yang kemudian mengkaji Al-Qur'an dari aspek, misal kita kembali ke tema, dari aspek linguistik, dari aspek kebahasaan, maka pemahaman orang tersebut terhadap ayat tersebut adalah arti daripada teks itu, arti pada ayat. Ya. Tapi bagi orang yang melakukan penelitian atau pengkajian terhadap ayat Al-Qur'an tersebut dengan menggunakan kontekstual misal, maka hasilnya adalah tidak hanya pada teks atau tidak hanya makna yang ada pada teks itu, tapi bisa yang terjadi nanti, oh nilainya adalah ini. Ya, yang dimunculkan adalah nilainya, yang dimunculkan adalah makosidnya, tergantung dari perbedaan-perbedaan metodologi. Sama dalam mazhab pun sama ya. Imam Hanafi, kembali Imam Syafi'i itu pun berbeda-beda dalam metodologi pengambilan hukumnya. Dimana kalau Hanafi itu dia memakai beberapa hukum-hukum atau dalil-dalil atau usul fiqh yang ghairu muttafaq alaih atau yang tidak disepakati, seperti istihsan dan masalah mursalah. Dia lebih mengedepankan itu, kemudian Imam Malik yang lebih mengedepankan kaulus sahabat dan sebagainya. Maka perbedaan-perbedaan ini muncul karena perbedaan metodologi. Nah, kemudian apakah ini salah? Tidak. Dalam Islam perbedaan itu adalah sebuah rahmat dan ada hadisnya bahwa orang yang beristihad walaupun istihadnya salah,

0: Dalam artian dia beristihad menggunakan metode yang jelas, menggunakan dasar hukum yang jelas, ketika istihadnya salah, dia tetap mendapatkan ganjaran satu. Kalau benar, ganjaran dua ya. Ganjaran benarnya dan ganjaran istihadnya. Nah, kesalahannya adalah ketika kemudian menganggap bahwa apa yang saya yakini itu benar dan orang lain kerjakan
1: ya?
0: Atau orang lain istihadi itu salah.
1: Okay.
0: Nah, akar mula dari perpecahan, akar mula dari radikalisme, akar mula dari konflik di Islam itu dari situ, bahwa apa yang saya yakini itu benar dan orang lain itu salah.
1: Oke. Okay. Itu awal mula ya, adanya perpecahan gitu ya Pak Ismail.
0: Tapi kalau kemudian kita pemahamannya adalah bahwa perbedaan ini adalah bentuk daripada hasil istihad, bentuk daripada hasil kinerja para peneliti-peneliti, maka ya nggak masalah. Misal saya harus berbeda pendapat dengan dalam konteks ayat ini, itu nggak masalah, gitu loh. Karena gini, dalam kalau kita lihat dalam tafsir saja, tidak ada tafsir yang secara global itu ditolak. Ya. Kalau saya bilang, saya menolak tafsirnya si Ah misal. Tapi apakah kemudian orang si Ah, dia juga menolak tafsirnya? Kan enggak, dia tetap memakai. Berarti kan penolakan hanya pada kelompok tertentu, tetapi di kelompok lain dia tetap dipakai. Sama lah, orang-orang Syiah mengatakan penafsiran orang Sunni ini salah gitu. Ya benar adalah orang Syiah. Nah, tapi kan kemudian tafsir-tafsirnya orang Sunni ya tetap dipakai oleh orang-orang Sunni, bahwa dalam tafsir tidak ada penafsiran yang ditolak secara mutlak, sehingga kemudian ranah kita sebagai seorang peneliti, ranah kita sebagai orang membaca, ya kita yakini apa yang kita baca, yang kita teliti itu benar, tetapi kemudian tidak sampai menyalahkan
1: percayaan orang lain.
0: Okay.
1: Tapi sebenarnya ada ini ya nggak Pak, ada kemudian ini batas gitu ya. Ini kalau misalkan ngomongin perbedaan istilahnya nih, misalkanlah katakanlah perbedaan nggak ada ujungnya gitu ya. Semua perbedaan diterima ya. Yang penting kita meyakini punya kita benar, tapi jangan sampai menyalahkan punya orang lain gitu, kepercayaan orang lain. Tapi ada batas atas nggak sih Pak, perbedaan ini tuh cukup sampai di sini? Karena saya pikir kalau misalkan tidak ada batas gitu ya, ini perbedaan akan selalu ada gitu Pak Ismail. Atau mungkin perbedaan ini ya emang selalu ada gitu Pak Ismail?
0: Perbedaan memang selalu ada. Ya, pasti akan selalu ada, sampai akhir pun akan selalu ada. Nah, batasannya adalah pada konsep umumnya. Jadi Islam itu kan turun sebagai rahmatan lil alamin, ya. Sebagai pemberi keadilan kepada orang-orang di alam dunia. Nah, ketika kemudian konsep itu sudah keluar dari konsep umumnya, atau dalam bahasa itunya adalah maqasidul Qur'annya, ya. Keluar dari maqasidul Qur'annya, maka kemudian ini sudah keluar batas. Nah, maqasidul Qur'an itu apa? Ada yang mengartikan beberapa yang masuk dalam maqasidul Qur'an itu ada al-adalah, keadilan. Kemudian ada al-musawamah, kesamaan, ya. Kemudian ada saya lupa ya. Pokoknya ada sekitar 4 atau 5 yang itu hampir sama dengan konsep besar moderasi beragama, bahwa perbedaan itu tidak bisa dielakkan, tetapi ada batasannya. Batasannya apa? Batasannya adalah pada konsep keadilan, kesamaan. Ketika perbedaan itu kemudian memunculkan sebuah ketidakadilan, misal nih, saya berbeda dengan jenengan, kemudian jenengan tak intimidasi, nah itu sudah
1: menyalahi,
0: menyalahi daripada perbedaan itu sendiri. Itu mas.
1: Oke, baik. Karena memang ya mau gimana lagi, perbedaan ini memang karunia dari Tuhan gitu ya. Kita juga laki-laki perempuan diciptakan berbeda, kemudian dipasangkan jadi indah gitu. Jadi kalau misalkan gak ada perbedaan, kayaknya bagai taman tak berbunga ya Pak ya. Pak Ismail, ini ada satu pertanyaan dari pendengar. Pro 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ismail dan penyiar ya. Saya Anton yang ada di Karang Lawas saja. Pak Ismail, izin bertanya. Sebagai orang awam Pak Ismail, sebaiknya bagaimana apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu diperhatikan agar pemahaman kontekstual dalam memahami ayat-ayat Al-Quran sebagai orang awam ya Pak Ismail ini tidak keluar dari makna yang diajarkan Al-Quran itu tersendiri, Pak Ismail.
0: Oke, yang pertama jangan terlalu sering mengambil potongan-potongan ayat pada dunia internet.
1: Ini di TikTok ya. Tuh banyak banget ya Pak Ismail ya.
0: Karena gini, ketika kita berbicara tentang kontekstual itu kan tidak hanya berbicara pada satu ayat saja, tetapi harus melihat konteks secara menyeluruh, sehingga kemudian tidak bisa hanya mengandalkan satu ayat. Ada munasabah antara atau saling berkaitan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Kemudian konsep besarnya seperti apa. Nah, kesalahannya adalah ketika kemudian mengambil potongan-potongan ayat pada platform-platform digital itu ya. Yang kedua adalah perbanyak literasi Al-Quran. Ya. Baca terjemah boleh nggak? Boleh. Baca terjemah boleh. Tetapi terjemah saja tidak cukup untuk kemudian memberikan pemahaman yang luas. Ya, kemudian perlu adanya literasi yang lebih dalam. Bacalah tafsir, kemudian carilah guru yang dia sudah bisa diyakini bahwa dia adalah benar. Jadi terkadang itu kita sering ada ayat bagus nih ya. Nah, bahkan ada beberapa ayat yang provokatif. Ketika ada konflik, ayat ini muncul ya. Provokatif, ada masalah, ayat ini muncul.
1: Iya, nah, untuk membenarkan atau mungkin untuk menempis gitu ya.
0: Padahal ketika dilihat secara kontekstual enggak seperti itu.
1: Karena sekarang juga banyak Pak Ismail kalau misalkan tapi menurut Pak Ismail ini benar apa enggak kalau misalkan ada ayat tuh yang makan nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan itu kan. Kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba dapat durian runtuh gitu ya, dapat rezeki dan sebab muncullah ayat itu, makan nikmat Tuhan mana lagi yang dustakan gitu kan. Kalau misalkan dapat apa ini ya, ada temannya di kantor ulang tahun gitu ya, dapat nasi kotak kayak gitu lagi. Itu sebenarnya penerapan yang benar apa seperti apa Pak Ismail?
0: Kalau dalam ilmu hadis itu ada asbabul wurud dan asbabul irod. Kalau asbabul wurud itu sebab-sebab turunnya sebab-sebab turunnya hadis. Kemudian ada asbabul irod, sebab-sebab mendatangkan hadis tersebut. Jadi dalam konteks hadis maupun ayat Al-Quran itu sama. Jadi tidak hanya kemudian kita mengambil pemaknaan dari konteks historisnya saja, tetapi bagaimana kemudian ayat ini dengan konteks historis seperti itu penerapannya harus di mana? Nah, itu ya. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Nah, ini kita lihat konteksnya itu seperti apa. Ini kan banyak ya pengulangan ayat-ayat ini. Nah, konteksnya seperti apa? Ada nggak yang kemudian sesuai dengan konteks sekarang? Saya contohkan lah, misalnya surat Al-Maidah ini yang dulu sempat viral ya. Ya yuhalladzina amanu la tatakhidul yahudu wan nasara awliya. Janganlah kamu, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil atau menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Nah, ada yang memaknai aulia itu pemimpin. Ada yang memaknai aulia itu teman. Nah, kemudian Anda ketika bersosial misal dengan orang-orang non-muslim, Anda mengatakan, oh hadisnya ayat ini, kamu gak boleh berdekatan dengan orang-orang non-Islam. Ayatnya jelas ini loh. Nah, ini kan berarti dia tidak membaca secara kontekstual dan tidak menempatkan ayat pada tempatnya. Tidak menempatkan ayat pada tempatnya. Kenapa? Karena kalau dikaji lagi ternyata ayat ini kan historisnya kan pada perang Uhud ketika Nabi itu kalah jumlah. Kemudian ada sahabat yang memberikan tawaran, oh saya punya orang-orang non muslim loh, siap membantu, kan turunlah ayat ini. Nah dalam konteks ini kan berbeda dengan konteks sekarang, oh saya melihat non muslim, ini saya memakai ayat ini nih. Nah, itu kan penempatan yang salah. Jadi kita dalam mengutip ayat pun kita harus lihat historisnya, kemudian nilai yang terkandung di situ seperti apa, kemudian apakah dia tepat untuk ditempatkan di konteks ini, gitu. Jadi ya ini perlu
1: pemahaman ini ya dalam ya Pak Ismail ya. Tapi kalau misalkan boleh dijelaskan sedikit risiko yang kemudian bisa muncul gitu ya, jika seseorang ini kayak tadi Pak Ismail menempatkan ayat tanpa melihat apa ini ya historisnya di belakang. Ditempatkan di tempat yang salah ini tanpa melihat kondisi latar belakangnya, ini apa yang kemudian akan terjadi Pak Ismail?
0: Ya itu salah satu bentuk dari orang tidak moderat ya. Saya contohkan tadi lah, kan saya contohkan yang tadi lagi biar enggak keluar. Kalau kemudian kita memaknai aulia ini sebagai pemimpin misal, kok pemahamannya hanya sebatas tek, berarti kan saya tidak boleh dipimpin oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani.
1: Harus kan? Muslim gitu
0: ya. Harus Muslim. Padahal konteks sekarang kita di Indonesia banyak kok orang-orang non Muslim yang menjadi pemimpin, yang menjadi kepala daerah dan sebagainya. Oh, berarti kemudian harus diberontak dong. Nah ini kan pemahaman yang tekstual terhadap ayat tersebut, kemudian penempatannya ya salah. Karena apa? Seharusnya ayat ini kan berbicara tentang bagaimana kemudian konteksnya adalah kita itu berlawanan dengan orang-orang non-muslim, ya berlawanan, ya bukan dalam keadaan damai, ya karena dalam ayat lain ketika kemudian mengkaji ayat lain itu ada ayat yang mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diarikum, bahwa Allah itu melarang ya kamu untuk melarang kita umat Islam itu untuk membunuh orang-orang yang dia tidak membunuhmu. Yang tidak membunuhmu. Berarti kan ketika orang-orang non-muslim itu dia tidak ngapa-ngapain kepada kita, ya kita enggak bisa menerapkan ayat
1: tersebut
0: gitu. Ayat tersebut ya. Gitu.
1: Nah, jadi harus ada sebabnya dulu. Kalau dia membunuh ya baru bisa. Kalau misalnya dia enggak ngapa-ngapain, enggak menyakiti, malah membantu gitu ya.
0: Makanya kemudian pembacaan ini harus kompleks, komprehensif, tidak hanya ini teksnya berbunyi ini kemudian kita pahami secara letterlek gitu lah. Tapi harus kita pahami ini konteksnya seperti apa, kemudian ada asbabun nuzulnya atau tidak. Kondisi sosial di waktu itu seperti apa. Sehingga pembacaan terhadap Al-Quran tidak selesai hanya pada tekstual. Tetapi menggabungkan antara tekstual dengan kontekstual.
1: Apalagi penerapan di Indonesia yang kemudian bukan negara Islam gitu ya. Kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini menarik ya pendengar. Pak Ismail, ini ada satu pertanyaan dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pro 1 Purwokerto ya. Dari Yahya yang ada di Purbalingga. Izin bertanya, di era digitalisasi dan informasi serba cepat, ini mungkin kayak tadi Pak Ismail bilang, informasi banyak beterbaran di media sosial, termasuk kajian-kajian Islam dari berbagai macam pemuka-pemuka agama yang ada di Indonesia. Ada tips gak nih Pak Ismail sebagai narasumber, bagaimana cara kita untuk bisa memilih dan memilah info-info mengenai ayat Al-Quran, hadis tentang agama, agar kita tidak salah pilih di tengah gemburan era digitalisasi, mungkin gimana caranya milih ustadz yang kredibel atau mungkin yang bisa dipercaya gitu, Pak Ismail?
0: Oke, yang pertama ketika kaitannya dengan informasi, berarti caranya adalah kita memperbanyak literasi, ya, tidak mengambil mentah-mentah apa yang ada di internet. Kita harus mengkaji lagi, oh ini ayatnya seperti ini tuh penafsirannya seperti apa, maksudnya seperti apa. Harus lebih detail, harus di kaji ulang. Nah, kemudian ketika dikaitkan dengan ustadz atau majelis, ya, yang jelas bahwa semua orang bisa kok menjadi dai. Semua orang bisa kok menjadi dai. Yeah. Nah, tapi apakah semua orang bisa berkompeten? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Nah, bagaimana kita melihat atau memilih suatu majelis taklim, ya, atau majelis keilmuan? Yang pertama, jenengan harus pahami dulu bahwa majelis taklim ini itu orientasinya ke siapa. Ini penting, ya, walaupun ini agak riskan, tetapi penting. Kenapa? Karena dengan Anda mengetahui ini arahnya kemana, nanti jenengan tahu pola pemikirannya seperti apa. Apakah dia itu moderat, apakah dia itu tekstual, ataukah dia kontekstual, ataukah dia yang sayap kiri atau sayap kanan gitu lah.
1: Iya, apalagi kalau ditunggangi gitu, ya Pak, ya.
0: Ya, jadi harus pahamin dulu majelis taklim ini atau ustadz ini itu arahnya kemana, atau orientasinya itu kemana. Kemudian carilah ustadz yang dia mempunyai sanad keilmuan yang jelas. Sanad keilmuan yang jelas dalam artian, kalau saya sendiri, ya dia harus punya guru yang jelas, ya. Nah, sanad keilmuan itu kan tidak hanya dalam, kalau dari masa sekarang kan tidak hanya konteks guru, ya, sebagai seorang, ya, sesuatu yang wujud, tetapi banyak kok yang bersanad dari YouTube dan sebagainya. Gitu, ya.
1: Gurunya google.com, ya, ya Pak, ya.
0: Harus jelas ini sanadnya seperti apa, nyambung gak dengan kanjeng Nabi.
1: Tapi kalau misalkan dalam hal ini, misalkan sekarang gitu ya, penggunaan media sosial ini bukan hanya anak muda, ya Pak, ya, kayak sampai orang tua, ibu-ibu, nenek-nenek, kayak aja mereka update gitu, ya Pak Ismail, ya. Ini boleh gak sih kita meng-compare misalkan nih, satu Adi Hidayat, satu Ustadz Ismail gitu, ya, satu lagi siapa gitu, ya. Ini boleh di-compare gak sih dengan ayat yang sama, dengan pembahasan yang sama, mungkin di-compare 3-5 Ustadz, untuk kemudian kita satu mungkin menghimpun semuanya, kemudian kita ambil kesimpulan sendiri, atau mungkin kita dari 5 ustadz yang kemudian kita compare ini, kita ambil mana yang menurut kita ini paling masuk. Itu boleh gak sih Pak Ismail?
0: Berarti mengambil kesimpulan dari keterangan-keterangan para da'i, ya? Boleh gak sih? Ya boleh. Ya. Selama itu hasil apa, kesimpulannya itu tidak keluar dari konsep tadi, maqasidul Qur'annya. Itu. Jadi kan gini, penjelasan satu ayat di daerah tertentu itu terkadang berbeda dengan penjelasan satu ayat di daerah yang lain. Ya. Saya contohkan lah, ya, dalam konteks wudu misal, dalam konteks wudu, Imam Syafi'i itu wajib mengalirkan air. Jadi airnya harus ngalir ketika ketika berwudu. Kemudian Imam Hanafi itu tidak
1: mengharuskan.
0: Gitu. Dia mengalir, cuman kemudian dia tidak ada istilah air mustakmal. Kenapa kemudian bisa seperti itu? Karena ternyata karena konteks geografis. Di Mesir, Imam Syafi'i itu kan di Mesir. Imam Syafi'i di Mesir itu air itu banyak,
1: berlimpah.
0: Maka kemudian menggunakan bahwa harus mengalir, ada air mustakmal, itu nggak masalah. Tapi ini nggak bisa diterapkan di Imam Hanafi yang ada di Irak, yang di sana tandus gitu,
1: keterbatasan
0: gitu, ya, air. Nah, ini kan dari ayat yang sama, kemudian dua pemahaman yang berbeda. Nah, kita mau ambil yang mana nih? Nah, kita mau ambil yang mana, ya, kita sesuaikan. Mungkin di Jawa, ya, di sini itu kita akan mengambil Imam Syafi'i gitu loh. Tapi bagi orang-orang yang di pegunungan tandus, ya, mereka mengambil Syafi'i. ya akan kesusahan gitu loh. Maka boleh kemudian mengambil nahwi. Sama dengan konteks tadi, satu ayat kemudian diartikan oleh beberapa ustadz. Nah, ini kan kenapa kemudian boleh? Ya karena Anda harus pahami dulu bahwa ustadz-ustadz ini dia kompeten dalam bidangnya. Nah, ketika kemudian ada perbedaan dari beberapa ustadz ini, kemudian Anda munyi, oh kayaknya saya lebih cocok yang ini deh. Ayo gak masalah, karena memang kondisi yang pembaca itu seperti itu. Gitu.
1: Yang paling masuk, yang paling ideal itu yang mana gitu ya Pak Ismail ya. Maka dari itu ini hadirnya perbedaan ini bukan kemudian menjadi sebuah masalah, tapi malah menjadi sebuah berkah gitu ya Pak Ismail ya. Coba bayangkan kalau misalkan gak ada perbedaan, kita semuanya harus pakai Imam Syafi'i katakanlah gitu ya. Yang ada di timur sengah sana ya nanti agak kesusahan gitu ya. Baik Pak Ismail, kita akan jeda sejenak dengan Pro 1. Untuk Anda yang mau bergabung, masih ada waktu ya kurang lebih 15 menit lagi sampai dengan jam 11 nanti di 0811 254 0911.

0: Bagi pendengar Pro 1 ada lagu dari Hedy Yunus dengan Sebatas Mimpi. Ini masih membersamai kebersamaan kita di Purwokerto siang ini. Spesial dialog moderasi beragama bersama narasumber spesial juga Pak Ismail dari Winsay Purwokerto. Masih semangat gih Pak Ismail gih? Selalu saya tanyakan masih semangat. Baik, Pak Ismail, untuk menutup kita siang hari ini. Ini juga ada yang kemudian pertanyaan menarik gitu ya. Sebagai masyarakat ya, sebagai khususnya generasi muda saat ini gitu ya Pak Ismail, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh kita agar kemudian kedepannya ini bisa lebih bijak lagi Pak Ismail dalam memahami dan juga mengamalkan ajaran Al-Quran di tengah keberagaman yang ada ini Pak Ismail?
1: Baik, setidaknya untuk masa sekarang kita harus punya dua hal, membangun dua hal. Yang pertama, literasi keagamaan, dan yang kedua literasi digital. Nah, literasi keagamaan ini menjadi standar dalam kita beragama. Apakah kita menjadi seseorang yang kaku atau tidak itu tergantung dari literasi agama kita. Kemudian yang kedua, kita juga harus memperbanyak literasi digital. Kenapa kemudian ini penting? Karena ketika kita hanya mengambil atau mencomot apa yang ada di internet tanpa kemudian kita mengkaji secara dalam, tidak mentabayun apa yang ada di situ, maka kemudian kita akan terjebak pada kekakuan bahwa apa yang tertulis di situ adalah sesuatu yang benar, padahal belum tentu. Makanya kita harus bisa membangun literasi keagamaan kita dan literasi digital.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Ismail, mungkin boleh merangkum dan juga sekaligus menutup ya obrolan kita pada kesempatan siang hari ini Pak Ismail terkait dengan pesan tekstualisme, kontekstualisme Al-Quran dan juga moderasi beragama, sekaligus closing statement untuk menutup obrolan kita siang hari ini Pak Ismail.
1: Oke, baik. Ini cara memahami Al-Quran atau cara kita membaca Al-Quran itu sangat menentukan dalam kita berpikir tentang moderat. Jika kemudian pembacaan kita itu tidak berada di tengah-tengah antara tekstual dengan kontekstual, atau kita hanya mengandalkan tekstual, atau kita hanya mengandalkan kontekstual tanpa melihat makna daripada teks tersebut, maka kita bisa sangat bisa untuk terjerumus pada intoleran. Kita akan terjerumus pada radikalisme. Maka kemudian pembacaan terhadap ayat-ayat Al-Quran secara komprehensif dengan melihat teks dan konteks itu menjadi satu bagian dalam kita membangun moderasi beragama. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Alhamdulillah luar biasa dapat insight baru, dapat ilmu baru di kesempatan pagi hari ini bersama Pak Ismail Asil M.Hum, dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir Winsay Purwokerto, dengan mengangkat tema tekstualisme, kontekstualisme Al-Quran dan moderasi beragama. Terima kasih Pak Ismail atas seri ilmunya pagi hari ini.
1: Oke, terima kasih. Sama-sama. Salam moderasi.
0: Salam moderasi. Luar biasa. Terima kasih Pak Ismail, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di spesial dialog moderasi beragama RRI Purwokerto. Dan siaran kami di kesempatan kali ini bisa Anda dengarkan ulang di YouTube channel kita di RRI Purwokerto atau di aplikasi RRI Digital yang bisa di-download secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Tentunya Purwokerto siang ini masih akan kembali hadir bersama Anda semuanya sampai menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat ketika dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Ah, gol. Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisian grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: The grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenny Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenny dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martins menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir di

0: Jakarta. Karena dijelaskan Satrio, 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
0: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
0: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Politiloli, Pro3.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Liliana Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrunada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan Akademi ini, pemerintah

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp
1: 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Pria Pro satu dimanapun Anda berada, luar biasa punya masih bersama kami di Purwokerto siang ini. Bersama saya undang Rizky di Pro satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Sampai dengan menjelang jam 3 sore nanti, mendengar Pro satu, saya akan hadir bersama Anda semuanya di Purwokerto siang ini dengan menghadirkan berbagai macam informasi serta hiburan yang siap untuk menghibur Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Nanti di pukul 12 ini bakal ada Dopokan Banyumasan. Saya udah menyiapkan satu tema yang menarik ya. Untuk Anda yang mau bergabung, boleh ya di call WhatsApp-nya Pro 1 di 0811-254-0911 atau di 632-336. Juga sabi, boleh banget. Buat Anda yang mau DM-DM di media sosialnya Pro 1 juga boleh. Di Instagram, TikTok, @Pro1Purwokerto. Dan tentunya mendengar Pro 1 di mana-mana Anda berada, kali ini saya akan memutarkan satu lagu dari Afgan dengan tajuk Dalam Mihrab Cinta.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Siang hari ini tepat pukul 11.48 waktu Indonesia Barat, dari studio Pro 1 RRI Purwokerto akan dikumandangkan adzan duhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua adalah sosok yang paling berjasa dalam kehidupan seorang anak manusia. Buah cinta dan kasih sayangnya takkan pernah bisa dibayar dengan dunia dan segala isinya. Bahkan meskipun seorang anak rela melepas nyawa dari badannya demi membayar jasa orang tuanya, itu pun takkan cukup dilakukannya. Bukankah seorang ibu ketika ia berjuang untuk melahirkan seorang anak, perjuangannya adalah pertarungan antara hidup dan mati. Nyawanya adalah taruhannya. Rasa sakit akibat kontraksi yang dirasakannya tidak bisa diganti dengan dunia dan segala isinya. Ditambah lagi dengan pengorbanannya di kala malam karena tangis seorang anak. Karena harus mengganti popoknya yang basah karena kotoran. Belum lagi pengorbanan akan kesukaan apa yang diingininya demi melayani keinginan anaknya. Seorang bapak, ia rela mempertaruhkan nyawa untuk mencari nafkah demi terpenuhi kebutuhan makan minum anaknya. Maka cukuplah dikatakan seorang anak itu durhaka kepada orang tuanya. Manakala ia berani berkata ah atau uf di hadapan ibu bapaknya dengan maksud untuk melawan. Bagaimana tah lagi jika seorang anak ia mengabaikan orang tuanya, tidak menyambung silaturahim dengannya. Dia telah melakukan uququl walidain, durhaka pada orang tua. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirează.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
2: Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

pendengar Pro Siji ya, dimanapun Anda berada. Waduh ya, luar biasa tentunya di kesempatan siang hari ini. Dobokan Banyumasan ganti ya, tadi bahasa ngapak. Pria kabare ya, siang Niki, Bapak Ibu, para pendengar Pro Setunggal, dimanapun Anda berada lah ya. Bokorote ngomong full ngapak ya, campur-campur gada-gada ya, rapapa ya. Tentunya di kesempatan siang hari ini, pendengar Pro 1 bersama saya undang Rizky ya di Dobokan Banyumasan. Sampai dengan jam siji ya, ngantikan jam siji mengko, Bapak Ibu. Para pendengar Pro 1 ya, ini panjenengan bisa bergabung ya bersama Dobokan Banyumasan di Pro Siji Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi karonyong. Undang Rizky ya. Maka jenengan bisa bergabung neng WhatsApp Pro Siji 0811-254-0911 ya dek. Nomornya ya 0811-254-0911. Otawane jenengan juga bisa ya bergabung nganggo nomor sijine maning 0211-632-336 ya. Nanti kita akan hadirkan satu lagu dulu di kesempatan siang hari di Dobokan Banyumasan spesial siang hari ini.

0: Ana lagunya nyi siapa Migi ya? Nyi Jumura karo Nunung Sugianti Baturaden Baturaden. Waduh. Kayak misalnya ngurungna lagu-lagu Baturaden kayak gitu ya. Hawannya tadi pengen dolan maring Baturaden ya. Dobokan Bayu Masan boleh bergabung di 632336 utawane ning 0811254091. Siki wis ana sing gabung ning telepone Pro CJ ya. Sugeng siang dobokan Banyumasan.
1: Sugeng siang, assalamualaikum Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam Kakange. Priwe kabare?
1: Alhamdulillah sehat banget.
0: Alhamdulillah ya. Sehat waras sehat, bergas.
1: Iya kudune.
0: Kudune ya harus.
1: Kudune harus bener-bener.
0: Wis anu urung Kang, wis dahar siang gitu ya, wis makan siang apa urung ya?
1: Kalau ngimpun, pun gue beras kapas bolak-balik.
0: Alhamdulillah, karo apa anda jalan pengen ngerti?
1: Layo, ano pepengipan, ano mendoa, mendoan pete, ano kesek. Jen. Dua ya, uang kuna ya orang kari kesek.
0: Lah nyong besi ya, anu uang enam besi seneng kesek sambel dagos.
1: Ini mana nirit mah hidang kesek ni gimana kiki?
0: Enak polos, pokoknya kesek sambel mendoan kan uang di benu.
1: Karo pete.
0: Ya, karo pete bakar.
1: Cocok banget mas kiki.
0: Angge, kayak nyong ya latihan ning dobokan Banyumasan kiki kan anu nyong lebih pertama kiki kang ya, kiki biasanya dobokan Banyumasan sih anak anunya apa ya kang ya? Anak passwordnya kayak gue, bukan, anak password kan biasanya kayak ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya gue.
1: Dobokan Banyumasan yang mboten mas.
0: Yang bukan, dobokan Banyumasan, dopok-dopok uang Banyu.
1: Iya, dobokan Banyumasan ya, orang apa orang kepenak.
0: Orang apa orang kepenak. Nyong sih wis pernah telepon karo Rika urung ya Kang ya?
1: Tolong ibun bolak-balik.
0: Oh bolak-balik ya, tapi jenis suaranya yakin, nyong anu uteknya anu gampang kelalin.
1: Nah niku sih kata tunggal loh kayaknya. Udah apa-apa biasa kayak niku tuh.
0: Tunggal yang sih siapa-apa karena anu kelalenan?
1: Tolong ibu kata, ini banyak kelalenan deh.
0: Iya ya. Iya
1: bobot.
0: Orang apa-apa ya Pak, di ngampurannya ya Pak?
1: Kata kelalen.
0: Di ngampurannya ya Pak ya, berarti kenalan maning apa priwe kon dadi nyong nyeluknya kepenak.
1: Ya kenalan ya priwe Kang Radun.
0: Ya padahal untuk catet ya Kang Radun. Kayak Kang Wingi kan nyong teli cerita yang jenengan anak kurung apa orang nyong kan duit catetan cilik anak Kang Radun, Mama Ade, Mama Indes KB tak catet. Catetannya hilang buka bermari ngendi.
1: Gimana napa-napa nggak ngelakuin sih maring penyiar tunggal-tunggal aja suaranya mau napa lu anu
0: bit guna mengguna anjir
1: lagunya sih ngajeng buatan apa mana ini
0: lagunya ake kayak Anam Murni Rahayu Banyumas Satria Dewi Purwati Montor Anyar
1: kalau niku sing pertama mawon niku
0: Murni Rahayu Banyumas Satria
1: Banyumas Satria
0: anjir
1: Dewi Purwati napa-napa
0: Murni Rahayu
1: Murni Rahayu
0: dengan Banyumas Satria. Kang. Kang ge. Ya jenenge dopokan Banyumas ya berarti kan dopok sedelai ora apa-apa ya Kang ya.
1: Nggih, tapi akhir kasih wani malas patire.
0: Apa ya gue?
1: Jalan padang kembang kok.
0: Lah ge burine
1: ating salam-salam
0: gitu. Oh, salam-salam boleh ki burine Rika be tatut-tatut. Nggih. Mboten napa-napa.
1: Nggih. Mama ate Pak Rusianto nek Ku Ica, Neng Kota Sari, Ku Rusti, Balastri, Ku Muninga, Sugeng Siang, Neng Kumbang, Mister Palo, Mbak Wati, Mbak Darisha, Mbak Herman, Siti Mines, Sugeng Siang, Ku Indes. Jadi mau kan terus yang buri ni kau melay.
0: Ada
1: waktu sedetik sih. Mas kekina gimana matur nuwun paling sehat selalu gimana.
0: Ji, matur nuwun sehat juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Allahu Akbar. Oke lah ya pendengar Pro 1 dimanapun anda berada ya. Kali ini ada siapa lagi di belakangnya ya? Ini sebenarnya yang pengin apa? Dopoki ya. Ngomongi jembatan Kali Serayu sing jare lagi ditutup nganti bulan Juli 2026. Dan ya, sing jenenge wong Indonesia isine wong kreatif, wong pinter, inovatif ya. Pada nyebrang ning kali-kali ori. Nah, jalan mongko mbok ana sing wis menawane mbok ana sing nyebrang meringana ya. Siang hari ini kembali dihadirkan lagi ada dobokan Banyumasan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kiki kok
0: kakak. Aduh. Ya Yune yang sing paling ayu kembok tini. Kakak Kiki Kiki kuku. Bro yuk kabar yuk siang hari ini.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Yut ini gimana kabarnya udah sehat? Kapan terapinya? Mau ke sore apa ngesuk?
2: Mau ke sore
0: ini ngendi sih? Ini Purwokerto ben apa? Oh ini Purwokerto ben. Ya tak dongakna lancar sekapiannya. Sehat waras berigas. Bisa melayu pelayanan.
2: Semangat.
0: Iya, nyontek anu jelas semangat ya yuk.
2: Semangat saya menghibur. Pecinta penggemar pecinta Pro 1.
0: Iya, pendengar Pro 1 harus pecinta burung.
2: Saking cintanya kadang-kadang ribet.
0: Alah, iya kok. Bedanya cinta karo Anggi, pripun.
2: Lagu apa baik lagunya?
0: Lagunya nake kayu, Murni Rahayu. Lagu judulnya Banyu Mas Satria. Terusan Dewi Purwati, Montor Anyar. Ana Penganten Anyar, Gudril, Lagon Dawet, karo Batu Raden, Sakang Dedi Pitak.
2: Gudril. Masa Gudril?
0: Gudril tak kaya siring widara payung bok jenenge.
2: Kayak anak sapi jenenge Gudril. Anak kerbut yang gudel, anak tapi pedet.
0: Anggar anak ayam jenenge pitik cilik kejajaran, bocah cilik, boten pareng pacaran.
2: Lah, masih pinter, mas gua kalah.
0: Iya, bocah cilik sih, pedisiki ya pada pacaran KB ya, iya. Yakin, ya. Keyo,
2: anak sawi ya.
0: Priwe, sawi ya, enak cecek.
2: Iya,
0: anak cecek ya. Lah, nyong, jangankan anaknya mamane cecek, benyong rawani mek.
2: Kenapa sih?
0: Lembok geli-geli gimana gitu nyekeli cecek jelas. Dasarnya nyekeli cecek gak ngapa yuk. Ya rep dipangan apa pri?
2: Waduh. Oh kapan-kapan tak ketemu tak ngesakit.
0: Alah. Alah ya bebo nyong ta tak tolak ya. Tak tolak kayak gue yang ranu. Cecek coroknya mong nyong ta. Nah
2: ternyata ambune lu bahaya ke cecek bahaya lenek mau yuk. Tahun ini pas bengkak mau dipatih.
0: Dah iya mbok, mulanya paling benar harus ngilari bayi orang apa-apa lah.
2: Kadang-kadang kurang ajar kok, maburin berapa cut deh gue kok.
0: Wih sing jenengnya corong kayak gue ya, yuk ya.
2: Iya.
0: Ya wis klimis, ya nemblok nih ngendih orang. Iya kok yakin.
2: Iya
0: kok
2: rambutnya jen langu.
0: Ya kayak gue lah ya. Yang jelas segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah ini pasti ada manfaatnya. Orang yang menung sanok
2: bae.
0: Ya manfaatnya gue. Manfaatnya gue enggak ganggu nih wong kayak gue sing pada anu kan diganggu ding coro.
2: Orang yang nekadel tak bermanfaat. Apalagi sing buntung, kadal buntung ke luar beberapa larang berobat.
0: Kadal buntung ya. Buaya juga buaya buntung gitu kan.
2: Tapi nek buaya darat yang bahaya kan.
0: Lah. Buaya darat, buaya buntung. Sapa sing? Ah, rasida lah. Yuk.
2: Lanjut kok.
0: Enje, Yut ini sih pernah ngambil banyu mas urung lewat jembatan kaya.
2: Jembatan Kalisrayu.
0: Iya.
2: Sing apa?
0: Siki kan jadi lagi didandani, lagi ditutup. Jor nganti tanggal 30 Juli.
2: Bener-bener wong iki kreatif ya.
0: Kreatif.
2: Sing biasa perahu ngangkut
0: pasir. Kan kurang kreatif mana lagi kan orang Indonesia itu.
2: Nah, iya bener-bener luar biasa kok.
0: Tapi nyong penasaran.
2: Kau Jawa.
0: Iya ke. Nyong penasaran berarti ya kayak wingi kayak kawit jembatan ditutup. Gue kan wis rame jadi ini welcome to Kaliori. Tapi nyong urung kesampaian maringan aja. Mbok karena pendengar Pro Siji sih ngarep barengan nyebrang Kaliori ya yo he gue.
2: Kaliori sih
0: ya. Iya. Yut ini.
2: Orang
0: penasaran Yut ini pengen nyebrang ning kapal ngana ngomong motor.
2: Kayak kira penasaran lagi.
0: Oh iya.
2: Aku udah ketang tilang.
0: Bisa-bisa bae Yut ini siap.
2: Iya, betul kan kayak kayak apa Kaliori si Dabowa.
0: Heeh, betul.
2: Si Daora, bukan gue.
0: Si Dabowa apa si Daora ya kan. Jere iya ora-ora aja iya sing ora-ora kayak mok yuk.
2: Iya, mlaku si kedemek-kedemek iya kok kayak dan latar mlaku bener-bener iya kok.
0: Kayak bayi maning berarti ya. Oh,
2: ya. Rawan.
0: Nggih. Ya gak apa-apa lah, yang penting nanti diberikan kesehatan, kontrolnya mengko lancar, balik maring rumah sehat jiwa berkas.
2: Matur nuwun Mas Iki.
0: Nggih, salam-salame urung yuk Dek.
2: Salam-salam ya. Heeh. Ya, pertama ya Mas Iki.
0: Asik.
2: Nah, itu kasih mugi paripurna.
0: Amin.
2: Bu Moninga monggo mlebet Bu Moninga.
0: Bu Moninga yo.
2: Terus Mbak Ida kesesare mangga mlebet. Lha senyum-senyum Mbak Ida kae, senyum-senyum kae. Iya. Karo cepet-cepet tombol. Terus juga buat Maida, Nongjaya, Kisarmila, Kiradun, Kidas Runtul,
0: Kidas Runtul, Layum Lebu,
2: juga Kidulang Sewadi, Mama Indes, Mama Indes, Lebu Mama Indes, Nanti Kegerduren, semuanya ini ya, aja nggak kabian boleh ya,
0: iya nggak kabian, kalau
2: dari sana mau ngomongin terbayu mas, dari sana. Ya enggak, masih nang buri ya.
0: Nggih, guys, tatut-tatut bae
2: to, Neng. Sing ngajak kecem ki paripurna.
0: Nggih, amin.
2: Tunggu ya, grudil, grudil kok.
0: Grudil mengko tek play untuk jenengan nyut ini, spoke gari duduk manis saja.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ada Yuti ini di belakangnya, ada siapa lagi ini? Bentar ya, nyong nanti bingung ki endi ki sing. Okay. Ah ini, Sugeng siang,
3: Mas Kiki apa ya?
0: Mas Kiki, Kiki.
3: Ya, assalamualaikum Mas Kiki, sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat. Ini biungnya nyong ya, Bu Rusti ya.
3: Iya.
0: Anak namanya, anak jenengnya jadi ngerti.
3: Terima kasih.

0: Eh, Rika lagi ngomong bening buri tatut-tatut, mbok ya ora apa-apa lah ya, berarti anu rezeki ya.
1: Ya iya berarti kan alhamdulillah banget ge.
0: Alhamdulillah.
1: Bumbuan prodangdut buat yang melebu ora.
0: Ya dicoba saja nanti prodangdut ya sub request lagu dangdut.
1: Para wiri lah kesel ora.
0: Aduh yo Rosti, arep salam-salam dhisik apa priwe monggo.
1: Kasi mengko lagu nanya menu balak ya salam ya sing
0: ini
1: Boktini ya.
0: Boktini.
1: Iya, kue mbok apa mbok?
0: Mpok tini.
1: Mpok tini. Mas Kiki Bamas Wiki mpok tini. Pak Dasrun, Pak Radun, Pak Dasrun rumah dan lebu.
0: Rumah mau kau ngejar lintani.
1: Rumah dan lebu. Terus Mama Ida, Mama Indes, Mama Luna, Mama Cantika, Mama Darisa, Mama Fira, Ki Dalang Suwadi, Pak Anto, Pak Herdi. Mas Herdi, Mas Kumbang, terus Mr. Balo, Mr. Gudel, Pak Sonong. Lah ya manusia ngakeh aki urung apel ya MKE, Mama siapa ya, Mama Siti, Mama Luna, Teh Putri. Ya wis bisa menurut di sisi apa lah.
0: Kabehane bae lah ya. Lagune melu bae siap.
1: Ya lagune melu bae lah nyong ora ora milih. Angger kena milih ya sing kae apa Mas anu apa ya telutur guritan.
0: Angger
1: anu ora apa-apa nyong
0: bae. Anji siap.
1: Yang ya sehat-sehat.
0: Ye matur nuwun sehat juga.
1: Anji. Aja apa-apa.
0: Amin.
1: Ya
0: nyong
1: matur nuwun.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu Rusti luar biasa. Ini lagunya nanti tak pilihkan saja yang terbaik bagimu kayak gue kan. Alah. Siji Maning mungkin ya. Siji Maning? Boleh Siji Maning ya. Sugeng siang. Dobokan Banyumasan.
2: Sugeng siang. Jan.
0: Jan.
2: Anggur ini kan kok sih dibuka singgi ya.
0: Priwes ya Kang ya.
2: Iya kena kancingnya mantan perpegan Burusti ini ya Bu.
0: Burusti ya ini juga nu kancingnya nu kelambi anyel deh kancingnya sih kandel jari.
2: Iya dong anak kancing sing mengharapan nyong dimin mungkin ini malah ada jangan malah pegangan yang
0: alah iya dia ngerti Rika nyong kan mikir ngangkat jenengan tapi kok ning WhatsApp ada sing telepon siapa Yurusti ya gitu ya jadi ini hasrat ini untuk mengangkat tak angkat deh aku.
2: Ya gue si nunggu giliran mantan tuh nasib-nasiban.
0: Rapa-apa ya, rebutan. Ben rame. Anu
2: lawang siji.
0: Lawang siji ya.
2: Lawang loro jane.
0: Jane lawang loro, tapi kan anu rotin dibuka kabe.
2: Tapi kan
0: tangannya
2: juga loro, tapi kan yang ngomong bareng kan bengong ya gitu ya.
0: Nah iya bener. Lagunya
2: apa lagunya?
0: Lagunya anake Kang, Murni Rahayu Banyumas Satria, anak Gudril. Anak motor anyar, lagon dawet, pengantin anyar,
2: kalau batur anyar. Motor anyar bala.
0: Motor anyar.
2: Arep dengan Mama Ida.
0: Uluh.
2: Arep kue Pak Wadi.
0: Arep mari gendi cerek.
2: Ini kan telepon mari nginyong. Lewat teleponnya kasih Suwadi. Dan aku menggara-gara lebur atau bonceng anyong ya. Nyong mikir sih sedihannya milih motor anyar.
0: Di bonceng apa? Di cawel lagi ya? Oh
2: alah. Iya terus sama Siva.
0: Oh iya.
2: Teh Putri, Mama Luna, nama Mama Luna, Mama Indes, terus Mama Santika, terus juga buat kita, Sun, Giratun, Kipalo, terus Kaki Junong,
0: Kaki Junong?
2: Kicunong ya Kaki Junong.
0: Kaki Junong ayo mlebu ki.
2: Terus Mister Gudel. Terus Pak Ardiansa, UMM,
0: apa
2: ngerti Rika?
0: MM sabar gue minimarket.
2: Ke Muninga karo Munija
0: kan MM. Astaghfirullahaladzim.
2: Terus kira bareng nyong, nanti tawal sisi kan sisi ini iri.
0: Berarti yang nyeluknya Bunda MM kayak gitu ya?
2: Iya, Bunda
0: MM. Ilhamdulillah, kreatif kayak, bang Indonesia ini kreatif ya Kang ya?
2: Iya, terus juga buat terus Dianto, terus juga Mama Siva, ya sedulur-sedulur Radio Pro 1 FM.
0: Pro 1 nji.
2: Pro 1 kok bener?
0: Pro siji dong.
2: Ya Pro siji ya, Pro 1.
0: Anggi.
2: Ya mudah-mudahan penyiar ya Sehat-sehat.

0: Amin.
1: Masa kena gagah.
0: Amin.
1: Cek aja nih, dong. Mata ke TV saya nemu tangan dua sih.
0: Anggip. Gimana?
1: Dompetnya pada tipis dan tangan dua.
0: Astagfirullah, dompet tipis yang penting iman tetap kandal.
1: Ya benar gue, yang penting imannya gitu. Imannya kuat, kadang-kadang imannya kuat, iminnya sih udah kuat.
0: Iminnya, ya imin, ya, kaya, imin.
1: Kayak kan kesuat, jika kan orang kuat kan gak.
0: Iya.
1: Mungkinnya kok jujung tokok, baru gendam.
0: Nah iya kayak gue ya.
1: Ya gue, dan takutnya kesuat, dengan lah.
0: Iya, udah jalan mengatak takut. Jadi
1: kuat. Dan malah jeruk fajar maring maaf deh.
0: Ya Allah.
1: Ya gue buat semuanya aja ya maaf.
0: Si semuanya saja.
1: Kiki ya.
0: Yeh Kiki betul.
1: Mas Kiki ya. Kiki Nurjana apa?
0: Kiki Fatmala. Wewes.
1: Oh Kiki Fatmala. Ya bawa ya pasti ya mau tugas ya. Ya lah gue putar dong. Sing tantut kari pagi sih.
0: Montor anyar sih ya.
1: Ya wewes. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini gak usah diragukan lagi. Kreativitas orang Indonesia ya, jere Bunda MM Yoana ya, quotes of the day ya, jere pendengar quotes yang kie, jere biarpun dompet tipis asalkan iman tetap kandel. Waduh ya, gosing wis melebut tato ning buri ya, tenang bae mengko bar kie bar nyomuternan lagu, ngarika pada sing wis pada melebut, tek angkat IKB ya, angkat jadi apa, angkat jadi PNS, tek angkat teleponnya maksudnya ya, kali ini tak puterna dulu ya, ada Murni Rahayu dengan Banyumas Satria, kemudian Gudril dan Montor Anyar. Spesial Murni Rahayu Banyumas Satria untuk panjenengan semuanya siang hari ini, dindopokan Banyumasan, orang apa, orang kepenak.

0: Halo Sobat Banyumas dan sekitarnya. Anda ingin kerja, apalagi nyari pekerjaan? Excel Smart membuka lowongan kerja sebagai Direct Sales Agent area Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan sekitarnya. Syarat pendaftaran, pria dan wanita minimal berusia 18 tahun, pendidikan minimal SMA atau sederajat, memiliki sepeda motor dan SIM C, siap bekerja di lapangan, bersedia bekerja di bawah pihak ketiga. Benefit, penghasilan bulanan, insentif penjualan menarik, jenjang karir. Daftarkan diri kamu melalui link https://excelsmart.web.id/karirday atau hubungi Sinta telepon 0859-2356-5118 atau datang langsung ke SMK Negeri 1 Purwokerto di Jalan Dr. Suparno 29 Purwokerto pada hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bangun karirmu bersama Excel Smart.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo Sobat Banyumas dan sekitarnya. Anda ingin kerja, apalagi nyari pekerjaan? Excel Smart membuka lowongan kerja sebagai Direct Sales Agent area Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan sekitarnya. Syarat pendaftaran, pria dan wanita minimal berusia 18 tahun, pendidikan minimal SMA atau sederajat, memiliki sepeda motor dan SIM C, siap bekerja di lapangan, bersedia bekerja di bawah pihak ketiga. Benefit, penghasilan bulanan, insentif penjualan menarik, jenjang karir. Daftarkan diri kamu melalui link https://excelsmart.web.id/karirday atau hubungi Sinta telepon 0859-2356-5118 atau datang langsung ke SMK Negeri 1 Purwokerto di Jalan Dr. Suparno 29 Purwokerto pada hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bangun karirmu bersama Excel Smart. Halo Sobat Banyumas dan sekitarnya, Anda ingin kerja, apalagi nyari pekerjaan? Excel Smart membuka lowongan kerja sebagai Direct Sales Agent area Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan sekitarnya. Syarat pendaftaran, pria dan wanita minimal berusia 18 tahun, pendidikan minimal SMA atau sederajat, memiliki sepeda motor dan SIM C, siap bekerja di lapangan, bersedia bekerja di bawah pihak ketiga. Benefit, penghasilan bulanan, insentif penjualan menarik, jenjang karir. Daftarkan diri kamu melalui link https://excelsmart.web.id/karirday atau hubungi Sinta telepon 0859-2356-5118 atau datang langsung ke SMK Negeri 1 Purwokerto di Jalan Dr. Suparno 29 Purwokerto pada hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bangun karirmu bersama Excel Smart.
1: Masih di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Dopokan Banyumasan untuk Anda yang mau bergabung ya. Untuk kesempatan siang hari ini, angsal boleh banget ya. Yang hari ini Dopokan Banyumasan, dengan siapa di mana?
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang.
2: Sugeng siang, lara siang, pendengar siang.
1: Sugeng siang, sedayana siang ya, kabehane siang ya.
2: Sedayana nggih siang. Mugi-mugi pada waras, selamat, sehat sedoyo.
1: Amin.
2: Kabar jenengan sami sehat.
1: Alhamdulillah sami sehat. Rika gimana kabarnya Kang? Gimana kabarnya? Kepriwe kabar?
2: Aku ya sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Waras jibar-jibur.
2: Online ora nang omah dhewek kan
1: ngomong. Lah gini kan sih? Lagi ini ngendiri, Kak.
2: Lagi mayang-mayang.
1: Bisanya mayang-mayang lagi liburan,
2: iya,
1: apa liburan sih?
2: Iya, kayak kerungu sama kaki radun online, jadi nyong mandek.
1: Orang gelem kalah ya, kaki radun
2: iya.
1: Gasik, koma.
2: Kaki radun ya, aku sebagian kedusuk-dusuk.
1: Jadi kancingnya kan memang lagi longgar ya, kancingnya.
2: Iya, iya. Ya, nyong melu, bukan melu kirim salam, bukan
1: ya, tak iya, pasir, harus. Monggo, Kak.
2: Moga-moga sing wadon seluruh wadon ya kabean.
1: Amin ye.
2: Terus sing lanang ya kabean, moga sing sehat ora sehat ya kabean lanang.
1: Anjir.
2: Sing wadonnya sehat ora sehat, ayu ora ayu ya kabean.
1: Anjir.
2: Wetan kulon lor mubeng-mubeng keluar. Dadanya tuku dong-dong karo lempuyang.
1: Cakep.
2: Umay gedong tapi ora gelem pada sembahyang.
1: Lah kayak gue kayak Miki lah ya, pitik cirik iya, kedek jaran, bahasa iya, silik mau tempat pacaran
2: gampang
1: gitu.
2: Gampang gambir Mbak Kocina.
1: Cakep.
2: Gampang mikir kari wisana keparang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancen ya kok kang apa-apanya ngarah ana ya gampang mikir ya. Ana duitnya ya mikirannya gampang lah ya. Arep rencana apa-apanya menangkat duitnya ya anu pumetok isine. Ya wis lah ya, kali ini saya putarkan lah ya, rapapa campur aduk, rujak-rujak ya rapapa ya. Dedi Pitak dengan Baturaden, didopokan Banyumasan, orang ngabek, orang kebenak.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: RRI Purwokerto Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Selamat siang pendengar, pembahasan mengenai upaya menciptakan Banyumas yang bebas dan bersih dari narkoba akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi hari ini, hari Selasa tanggal 23 Juni 2026, dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang, selengkapnya bersama saya Undang Rizky Nurudin. Peringat Pro 1, berita pertama, Polresta Banyumas terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program Banyumas Bersinar. Selain penegakan hukum, edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat juga terus digencarkan untuk mewujudkan Banyumas bebas narkoba. Lengkapnya dilaporkan oleh Fahriansyah.
1: Polresta Banyumas terus menggencarkan program Banyumas Bersih dari Narkoba atau Banyumas Bersinar melalui langkah pencegahan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat. Program tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat sekaligus menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyumas. Wakasatres Narkoba Polresta Banyumas, Agung Setiawan mengatakan, meski peredaran narkoba di wilayah Banyumas masih ditemukan, pihaknya terus melakukan langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap para pelaku. Jenis narkoba yang masih banyak beredar di antaranya sabu-sabu dan ekstasi. Selain itu, para pelaku kini kerap menggunakan modus transaksi sistem tempel, yakni dengan menentukan titik lokasi pengambilan barang, sehingga penjual dan pembeli tidak saling mengenal secara langsung.
2: Dari Satnarkoba sendiri, kami ada program terutama dengan P4KN, di mana kami selalu melaksanakan penyuluhan di semua lini, baik itu di sekolah-sekolah khususnya, kemudian di desa, kemudian di masyarakat umum, di mana-mana. Dalam arti setiap lapisan masyarakat kita selalu memberikan edukasi. Karena apa? Yang namanya narkoba itu memang musuh kita semua. Terutama di kasus di Kabupaten Banyumas ini memang mewujudkan untuk bersinar bebas dari narkoba.
1: Melalui program Banyumas Bersinar, Satres Narkoba Polresta Banyumas secara rutin memberikan penyuluhan ke sekolah, ke desa, serta berbagai kelompok masyarakat. Kegiatan tersebut juga dilakukan melalui kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas dan berbagai elemen masyarakat, agar pesan pencegahan bahaya narkoba dapat menjangkau lebih luas. Polresta Banyumas juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan narkoba, dengan tidak ragu melaporkan jika mengetahui adanya dugaan tindak pidana narkotika melalui layanan darurat 110 yang siaga selama 24 jam. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci penting dalam mewujudkan Banyumas yang bersih dan bebas dari narkoba. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar, informasi berikutnya, di Kabupaten Banyumas, upaya mewujudkan wilayah yang bersinar atau bersih dari narkoba terus digencarkan melalui edukasi, penegakan hukum, hingga pelibatan masyarakat dalam gerakan pencegahan, khususnya bagi generasi muda. Seperti apa pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan berikut ini.
3: Untuk program ini sih harusnya sangat efektif ya, dan ini menurut saya ya terobosan untuk BNN ya, karena memang kita sadari untuk generasi pemuda ini kan sebenarnya sudah harus benar-benar kita sama-sama mengawasi ya, karena memang peredaran narkoba ini sudah sangat masif ya.
4: Dengan pemahaman kepada anak-anak atau kepada siswa tentang untuk tidak mendekati narkoba, tentunya juga terkait dengan bahaya dari narkoba sendiri. Jadi kita dari agama juga tidak sembarang melarang cuman halal atau haram, tapi juga terkait dengan bahayanya ke narkoba. Jadi disampaikan kepada anak-anak itu bahwa satu, tentang bahaya narkoba, yang kedua bahwa narkoba itu juga dilarang oleh agama.
0: Pendengar Pro 1, informasi berikutnya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Kabupaten Banyumas menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahguna narkoba guna mewujudkan Banyumas bersinar. Hal tersebut disampaikan oleh penyuluh narkoba ahli muda BNNK Banyumas, Yuni Gunawan, dalam wawancaranya bersama Vinta Norfausia. Silakan Vinta.
5: Saat ini saya sudah bersama dengan penyuluh narkoba ahli muda BNNK Kabupaten Banyumas, Yuni Gunawan MIKOM, dan akan membahas mengenai mewujudkan Banyumas bersinar. Mas Yuni, izin boleh dijelaskan sebenarnya gimana sih Mas kondisi penyalahgunaan narkoba di Banyumas saat ini, khususnya di kalangan remaja sendiri?
6: Baik, kalau kondisinya masih ada BNN Kabupaten Banyumas di Kabupaten Banyumas, maka masih rawan ya. Jadi selama kabupaten tersebut sudah ada BNN kabupatennya atau BNN kotanya, maka sudah menjadi perhatian. Cuma sebagai gambaran yang lebih mudah disampaikan adalah bahwa penyalahguna narkoba yang rehabilitasi ke BNN tiap tahun itu jumlahnya cenderung meningkat. Tahun 2024 kami merehabilitasi 54 klien, sedangkan tahun 2025 kami merehabilitasi 68 klien, ya bisa disebut pasien seperti itu. Nah, yang menjadi PR kita sama-sama adalah yang datang untuk minta pertolongan ke BNN itu didominasi oleh penyalahguna narkoba usia remaja. Kalau kita bilang remaja adalah usia 12 tahun hingga 21 tahun. Ya, kalau mau dipersempit lagi, yang paling banyak adalah usia 15 hingga 19 tahun. Jadi masih cukup muda, tapi sudah ada akses menuju, bukan menuju ya, ada akses untuk diberi narkoba. Karena dia sebetulnya sebagai korban kan. Gak mungkin orang yang bangun pagi, kemudian mau sekolah, kemudian mau kerja, itu cita-citanya mau pakai narkoba pada awalnya. Mesti ini semua gara-gara circle-nya, gara-gara pergaulannya yang salah. Ya ini gambaran singkat saja sih.
5: Oke, okay. Yeah. Lalu ada gak sih Mas program yang saat ini dijalankan oleh BNN Banyumas sendiri untuk mewujudkan Banyumas bersinar itu sendiri?
6: Baik, ini tricky nih menurutnya. Jadi kalau program khususnya di bidang pencegahan, bidang yang saya laksanakan, memang tidak ada program khususnya karena penajaman anggaran. Kami lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah pencegahan, preventif. Secara petunjuk dari pusat, kami memang ada program untuk melaksanakan sosialisasi, penyebaran informasi melalui website. Namun selain itu, kami mengandalkan inisiatif dari masyarakat. Kalau seandainya mereka memang membutuhkan kehadiran BNN untuk apapun, kaitannya pencegahan, pemberdayaan masyarakat melalui tes urin, atau mungkin rehabilitasi, kami tunggu informasi dari masyarakat tentang kapan waktunya mau mengundang BNN. Gitu, intinya itu. Jadi tahun ini memang tahun yang terberat buat kami selain waktu COVID. Kalau COVID kan memang jelas ya kondisinya kami tidak bisa bergerak. Dan semua itu pun terjadi karena kita menghindari kontak. Tapi kalau sekarang kita boleh kontak, kita bisa berbicara dengan bebas, tapi sumber daya yang sangat terbatas gitu. Nah, kami untuk melaksanakan kegiatan pencegahan itu sudah didukung banget sebetulnya sama masyarakat Kabupaten Banyumas. Setiap hari kami pergi untuk memberikan penyuluhan dan itu tidak terbatas pada lingkungan pendidikan. PKK Kabupaten Banyumas melalui PKK Desa atau PKK Kecamatan kerap kali mengundang kami untuk kegiatan rapat koordinasi. Ini kami selalu datang memberikan sosialisasi, mungkin waktu yang diberikan 60 menit, kami bicara tentang bahayanya, tentang upaya pencegahannya, tentang upaya rehabilitasinya, hingga kondisi narkoba di Kabupaten Banyumas. Ini kami tetap laksanakan sekuat kami.
5: Oke Mas, terakhir nih Mas, apa yang menjadi harapan BNN Kabupaten Banyumas sendiri untuk masa depan Banyumas dalam upaya memberantas narkoba itu sendiri?
6: Harapan kami atau harapan saya sebagai penyuluh narkoba bahwa perlu adanya kepedulian dari masyarakat. Karena BNN Kabupaten Banyumas bisa dibilang tidak bisa melaksanakan upaya penanggulangan narkoba tanpa bantuan dari masyarakat. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami siap melaksanakan sosialisasi atau pencegahan. Cuma tinggal masyarakat kapan mengundang kami, karena kami tidak mungkin bisa permisi satu persatu door to door ke setiap lingkungan atau setiap elemen masyarakat. Kami tunggu kehadiran atau bukan kehadiran, kami tunggu undangan dari masyarakat untuk menyelenggarakan upaya pencegahan, memberikan sosialisasi. Kemudian untuk lingkungan pendidikan atau lingkungan masyarakat, kami juga tunggu undangan dari kedua lingkungan tersebut untuk melaksanakan tes urin, bukan untuk melaksanakan tindakan hukum, tapi semata-mata untuk deteksi dini penyalahgunaan narkoba, sehingga program ini semakin diterima oleh penyalahguna. Kalau misalnya penyalahguna dipaksa oleh keluarganya datang ke BNN, ini ada beberapa resiko. Salah satunya adalah penyalahguna menjadi dendam. Bukan dendam sama BNN, bukan dendam sama pihak atau aparat yang berwenang, tapi dendam sama keluarganya. Nah, makanya kami tunggu orang-orang itu bisa lapor diri ke BNN tanpa paksaan. Salah satunya adalah keluarga bisa mengajak si penyalahguna saat dia tidak dalam kondisi terpengaruh narkoba. Bicara hati ke hati, datang ke BNN untuk melaksanakan rehabilitasi, lingkungan masyarakat juga sadar untuk melaksanakan deteksi dini melalui tes urin, atau lingkungan masyarakat dan pendidikan ya, dan juga lingkungan-lingkungan yang lain untuk melaksanakan pencegahan. Harapannya itu peran serta peran aktif masyarakat untuk mengundang dan mengikutsertakan kegiatan BNN.
5: Oke, siap. Gitu. Terima kasih Mas Yuni atas wawancara bersama RRI.
6: Terima kasih ya, Mbak.
0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, informasi berikutnya setelah 4 bulan mengalami kerusakan dan memaksa warga untuk menempuh jalur memutar jembatan Perintis yang menghubungkan Kecamatan Rakit dan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara, akhirnya akan segera diperbaiki. Berikut laporan dari Joko Winarno.
7: Inilah kondisi jembatan Perintis yang menghubungkan Desa Kincang, Kecamatan Rakit dengan Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara. Selama 4 bulan terakhir, jembatan ini mengalami kerusakan setelah salah satu seling penyangganya putus. Akibatnya, konstruksi jembatan menjadi miring dan membahayakan pengguna jalan. Kondisi tersebut memaksa warga mencari jalur alternatif dengan menempuh perjalanan memutar hingga 8 km. Kodim 0704 Banjarnegara bersama Koramil 15 Rakit kini turut mengawal dan mengawasi proses perbaikan jembatan. Pekerjaan meliputi penggantian seling penyangga serta pembaruan papan pijakan agar jembatan kembali aman digunakan oleh masyarakat. Kepala Desa Kincang Nasirun mengatakan jembatan ini merupakan akses tercepat bagi warga, baik untuk kegiatan perekonomian maupun pendidikan. Selama rusak, warga harus memutar cukup jauh untuk mencapai tujuan. Meski kondisi jembatan miring dan berisiko, sebagian warga masih memilih melintas demi menghemat waktu perjalanan.
8: Kami dari pemerintah Desa Kincang mengharapkan sekali kondisi jembatan yang sudah rusak ini untuk diperbaiki, yang mana untuk perbaikan ditangani dari TNI. Kami menyampaikan terima kasih dan harapan masyarakat bisa menerima manfaat kondisi jembatan ini yang mau diperbaiki, karena salah satu akses satu-satunya dari bidang ekonomi maupun pendidikan warga kami yang untuk menuju ke Kecamatan Purwonegoro atau Desa Purwonegoro.
7: Dan Rami 15 Rakit, Kapten Infanteri Aminuddin mengatakan proses perbaikan jembatan ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan. Selama pekerjaan berlangsung, warga dihimbau untuk tidak melintasi jembatan demi menjaga keselamatan dan kelancaran pembangunan.
9: Jembatan selingnya putus satu, sehingga harapannya nanti akan ada perbaikan baik seling maupun papan yang kita injak ini agar lebih aman, nyaman untuk bisa dilewati masyarakat Kincang maupun masyarakat Purwonegoro itu sendiri. Untuk pembangunan, kita memang mengawali kali ini untuk kita laksanakan doa bersama dengan harapan selama kegiatan pelaksanaan perbaikan diberikan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran sampai selesai.
7: Setelah 4 bulan terkendala akibat kerusakan jembatan, warga berharap proses perbaikan jembatan dapat berjalan dengan lancar dan segera tuntas, sehingga aktivitas sehari-hari warga kembali normal, lebih cepat, dan lebih aman. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Dengar informasi berikutnya, perekonomian wilayah Kabupaten Banyumas Raya menunjukkan kinerja yang positif pada triwulan pertama tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
10: Perekonomian wilayah Banyumas Raya menunjukkan kinerja yang positif pada triwulan 1 tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi kawasan yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen tercatat mencapai 6,26% secara tahunan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Purwokerto, Kristoveni mengatakan capaian tersebut meningkat signifikan dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 tahun 2025 yang sebesar 5,39%. Menurutnya, akselerasi pertumbuhan ekonomi didukung oleh membaiknya kinerja sejumlah sektor utama seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Peningkatan produktivitas serta membaiknya permintaan domestik maupun global turut menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Banyumas Raya.
11: Banyumas Raya menunjukkan ketahanan yang kuat, di mana pada triwulan 1 2026 pertumbuhan ekonomi Banyumas Raya sebesar 6,26% year on year, atau meningkat signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan 4 2025 yang sebesar 5,39 year on year.
10: Selain pertumbuhan ekonomi yang meningkat, kondisi inflasi di Banyumas Raya juga terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5%. Kota Purwokerto tercatat mengalami inflasi sebesar 2,88%, sementara Cilacap sebesar 3,22%. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan daya beli masyarakat yang masih cukup baik. Selain itu, capaian inflasi yang terkendali menunjukkan efektivitas sinergi pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Damara Sakti melaporkan.
0: Beralih informasi berikutnya, pendengar, puluhan jurnalis di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta berkesempatan wisata keliling Magelang dengan menaiki mobil VW klasik. Berikut laporan selengkapnya bersama Yanuar Adi.
12: Puluhan jurnalis se-Jawa Tengah dan DI Yogyakarta berkesempatan mengikuti VW Tour untuk berkeliling ke area sekitar Candi Borobudur dengan menaiki mobil VW klasik atau yang dikenal dengan nama VW Camat. Mereka diajak ke berbagai spot menarik melintasi area pedesaan, persawahan, hingga mengunjungi sentra kerajinan dan pelaku usaha lokal. Salah seorang anggota VW Tour Borobudur, Rama Irvano, mengatakan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sejak 2016 dan menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai produk UMKM lokal kepada wisatawan yang berkunjung ke kawasan Borobudur. Selain mengunjungi sentra UMKM, wisatawan juga diajak menikmati panorama alam di sejumlah titik favorit, termasuk kawasan perbukitan Menoreh yang menjadi salah satu ikon wisata Borobudur. Rama menjelaskan, VW Tour Borobudur menawarkan beberapa pilihan paket perjalanan. Untuk paket perjalanan short trip berdurasi sekitar 2 jam, wisatawan dikenakan tarif Rp450.000 per kendaraan. Sementara paket medium trip berdurasi sekitar 3 jam dibanderol Rp600.000.
13: Kenalnya itu VW Camat, dijuluki VW Camat itu bernuansa keliling pedesaan, persawahan, serta mengunjungi sentra UMKM lokal. Seperti ada nasi dan membatik, terus nanti juga ada praktek bikin gerabah dari kerajinan tanah liat, ada pembuatan gula Jawa, pembuatan rengginan, seperti itu. Dan nanti juga kita akan berhenti di spot foto, di kaki perbukitan Menoreh.
12: Sementara itu, seorang wisatawan asal Purwokerto, Evi Yanti, mengaku terkesan dengan pengalaman berkeliling kawasan Borobudur menggunakan VW Camat. Menurutnya, konsep wisata yang ditawarkan memberikan pengalaman berbeda karena menggabungkan wisata alam dan edukasi UMKM. Dirinya menilai layanan yang diberikan pengelola cukup nyaman untuk berbagai kalangan, termasuk keluarga dan wisatawan lanjut usia, karena tidak membutuhkan aktivitas fisik yang berat.
14: Rute-rutenya juga menarik. Kita bisa mengikuti dengan wisata yang di Borobudur yang tepat gitu ya, dan sangat etnik gitu. Makanannya juga lumayan khas dengan Yogyakarta, Magelang, ada getuk, ada yangko, makanan tradisional yang cukup enak serumayan.
12: Melalui konsep wisata ini, VW Tour Borobudur diharapkan dapat terus menjadi salah satu sarana promosi destinasi wisata, sekaligus membantu meningkatkan perekonomian pelaku UMKM lokal khususnya di kawasan Borobudur dan sekitarnya. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, beralih informasi berikutnya. Persibangga Purbalingga menang 1-0 atas Persikotas Kota Tasikmalaya pada lanjutan Liga 4 Piala Presiden 2026. Kemenangan itu memastikan Laskar Jenderal Sudirman lolos ke babak 8 besar Lengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
15: Persibangga Purbalingga memastikan langkah ke babak 8 besar Liga 4 Piala Presiden 2026. Kepastian itu diraih setelah Persibangga menang 1-0 melawan 9 pemain Persikota Sekota Tasikmalaya di Stadion Mandala Krida Yogyakarta Senin sore kemarin. Persibangga menjadi tim kedua dari grup AA yang memastikan lolos setelah PSN Ngada lebih dulu mengamankan tiket usai mengalahkan 7-5-7 ke Prijaya FC dengan skor 3-0. Dengan hasil tersebut, Persibangga dan PSN Ngada sama-sama mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Namun Persibangga untuk sementara berada di posisi runner-up karena kalah produktivitas gol dari PSN Ngada. Pelatih Persibangga Muhammad Irfan mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan tiket ke babak berikutnya.
16: Terima kasih, kami bersyukur. Alhamdulillah jadi ada perjalanan, ada dari dua anak. Perlu perbaikan nantinya untuk depannya. Jadi yang pertandingan ketiga mungkin ada sesuatu yang harus kami lokasi dengan baik untuk lebih menyerahkan anak-anak. Jadi ada cedera. Jadi yang paling penting adalah terima kasih terhadap anak-anak. Terima kasih terhadap support yang diberikan di lapangan. Jadi
15: meski telah memastikan lolos, Persibangga masih menyisakan satu pertandingan di grup AA. Pada laga terakhir, Laskar Jenderal Sudirman akan menghadapi PSN Ngada di Stadion Mandala Krida pada Kamis 25 Juni mendatang. Pertandingan tersebut akan menentukan posisi juara dan runner-up grup AA menuju babak 8 besar. Faisal Raihan melaporkan.
17: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, timnas Argentina meraih kemenangan penting setelah menundukkan Austria dengan skor 2-0 pada laga grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas Arlington Selasa dini hari tadi. Berikut kita akan ikuti ulasan hasil pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Robin Abdurrahman.
18: Timnas Argentina meraih kemenangan penting setelah menundukkan Austria dengan skor 2-0 pada laga grup C di Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas Arlington, Amerika Serikat pada Selasa dini hari. Dua gol kemenangan Albiceleste diborong oleh sang kapten Messi. Argentina sebenarnya sempat berpeluang unggul cepat melalui titik penalti pada menit ke-9.

dengan pertama di grup C. Hasil ini sekaligus mengukuhkan Messi sebagai pencetak gol terbanyak sementara di Piala Dunia 2026 dengan koleksi sebanyak 5 gol. Sementara itu pertandingan Prancis melawan Irak berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat pada Selasa pagi waktu Indonesia Barat. Timnas Prancis tampil dominan sejak menit pertama dengan mencatatkan sejumlah peluang ke gawang Irak yang lebih mengandalkan strategi bertahan. Kylian Mbappe menjadi bintang pada laga ini dengan mencetak 2 gol pada menit ke-14 dan 54. Satu gol lainnya diceploskan oleh Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini mengantarkan Prancis lolos ke babak 32 besar dan untuk sementara berada di puncak klasemen grup I dengan 6 poin. Sementara bagi Irak, kekalahan ini membuat perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dipastikan berakhir. Momentum emas Prancis pada babak pertama sempat terganggu menjelang babak kedua, usai laga sempat ditunda sementara akibat hujan deras yang disertai petir. Berdasarkan laporan RMC Sport, pertandingan sempat ditunda akibat kondisi yang tidak dimungkinkan. Laga Prancis melawan Irak mulai lagi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu petugas bekerja membersihkan genangan air di beberapa area lapangan. Setelah beberapa kali penyesuaian jadwal, laga akhirnya kembali dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dalam Piala Dunia 2026 akan ada 32 tim berhak lolos ke fase knockout yang dimulai dari babak 32 besar. Sejumlah tim lolos itu terdiri dari 12 grup A hingga L, 12 runner-up grup A hingga L, dan 8 tim peringkat 3 terbaik. Sebaliknya, 4 tim peringkat 3 terburuk dan 8 tim juru kunci grup akan dieliminasi. Argentina menjadi tim keempat yang lolos 32 besar Piala Dunia 2026, menyusul Meksiko di grup A, Amerika Serikat di grup D, dan Jerman di grup F. Pasalnya, dengan 6 laga, mereka telah meraih poin yang secara vital bakal mengamankan posisi mereka hendak lolos dari jalur apapun ke fase knockout.

0: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Sekian pendengar Warta Siang edisi hari ini, hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya undang Rizky beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Halo Sobat Banyumas dan sekitarnya. Anda pengin kerja, apalagi nyari pekerjaan? Excel Smart membuka lowongan kerja sebagai Direct Sales Agent area Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan sekitarnya. Syarat pendaftaran, pria dan wanita minimal berusia 18 tahun, pendidikan minimal SMA atau sederajat, memiliki sepeda motor dan SIM C, siap bekerja di lapangan, bersedia bekerja di bawah pihak ketiga. Benefit, penghasilan bulanan, insentif penjualan menarik, jenjang karir. Daftarkan diri kamu melalui link https://excelsmart.web.id/karirday atau hubungi Sinta telepon 0859-2356-5118 atau datang langsung ke SMK Negeri 1 Purwokerto di Jalan Dr. Suparno 29 Purwokerto pada hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bangun karirmu bersama Excel Smart.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Wedi, setelah tadi ada Dopokan Banyumasan, ada Warta Berita yang menemani kebersamaan kita di kesempatan siang hari di Purwokerto siang ini ya. Kembali lagi dihadirkan untuk menyapa Anda semuanya dimanapun Anda berada ya. Pokoknya yang di kesempatan siang hari lagi ning rumah, lagi ning dalan, lagi ning tempat kerja ya. Lagi nengene siapa? Nengene wong tuane ya. Nengene mertuane ya. Semuanya boleh bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Di mana Anda bisa ngobrol-ngobrol santoy ya, atau mungkin mau kirim-kirim salam dan juga request lagu dangdutnya di 08112540911 atau di 632336. Sudah ada yang tatu-tatu di belakang. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita Mas Kiki.
1: Dangdut adalah kita. Sugeng siang ketemu maning berarti ya.
2: Sugeng siang ketemu maning kumbang asmara iyalah.
1: Kumbang asmara, asmara.
2: Lagunya apa Mas Kiki?
1: Pripun Kang?
2: Lagune
1: anak ege. Dila cinta dengan ati watu, ana sandiworomu luar biasa. Dosa masa lalu ditinggal pas sayang.
2: Nah, gue main.
1: Lali janjine ya, Nak.
2: Ditinggal gue apa-apa lah.
1: Ditinggal pas sayang. Emang gue pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya apa ditinggal pas lagi kencot-kencot ya, Kang?
2: Nama mati di kan yang takut mengenai kan galuk motorannya rupain
1: ditinggal. Anjir.
2: Kalau dalam suatu tiga salam itu, itu kuat kan, itu panjang-panjang nang yang motor besar.
1: Iya kayak kan itu motor anyar, jadi gue nyaweli wong-wong kayak gue Kang.
2: Yang mau suatu, dalam suatu kita sun kita sun, kalau ramat orang ke urung ya.
1: Urung.
2: Ki palo terus ramat santika.
1: Ki palo ya ampleng ya lagi tidur siang kayaknya. Siap.
2: Terus juga pakai tasun, terus juga pakai kicunong, mama Tantika, mama Indes, mama Dina. Terus juga pakai Mines. Terus itu KKM, terus itu MM ya.
1: Iya. Yeah.
2: Terus Bu Murti, terus Mano Pak Putri. Rusdi, terus juga buat Mas Adriansa, terus Pak Gendro, para pengang, terus juga buat semua saja lah ya.
1: Buat semuanya saja lah ya, sing lagi dan dengerin Pro Dangdut.
2: Lagunya mikir lah.
1: Lagunya kan wis ditinggal pas sayang.
2: Ya, gue pokoknya buat ya.
1: Siap.
2: Tugas gue kiratun melepuk karo.
1: Kiratun dan selgi ya, wis tatu-tatu dening buri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ada kaki kumang asmara, asmara. Di mana kakak merana. Kita angkat lagi satu lagi ya. Pro Dangdut, Sugeng Siang.
2: Sugeng Siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Iya, Pro Dangdut adalah kita.
1: Anggi. Sugeng Siang, Kang. Gimana kabarnya siang hari ini?
2: Alhamdulillah. Dan penasihat walafiat.
1: Waras brigas lah ya.
2: Iya. Saking pakai mengopi dulu.
1: Pak Sinten, Miki suaranya nyangkut.
2: Nyangkut ke tempat Purbalingga.
1: Oh, Purbalingga apa Probolinggo?
2: Purbalingga.
1: Purbalingga.
2: Iya. Sampai mawon di Pak Sinten itu tepangnya kona.
1: Langgi, berarti kenalan dulu ya. Alhamdulillah. Gimana di situ lagi udan apa lagi panas Kang? Nih nanti lagi panas banget King Gempret.
2: Iya, cuacanya cerah luar biasa kok. Rana udan lah.
1: Iya, ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita diberikan kesehatan dan duit cengake lah ya Kang ya.
2: Alhamdulillah.
1: Amin. Anjir. Kang, monggo mbok arep salam-salam dulu siang hari ini.
2: Salam-salam ke Pak Bupati, Pak Kasubdit, Pak Cikuredi, Pak Sutarja, Pak Edi, Pak Dastianto, Busmi, Bu Jaksnya Mati, Bu Melani, Bu Jakarta, dan Bu Utari, Reng, Bu. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan kompetisi bola dunia. Matur nuwun.
1: Terima kasih. Luar biasa ya. Nanti untuk lagu-lagunya. Oh ya, tadi burung request lagu, Kang. Wis lu enggak ya? Oh iya, oke. Lagunya nake, Kang. Ditinggal pas sayang-sayange, ana mendung tanpa udan. Lali janjine ya ana, manut ya ana.
2: Mendung
1: tanpa udan. Mendung tanpa udan, siap. Nggih. Nanti tak puterin. Siap. Siap, Jih. Matur nuwun. Terima kasih. Oke, pendengar Pro 1 di mana benar berada masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 632336. Atau untuk Anda yang mau bergabung via WhatsApp-nya Pro 1 di 0811-254-0911. Di belakangnya ada siapa lagi nih? Sugeng siang, Pro Dangdut.
0: Dangdut. Adalah kita Radun.
1: Dangdut adalah kita Kang Radun. Sugeng siang. Alhamdulillah. Iya
0: mlebu maning.
1: Iya ting mlebu maning ya Kang ya. Ki bener-bener kancingnya kok lagi dol.
0: Ya bisa masuk lagi. Jadi kan acara produknya kudune bahasane Indonesia.
1: Ah, ya ora apa-apa lah campur.
0: Jadi penake campuran ya Mas Kiki.
1: Ya wis campur bae lah ya Pak layar Indonesia ya monggo, arep cengapak ya monggo kayak gitu ya Pak ya.
0: Ya bisa Inggris ya kayaknya.
1: Inggris or apa-apa, what is your name?
0: Yeah, yes, I do Pakis.
1: Yes, I do Pakis. Pakis? Arum jangan Pakis, Rika. Lagunya ada banyak, Pak. Tadi yang udah dipesan ada ditinggal pas sayang-sayangnya, mendong tanpa udan, lali janjine, manot.
0: Lali janjine sih anu pun biasa nih.
1: Iya, lali janjine. Ana maning ya? Bekas pacar ya, terhanyut dalam kemesraan.
0: Ini itu bekas pacar bae lah.
1: Bekas pacar ya, mantan ya,
0: gitu. Ini badan lumayan ya, kepala ini mani.
1: Maksudnya apa Kang? Bekas pacar tapi yang misalnya si lumayan di baleni maning.
0: Iya, gitu.
1: Bisa saja gitu.
0: Kayak kaki kumbang gael.
1: Kayak kaki kumbang. Badan
0: ini di beli Riki maning.
1: Alah, alah. Ancene
0: Bu Ida, Bu Ida Sari,
1: ya.
0: Pak Hati, Pak Tasun, Pak Sunong. Tunggu, Pok Tini, jangan kelalaian Pok lah.
1: Pok Tini, harap lebih maning ya monggo, hayo sapi.
0: Iya, Mama Eri, Mama Ki, Mama Ade, Pak Rusiantone, Mister Balo, Jujiang, Pak Indro, Pak Jalasiwati, Mama Santika, Bu Indes, Jujiang, Mas Abmanyu, Terno, Mbak Darisa, Mbak Anto, Mine Siti, Mbak Titin sama Kanton, Terno, Mbak Pai, Mbak Wati, Megawati,
1: Megawati,
0: Jemput, Herman,
1: Anjir,
0: Siang, Mr. Imaun, Gini Mburi, Mas Kiki.
1: Ya, semuanya saja ya, para pendengar Pro 1 yang berbahagia.
0: Iya, semua saja.
1: Terima kasih.
0: Buat Mas Kikinya, semoga sehat selalu.
1: Amin, Kira Dun juga sehat terus.
0: Amin.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa ya nih, energi pendengar Pro 1 ya. Tapi tenang aja, di belakang sudah tatut-tatut lagi. Nanti saya akan putarkan dulu untuk lagu-lagu yang sudah diputarkan. Ditinggal pas sayang-sayangnya, kemudian mendung tanpa udan dan juga bekas pacar. Spesial untuk Iradun dan juga untuk Anda yang sudah memesan lagunya di kesempatan siang hari di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Halo Sobat Banyumas dan sekitarnya. Anda pengin kerja, apalagi nyari pekerjaan? Excel Smart membuka lowongan kerja sebagai Direct Sales Agent area Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan sekitarnya. Syarat pendaftaran, pria dan wanita minimal berusia 18 tahun, pendidikan minimal SMA atau sederajat, memiliki sepeda motor dan SIM C, siap bekerja di lapangan, bersedia bekerja di bawah pihak ketiga. Benefit, penghasilan bulanan, insentif penjualan menarik, jenjang karir. Daftarkan diri kamu melalui link https://excelsmart.web.id/karirday atau hubungi Sinta telepon 0859-2356-5118 atau datang langsung ke SMK Negeri 1 Purwokerto di Jalan Dr. Suparno 29 Purwokerto pada hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bangun karirmu bersama Excel Smart.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi

Halo Sobat Banyumas dan sekitarnya. Anda pengin kerja, apalagi nyari pekerjaan? Excel Smart membuka lowongan kerja sebagai Direct Sales Agent area Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan sekitarnya. Syarat pendaftaran, pria dan wanita minimal berusia 18 tahun, pendidikan minimal SMA atau sederajat, memiliki sepeda motor dan SIM C, siap bekerja di lapangan, bersedia bekerja di bawah pihak ketiga. Benefit, penghasilan bulanan, insentif penjualan menarik, jenjang karir. Daftarkan diri kamu melalui link https://excelsmart.web.id/career-day atau hubungi Sinta telepon 0859-2356-5118 atau datang langsung ke SMK Negeri 1 Purwokerto di Jalan Dr. Suparno 29 Purwokerto pada hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bangun karirmu bersama Excel Smart.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Boleh banget untuk Anda yang mau bergabung di 0811-254-0911 atau di 632-336. Kali ini ya, ada siapa di sana ya? Selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Ibu Ida ya masuk juga ya.
2: Iya, jadi copokan Banyumasan pengen masuk gak bisa.
1: Alah, aduh. Ujarku mikir Ibu Ida nu lagi sibuk jadinya gak bergabung di copokan Banyumasan.
2: Ngomong sama Mas Kiki kok.
1: Gimana kabarnya siang hari ini Ibu Ida?
2: Sehat? Iya, Mas Kiki sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat, bahagia tentunya.
2: Keren jadwal ya sama Bu Desi.
1: Iya, pengen nyipi yang rawan-rawan tuh kayak gimana sih rasanya gitu.
2: Iya, asik loh, asik banget sih pada telepon.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Besok kembali lagi sama Bu Desi besok. Mbak Desi. Ya.
2: Jalan-jalan beli mendut di toko Rita.
1: Cakep.
2: Tidak lupa beli udang dan kentaki mateng.
1: Cakep.
2: Ya, acara Pro Dangdut adalah kita. Dipandu oleh Udang Rizky yang ganteng.
1: Undang pula untuk udang. Udang tuh mau dipangan.
2: Undang. Kan tadinya beli udang.
1: Iya. Kalau udang mah ada udang di balik batu. Ada Bu Ida sing ayu.
2: Oke, salam ya.
1: Boleh Bu Ida, salam-salamnya siang hari ini monggo.
2: Ya tadi Kang Radun udah dua kali kan. Kang Radun, teman kecilku itu.
1: Oh,
2: Kang Radun, Kang Basrun, Ibu Muninga, Bu Munija, Bu Yanti, Mpotini tadi lama banget. Terus Mama Luna, Kang Hedi sama Mama Hanun, Mama Edi sama Pak Rusdianto, Mama Cantika sama Kang Dalang Suwardi. Ayo Pak Dalang Suwardi masuk.
1: Pak Dalang Suwardi ayo.
2: Terus Mama Fai, Mama Indes, Mama Siti KDM, Mama Mines, Ibu Rusti tadi udah masuk juga ya. Terus Mama Siva, Ibu.
1: Walah ding ilang. Mama Ida ding ilang. Teleponnya ding ilang. Ding ilang Mama Ida ya. Mama Ida ding ilang ya. Ngisore maning ya. Ngisore maning ada siapa? Oh lah. Loh ding pada ilang ya teleponnya yang lewat WhatsApp ya. Bu Ida. Loh kok WhatsAppnya jadi kayak gini, nggak tahu ya saya ya. Ya udah kita ambil di telepon dulu ya. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Yeay, Mister Balo yang ada di Widara Payung.
3: Gedang kulit gedang melara-melara.
1: Cakep.
3: Diwajahi tas kresek. Botak rajin dengan
1: aneh. Sing genak kan.
3: Polis jalan belakang-belakang di Jogja. Jadi botak rajin.
1: Aduh, saya aja gak ada.
3: Bojoku gujung-gujung asik paling larang, Mas.
1: Gimana kabarnya, Mr. Balos yang hari ini?
3: Bapak kan udah stres, gujungnya.
1: Nggih.
3: Sehat Mas Kiki.
1: Alhamdulillah sehat. Mister Balo gimana kabarnya sehat?
3: Limolas
1: ayo, aja nganti kelalen.
3: Ya, siji ngopak Ilham, loro ngopak Anto, telu ngopak Wendy, papan ngopak Gadun, lima ngopak Gadun, enam go kumbang. Itu ngupak racun. Kurang bulu ya. Bulu ya. Kurang bulu. Sisi ngu Mama Ida. Sini di pedot. Lepune. Lorong ngu Mama Indes. Westwalen.
1: Ayo siapa lagi?
3: Kurang lima. Mama Luta.
1: Yeah. Sisi.
3: loro go Bu Sarmila.
1: Bu Sarmila.
3: Mama Wati Bumuninga. Gari siji ke sing melati batur kene mlebu Ibu Rukti. Lagune Mas mau dicet apa kan lagune kan. Oh, bojoku njaluk lagu Lali Janjine, Mas.
1: Lali Janjine. Siap.
3: Mama Ijau Lisa Manhani Fas Wejere.
1: Anjir.
3: Terima kasih dari kawasan Widara Payung. Balau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister Balok luar biasa semangatnya ya. Kali ini ada siapa di sana? Mama Cantika, Pro Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Cantika, gimana tadi kok mental-mental terus ya teleponnya ya?
4: Tabrak-tabrak kali.
1: Tabrak-tabrak ya. Tadi Mama Ida juga lagi salam-salam kok cicik. Anu pedot ya, apa sinyal ini? Sinyal
4: ketabrak akhirnya terjun payung.
1: Ya Allah terjun payung. Mama Cantika gimana kabarnya siang hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
1: Sudah kemarin makan siang apa belum?
4: Masih imut-imut.
1: Gimana siapa yang imut?
4: Ih dirimu.
1: Ya Allah ya Robi imut. Aku imut itu ada kepanjangannya tahu Mama Cantika.
4: Gimana?
1: Imut itu ireng dan celumut.
4: Ya enggak lah, imut-imuti lucu, ganteng.
1: Amin. Mama Cantika udah makan siang apa belum?
4: Udah lah pasti, udah ini hari.
1: Mbok mau salam-salam dulu, mbok mau kirim-kirim juga boleh.
4: Iya, lagunya apa yang mau diputer?
1: Lagunya banyak, tadi Mr. Balo jare Lali Janjine, ada Darboy Gang.
4: Mau nyolong Balo.
1: Lah iya kok, Darboy Gang ada Sikep. Kemudian Gilga, ini ada Manot. Ada sandiwaramu luar biasa, dosa masa lalu.
4: Itu sandiwaramu luar biasa.
1: Sandiwaramu luar biasa, siap.
4: Seperti dirimu.
1: Waduh. Hidup ini tuh penuh dengan ini ya, sandiwara ya, penuh drama ya.
4: Ya pastilah ya, kalau gak ada sandiwaranya gak akan bakalan rame.
1: Iya, katanya kalau misalkan hidup tanpa sandiwara itu bagai taman tak berbunga.
4: Wah. Bunga, apalagi gak ada sutradarane.
1: Iyalah, apalagi gak ada kumbang-kumbang asmara.
4: Ah, kumbang asmara itu gantungan maning pernah rute kayak pantun, terus kayak pantun lah.
1: Gak jadi kumbang ya, gak jadi asmara.
4: Iya, tadinya kumbang tok.
1: Siap.
4: Ya, salamnya buat siapa Miki ya Mas apa yang lupa yo?
1: Yang tadi.
4: Yang dirimu.
1: Mister Balo.
4: Bukan. Ya, kami lagi siaran saya lupa namanya Mama Ida. Oh,
1: Rizky.
4: Oh, Mama Mas Rizky.
1: Jih.
4: Yang berundang status i, jurgu Mas Rizky bapak-bapak ternyata masih bujang-bujangan kali.
1: Ya Allah, masih kinyis-kinyis masih 20
4: masih
1: tahun.
4: Masih kinyis-kinyis. Terus kalau aku mengas marah, Mama Ida yang terjun payung, Mama Ida. Bumun, Kang Suwati, Kang Rasul, Kicuno, Kang Ratun. Terus Mama Dede, Mama Ade, Mama Inde sama Luna. Terus nggo Bu Yanti. Terus apalagi Yusiti KDM. Mas?
1: Yeah.
4: Lagi ngapa utut sih?
1: Ya Allah ya lagi ngeruk nama Mama Cantika salam-salam bok.
4: Ya buat semuanya.
1: Buat semuanya saja ya pendengar Pro 1 ya.
4: Tunggunya bebek ini anu bukan biar orang bisa munggah. Bisa kalau munggah malah tutup.
1: Anu orang munggah apa anu orang bisa munggah?
4: Orang bisa munggah.
1: Oh, orang bisa munggah.
4: Bingit.
1: Ya berarti ya diganti di Pro Dangdut ya Mama Cantika ya.
4: Iya, terus Boktini selamat siang, sehat selalu buat Boktini.
1: Boktini, nji.
4: Mama Desi kemana Mbak Desinya?
1: Mbak Desinya lagi ngitungi duit nih rumah.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah luar biasa loh Akbar. Matur nuwun. Iya. Terima kasih Mama Cantika.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada dari Mama Cantika ya. Ini ada siapa nih ya? Assalamualaikum Pro Dangdut, aku Mr. Genjrot, warga Anyar di Kroya. Salam kenal buat Mr. Balo, Pak Radun, Mama Cantika, Maluna, Mama Ida, Pembang Asmara buat penyiarnya, salam kenal. Makasih juga. Yo telepon aja gak apa-apa ya. Ada siapa di sana ya kita. Selamat siang Pro Dangdut.
5: Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Mr. Genjor.
5: Ya. Mas apa ya?
1: Mas Rizky.
5: Oh, Mas Rizky. Saya Mr. Genjot.
1: Mr. Genjot, Genjot, Genjot ya.
5: Di Kroya.
1: Salam kenal Mr. Genjot. Kroya, gimana kabarnya Kroya hari ini siang?
5: Cerah.
1: Cerah cetar membahana ya.
5: Iya. Anak wonten penting ya.
1: Gimana?
5: Ijo-ijo godonge waru.
1: Cakep.
5: Wit waru nang ngarep latar.
1: Cakep.
5: Salam kenal aku dari warga.
1: Loh, ting pada ilang kabeh ya teleponnya ya. Nyorang ngerti yakin, Kang. Orang tak cekeli teleponnya ya, ket mau ya. Jadi ini maaf banget untuk Kang Genjot, Ibu Ida ya. Miki Mama Cantika aja, telepon itu aman ya. Cuman ini gak tahu kenapa lagi telepon kok incik-incik menghilang. Kita coba lagi kali ya. Lagi mana nih Mr. Genjot? Sudah aman?
5: Halo?
1: Halo, sudah aman?
5: Bisa masuk lagi ya.
1: Nah iya.
5: Ya Miki pantunnya keputus ya.
1: Ulangi lagi.
5: Ijo-ijo godongnya waru.
1: Cakep.
5: Wit waru nang arep latar.
1: Mm-mm.
5: Salam kenal dari warga baru. Kanggo ben lawas sing pada tenar.
1: Tepuk tangan dulu buat Mr. Genjot ning Kroya.
5: Tambah iki kanggo.
1: Ana maneh pantune jarek.
5: Iya, Mama Cantika.
1: Nggih.
5: Asrun sama Luna Mbak Ida. Kanggo kabeh bae ya urung kenal kabehan ya, salam kenal kabeh.
1: Iya, buat semuanya saja ya.
5: Iya, semuanya Mas. Mas Riki metugas.
1: Terima kasih.
5: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aduh, luar biasa ya. Tadi udah lali janjine, kemudian sandiwaromu luar biasa. Satu lagi mungkin ya. Satu lagi. Sugeng siang, Pro Dangdut. Selamat siang.
6: Dangdut adalah kita, Mas Iki.
1: Mama Dede, tanya dong gimana kabarnya. Loh, kok pada menghilang ya? Gimana nih? Ya udah deh. Lanjut dulu ya. Sekali lagi ya. Kok pada ini sih gimana ya? Ya udah deh, ini dulu aja enggak apa-apa ya. Selamat siang, Bro Dangdut.
7: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah.
7: Assalamualaikum, Mas Kiki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Gimana kabarnya siang hari ini?
7: Alhamdulillah sehat, Mas Kiki.
1: Alhamdulillah. Sampun daharan apa dereng?
7: Arep duwe, ya arep kon bareng, Mas Kiki.
1: Ya Allah, ya. Ini malah justru nyong sinyal dikirimi ngene kok serantang-serantang kok malah.
7: Ngerjenengan lewat mampir Aji Barang Wangun kan, Pak.
1: Aji Barang Wangun, iya, Bu. Kelapa Gading jenengan ya.
7: Iya. Iki dobokan Banyumasan ora diangkat lah.
1: Ora diangkat jadi, apaan ora gabung.
7: Akhirnya dari Mas Kiki ora hidang ganteng lah.
1: Tapi kan di Pro Dangdut diangkat dua kali loh.
7: Iya benar-benar. Salam ya Mas Gigi.
1: Salam-salam monggo bisa.
7: Apa laborasi hari ngaku Mas Gigi?
1: Mama ade mbok ning Kelapa Gading.
7: Lah jan wis ngerti lokasi ning Kelapa Gading.
1: Iya
7: wis tak mbule ora mampir-mampir.
1: Wis tak inceri. Eh Bu, Mama ade mbok kan misalnya nyolek ya nang wangun kayak Kelapa Gading sedawan dalam tak telaksoni jenengan sing ora nyelinguk.
7: Ya kadang-kadang aku lagi enggak mendengarkan Mas Kiki.
1: Oh lagi Mas Susi.
7: Anu, ini karo majang foto ya.
1: Besok lah saya bawa truk ya yang ada fotonya.
7: Iya.
1: Lanjut salam-salam.
7: Lanjut ya.
1: Anjay.
7: Terutama buat Mas Kiki.
1: Terima kasih.
7: Salam sehat selalu.
1: Amin.
7: Terus ada Mama Santika, Mama Dede. Dalang Suwadi, Kumbang Asmara ya. Akhirnya Don, Mama Fai, Mama Eri, Bu Yanti, Bu Muninga, Ibu Sarmila. Pokoknya nggak kabeh bae ya Mas Kiki.
1: Buat semuanya saja pendengar Pro satu yang berbahagia
7: iya,
1: lah ya.
7: Iya bener itu, lagunya ngikut aja lah kali
1: lagunya
7: ini.
1: Lagunya ngikut apa remili ya bisa.
7: Karena di acara Bro Dangdut itu semuanya bagus.
1: Asik, ya. Terima kasih.
7: Makasih ya Mas Kiki.
1: Terima kasih Mama De.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa ini semangatnya ya. Di WhatsApp juga ini udah pada masuk, di belakang juga masih tatut-tatut. Tapi saya harus muterin lagu-lagu yang udah diputar sama Anda semuanya di Prokerto siang ini. Di Prokerto siang ini. Di Pro Dangdut ya, tadi ada Lali Janjine. Kemudian sandiwaramu luar biasa, kemudian untuk Yang ngikut-ngikut saja saya putarkan dari Indar Boy Gang dengan Sikap. Tetap bersama kami di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

Halo Sobat Banyumas dan sekitarnya. Anda pengin kerja, apalagi nyari pekerjaan? Excel Smart membuka lowongan kerja sebagai Direct Sales Agent area Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan sekitarnya. Syarat pendaftaran, pria dan wanita minimal berusia 18 tahun, pendidikan minimal SMA atau sederajat, memiliki sepeda motor dan SIM C, siap bekerja di lapangan, bersedia bekerja di bawah pihak ketiga. Benefit, penghasilan bulanan, insentif penjualan menarik, jenjang karir. Daftarkan diri kamu melalui link https://excelsmart.web.id/karirday atau hubungi Sinta telepon 0859-2356-5118 atau datang langsung ke SMK Negeri 1 Purwokerto di Jalan Dr. Suparno 29 Purwokerto pada hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bangun karirmu bersama Excel Smart.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita masih di Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi ya. Anda boleh bergabung untuk request lagu dangdutnya dan salam-salam di 632336 atau via WhatsApp-nya Pro 1 di 08112540911 ya. Kali ini ada siapa di mana? Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya Allah, ilallah. Harus kayak gitu ya.
2: Sing Yahud Patare Luna.
1: Cakep. Terus.
2: Ya, giliran tahu Patare Luna mandan kato meno bayan. Karena arep berontak ora wani gitu.
1: Arep memberontak ora wani ya gak diwani kenapa? Ini ora apa-apa.
2: Karena Patare Luna ora wani yang menung bayan.
1: Nih, bok pengen ngerti nih, Mama Cantika WhatsApp Luna eram ya kue jerek. Pancen eram.
2: Anu wong sirik bae ya.
1: Sirik ya.
2: Emang gue pikirin ya.
1: Ayo kok ayo. Mama Cantika kalah ora gue ya. Emang gue pikirin ya.
2: Kita berdua ya, Mas.
1: Ya iya sing jenenge.
2: Penonton ya, Mas.
1: Ya iya ngrungna tangga teparotan ora gedang rampung ya, Bu ya.
2: Anane keprok karo sorak kok ya, Mbok.
1: Keprok karo sorak. Gimana?
2: Tambahkanlah hatimu Mami Cantika.
1: Aduh, tambahkanlah hatimu. Tambahkan. Itu mah ini ya gala-gala ya. Apa itu pertemuan ya?
2: Beda lah, itu kan musibah saira terobai kok.
1: Tenangkanlah hatimu. Tenangkan Mama Cantika gitu kan.
2: Tenangkanlah hatimu.
1: Asik. Iya, wis lah ngok, Mr. Balo gabung maning ya, misalnya jenengan malah nyanyi ya.
2: Iya.
1: Repot, repot, repot ya. Gimana kabarnya siang hari ini, Mama Luna? Boleh?
2: Pensani ya nomor HP-nya Mami Cantika, mbok yang melebu maning yang kesambit, kok ya emang jenengan gitu ya.
1: Tenang, tenang saja, rong atau saya udisin nggak nengok, jadi orang tak angkat.
2: Ini yang nyapa ya, Mas?
1: Boleh, salam-salam.
2: Mama makmum bain, Mas.
1: Anjir.
2: Mami Cantika. Akuin dirimu sudah kalah bersaing dengan aku ya sayang.
1: Aduh, duh, si lanjut aja.
2: Aja menyerah sebelum bertanding ya Mas.
1: Ini mah menyerah sebelum bertanding ya, bertanding aja enggak gitu ya.
2: Aja Mbak Ica, selamat sore, terus anak Bunda Taro, Bunda Muninga, Sugeng Sonten. Terus
1: siap.
2: Mami Carmela, Sugeng Sonten. Bapak Tamin, Bapak Anto, Sugeng Sonten. Mau anak Mister Genjrot, Bakul Gatot.
1: Genjot, Genjot. Ya ilah ilallah, bisa aja ya ini ya Mama Luna ya.
2: Kenapa ini ya kok, mulai jenangnya dengan unik setengah ini. Genjoti apa?
1: Genjoti waktu ini. Roman-romanya Mama Luna sedang bahagia sekali antes oleh arisan apa tes?
2: Ya sudah bagus. Karena apa? Karena aku bisa masuk di hatimu, bisa gabung di acara.
1: Alah.
2: Luar biasa.
1: Manisnya kayak gula 2000-an.
2: Ya semoga saja kita selalu manis ya sayang.
1: Amin. Waduh, sayang-sayangan lagi ya.
2: Penonton ya Mas ya.
1: Enggak apa-apa, Anje. Siapa lagi yang mau disalamin?
2: Ya, anak Mas Herman, anak Mbak Carissa di Lahar Banyumas, terus anak Kabian Bae ya Mas.
1: Gih, semuanya saja. Semuanya
2: tetap semangat, moga-moga sehat selalu keluarga Mas.
1: Amin. Mama Luna juga sehat terus, Gih.
2: Naik taksi, maring pinggir pantai.
1: Cakep.
2: Tidak lupa beli mangga. Mas Rizky memang pria yang paling oke. Apa gelem jadi Patare Luna?
1: Jalan-jalan maring segara, yo pasti. Jalan-jalan maring segara, yo pasti iya.
2: Iya dong.
1: Anu dadak tadi rapi kira apa ya? Terima kasih Mama Luna. Anje.
2: Apa-apa ngeri nun dadak ya. Sang-sang sung-sung.
1: Iya, kecuali oleh duit dadak lah ya orang apa-apa ya.
2: Ya juga busy banget gue.
1: Kasih. Anje. Siap, apapun ya, yang terjadi, terima kasih lagunya mantu saja, nggih.
2: Semangat, okay. Sehat selalu sekeluarga. Jangan lupa sayang, aku punya pesan, tolong tetap jaga kegantenganmu ya.
1: Dan
2: beri pasmu khusus untuk aku ya, Mas ya.
1: Anjir, siap.
2: Ibu Mina 3 kali panggil namaku Luna.
1: Wis kayak jin ya.
2: Sayang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis kayak jin ya, jin Luna kayak jenenge ya. Satu lagi deh di WhatsAppnya Pro 1, selamat siang Rodang Dut. Mama Dede, gabung lagi ya Mama Dede ya. Tadi sih gabung di Dobokan ya Mama Dede ya. Gimana? Aduh, sinyalnya putus-putus. Iya, gimana kabarnya siang harinya Mama Dede?
0: Alhamdulillah sehat masih.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Lagi kencotok teh mandan kayak iya. Nanti lah bakal.
0: Kayak kata Mama Luna bekon ngirim.
1: Iya, Mama Luna yo ngirim deh jarong rantang renantang ini.
0: Tayung eram.
1: Iya kok benar. Ya enggak apa-apa lah, yang penting semua pendengar Pro 1 bahagia selamanya kayak gitu. Mama Dede mbok mau salam-salam boleh siang hari ini Mama Dede?
0: Salam pertama buat Mas Iki.
1: Terima kasih.
0: Semoga panjang umur, murah rezeki.
1: Amin, terima kasih.
0: Yang kedua buat semua penyiar yang ada di RRI Purwokerto. Mbak Cantika, Maruti, Mariati, Mama Indes, Mama Ade, Bu Farmila, Bapak Bu Fai, Kiratun kita serun ki dalang suwadi ki kumbang asmara sing lagi ngorebutan gue.
1: Mama. Memang
0: Mama Dina.
1: Anggih ya, siap.
0: Iya. Mama Siti KDM, Mama Ida, langgo sekabehane bae sing lagi pada monitor.
1: Siap.
0: Matur nuwun.
1: Terima kasih Mau Dede, lagunya ngikut saja atau gimana?
0: Ikut saja
1: ya. Terima kasih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Dede, di yang sudah bergabung ya di kesempatan siang hari ini. Ada Ibu Tasya, assalamualaikum Mas Kiki, waalaikumsalam. Aku request lagunya ikut saja. Lah gimana ini, katanya request tapi lagunya ngikut saja. Aku lupa Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Maaf Mas Kiki, matur nuwun. Kebareng je Ibu Tasya, nanti lagunya spesial untuk Anda ya di kesempatan siang hari ini. Oke deh, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tadi sudah ada beberapa orang yang masuk ya. Nanti berhubung ini pendengar Pro 1 ini ada semuanya, jere lagunya manut, wah ya bisa, tak manutin aja. Dan Nela Karisma dengan Goyang Nasi Padang.

Halo Sobat Banyumas dan sekitarnya. Anda pengin kerja, apalagi nyari pekerjaan? Excel Smart membuka lowongan kerja sebagai Direct Sales Agent area Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan sekitarnya. Syarat pendaftaran, pria dan wanita minimal berusia 18 tahun, pendidikan minimal SMA atau sederajat, memiliki sepeda motor dan SIM C, siap bekerja di lapangan, bersedia bekerja di bawah pihak ketiga. Benefit, penghasilan bulanan, insentif penjualan menarik, jenjang karir. Daftarkan diri kamu melalui link https://excelsmart.web.id/karirday atau hubungi Sinta telepon 0859-2356-5118 atau datang langsung ke SMK Negeri 1 Purwokerto di Jalan Dr. Suparno 29 Purwokerto pada hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bangun karirmu bersama Excel Smart.

Hilga Sahi dengan manot mendengar Pro 1. Ya, ini nampaknya harus mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan Purwokerto sore ini. Siang ini ya, ini kebiasaan Purwokerto sore ini. Di Pro Dangdut adalah kita. Terima kasih matur nuwun untuk Anda semua yang udah join, udah bergabung di sepanjang Purwokerto siang ini bersama saya Undang Rizky. Dan tentunya nanti setelah ini juga masih banyak keseruan lainnya di Purwokerto sore ini bersama dengan rekan baik saya, ada Inka Mutiara. Terima kasih untuk atensinya. Ada spesial lagu terakhir di Pro 2 Dangdut sore hari ini, Ojo Dibandingke, spesial untuk Anda semuanya. Dadah.

0: Halo Sobat Banyumas dan sekitarnya. Anda pengin kerja, apalagi nyari pekerjaan? Excel Smart membuka lowongan kerja sebagai Direct Sales Agent area Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan sekitarnya. Syarat pendaftaran, pria dan wanita minimal berusia 18 tahun, pendidikan minimal SMA atau sederajat, memiliki sepeda motor dan SIM C, siap bekerja di lapangan, bersedia bekerja di bawah pihak ketiga. Benefit, penghasilan bulanan, insentif penjualan menarik, jenjang karir. Daftarkan diri kamu melalui link https://excelsmart.web.id/career-day atau hubungi Sinta telepon 0859-2356-5118 atau datang langsung ke SMK Negeri 1 Purwokerto di Jalan Dr. Suparno 29 Purwokerto pada hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bangun karirmu bersama Excel Smart.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1. Semoga sore hari ini masih semangat ya menjalankan aktivitas Anda. Dan tentunya untuk Anda yang masih berkutat dengan pekerjaan ya, bisa diselesaikan atau mungkin bisa rehat sejenak ya. Karena ini sudah sore, bisa ngopi-ngopi dulu, ngeteh-ngeteh gitu ya. Dan tentunya sore hari ini waktu yang sangat pas untuk kita jeda sejenak dari aktivitas yang melelahkan. Bisa untuk sembari mendengarkan radio ya, nanti juga akan ada dialog kentongan di sore hari ini. Temanya adalah menjamin kebutuhan air masyarakat di tengah musim kemarau. Dan nanti yang ingin bergabung bisa ya ke kanal YouTube kami di RRI Purwokerto. Atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911. Dan juga bisa melalui line telepon kami di 0281632336. Kami informasikan untuk adzan asar di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada pukul 15.08 waktu Indonesia Barat.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Inka Mutiara dalam Dialog Kentongan di edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Dan untuk tema kesempatan sore hari ini adalah menjamin kebutuhan air masyarakat di tengah musim kemarau. Jadi memasuki musim kemarau, ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan utama yang harus dijaga supaya bisa tetap terpenuhi ya. Di sejumlah wilayah, berkurangnya curah hujan ini kerap memicu penurunan debit sumber air, bahkan berpotensi menyebabkan kekeringan juga yang berdampak pada aktivitas sehari-hari dari masyarakat. Nah, di Kabupaten Banyumas, upaya untuk menjamin kebutuhan air masyarakat di tengah musim kemarau juga terus menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait. Ada berbagai langkah antisipasi yang dilakukan ya, mulai dari pemantauan sumber air, distribusi air bersih, ya kemudian penguatan infrastruktur layanan air supaya memastikan kebutuhan warga ini tetap aman dan juga tetap tercukupi. Nah, bagaimana kesiapan dari Banyumas sendiri menghadapi puncak musim kemarau tahun ini? Langkah-langkah yang dipersiapkan apa saja begitu ya, supaya nanti mengantisipasi potensi krisis air bersih? Kita akan membahas bersama dalam Dialog Kentongan sore hari ini. Dan kita sudah hadir bersama dengan dua narasumber yang kompeten ya melalui Zoom. Yang pertama ada PLT Sekretaris BPBD Kabupaten Cilacap, Bapak Purwanto Kurniawan STMM. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Inka, siap.
0: Ya, sehat Bapak sore hari ini. Juga. Bagaimana kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah ya. Baik ya. Pak Purwanto tidak sendirian, ditemani oleh Pak Adnan Dendi Mardika Eskom MSI selaku perakirawan cuaca dari BMKG Cilacap. Selamat sore Pak Adnan.
2: Iya, selamat sore Mbak Inka.
0: Ya, sehat ya Pak Adnan.
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah baik. Kita akan membahas mengenai menjamin kebutuhan air masyarakat di tengah musim kemarau. Mungkin saya ke Pak Purwanto terlebih dahulu ya Bapak. Pak Purwanto, kalau melihat kondisi sekarang ini sudah sejauh mana untuk dampak musim kemarau di wilayah Cilacap begitu ya, di wilayah Cilacap, Banyumas dan sekitarnya ini seperti apa ini Pak?
1: Iya Mbak Inka, jadi kalau berdasarkan waktu itu perakiraan dari BMKG, memang Kabupaten Cilacap itu diperkirakan akan memulai memasuki musim kemarau pada dasar yang kedua di bulan Mei. Akan tetapi sepertinya kami baru betul-betul mungkin merasakan kemarau ini di bulan Juni dasar yang kedua ya. Meskipun masih ada hujan, kami juga masih ingat terjadi hujan sekali di dasar yang dua, dan mungkin suasana kemarau ini ya yang terasa di dasar yang ketiga di bulan Juni ini. Jadi setelah, artinya setelah tanggal 20-an ya. Tentunya kami masih tetap memantau perkembangan informasi cuaca dan iklim dari BMKG ini. Ya, untuk musim kemarau tahun ini kami melihat mungkin potensinya seperti terjadinya kekeringan di tahun 2023 yang lalu ya. Apalagi memang dari BMKG menyebutkan bahwa kemarau tahun ini akan lebih panjang daripada biasanya. Dan memang kalau tidak salah itu beberapa pihak menyebut ini sebagai El Nino Godzilla gitu. Meskipun kalau teman saya dari BMKG ini sepertinya nggak kurang berkenan ya Pak kalau kita menggunakan istilah El Nino Godzilla gitu. Begitu Mbak.
0: Oke baik. Kalau untuk saat ini apakah sudah ada wilayah yang terdampak kekeringan air bersih begitu Pak di Cilacap?
1: Ya, jadi beberapa desa ini memang sudah mulai meminta untuk dikirimkan air bersih. Kami kemarin telah mengirimkan paling awal ini mungkin desa Klumprit ya, ke kecamatan Nusa Wungu, mungkin di bulan Maret itu sudah mulai minta dikirimkan air bersih. Jadi ini masih awal sekali di bulan Maret nih. Kemudian selanjutnya di Kedung Benda, Nusa Wungu. Ini juga kami telah mengirim satu tangki, jadi tadi di Kelumprit satu tangki, kemudian di Gedung Beda satu tangki. Itu kalau satu tangki memang ada yang 5.000 liter dan ada yang 4.000 liter. Kebetulan untuk dua-duanya itu jumlah totalnya sekitar 9.000 liter. Dan terakhir kami juga telah mengirimkan sekitar 6 tangki air bersih di Desa Karang Kemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Jadi kalau 6 tangki itu artinya sekitar 30.000 liter ya. Jadi sampai dengan saat ini kami itu telah mengirimkan sekitar 39.000 liter air bersih, Mbak Inka.
0: Wah, cukup banyak ini ya, Pak. Oke, kalau selain di daerah Nusa Wungu, biasanya daerah mana lagi nih, Pak, yang rawan terkena kesulitan air bersih begitu kekeringan?
1: Kalau berdasarkan pengalaman kemarau panjang di tahun 2023, Mbak, itu ranking satunya itu di Kecamatan Kawunganten. Nah, di Kecamatan Kawunganten itu waktu itu kami mengirimkan 610 tangki, Mbak. Wow. Jadi kalau dikalikan 5.000 ya banyak itu.
0: Iya.
1: Jadi 610 tangki telah kami kirimkan, dan dari 610 tangki itu 178 tangki kami kirim ke Desa Bojong ya. Untuk tahun ini Bojong itu baru meminta toren. Jadi wadah penampung air ya. Wadah penampung air yang memudahkan nanti kami kalau misalkan mau mengirim air bersih ke Desa Bojong, tinggal di airnya itu diletakkan di toren itu. Nah, untuk tahun 2023 itu Bojong itu kami telah mengirim 178 tangki. Sedangkan Kubang Kangkung 102 tangki. Jadi ini gambarannya adalah desa-desa mungkin dengan tingkat kekeringan atau kekurangan air bersih yang paling parah yang ada di Kabupaten Cilacap, Mbak Inka.
0: Oke, baik. Kalau dari BPBD Cilacap sendiri ini, selain sudah mengirimkan tangki air bersih, langkah apa saja nih, Pak, yang sudah dilakukan untuk menghadapi musim kemarau tahun ini, Pak?
1: Ya, tentunya kami dalam hal ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap pengiriman tangki air bersih ya, terhadap beberapa daerah yang rawan kekeringan. Ini misalnya Desa Rawa Apu Patimuan, yang karena memang sudah direncanakan oleh PDAM nanti untuk membuka jaringan di sana. Jadi membuka jaringan perpipaan air bersih di Desa Rawa Apu Kecamatan Patimuan ya. Memang tidak bisa langsung banyak, Mbak, karena ini memang membutuhkan nilai investasi yang tidak sedikit ya, yeah. Untuk membangun jaringan perpipaan air bersih ya. Kan tetapi tadi selain kami juga mendorong PDAM untuk membuka jaringan perpipaan air bersih, kami juga mendorong beberapa wilayah itu untuk dibuat semacam embung, tempat penampungan air bersih dan lain sebagainya, Mbak. Jadi ya intinya kita juga melakukan ini, Mbak, semacam pendataan kira-kira wilayah-wilayah mana yang di sana ada sumber-sumber air yang mungkin bisa dipergunakan ya untuk membantu daerah-daerah yang kekeringan tersebut.
0: Oke, baik. Pak Purwanto, saya beralih dulu ke Pak Adnan. Pak Adnan, kalau saat ini kan sudah masuk musim kemarau begitu ya, Pak ya. Nah, kalau untuk di wilayah Cilacap sendiri ini bagaimana potensi kekeringan yang ada di sana begitu, akibat sekarang kan sudah sedikit sekali begitu ya untuk curah hujan, dan tentunya ini seberapa besar untuk potensi kekeringan yang ada di wilayah Cilacap, Banyumas dan sekitarnya, Pak Adnan?
2: Baik, Mainka. Secara umum masih sama seperti yang telah kami sampaikan sebetulnya sebelumnya di koordinasi lintas sektoral ya, di Cilacap dan juga di Banyumas, bahwa potensi musim kemarau yang cenderung di bawah normal dan juga lebih lama memang masih bisa terjadi di wilayah Banyumas dan Cilacap, meskipun memang tetap hal tersebut kadang dinamis ya, bukan berarti musim kemarau berarti tidak ada hujan sama sekali. Namun kalau kita lihat laporan dari pemantauan alat yang kami catat sebetulnya beberapa wilayah itu bahkan sudah ada yang tidak hujan di range waktu 11-20 hari atau hari tidak hujan, biasanya kita kenalnya seperti itu di wilayah sekitar Kedungreja, Sidareja, dan Ganrumangu. Jadi kita melihat potensi kekeringan umumnya dari hari tanpa hujan itu. Secara umum memang untuk wilayah Banyumas itu masih ada hujan 5 hari, 10 hari kemarin gitu. Begitu pula untuk wilayah Banyumas bagian utara terutama, dan juga Cilacap bagian utara. Namun beberapa wilayah seperti yang tadi saya sebutkan, sebagian Kedungreja, Sidareja, Ganrumangu itu perlu perhatian khusus karena hari tidak hujan sudah mencapai sekitar 10-20 hari. Itu potensi kering di wilayah Cilacap.
0: Oke, baik. Kalau untuk puncak musim kemarau diperkirakan kapan ini Pak, tahun ini?
2: Kalau puncak musim kemarau sama, Banyumas dan Cilacap di puncaknya di bulan Agustus.
0: Agustus.
2: Yang perlu diwaspadai meskipun ada kemungkinan di beberapa wilayah tertentu di awal September.
0: Iya, ini kan banyak. Iya, ini kan banyak wilayah yang sudah tidak terkena musim hujan begitu ya Pak Adnan. Nah ini kenapa faktor apa yang mempengaruhi nih Pak bisa berbeda-beda seperti ini? Apakah karena El Nino tadi atau ada faktor lain yang berpengaruh?
2: Ya, kalau secara global memang kita melihat dari indeks nya kita sebutnya ENSO ya. Jadi El Nino-nya memang pada fase lemah hingga moderate dan masih berlangsung hingga di akhir tahun memang. Dan juga kita juga sebutnya Diplomat Index. Kalau tadi El Nino, La Nina itu di wilayah bagian timur Indonesia, ini sebagian barat, bagian barat Indonesia itu juga mempengaruhi bagaimana mudah atau tidaknya awan pembentuk hujan itu tumbuh di wilayah Indonesia. Itu juga mengurangi intensitas curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat, termasuk di wilayah Jawa, Banyumas, dan Cilacap gitu ya. Meskipun memang nanti akan terbagi, kita sebut namanya zona atau zona musim. Setiap wilayah itu punya karakteristiknya masing-masing, sehingga tidak bisa kita samakan bahwa semuanya pasti akan kemarau, atau dimulai kemaraunya di bulan Mei atau Juni, itu akan ada perbedaan, biasanya karena topografinya, karena perbukitan, atau mungkin juga di tepi pantai, yaitu tergantung dari wilayah tersebut. Makanya kita bagi menjadi zona musim. Pengaruh utamanya dari El Nino tadi yang masih lemah dan moderat. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Kalau untuk mungkin para petani begitu ya, Pak Adnan, ini apa yang perlu diperhatikan supaya aktivitas pertaniannya tetap berjalan dengan baik? Karena kan semakin panjang musim kemaraunya ini kan semakin berkurang juga ya untuk ketersediaan air bersih. Ini harus seperti apa, Pak Adnan?
2: Ya, untuk petani memang sangat terpengaruh. Memang diharapkan memang ada sistem irigasi begitu. Kalaupun tidak ada, maka perlu pemilihan varietas tertentu yang cenderung tahan kering, atau biasanya pemilihan tanaman apa yang sebaiknya ditanam untuk kondisi yang seperti ini begitu. Terutama sebetulnya untuk wilayah yang berpotensi terjadinya intrusi air laut. Misalkan sebagai contoh beberapa wilayah di Kampung Laut itu kalau hari tidak hujannya lama, cadangan air tanahnya juga sedikit, maka lebih mudah air laut masuk di bawah tanah sehingga itu bisa menyebabkan rusaknya beberapa tanaman, gagal panen dan seterusnya, itu perlu diwaspadai. Jadi

0: YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, Pak Adnan dan juga Pak Purwanto, ini sudah ada yang bertanya melalui kanal YouTube channel kami dari Miftahu Rohman 1996. Puncak musim kemarau panjang bulan apa? Ini tadi sudah disebutkan begitu ya. Dan untuk yang rawan kekeringan di Cilacap Timur, BPBD kemarin ada Nusa Wungu di Kabupaten Cilacap begitu. Oke, ini memberikan tanggapan ya Pak Miftahu Rohman. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Purwanto yang sekarang sudah rawan mengalami kekeringan itu ada di daerah Nusa Wungu. Begitu ya. Nih ada lagi yang bertanya dari pendengar kami melalui WhatsApp ini. Dari Pak Edi menanyakan, kalau ada warga yang sudah mulai kesulitan air bersih, kita harus lapor kemana ini Pak? Mungkin Pak Purwanto bisa untuk menanggapi. Ya, silakan Pak Purwanto. Pak Purwanto, suara saya terdengar? Pak Purwanto? Ya, mikrofonnya boleh dinyalakan, Bapak? Masih di mute mikrofonnya. Oke, baik ya. Mungkin saya ke Pak Adnan lagi begitu ya, Pak Adnan. Sambil menunggu Pak Purwanto. Pak Adnan, ini kalau untuk sekarang kan musim kemarau begitu ya, Pak Adnan ya. Jadi kalau masyarakat ini ingin melihat informasi yang akurat begitu seputar cuaca dari BMKG ini bisa kemana nih, Pak Adnan?
1: Ya, untuk cuaca sebetulnya sudah kita gabungkan jadi satu aplikasi baik untuk kelautan maupun untuk cuaca secara harian ataupun iklim bisa lihat di info BMKG yang tersedia di Play Store maupun Apple Store. Kemudian juga bisa mengunjungi web yang terkait dengan BMKG seperti web milik BMKG Cilacap maupun Stasiun Klimatologi Semarang. Di situ akan banyak informasi yang dibutuhkan, termasuk file yang dibutuhkan, termasuk musim kemarau kapan berakhir, kapan dimulai, sifatnya di situ semua sudah disediakan. Bisa diakses di laman yang sudah kami sediakan, begitu Mbak.
2: Iya. Izin mohon maaf Bu Mbak Inka dan Pak Edi ya. Tadi ternyata kami sudah berbusa-busa masih mute gitu.
0: Iya.
2: Tidak tersampaikan ya.
0: Oke, okay, baik.
2: Monggo nanti silakan untuk masyarakat yang membutuhkan air bersih tentunya bisa menyampaikan kepada kepala desa ya, dan kepala desa nanti akan bersurat kepada kepala pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap terkait dengan kebutuhan masyarakatnya. Jadi nanti kepala desa itu bisa memetakan warganya ya. Misalkan begini, kalau kami itu kan satu tangki itu 5.000 liter. Jadi kalau kami asumsikan bahwa untuk kebutuhan air bersih itu satu orang itu membutuhkan sekitar 15 liter ya untuk itu. Kalau misalnya dibagi tadi 5.000 dibagi 15 itu ketemunya sekitar 330 ya, sekitar 330 orang. Jadi satu tangki itu mampu mencukupi kebutuhan sekitar 330 orang. Nah, nanti dari surat itu nanti kan kami akan bisa melihat oh ternyata desa ini misalkan butuh 5 tangki atau butuh 7 tangki. Seperti tadi telah kami sampaikan bahwa kami telah mengirimkan 6 tangki di Desa Karangkemiri Kecamatan Jeruglegi. Jadi silakan monggo nanti untuk masyarakat yang sekiranya membutuhkan air bersih bisa menyampaikan kepada kepala desa dan kepala desa nanti akan bersurat kepada kepala pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap. Kemudian Pak Edi dan Pak Inga, makasih.
0: Oke, baik. Bapak, kalau selain dropping air bersih ini biasanya bantuan lainnya apa saja Pak yang diberikan kepada masyarakat Pak?
2: Kalau untuk biasanya kaitannya dengan
0: kekeringan ini, begitu.
2: Musim kemarau dan kekeringan biasanya sih memang air bersih ya. Kan tetapi kami juga punya beberapa logistik ya, mungkin terkait dengan sanitasi.

0: Terus kalau permakanan memang itu bukan di kami. Jadi kalau permakanan itu adanya di Dinas Sosial. Jadi kami ini ada beberapa logistik yang non permakanan tadi. Tentunya juga di tempat kami itu yang disediakan ya oleh anggaran APBD itu malah sebenarnya adalah logistik BBR ya. Jadi bahan bangunan rumah. Misalnya kalau beberapa waktu yang lalu mendekati musim kemarau kan terjadi pancaroba. Nah itu sering terjadi cuaca ekstrim, dalam hal ini angin kencang, itu biasanya suka menerbangkan atap rumah penduduk Mbak Inka. Nah itu kami biasanya dari BPBD itu bisa memberikan bantuan berupa BBR atau bahan bangunan rumah, misalnya asbes, kemudian kaso dan lain sebagainya. Itu biasanya juga desa juga yang bersurat atau meminta kepada kami untuk misalkan dikirimkan bantuan-bantuan tersebut. Jadi bukan hanya air bersih sih sebenarnya, tetapi yeah. Kalau di tempat kami itu untuk logistiknya banyakkan itu berupa bahan bangunan rumah.
1: Oke, baik ya. Jadi mungkin nanti kalau yang membutuhkan bantuan sudah mengalami kekeringan di wilayahnya, nanti bisa langsung kontak saja ya. Oh iya, mungkin nanti untuk yang wilayah yang sudah mengalami kekeringan bisa langsung kontak saja ke kepala desa supaya nanti bisa di follow up ke pihak BPBD begitu ya Pak ya.
0: Ya betul Mbak, jadi mungkin sebagai gambaran saja ya, di tahun 2023 itu waktu musim kemarau cukup panjang, itu kami telah mendistribusikan bantuan distribusi air bersih ini bagi 20 kecamatan dan 105 desa. Jadi 105 desa di 20 kecamatan. Ya, semuanya seperti itu tadi kan, apa namanya, surat gitu. Jadi ada yang bertanggung jawab gitu ya Mbak. Yeah. Kan bisa terjadi juga hoax gitu. Misalnya warga sini butuh gitu ternyata. Nah kalau surat tadi kan misalnya dari kepala desa kan artinya ada yang bertanggung jawab gitu dengan apa namanya, data yang dikirimkan kepada kami.
1: Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari pendengar kami melalui kanal YouTube. Ada Doyok 4089. Untuk langkah preventifnya dalam menyongsong musim kemarau ke depan seperti apa ya? Apakah misal mau memperbanyak titik sumur bor, menggandeng CSR atau mungkin lembaga? Begitu mungkin bisa ditanggapi dulu Pak Purwanto.
0: Ya, baik. Tadi sudah kami sebutkan bahwa tentunya kami juga tidak menginginkan ya daerah-daerah yang memang mengalami kerawanan air bersih seperti ini itu istilahnya mengalami ketergantungan ya. Jadi kami juga berusaha sebenarnya untuk misalkan mendorong PDAM tadi untuk memperluas jaringan perpipaannya. Jadi sudah kami sebutkan di awal bahwa tahun 2020 ini ada rencana untuk PDAM itu menyambungkan ya jaringan perpipaan sampai dengan ke desa Rawabu Kecamatan Patimuan. Nah, mungkin ada pertanyaan juga loh tadi katanya yang banyak butuh Bojong dan Kupang Kangkung ya. Ini kan karena memang jaringan perpipaan itu barangkali nilai investasinya kan sangat tinggi ya, sehingga PDAM itu kan akan mengambil dari mungkin titik-titik yang terdekat gitu. Jadi memang kalau rencana di tahun 2027 itu baru di Kecamatan Patimuan ya, tentunya tadi wabil khususnya di Desa Rawaabu. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ya kedepannya saya kira PDAM juga akan memperluas pelayanan ya di beberapa daerah yang tadi memang rawan kekeringan. Seperti tadi misalkan Desa Bojong atau Kupang Kangkung, kebetulan juga misalnya mungkin air tanahnya itu payau Mbak. Jadi kalau mereka bikin sumur pun airnya itu mungkin tidak bisa digunakan untuk air minum karena memang air tanahnya itu mengalami semacam intrusi air laut ya. Jadi air laut itu masuk. Tentunya kalau seperti itu kan memang sangat membutuhkan tadi jaringan perpipaan PDAM. Nah kalau bagi daerah-daerah yang memang kebetulan punya air tanah yang cukup bagus ya mungkin bisa dibangunkan sumur bor. Nah ini tentunya membutuhkan pemetaan ya, dan kami juga salah satu menjadi salah satu kegiatan kami sebenarnya untuk melakukan pemetaan seperti ya tentunya dengan bantuan dari CSR juga ya. Kami juga kemarin beberapa kali mendapatkan bantuan dari CSR terkait dengan pembangunan sumur bor seperti ini di beberapa titik. Kami juga mendorong untuk pembangunan embung dan lain sebagainya ya, untuk istilahnya penyediaan air baku seperti ini, yang tentunya kalau dari wewenangnya ini bukan di tempat kami ya, tapi di Space DA. Jadi kami juga mengarahkan untuk dinas tersebut itu bisa membantu warga yang mengalami potensi kekeringan ya, barangkali untuk bisa menjadi solusi bagi mereka untuk pembangunan tadi, misalkan embung seperti itu. Dan tadi
1: ya, baik, terima kasih Pak Purwanto untuk tanggapannya. Saya ke Pak Adnan lagi. Pak Adnan, apakah pengaruh fenomena cuaca global saat ini terhadap kondisi musim kemarau itu sangat berpengaruh, Pak?
2: Ya, Mbak Inga. Memang untuk skala dari El Nino sendiri itu kan juga luas ya. Jadi memang termasuk seluruh wilayah Indonesia, meskipun nanti akan berbeda tergantung fenomena lain yang menyertai begitu. Seperti yang pernah saya sampaikan juga sebelumnya, memang kalau kita lihat suhu permukaan laut, salah satu faktor yang juga akan menentukan banyak sedikitnya awan pembentuk hujan yang tumbuh, itu sebetulnya mulai mulai mendingin atau mulai nanti berkurang hujannya di bulan Juni dan Juli. Tetapi sebetulnya dalam memprediksi cuaca banyak faktor yang harus kita hitung, termasuk faktor globalnya, regionalnya, dan lokalnya. Tetapi yang memang menjadi isu sekarang adalah faktor globalnya, yaitu El Nino yang mencapai ke level moderate hingga akhir tahun, sehingga itu tentu perlu diwaspadai, meskipun harapan kita juga nggak sampai jadi Godzilla gitu ya. Tetap ada dinamika cuaca lain yang nanti akan sedikit membantu sehingga tidak terlalu kering begitu, terutama di wilayah Banyumas dan Cilacap gitu.
1: Oke, baik. Kalau selain kekeringan begitu, Pak Adnan, di musim kemarau seperti ini, apakah kualitas udara juga perlu menjadi perhatian? Karena kan kadang kalau perubahan musim yang cukup ekstrim ya, ini kadang bisa menyebabkan yang namanya flu, batuk, demam, seperti itu.
2: Ya, betul. Karakteristik musim kemarau terlebih ya di wilayah selatan Jawa, termasuk Cilacap dan Banyumas, memang anginnya kan cenderung kencang ya, anginnya juga cenderung kencang, hawanya juga kalau malam dingin, tapi juga kering begitu, sehingga kita juga perlu waspada resiko dehidrasi dan juga ISPA selama di musim kemarau ini. Begitu juga, sebetulnya ada dampak lain, yaitu terlalu cenderung panasnya suhu itu membuat sebetulnya seperti polusi itu terperangkap di wilayah kita, sehingga itu juga sedikit meningkatkan potensi adanya ISPA terutama selama musim timuran ini berlangsung. Itu yang perlu perlu diwaspadai.
1: Oke, baik. Kalau tadi kan saya bertanya untuk para petani ini harus seperti apa yang perlu diantisipasi. Kalau untuk masyarakat sendiri menghadapi musim kemarau dari pantauan BMKG ini seperti apa, Pak? Harus bagaimana begitu?
2: Ya, secara umum memang kita harus bijak dalam penggunaan air sebetulnya, baik itu air tanah maupun yang disediakan oleh PDAM, dan juga menjaga kesehatan, terutama karena di beberapa wilayah itu siangnya bisa sangat panas begitu, tapi nanti di malam hari bisa tiba-tiba sangat dingin, sehingga menjaga kesehatan juga perlu. Terlebih sebetulnya karena musim timuran itu karakter di wilayah perairan selatan Cilacap, Kebumen dan Purworejo itu ketinggian gelombangnya itu dapat mencapai 4 meter bahkan lebih. Sehingga perlu diwaspadai terutama untuk nelayan yang melaut itu, karena ketinggian gelombang dan angin kencang itu sangat tinggi ya, dan sering sekali kami mengirimkan warning hampir setiap hari selama di musim timuran seperti ini. Itu yang salah satu yang paling diwaspadai bagi keselamatan masyarakat, terutama nelayan.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Adnan dan juga Pak Purwanto. Kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin memberikan tanggapan, boleh ya silahkan ke kanal YouTube kami di channelnya RRI Purwokerto, atau bisa ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911 dan juga bisa ke nomor telepon kami di 0281-632-336. Kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kembali lagi dalam dialog kantongan ya di edisi sore hari ini. Dan tentunya masih membahas mengenai menjamin kebutuhan air masyarakat di tengah musim kemarau. Silahkan yang masih ingin bergabung untuk memberikan tanggapan ya, boleh sekali ke 0281 632 336, atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811 254 0911. Dan siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, saya ke Pak Purwanto lagi. Pak Purwanto, kalau untuk penyaluran air bersih, dropping air bersih ini yang biasanya seringkali menjadi tantangan seperti apa nih Pak dari BPBD sendiri?
3: Di Medan ini kadangkala medannya itu untuk mengirim air bersih ke sana itu medannya sangat terjal gitu. Jadi ini membutuhkan skill ya bagi yang membawa, dan otomatis juga kendaraan tuh harus betul-betul sehat. Ya, ini tentunya menjadi tantangan tersendiri ya di tengah keterbatasan anggaran dan lain sebagainya. Dan bahkan mungkin juga yang kita ketahui bersama, ini kan kalau kendaraan-kendaraan kami ini kan kendaraan plat merah ya. Ini kan otomatis kan BBM-nya tidak bisa menggunakan BBM bersubsidi. Contoh untuk anggaran ya, anggaran yang sudah disahkan dari sejak mulai tahun lalu, itu kan BBM kami disetting menggunakan BBM Dexlit ya. Dexlit itu kalau nggak salah sebelum naik sekarang itu kan harganya sekitar 15.000. Nah sekarang harganya sudah 29.000 Mbak. Jadi artinya kan hampir dua kali lipat ya dari anggaran yang tersedia. Nah ini tentunya menjadi tantangan tersendiri ya bagi kami ya di tengah segala macam keterbatasan. Ya tentunya jika seandainya ini nanti anggaran di APBD definitif 2026 ini mengalami kekurangan, kami masih bisa mengajukan untuk anggaran perubahan di tahun 2026 yang perubahan, maksudnya anggaran perubahan itu seperti itu. Ini mekanisme pemerintah, tapi tentunya di luar itu kami juga percaya bahwa kawan-kawan kami di CSR maupun relawan dan lembaga filantropik lainnya seperti Basnas dan lain sebagainya ya, yang tidak dapat kami sebut satu persatu, itu siap untuk misi-misi kemanusiaan seperti ini Mbak Inka.
2: Oke, baik. Pak Purwanto dan juga Pak Adnan, ini ada pertanyaan lagi dari pendengar kami melalui WhatsApp dari Hardi di Wonosobo. Yang pertama untuk Pak Adnan, sebagai masyarakat awam bisa tolong dijelaskan terkait El Nino tadi, apakah memang selalu menyertai pergantian musim di Indonesia? Jika tidak ada El Nino, apa yang terjadi dengan cuaca di Indonesia? Kemudian yang kedua untuk Pak Purwanto, untuk bantuan air bersih, sumber airnya dari mana? Apakah selama ini pasokan air selalu mencukupi? Begitu mungkin Pak Adnan terlebih dahulu untuk menanggapi.
4: Baik, terima kasih Mbak Inka. Sebetulnya El Nino itu fenomena global. Secara sederhananya itu wilayah di Indonesia suhu muka lautnya itu cenderung lebih dingin. Dimana itu suhu muka laut itu kan sebetulnya kalau kita panaskan itu kan menjadi uap, dan itu menjadi bahan bakar untuk menjadi awan dan bisa terjadi hujan. Secara sederhana seperti itu. Dan karena suhu muka laut kita dingin, maka pertumbuhan awan pembentuk hujan pun juga berkurang. Dan itu sebetulnya fenomena yang termasuk variabilitas iklim, atau bisa kita bilang ya memang itu bisa berulang. Sekarang El Nino, bisa jadi tahun depan nanti La Nina, nanti kemudian El Nino lagi, itu hal yang terus berulang seperti itu. Tidak ada kaitannya dengan awal musim kemarau maupun penghujan. Cuma yang perlu diwaspadai, ketika El Nino bersamaan dengan musim kemarau, maka potensi keringnya bisa lebih di bawah lagi. Karena sudah kemarau ditambah memang kering dari El Nino. Begitu pula kalau La Nina aktif ketika musim hujan terjadi. Jadi potensi hujannya pun bisa lebih banyak, lebih deras, dan juga perlu waspada potensi hidrometeorologi. Begitu Mbak Inka.
2: Ya, jadi kalau El Nino itu biasanya memang disertai, musim kemarau itu biasanya disertai dengan El Nino begitu ya Pak Adnan?
4: Enggak. El Nino mungkin mengurangi curah hujan dan berbahaya jika itu bersamaan dengan musim kemarau.
2: Oh gitu.
4: Mungkin seperti itu.
2: Iya.
4: Memang dua sistem yang berbeda.
2: Ya, yang membuat berbahaya ini seperti apa Pak? Kalau disertai dengan El Nino?
4: Ya, kalau El Nino karena menurunkan curah hujan, El Nino sebetulnya interaksi antara wilayah kita dengan Samudra Pasifik gitu ya.
2: Yeah.
4: Kalau musim hujan dan kemarau kan antara daratan Australia dengan daratan Asia seperti itu. Nah, ketika El Nino itu berpotensi menurunkan curah hujan di wilayah Indonesia, saat kita juga pas musim kemarau gitu. Nah, itu jadinya kemaraunya lebih kemarau. Nah, beda misalkan saat kita kemarau yang aktif La Nina, jadi kemaraunya sedikit basah. Nah, mungkin bahasa mudahnya seperti itu.
2: Oke, baik ya. Jadi seperti itu Pak Hardi untuk jawabannya. Semoga bisa informasinya tadi bisa ditangkap dengan baik begitu ya. Baik. Oke, untuk Pak Purwanto monggo. Tadi pertanyaannya adalah untuk bantuan air bersih, sumber airnya dari mana? Apakah selama ini pasokan air selalu mencukupi?
3: Baik, terima kasih. Ya, jadi selama ini kami mengandalkan untuk air yang kami distribusikan ini dari PDAM, Mbak Inka. Ya, jadi PDAM memberikan kepada kami harga Rp150.000 untuk satu tangki. Ya. Ini ada anggarannya, tapi tadi seperti kami sampaikan, kalau sudah mulai menipis, biasanya nanti kami minta diskon. Jadi diskon ini dari Rp150.000 untuk satu tangki. Satu tangki itu 5.000 liter ya. Jadi dari 5.000 liter itu dari Rp150.000 nanti bisa diskon menjadi Rp75.000. Bahkan PDAM pun juga sebetulnya bisa membebaskan ya ini untuk air bersihnya begitu. Ya, cuman sepanjang ini anggaran masih ada ya, tentunya kami masih menggunakan ini ya untuk anggaran ini bisa digunakan itu. Jadi mungkin sebagai gambaran saja ya. Jadi tahun 2023 itu ya, ketika kekeringan begitu panjang gitu ya, itu untuk kami dari APBD Kabupaten Cilacap tahun 2023, selain anggaran definitif, kami juga sudah mulai meminta menggunakan anggaran perubahan dengan total itu 787 tangki. Nah, akan tetapi ternyata yang kami distribusikan itu jauh lebih banyak daripada itu. Jadi kalau tadi dari APBD itu 787 tangki, ini 1805 tangki yang kami distribusikan. Lah sisanya yang 1000 tangki lebih dari mana? Yaitu dari berbagai pihak yang sudah kami sebutkan tadi. Ada lembaga filantropi, ada CSR dan lain-lain. Sehingga dari dana siap pakai ya, DWSP dari BNPB itu juga ada juga. Jadi ya selama ini sih alhamdulillah Mbak Inka, untuk apa yang sifatnya kemanusiaan seperti ini kami tidak khawatir gitu, bahwa selalu akan ada kepedulian ya terhadap sesama. Terima kasih.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Purwanto dan juga Mas Adnan untuk tanggapannya. Ini terakhir sebagai penutup, mungkin saya ke Mas Pak Adnan dulu. Apa pesan dari BMKG begitu untuk masyarakat supaya lebih siap menghadapi musim kemarau tahun ini begitu? Pak Adnan, monggo. Bisa singkat saja.
4: Baik, untuk masyarakat secara umum memang kita lebih bijak dalam penggunaan air, kemudian juga waspada terhadap potensi dehidrasi dan ISPA. Kemudian untuk nelayan, selama musim kemarau atau musim timuran ini perlu lebih waspada karena kecepatan angin dan tinggi gelombang juga selalu diperhatikan, selalu diwaspadai. Dan juga semoga informasi perakhiran ini menjadi trigger bagi masyarakat dan juga pemerintah untuk lebih tanggap darurat kekeringan, meskipun saya sangat percaya sekali di BPBD Cilacap sudah kompeten untuk menghadapi kekeringan seperti ini, sudah teruji. Namun juga menjadi perhatian mungkin untuk wilayah kabupaten lain gitu, agar peringatan atau informasi perakhiran musim yang dikeluarkan oleh BMKG harap menjadi trigger bagi kebijakan kedepannya begitu, Mbak Inka.
2: Oke, baik. Untuk Pak Purwanto, mungkin kalau dari BPBD ini ada imbauan kepada masyarakat Bapak untuk menghadapi musim kemarau, kekeringan juga ya, supaya bisa lebih menghemat dan menjaga ketersediaan air. Monggo silahkan.
3: Iya, baik Mbak Inka. Saya akan mengambil contoh yang paling sederhana saja. Karena saya adalah seorang muslim, tentunya kalau muslim itu harus melaksanakan sholat sehari 5 kali ya.
2: Yeah.
3: Dan rukun sholat itu kan salah satunya wudu ya. Tidak akan sah sholat itu kalau enggak wudu. Nah, wudu itu sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sudah memberikan arahan ya untuk kita berwudu itu menggunakan air yang sangat sedikit gitu. Bahkan meskipun kita wudunya itu di sungai yang mengalir itu, artinya jangan boros menggunakan air. Nah, penduduk Kabupaten Cilacap ini sekarang ada 2 juta. Anggaplah misalnya yang muslim itu 70%-nya, berarti kan 1.400.000 orang ya. Terus anggap saja mungkin dari 1.400.000 itu yang dewasa 1 juta orang. Jadi ada 1 juta orang di Kabupaten Cilacap yang harus berwudu. Mbak Inka bisa bayangkan ya, kalau kita berwudu kita itu menghabiskan misalnya 1 liter air gitu, berarti ada 1 juta liter air gitu ya, yang digunakan untuk kita berwudu.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, padahal sebenarnya misalnya tadi saya ngambil contoh wudu itu sebenarnya bisa hanya dengan menggunakan 0,5 liter air saja gitu. Jadi 0,5 liter air itu sebenarnya cukup untuk berwudu. Kita pernah diajari bagaimana menggunakan air yang seefektif mungkin ya untuk berwudu. Nah, dengan 0,5 liter berarti kan 0,5 liter kali 1 juta orang. Nah, itu artinya 0,5 juta liter. Sangat banyak itu, Mbak. Jadi ini dari gambaran kecil saja ya, bagaimana sebenarnya kita ini bisa menggunakan air secara bijak. Karena banyak di luar sana saudara-saudara kita yang ternyata sangat membutuhkan air. Maka tidak bijak kalau tadi misalkan untuk berwudu kita itu menghambur-hamburkan air. Atau mandi misalnya, mandi juga begitu. Beda Mbak, mandi pakai gayung dengan mandi pakai shower gitu ya.
2: Yeah.
3: Mandi pakai shower itu akan relatif menghemat air. Jadi pertama tentunya itu tadi bagaimana kita menggunakan air secara bijak dan seperlunya. Kemudian kedua ya tentunya kalau kita di rumah itu ada saluran PDAM atau apa, ketika terjadi kebocoran tuh segera gitu untuk diperbaiki gitu ya. Jangan membiarkan kebocoran itu berlangsung lama karena itu nanti akan membuang-buang air. Kita juga menghimbau masyarakat itu jika memungkinkan ketika musim hujan itu menampung air hujan atau istilahnya apa ya, kalau sekarang itu kan kita bisa menyimpan air di dalam tanah ya. Dan tentunya juga kita jangan melakukan hal-hal yang merusak lingkungan dan merusak sumber-sumber air ya, seperti misalnya melakukan pencemaran. Ya saya kira seperti itu Mbak, pesan kami kepada masyarakat Kabupaten Cilacap. Intinya ya bijak-bijaklah menggunakan air dan mari kita rawat sumber air yang ada untuk kebutuhan kita bersama. Saya kira itu Mbak Inka. Terima kasih.
2: Ya baik, terima kasih Pak Purwanto dan juga Pak Adnan untuk informasi sekaligus tipsnya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya kita juga sebagai masyarakat ikut berperan ya, mulai dari hal-hal sederhana seperti menghemat air ya, menjaga lingkungan, dan terus bisa rajin untuk ikuti informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih Pak Adnan dan juga Pak Purwanto. Semoga nanti kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Dan pendengar, terima kasih juga untuk kebersamaannya. Selepas ini pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Lintas Jateng DIY untuk Anda. Saya Nka Mutiara pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: memanfaatkan momentum libur sekolah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata. DPRD Kota Semarang mendorong pemerintah Kota Semarang mengoptimalkan potensi wisata pantai yang mudah dan murah bagi masyarakat. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas di Jateng selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Banyumas memanfaatkan momentum libur sekolah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas memanfaatkan momentum libur sekolah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata. Beragam kegiatan dan atraksi telah disiapkan guna menarik minat wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. PLT Kepala Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Junaidi, mengatakan Banyumas memiliki banyak destinasi wisata menarik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Karena itu pihaknya terus berupaya menghadirkan berbagai kegiatan agar wisatawan, terutama dari luar daerah, tertarik berkunjung ke Banyumas selama masa liburan. Menurutnya, Dinpora Budpar telah menyusun kalender event yang digelar setiap bulan sebagai strategi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Khusus pada masa libur sekolah kali ini, sejumlah kegiatan edukatif dan kreatif tengah dipersiapkan di berbagai objek wisata.
2: Saat ini anak-anak baru liburan. Dinpora sedang menyiapkan libur sekolah untuk di tempat-tempat wisata. Salah satu contoh misalnya menggelar lomba melukis untuk anak-anak. Okay. Terus kemudian kita di Lumilen itu di Balikemambang, okay, ya ada Lumilen. Kayak gitu, itu daya tarik yang sangat luar biasa.
1: Salah satu kegiatan yang disiapkan adalah lomba melukis bagi anak-anak yang akan digelar di sejumlah destinasi wisata. Selain itu, Taman Mas Kemambang Purwokerto menghadirkan wahana lampu hias bertajuk Lumilen yang menjadi daya tarik baru selama musim liburan. Sementara itu, pengelola Taman Mas Kemambang, Tarsum, mengatakan persiapan menyambut lonjakan pengunjung telah dilakukan sejak jauh hari. Fokus utama pengelola adalah memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan wisatawan selama berkunjung. Menurut Tarsum, Lumilen merupakan hasil kerjasama dengan pihak ketiga yang menghadirkan taman lampu beraneka warna di kawasan Taman Mas Kemambang. Wahana tersebut dibuka mulai pukul 16 hingga 23 waktu Indonesia Barat.
3: Kalau terkait dengan itu tentu ada ya kenaikannya. Cuman kalau yang saat ini lebih kenaikannya lebih di malam hari ya, karena ya event tersebut memang memiliki daya tarik tersendiri, dan saya tetap bersyukur ya, karena dengan adanya event ini Mas Kemambang ini lebih dikenal oleh banyak orang ya, bahkan sampai keluar wilayah Purwokerto itu sendiri.
1: Ia menambahkan kehadiran Lumilen memberikan dampak positif terhadap jumlah kunjungan, terutama pada malam hari. Selain meningkatkan kunjungan wisatawan, kegiatan tersebut juga semakin memperkenalkan Taman Mas Kemambang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Banyumas. Damara Sakti melaporkan.
0: DPRD Kota Semarang mendorong agar pemerintah Kota Semarang mengoptimalkan potensi wisata pantai yang mudah dan murah bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Batia Rifai.
4: Berjuang terus bagaimana caranya supaya pantai kita ini.
5: DPRD Kota Semarang mendorong agar pemerintah Kota Semarang mengoptimalkan potensi wisata pantai yang mudah dan murah bagi masyarakat. Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman mengatakan, potensi pantai di Kota Semarang harus bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat. Menurutnya kendala yang dihadapi adalah pantai di Kota Semarang dimiliki dan dikelola oleh pihak ketiga. Sehingga menurutnya perlu ada upaya dari pemerintah Kota Semarang untuk berjuang mewujudkan pantai yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.
4: Berjuang terus bagaimana caranya supaya pantai kita ini yang semula dimiliki oleh pihak ketiga bisa dikerjasamakan mungkin. Syukur-syukur dimiliki oleh pemerintah Kota Semarang atau dibeli, dibebaskan supaya masyarakat Kota Semarang itu bisa menikmati wisata pantai yang benar-benar dari semua kalangan bisa masuk.
5: Kadar Rusman beberapa waktu lalu menjelaskan, saat ini pantai yang bisa diakses oleh seluruh kalangan adalah Pantai Mangunharjo. Menurutnya di Pantai Mangunharjo selain gratis, harga makanan di sekitar pantai masih relatif murah dibanding tempat lain. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Indria Sari, mengaku kepemilikan aset dan pengelolaan pantai di Kota Semarang didominasi oleh pihak ketiga. Pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap potensi pantai-pantai lain yang dapat dioptimalkan pengembangannya untuk kemajuan pariwisata Kota Semarang.
6: Karena ada pantai-pantai lain yang bisa kita lakukan pengembangan lagi. Tantangannya mungkin tidak lebih, mungkin bisa lebih kita mitigasi lagi. Jadi kami mencoba untuk melihat tantangan ini per segmen dan juga ada programnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang bisa kita lakukan.
5: Indria Sari atau yang akrab disapa Iin mengungkapkan, Tantangan pengembangan pantai di Kota Semarang antara lain adalah sampah, abrasi, rob, hingga akses infrastruktur menuju kawasan pantai. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu puluhan warga desa Tompe Gunung mendesak pemerintah agar segera memperbaiki jalan penghubung antar desa yang telah rusak selama puluhan tahun. Kerusakan jalan sepanjang 3 km tersebut menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pelayanan kesehatan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pak, kalau dari Pak Chandra tadi, rencana dibangun mulai kapan, Pak?
8: Kerusakan jalan penghubung desa Tompe Gunung kecamatan Sukolilo menuju wilayah kecamatan Kayen kembali memicu protes warga setempat. Infrastruktur vital tersebut rusak bertahun-tahun sehingga menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sekitar 60-an warga mendatangi kantor Bupati Pati untuk menyampaikan tuntutan perbaikan jalan yang selama ini terabaikan. Mereka meminta pemerintah segera mengambil langkah nyata karena kondisi jalan dinilai membahayakan keselamatan pengguna setiap hari. Koordinator Masa Nardi mengatakan jalan sepanjang 3 km tersebut menjadi akses utama masyarakat lintas wilayah.
9: Rusak sekali itu jalannya.
10: Sudah berapa tahun, Pak, rusaknya?
9: Puluhan tahun itu. Betul, setahun dua tahun, puluhan tahun, Pak.
10: Berapa panjangnya, Pak?
9: Kira-kira 3 kilo.
10: Jalan mana, Pak?
9: Jalan Tompe Gunung, Pedukuh Gelur, arah Durian Sawit, Kayen.
8: Menurut Nardi, kerusakan jalan telah berlangsung puluhan tahun dan belum mendapatkan penanganan permanen dari pemerintah. Warga menilai perbaikan tambal sulam menggunakan aspal tidak efektif karena kerusakan kembali muncul sangat cepat. Kondisi jalan semakin buruk saat hujan turun karena lubang tertutup genangan dan permukaan menjadi licin. Banyak pelajar serta pengendara sepeda motor dilaporkan terjatuh ketika melintas ruas jalan tersebut. Keluhan itu disampaikan Ana, pelajar yang rutin menggunakan jalan tersebut untuk berangkat sekolah.
11: Jangan rusak, Pak, jalannya.
7: Kondisinya seperti apa sih, Mbak?
11: Kondisinya ya rusak. Dibuat aktivitas ya susah, Pak. Yang jatuh karena kerusakan jalan. Mohon untuk diperbaiki.
8: Dalam audiensi tersebut, warga bertemu dengan perwakilan pemerintah daerah yang menyampaikan rencana survei lapangan pekan ini. Mereka meminta pembangunan menggunakan rabat beton agar manfaat perbaikan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. PMI Banyumas pastikan stok darah aman per Juni ini. Donor massal dinilai dapat mendongkrak ketersediaan stok darah, dan berikut laporan Vinta Nur Fauziah.
12: Unit Donor Darah atau UDD PMI Kabupaten Banyumas memastikan ketersediaan stok darah di Banyumas dalam kondisi aman per Juni 2026 ini. Bahkan beberapa golongan darah sempat mengalami overstock setelah tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah beberapa waktu terakhir. Kasih Pelayanan Darah UDD PMI Kabupaten Banyumas, Dr. Handika Reza Alfianto mengatakan bahwa kondisi tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat yang sewaktu-waktu membutuhkan transfusi darah. Menurutnya, kestabilan stok darah tidak lepas dari tingginya antusiasme masyarakat Banyumas mengikuti berbagai kegiatan donor darah yang digelar dalam beberapa pekan terakhir.
13: Alhamdulillah Mbak, bahwasanya saya menginformasikan kepada sobat dengar semua bahwasanya kondisi kita per tanggal 22 Juni ini tahun 2026, alhamdulillah semua darah, golongan darah yang tercukupi. Bahkan kemarin ada beberapa golongan darah yang memang overstock ya. Tapi itu masih dalam kondisi yang oke, ya. Saya rasa nanti pasti dinamikanya akan turun lagi gitu ya. Tapi apapun itu kita patut syukuri bahwa, dan kita patut terima kasih semua pada masyarakat Banyumas semua bahwa sumbangsih mereka semua berperan dalam keadaan stok darah kita saat ini ya. Karena kemarin itu juga kebetulan banyak sekali event donor darah sehingga animonya sedang besar-besarnya, dan alhamdulillah itu mengantarkan kita sampai tanggal 22 Juni ini stoknya semuanya aman.
12: Ia juga menjelaskan bahwa kebutuhan darah di Banyumas sendiri bersifat dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu. Dari seluruh golongan darah O disebut paling fluktuatif karena jumlah pemiliknya paling banyak sekaligus paling banyak dibutuhkan. PMI Banyumas pun terus memperkuat koordinasi dengan rumah sakit dan bank darah rumah sakit atau BDRS agar distribusi darah berjalan lancar. Tidak hanya melayani Banyumas, stok darah PMI Banyumas juga kerap membantu wilayah sekitar seperti Majenang hingga daerah perbatasan Jawa Barat lainnya. Sehingga Dr. Handika berharap kondisi aman ini bisa terus terjaga dengan dukungan masyarakat untuk rutin mendonorkan darah. Vintan Nurfauzia melaporkan.
0: Untuk mencegah adanya potensi kejahatan pada sensus ekonomi 2026, BPS Bantul meminta masyarakat untuk memverifikasi petugas yang datang. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
14: Ciri-ciri petugas kami adalah yang pertama, dia memakai rompi sensus ekonomi. Kemudian ada lagi nempel.
15: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bantul mengimbau masyarakat untuk memastikan identitas petugas yang datang dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Langkah ini guna mencegah adanya potensi kejahatan dengan mengatasnamakan petugas BPS. Kepala BPS Bantul Agung Wibowo menjelaskan, petugas BPS dapat dikenali dari atribut resmi yang dikenakan saat bertugas di lapangan. Petugas sensus dipastikan menggunakan rompi khas berlogo sensus ekonomi serta tanda pengenal atau nemtek yang dilengkapi kode batang. Selain atribut khusus, petugas sensus juga membawa surat tugas resmi. Warga diminta tidak segan untuk menanyakan surat tugas kepada petugas yang datang serta memastikan keaslian atribut mereka.
14: Seluruh petugas kami dibekali dengan surat tugas, dibekali dengan nemtek yang ada barcode-nya, silakan nanti dicek keasliannya. Kalau memang sesuai, berarti itu petugas kami. Jika bukan, berarti bukan dari BPS. Kalau petugas kami, mohon agar dapat diberikan jawaban yang sebenarnya. Jika tidak, silakan nanti kalau mesti dilaporkan. Karena kami juga tidak mau kegiatan ini kemudian dikotori atau ada yang menumpang.
15: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengajak seluruh warganya untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar saat didatangi oleh petugas. Hal itu demi keakuratan data yang akan digunakan untuk proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
16: Saya serukan seluruh warga Bantul haruslah kooperatif, bisa bekerja sama dengan petugas dari BPS. Jawab saja apa adanya. Punya kambing, jawab punya kambing, punya ayam, ya. Omongkan saja punya ayam berapa, punya pohon jati berapa, tanah berapa, anak berapa, itu sampaikan apa adanya. Karena kita ingin mendapatkan informasi yang paling akurat, yang bisa dipertanggungjawabkan untuk ekonomi Indonesia yang lebih baik.
15: Lebih lanjut, proses pendataan lapangan dalam sensus ekonomi 2026 berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus ini bertujuan untuk memotret kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP di Kota Yogyakarta tahun ajaran 2026 hingga 2027 resmi dimulai untuk jalur prestasi umum. Meski seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring, sejumlah orang tua masih mendatangi sekolah untuk melakukan verifikasi berkas akibat keterbatasan pemahaman terhadap sistem digital. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
17: Hari ini jalur yang digunakan itu adalah jalur prestasi umum. Jadi yang kesini tuh adalah sesuatu dari luar, dari Kota Yogyakarta, dari Sleman, Bantul, bahkan tadi ada yang dari Solo dan Kalimantan.
18: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMP di Kota Yogyakarta tahun ajaran 2026-2027 resmi dimulai untuk jalur prestasi umum hingga hari Selasa. Meski secara umum pelaksanaan secara online, tetapi masih terdapat sejumlah orang tua siswa yang sengaja datang ke sekolah untuk melakukan verifikasi berkas. Salah satu orang tua siswa asal Sleman, Yosef, sengaja datang pada hari pertama pelaksanaan SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 6 Yogyakarta. Diakuinya kendala utama dari sistem ini adalah dirinya yang masih gagap terhadap teknologi.
19: Kalau yang apa kendalanya itu karena kita dari kita karena kaptek. Sambil terbantunya kelancaran karena pihak sekolah
20: petugasnya
19: itu,
20: membantu.
19: Nah, kayak contoh kita itu bikin akunnya aja yang bikinkan
20: sekolah.
19: Jadi
20: dibantu.
19: Kalau saya yang kaptek saya enggak.
21: Jadi masalahnya memang itu ya, kurang paham terkait dengan sistem online
19: ngeten-ngeten ya, itu. itu
20: untuk petugasnya.
19: Tapi oke, untung Pak. Ya dari pihak sekolahan itu
20: berarti lancar semua Pak?
19: Ya lancar.
21: Tinggal apa? Menunggu.
19: Mungkin bayangan kita itu karena apa? Online itu orang udah di sininya udah. Fungsi saya loh, saya kan gaptek.
18: Hal senada diungkapkan Titi. Meski pada tahun ajaran sebelumnya sudah melakukan proses serupa, tetapi pada tahun ini diakui lebih ribet.
22: Kalau SPMB tahun ini tuh sedikit agak ribet ya, istilahnya harus aktivisi akun, verifikasi, terus orang tuh harus hadir verifikasi akunnya ke sekolah tujuan pertama, dan nanti kalaupun tidak lolos harus menunggu pengumuman, terus nanti harus pencabutan berkas lagi ke sekolah lagi, terus nanti baru bisa pindah jalur yang lain. Kesulitannya di situ sih Mas, untuk jalur sekarang. Terus kalau untuk pemasukan token juga sedikit bingung ya, kayak saya kan gaptek ya, terus terang saja, jadi walaupun sudah pengalaman dulu kakaknya tapi beda jauh dengan beda sekarang jauh.
18: Panitia SPMB SMP Negeri 6 Yogyakarta Bidang Informasi Eka Susanti mengungkapkan, keterbatasan pemahaman terhadap sistem yang sepenuhnya secara digital menjadi kendala utama yang dihadapi orang tua. Padahal jika merujuk pada petunjuk teknis, proses pendaftaran sejatinya dilangsungkan dengan metode full online dan bisa dilakukan mandiri dari rumah.
23: Kalau kuota daya tamu SMP 6 itu kan ada 22 murid.
20: Untuk prestasi umum ya?
23: Iya, prestasi umum. Karena hanya 10% dari total semua.
20: Karena pelaksananya sampai tanggal 25 tadi masih ada jalur ini.
24: 25 pengumumannya.
20: Oh, pengumumannya 25.
23: Kalau untuk alurnya prestasi umum ini 22 dan 23.
18: Selain Gaptek, panitia mencatat adanya kendala administratif seperti berkas yang kurang lengkap hingga belum siapnya surat keterangan nilai asesmen standarisasi pendidikan daerah ASPD atau TKAD dari sekolah asal.
0: Embarkasi Solo hingga hari ke-22 masa pemulangan telah menerima 22.180 jemaah haji dari 62 kloter. Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, hari ini menerima 2 kloter yang seluruhnya berasal dari Kabupaten Sukoharjo. Selengkapnya dilaporkan Sofi Asega.
25: Embarkasi Solo masa pemulangan ini memasuki operasional ke-22.
26: Proses pemulangan jemaah haji melalui Embarkasi Solo terus berjalan. Memasuki hari operasional ke-22, sebanyak 62 kelompok terbang atau kloter dengan total 22.180 jemaah telah kembali ke tanah air. Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, Embarkasi Solo kembali menerima kedatangan 2 kloter asal Kabupaten Sukoharjo, yakni kloter 63 dan kloter 64. Nabila mengimbau seluruh jamaah yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Selain itu, ia mengingatkan agar jemaah memperbanyak minum air putih, tidak terlalu memaksakan aktivitas di kota Madinah, serta menggunakan alat pelindung diri saat beraktivitas di luar hotel.
25: Pada pagi hari ini, kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 62 kloter dengan jumlah jemaah haji 22.180 jemaah. Dan untuk jadwal kedatangan pada hari ini sebanyak 2 kloter dari kloter 63 dan kloter 64. Keseluruhannya adalah dari Kabupaten Sukoharjo.
26: Salah satu jemaah asal Mancasan Baki Kabupaten Sukoharjo, Sawiji, mengaku puas dengan pelayanan haji yang diterimanya. Menurutnya, fasilitas tahun ini jauh lebih baik dibandingkan yang pernah ia dengar dari penyelenggaraan sebelumnya. Pria berusia 50 tahun itu menuturkan seluruh kebutuhan dan makanan telah disiapkan dengan baik sehingga jemaah tidak lagi direpotkan memasak sendiri.
27: Lebih komplit fasilitasnya dibanding yang dulu. Kalau dulu kan harus masak sendiri, sekarang itu sudah nggak masak. Kemudian makanannya ya lumayan enak, terjamin nggak ada kok nggak dapat jatah atau nggak ada, jadi semua dapat gitu.
26: Hingga saat ini tercatat 53 jemaah Embarkasi Solo meninggal dunia. Rinciannya, 49 jemaah wafat di Tanah Suci, 1 jemaah meninggal di pesawat, dan 3 lainnya wafat setelah tiba di tanah air. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pendengar, ratusan sepeda motor tidak standar atau berkenal potbrong diamankan Satlantas Polres Sragen saat pengesahan warga baru perguruan silat di Sragen. Ketua Cabang PSHT Sragen Pusat Madiun, Sunanto, mendukung tindakan tilang kepolisian lantaran jauh-jauh hari pihaknya sudah memberikan himbauan kepada warganya. Berikut laporan Mulato Isaan.
1: pengemudi peserta pengesahan terdapat ditemukan pelanggaran dengan knalpot brong pada saat konvoi.
2: Satlantas Polres Ragen menindak tegas ratusan pengendara sepeda motor yang nekat menggunakan knalpot brong selama rangkaian kegiatan pengesahan warga baru perguruan silat di wilayah Kabupaten Sragen. Langkah tegas kepolisian ini mendapatkan dukungan penuh dari pihak internal organisasi perguruan silat. Kasat Lantas Polres Sragen AKP Kukuh Tirto Satrio Leksono menjelaskan bahwa penertiban itu dilakukan untuk menjaga ketertiban masyarakat serta mengantisipasi gangguan Kamtibmas selama kegiatan budaya tersebut berlangsung. Pengamanan difokuskan pada para pengombyong atau penggiring konvoi dari Persaudaraan Setiahati Terate PSHT. Selama 3 hari operasi pengamanan, polisi berhasil menjaring ratusan kendaraan roda 2 yang melanggar aturan lalu lintas. Rincian hasil penindakan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Sragen yakni Jumat 27 unit sepeda motor berkenal pot brong diamankan, kemudian Sabtu 115 unit sepeda motor, kemudian pada Minggu dan Senin dini hari sejumlah 62 unit sepeda motor. Secara keseluruhan total 204 unit sepeda motor berkenal pot tidak standar yang terpaksa diangkut ke Mapolres Sragen. AKP Kuko menegaskan bahwa seluruh pelanggar yang terjaring konvoi ini langsung dijatuhi sanksi berupa tilang dan wajib mengikuti prosedur hukum di pengadilan. Selain harus membawa surat rekomendasi dari Ketua Cabang PSHT, pihak kepolisian menerapkan syarat mutlak fisik kendaraan saat proses pengambilan di Mapolres, yakni wajib membawa knalpot standar pabrikan untuk langsung diganti di tempat.
1: Yang semuanya kita tindak dengan tilang, dan tentunya mereka akan melalui mekanisme persidangan di pengadilan untuk menyelesaikan perkara tilangnya, dan tentunya setelah membayar tilang mereka dapat mengambil. Tetapi kami syaratkan pada saat pengambilan agar mereka bisa pulang dengan tertib, knalpot brong diganti dengan knalpot standar.
2: Penindakan ini selaras dengan komitmen organisasi. Ketua PSHT Cabang Sragen Pusat Madiun Sunanto menjelaskan bahwa pihaknya jauh-jauh hari sudah mengeluarkan imbauan resmi agar para anggota tidak melanggar aturan lalu lintas termasuk larangan menggunakan knalpot brong saat menghadiri acara pengesahan. Oleh karena itu, Sunanto menegaskan mendukung penuh langkah kepolisian untuk melakukan penilangan bagi oknum anggota yang membandel.
3: Keamanan, ketertiban, dan selalu menjaga kondusivitas. Dan bila mana berkendara motor tidak boleh berknalpot brong, bendera besar, membawa sajam, kembang api dan mercon, dan selalu untuk tertib lalu lintas dan menjaga kondusivitas yang ada di Kabupaten Sragen. Sudah saya sampaikan seperti itu pada semua pelatih, ketua rayon, ketua ranting, dan warga Isatrate yang ada di Kabupaten Sragen.
2: Sunanto menegaskan tidak hanya di situ, organisasi juga bakal menerapkan sanksi internal yang ketat bagi pelanggar. Bagi anggota yang motornya disita setelah menyelesaikan proses persidangan, mereka diwajibkan meminta surat rekomendasi dari ketua cabang terlebih dahulu sebelum bisa mengambil kendaraannya di kantor polisi. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Pendengar, sekian berita lintas di Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya.

0: Info Lalu Lintas.
1: Pendengar, sore hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Gilang. Halo, selamat sore Mas Gilang.
2: Selamat sore Mbak Inka.
1: Ya, baik, silakan untuk laporannya sore hari ini, Mas.
2: Ya, terima kasih waktunya. Di sini kami akan melaporkan pantauan mengenai situasi arus lalu lintas ya pada Selasa sore hari ini. Di persimpangan-persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, dan ini kami pantau langsung dari CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk yang pertama kami update seperti biasa untuk cuaca, pada saat ini kami pantau ini cukup cerah sorenya, tidak ada yang turun hujan dari perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, kemudian sampai ke Karangluas sampai ke Linggamas ini kami pantau masih cukup cerah ya. Kemudian untuk arus lalu lintas kami pantau sore hari ini cukup normal, tidak terlalu ramai meskipun ini memasuki jam sibuk sore ya, namun mungkin ada efek atau ada anak-anak sekolah sudah mulai libur, jadi ada pengurangan volume lalu lintas yang ada di beberapa perkotaan, di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto. Dan untuk update persimpangan, kami mulai dari simpang Museum BRI ya. Kami pantau untuk saat ini arus lalu lintas cukup normal. Biasanya dari sisi barat kalau jam sibuk, baik pagi maupun sore, cukup panjang antrian kendaraannya, namun untuk sore hari ini kami pantau tidak terlalu panjang. Kemudian untuk arus lalu lintas juga cukup lancar, tidak ada hambatan, tidak ada penumpukan kendaraan yang di tengah persimpangan di simpang Museum BRI, dan saat ini kami pantau atau kami bisa katakan arus lalu lintasnya lancar. Kemudian di simpang Sawangan kami pantau juga arus lalu lintasnya sangat lancar ya, dari arah timur, arah alun-alun Purwokerto tidak terlalu panjang juga antrian kendaraan, dari barat pun demikian, kemudian dari selatan, dari arah Tanjung juga cukup lengang untuk antrian kendaraan di kaki simpang selatan, simpang Sawangan, dan juga tidak ada, tidak banyak aktivitas keluar masuk kendaraan parkir tepi jalan umum di Sawangan ya, di oleh-oleh pusat oleh-oleh sekitaran Sawangan, sehingga untuk arus lalu lintas di simpang Sawangan juga kami katakan lancar. Kemudian di simpang alun-alun di pusat perkotaan Purwokerto kami pantau juga baik dari ruas jalan Jenderal Sudirman maupun ruas jalan Masjid di sisi barat, timur maupun utara, kami pantau juga cukup lengang untuk arus lalu lintasnya sangat lancar. Kemudian meskipun ada beberapa kendaraan parkir tepi jalan umum, namun tidak menjadi hambatan samping yang cukup tinggi atau cukup mengganggu untuk kelancaran arus lalu lintas yang ada di simpang alun-alun. Kemudian kami pantau juga di simpang Gor Satria, di keempat kaki simpangnya juga tidak terlalu ramai, tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya. Di tengah-tengah persimpangan juga tidak ada penumpukan kendaraan sehingga cukup lancar untuk arus lalu lintas di simpang 4 Gor Satria. Kemudian sekilas kami juga memantau di beberapa persimpangan yang ada di sepanjang ruas jalan Gerilya, ada simpang Tanjung, kemudian simpang Patriot, kemudian bundaran Andang Pangrenan, tidak terlalu ramai juga untuk volume arus lalu lintas, hanya memang di bundaran Andang Pangrenan ini beberapa kali ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah bundaran ya, karena bergantian untuk melintasi bundaran Andang Pangrenan. Biasanya penumpukan terjadi dari kendaraan dari arah utara yang menuju ke barat maupun ke selatan, begitupun dari arah selatan yang menuju ke arah utara maupun ke arah timur. Namun untuk secara umum di bundaran Andang Pangrenan untuk arus lalu lintasnya juga masih cukup normal dan cukup lancar pada sore hari ini. Kemudian di simpang Linggamas kami pantau ini juga arus lalu lintasnya lengang, kemudian sangat lancar juga ya pergerakan kendaraan yang ada di simpang Linggamas, di ketiga kaki simpang tidak terlalu ramai. Kemudian di simpang Karangluas di sisi barat perkotaan Purwokerto juga kami pantau cukup sepi kendaraan yang biasanya di sisi barat ya dari arah Jibarang cukup ramai, cukup panjang antrian kendaraannya, namun untuk sore hari ini kami pantau masih sangat normal untuk arus lalu lintasnya dan sangat lancar yang ada di simpang 4 Karangluas. Mungkin itu untuk

0: Update arus lalu lintas pada Selasa sore hari ini, kami juga memberikan himbauan kembali kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan arus lalu lintas, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, ikuti lampu isyarat lalu lintas, dan utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Dan juga kami kembali mengingatkan ya, bahwa saat ini masih ada pengerjaan perbaikan Jembatan Serayu yang mengakibatkan Jembatan Serayu ditutup total. Mungkin sudah banyak diketahui dan ada beberapa alternatif jalan untuk ruas Banyumas Mandirancan ini bisa dilewati oleh kendaraan kecil ya, sepeda motor maupun roda 4. Namun untuk ruas jalan tersebut, alternatif Banyumas Mandirancan ada portal batas ketinggian kendaraan yaitu maksimal 2,1 meter, sehingga untuk teman-teman mungkin yang berkendara melebihi batas ketinggian tersebut untuk bisa melewati jalan atau rute yang lain. Mungkin sekian untuk sore hari ini, Mbak Inka.
1: Baik, terima kasih Mas Gilang untuk laporannya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
0: Siap, sama-sama. Terima kasih.
2: Sekian info lalu lintas. Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
3: Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaga Negeriku kembali hadir sore hari ini. Dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Inka Mutiara dengan Koordinator Mitigasi Fahriansyah. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan info dari prakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Purwo. Halo, selamat sore Pak Purwo.
4: Selamat sore Mbak Inka.
1: Ya, baik, silahkan untuk laporannya sore hari ini.
4: Baik Mbak Inka. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas, Cilacap dan sekitarnya, serta perakiran cuaca maritim pada hari Selasa 23 Juni 2026 mulai sore hingga esok hari. Kondisi cuaca untuk wilayah Banyumas secara umum saat ini cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore hingga malam hari. Dan kondisi cuaca pada dini hari hingga pagi hari kembali cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 knot. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Namun untuk wilayah perbukitan suhu dapat mencapai 17 derajat hingga 27 derajat Celcius. Dengan kelembapan berkisar antara 61 hingga 98%. Adapun untuk wilayah Cilacap, secara umum cerah hingga cerah berawan, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 3 hingga 15 knot. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 68 hingga 97%. Selanjutnya, untuk perairan selatan Cilacap, Kebumen dan Purworejo, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin umumnya bertiup dari timur dengan kecepatan antara 4 hingga 18 knot. Tinggi gelombang laut berkisar antara 1,4 hingga 2,5 meter. Untuk saat ini belum terdapat peringatan dini cuaca ekstrim, namun untuk masyarakat diharapkan dapat selalu mengupdate dan memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi Info BMKG atau dengan mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Demikian perakiraan cuaca sore hari ini dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Purwo untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, dan salam tangguh.
4: Selamat sore Mbak Inka.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas terus mempercepat persiapan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana di wilayah Ketanda Sumpiuh. Setelah proses pengadaan lahan selesai, kini pemerintah tengah mengebut tahapan perataan tanah agar lokasi siap dibangun rumah bagi warga terdampak. Berikut laporan Fintanur Fauzia.
5: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mempercepat persiapan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana di wilayah Ketanda. Setelah proses pengadaan lahan selesai, kini pemerintah tengah mengebut tahapan perataan tanah agar lokasi siap dibangun rumah bagi warga terdampak. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinperkim Kabupaten Banyumas, Sakti Suprabowo, mengungkapkan bahwa lokasi huntap sendiri sudah tersedia hingga kini. Namun kondisi geografis wilayah Ketanda sendiri yang didominasi perbukitan membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian teknis sebelum pembangunan dimulai. Saat ini proses perataan lahan sendiri telah berjalan selama sekitar 1 minggu lamanya. Pemerintah sendiri menargetkan pekerjaan tersebut akan selesai secepatnya sehingga tahapan berikutnya dapat segera dilakukan dalam menentukan lokasi huntap. Pemkab Banyumas sendiri juga menetapkan aspek keselamatan sebagai pertimbangan utama. Sakti menegaskan, lokasi yang dipilih harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral guna memastikan kawasan aman dari ancaman bencana di masa mendatang.
6: Jadi untuk lokasi bencana Ketanda memang sudah disiapkan tanahnya. Namun demikian kita tahu bahwa kondisi geografis di Ketanda rata-rata kondisinya berlereng, berbukit-bukit, dan lokasi yang dipilih pun ya karena adanya tanah-tanah berbukit itu ada kemiringan di situ. Sehingga perlu proses teknis, yaitu harus ada namanya cut and fill, yaitu dengan menggunakan alat berat, dan alhamdulillah ini sudah 1 minggu.
5: Selain keamanan, pemerintah juga memperhatikan kelayakan jangka panjang kawasan permukiman, akses jalan, sanitasi air bersih, jaringan listrik, hingga sistem drainase menjadi bagian penting yang dipertimbangkan sebelum huntap dihuni masyarakat. Sakti juga menjelaskan bahwa kawasan huntap sendiri nantinya akan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai standar teknis perumahan. Fasilitas dasar seperti jalan lingkungan, saluran drainase, akses air bersih, pengelolaan limbah rumah tangga, hingga jaringan listrik menjadi target pemenuhan secara bertahap. Tidak hanya menyiapkan lahan, Pemkab juga mulai menyiapkan legalitas kepemilikan tanah bagi warga terdampak. Setelah peralatan selesai, lahan akan diajukan untuk proses sertifikasi agar nantinya setiap keluarga memiliki kepastian hukum atas tempat tinggal mereka. Fintan Nurfauzia melaporkan.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya babe? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
4: Pendengar, Asosiasi Bank Sampah Indonesia Kota Tegal mencatat baru sekitar 50% dari total 168 bank sampah di wilayah tersebut. Yang tentunya aktif beroperasi secara konsisten. Meskipun tingkat keaktifan belum optimal, kehadiran unit-unit baru dinilai menjadi sinyal positif meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari rumah. Selengkapnya akan dilaporkan Hanan Ma'ruf.
5: Asosiasi Bank Sampah Indonesia atau ASOPSI Kota Tegal mencatat dari total sekitar 168 bank sampah yang tersebar di Kota Tegal, baru sekitar 50% yang aktif beroperasi secara konsisten. Bank sampah yang aktif umumnya memiliki kegiatan penimbangan rutin, inovasi pengelolaan, sistem pembukuan, serta nasabah yang aktif. Keberadaan bank sampah memiliki peran penting dalam mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya, terutama di tingkat rumah tangga. Selain menjadi tempat pengumpulan dan pemilahan sampah, bank sampah juga dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk menerapkan pola hidup yang lebih ramah lingkungan. Ketua ASOPSI Kota Tegal, Santoso, mengatakan meskipun jumlah bank sampah terus bertambah, tidak semuanya berjalan secara optimal. Sebagian bank sampah masih belum melakukan kegiatan secara rutin sehingga perlu pendampingan dan penguatan kapasitas.
6: Kalau total sih sekitar 168, ya. Tapi yang aktif baru 50%, yang menimbang, yang punya inovasi, yang punya pembukuan, dan punya nasabah. Kalau yang lain itu kadang ada yang nimbang, ada yang enggak kayak gitu, jadi masih 50% yang masih berjalan.
5: Santoso menilai meningkatnya jumlah bank sampah yang bermunculan menunjukkan adanya perubahan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Meski demikian, ASOPSI Kota Tegal masih terus mendorong agar lebih banyak bank sampah yang mampu beroperasi secara aktif dan berkelanjutan.
6: Tapi alhamdulillah dengan banyaknya bank sampah yang bermunculan, itu sedikit mengobati kita bahwa ternyata mulai sadarnya akan muncul ya, karena benar-benar ini penting ya, pengolahan sampah dari rumah lewat bank sampah ini penting sekali.
5: ASOPSI Kota Tegal berharap keberadaan bank sampah dapat terus berkembang dan menjadi bagian dari solusi pengurangan sampah, sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pengendalian perubahan iklim. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.

0: Pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

RRI dengan esensi buku. Dengarlah nyanyian angin atau Hear the Wind Sing adalah salah satu dari dua novel pertama dari Haruki Murakami, yaitu seorang penulis Jepang yang terbit pada tahun 1979. Novel ini adalah salah satu novel dari trilogi yang mencakup Pinball 1973 dan Wild Ship Case 1978. Latar belakang novel Dengarlah Nyanyian Angin mengambil latar cerita di Jepang pada tahun 1960 hingga 1970-an. Novel ini menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tidak memiliki bayangan ideal tentang masa depan mereka. Pada novel ini, tokoh utama atau pelaku utama diidentifikasikan sebagai saya. Saya sendiri digambarkan sebagai seorang yang cenderung introspektif, observatif, dan cukup memiliki rasa penasaran terhadap lingkungan di sekitarnya, meskipun saya juga digambarkan sebagai seorang yang terkadang terlihat pasif. Plot cerita. Novel ini mengikuti perjalanan dari karakter utama yang menghabiskan musim panasnya di sebuah kota kecil di Jepang. Novel ini sendiri lebih berfokus pada narasi akan pengembangan karakter dan suasana yang ingin disampaikan melalui novel, yang kurang lebih memperbincangkan mengenai musik, minuman, perempuan, dan perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Tema utama dalam novel ini menggambarkan mengenai eksistensialisme dari karakter utama, seperti tujuan hidup dan eksistensi dirinya sendiri, serta penggambaran akan perubahan karakter dalam segi pemikiran dan perspektif dalam hidup. Meskipun karya pertama dari Haruki Murakami ini tidak begitu dikenal jika dibandingkan dengan judul novel lain yang pernah dibuatnya, namun novel yang juga menandai awal karir Haruki Murakami di dunia sastra Jepang ini mampu membuktikan keterampilan Haruki Murakami dengan gaya khas penulisannya yang memikat para pembaca di seluruh dunia. Demikian esensi buku Dengarlah Nyanyian Angin, karya Haruki Murakami, dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

santen pawarta singkang wigati. Ewanan pedagang pasar mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Petani dan Peternak nang Kabupaten Cilacap nganakna aksi damai. Hiu tutul tawane kira-kira 5 nganti 6 meter lan bobote diperkirakna lebih seko 1 ton. Kelempar tekan pesisir pantai Cemara Sewu, Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Jangkeping warta ketok tular, kawasakan tending Inka Mutiara. Ewanan pedagang pasar mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, petani lan peternak nang Kabupaten Cilacap nganakna aksi damai, kanggo nyatakna dukungan maring kelanjutan program mangan bergizi gratis MBG, sing wingi wis dilaksanakna. Deweke njaluk pemerintah tetap nerusna program kue, nanging bareng karo tumindak tegas maring SPPG sing orang lakoni tugas kanti profesional. Aksi sing digelar nang alun-alun Cilacap, banjur diterusna karo audiensi bareng pelaksana tugas PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya nang ruang rapat Wakil Bupati Cilacap. Audiensi kue dirawuhi perwakilan DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI Cilacap, Paguyuban Mitra SPPG lan Paguyuban Tani Merdeka. Anas iji hiu tutul dawane kira-kira 5 nganti 6 meter lan bobote diperkirakna lebih sekang 1 ton. Kelempar tekan pesisir pantai Cemara Sewu, Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, sing kedadean wingi. Nalika sepisanan ditemokna warga, hiu tutul kue esih urip nanging kondisine wis banget ringkih. Ora suwe bar kue, kewan segara sing ukurane gede banget mau pungkasane mati. Ketua Kelompok Konservasi Penyu Nagaraja Cilacap Jumawan Ngadarna, yen deweke nampa laporan sekang warga wetara jam 6:30 esuk, sawise ngrampungna patroli rutin nang sepanjang pesisir kidul Cilacap. Jembatan Perintis sing nyambungna Kecamatan Rakit lan Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara, pungkasane arep enggal ditandani sawise ngalami kerusakan sajrone patang wulan pungkasan. Minangka tanda diwiwitine proses perbaikan, warga nganakna syukuran lan donga bareng nang lokasi jembatan. Kegiatan kue diisi tumpengan lan mangan bareng minangka wujud pangarep-arep ben gawean perbaikan bisa mlaku lancar lan rampung pas wektune. Kerusakan jembatan ketetean sewise salah siji seling penyangga putus, kondisi kue nyebabna konstruksi jembatan dadi miring lan dianggap bebayani tumrap keselamatan para pengguna dalan. Amarga kerusakan kue, warga kepaksa nggunakna dalan alternatif sing jarake luwih adoh. Deweke kudu muter nganti 8 km kanggo tekan panggonan sing dituju. Kepala Desa Kincang Nasirun Ngadarna menawa jembatan kue dadi akses sing penting banget kanggo masyarakat, mligine kanggo nyengkuyung kegiatan ekonomi lan pendidikan. Limbah pertanian lan serbuk kayu sing sajrone arep dianggap ora ana regane, siki malah dadi sumber penghasilan anyar kanggo masyarakat nang sekitar Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Liwat pengembangan ekosistem biomasa sing dijalana PT PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah Loro Adipala, limbah kue dimanfaatna dadi bahan bakar alternatif kanggo dukung operasional pembangkit listrik sekaligus membuka kesempatan ekonomi kanggo warga. Program kue ngawahi cara pandang masyarakat marang limbah, yen biyen sisa hasil pertanian lan serbuk kayu mung diobong utawa ditinggal numpuk, siki bahan-bahan kue dikumpulna, diolah lan didol dadi bahan baku biomasa sing duweni nilai ekonomi. Sawetara kelompok masyarakat wiwit melu nang rantai usaha biomasa, wiwit seko ngumpulna bahan baku, proses produksi, pengangkutan nganti dadi pemasok kanggo nyukupi kebutuhan pembangkit listrik. Warta Kang Pok-Pokan, Polres Purbalingga nuduhna komitmene nang babagan pembinaan generasi 6, kerja bareng karo eSport Indonesia ESI Kabupaten Purbalingga,
Polres nganakna turnamen Mobile Legend Bang Kapolres Purbalingga Cup 2016 sing dilaksanakna minggu kepungkur. Turnamen e-sport kue digelar kanggo nyambut Hari Bayangkara Kaping 80 tahun 2016. Turnamen kue tadi wadah kanggo generasi 6 supaya bisa nyalurna bakat, nambah jiwa sportivitas sekaligus nguatna rasa kebersamaan. Kapolres Purbalingga AKBP Anita Indah Setianingrum nalika mbukak acara ngadarna yen wingi uga wis dilaksanakna turnamen e-sport Mobile Legend Kapolda Jateng Cup 2016 nang Karanganyar. Kanggo perwakilan sekang Polres Purbalingga kasil mlebu nganti babak wolung gede. Cekap semantar warta ketok tular santeniki. Kelilan.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Prosatu. Prosatu Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Prosatu RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan dari akun Facebook dengan nama VOV pada Senin tanggal 15 Juni 2026 ya, menampilkan jubir Kementerian ESDM Dwi Anggia yang meminta masyarakat pakai solar saat harga Pertamax naik. Nah, untuk narasinya adalah jubir ESDM minta masyarakat pakai solar saat harga Pertamax naik. Hingga Senin tanggal 22 Juni 2026, unggahannya telah disukai 21 kali. Ada 48 komentar dibagikan sebanyak 3 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Kemudian disadur dari artikel periksa fakta liputan6.com ya, ini menelusuri dengan menghubungkan Dwi Anggia, juru bicara Kementerian ESDM, yang mana menjelaskan postingan tersebut adalah tidak benar. Penelusuran dilanjutkan dengan memasukkan gambar yang menampilkan jubir Kementerian ESDM tersebut ke mesin pencarian Google Image Search, dan hasilnya ditemukan gambar serupa dari artikel kompas.com tetapi dengan judul yang berbeda. Judulnya adalah Pertamax jadi Rp16.250 per liter, SDM itu masih di bawah harga keekonomian, yang tayang pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Jadi kesimpulannya, juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan postingan tersebut bahwa tidak benar ya. Dan unggahan berisi klaim jubir ESDM minta masyarakat pakai solar saat harga Pertamax naik adalah konten yang dimanipulasi. Harus hati-hati, waspada selalu terhadap informasi yang beredar di luaran sana. Pastikan informasi yang kita terima adalah informasi yang benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Prosatu Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Liverpool menyetujui kesepakatan kontrak jangka panjang untuk Munoz dari Osasuna ya. Dan Munoz ini lahir di Barcelona, bergabung dengan Akademi La Masia selama 3 tahun dari 2014 hingga 2017, yang sebelumnya bergabung dengan klub lokal Dam hingga 2021. Ia menarik perhatian Real Madrid pada 2021 dan membintangi tim B Castilla selama 2024-2025 dengan 18 kontribusi gol ya, ada 11 gol dan 7 assist dari 34 penampilan. Munoz membuka debut tim senior sebagai pemain pengganti di El Clasico Mei 2025 di Camp Nou. Ia membuat 1 penampilan Liga serta 2 di Piala Dunia antar klub. Osasuna merekrutnya menjelang musim 2025-2026 dengan catatan Munoz ini bermain 2.766 menit dan mencatat 12 kontribusi gol. Dan ia meraih penghargaan pemain terbaik U23 bulan ini di La Liga pada Februari dan Maret dan masuk daftar pemain terbaik U23 musim ini. Munoz juga dikenal dengan kecepatan eksplosif dan kemampuan bermain di kedua sayap serta kemauan berkontribusi defensif. Ya, jadi Munoz ini mencetak gol pada debut senior Spanyol di Maret 2026 sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 3-0 atas Serbia. Dan saat ini juga berpartisipasi di Piala Dunia bersama Spanyol dan menjadi pemain aktif pertama sepanjang sejarah Osasuna yang masuk skuad Spanyol untuk Piala Dunia. Pendengar, kami informasikan nanti untuk adzan maghrib ya di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pukul 17.39 waktu Indonesia Barat.

0: Mendengar pukul 17.39 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga macam tetangga, yaitu tetangga yang memiliki satu hak, tetangga yang memiliki dua hak, dan tetangga yang memiliki tiga hak. Tetangga yang memiliki dua hak dan tiga hak adalah tetangga Muslim, yaitu tetangga yang memiliki hubungan keakraban. Lalu, tetangga yang memiliki satu hak adalah tetangga musyrik. Diakuinya, hak seorang musyrik dengan sebab bertetangga dan hak yang diberikan menunjukkan betapa pentingnya hak bertetangga untuk dipenuhi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril selalu berwasiat kepadaku agar selalu memenuhi hak tetangga sehingga aku mengira tetangga akan menjadi ahli waris. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam.

0: Prosu.
1: Satu Purwakarta.
0: Channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sore hari ini bisa rehat sejenak ya dari aktivitas Anda. Bisa beribadah dulu pada sore hari ini untuk Anda yang Muslim ya. Bisa memanjatkan doa, berzikir begitu ya. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap menjalani aktivitas. Baik, pendengar, ada informasi lagi ya. Jadi ada pemain bintang Liverpool bernama Mohamed Salah yang kembali menegaskan statusnya sebagai ikon sepak bola Mesir ya. Dan pemain ini Mohamed Salah ya, jadi ada pertandingan Mesir kontra Selandia Baru terjadi pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place Senin 22 Juni 2026. Penampilan Salah dalam pertandingan tersebut bukan sekedar laga biasa. Jadi bintang Liverpool ini resmi menjadi pemain dengan jumlah starter terbanyak untuk tim nasional Mesir di ajang turnamen besar ini ya. Melansir dari data StatsFoot, Salah kini telah mencatat 29 kali tampil sebagai starter di Piala Dunia dan Piala Afrika. Catatan ini membuatnya melampaui dua legenda Mesir ya, Ahmed Hassan dan juga Essam El Hadary yang sebelumnya sama-sama mengoleksi 28 penampilan. Rekor ini semakin mengukuhkan posisi Salah sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola Mesir. Dan sejak menjalani debut internasionalnya, pemain berusia 34 tahun ini terus menjadi simbol kebangkitan dari The Pharaohs di panggung dunia ya. The Pharaohs ini tentunya mencatatkan rekor baru saat memimpin Mesir menghadapi Selandia Baru di Piala Dunia 2026. Dan tentunya sorotan utama ini tertuju pada Mohamed Salah ya, yang tengah menjadi perburuan, tengah berburu kemenangan di untuk Mesir begitu ya. Jadi sang kapten ini kembali menulis sejarah dan mempertegas namanya sebagai salah satu legenda terbesar yang pernah dimiliki sepak bola Afrika.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, Timnas Argentina meraih kemenangan penting setelah menundukkan Austria dengan skor 2-0 pada laga grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas Arlington Selasa dini hari tadi. Berikut kita akan ikuti ulasan hasil pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Robin Abdul Rahman.
2: Timnas Argentina meraih kemenangan penting setelah menundukkan Austria dengan skor 2-0 pada laga grup C di Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas Arlington, Amerika Serikat pada Selasa dini hari. Dua gol kemenangan Albiceleste diborong oleh sang kapten Messi. Argentina sebenarnya sempat berpeluang unggul cepat melalui titik penalti pada menit ke-9. Namun Messi gagal menjalankan tugasnya setelah tendangannya melebar dari gawang yang dijaga oleh Alexander Salager. La Pulga akhirnya menembus keunggulan tersebut pada menit ke-38, memanfaatkan umpan balik Facundo Medina dari sisi kiri. Messi melepaskan penyelesaian akurat ke sudut gawang Austria dan membawa Argentina unggul 1-0. Pada penghujung laga, Messi kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah dua upaya pemain Argentina mampu ditepis pertahanan Austria. Bola liar disambar Messi dari jarak dekat untuk mengubah skor menjadi 2-0. Kemenangan ini membuat Argentina meraih hasil sempurna dalam dua pertandingan pertama di grup C. Hasil ini sekaligus mengukuhkan Messi sebagai pencetak gol terbanyak sementara di Piala Dunia 2026 dengan koleksi sebanyak 5 gol. Sementara itu, pertandingan Prancis melawan Irak berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat pada Selasa pagi waktu Indonesia Barat. Timnas Prancis tampil dominan sejak menit pertama dengan mencatatkan sejumlah peluang ke gawang Irak yang lebih mengandalkan strategi bertahan. Kylian Mbappe menjadi bintang pada laga ini dengan mencetak 2 gol pada menit ke-14 dan 54. Satu gol lainnya diceploskan oleh Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini mengantarkan Prancis lolos ke babak 32 besar dan untuk sementara berada di puncak klasemen grup I dengan 6 poin. Sementara bagi Irak, kekalahan ini membuat perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dipastikan berakhir. Momentum emas Prancis pada babak pertama sempat terganggu menjelang babak kedua, usai laga sempat ditunda sementara akibat hujan deras yang disertai petir. Berdasarkan laporan RMC Sport, pertandingan sempat ditunda akibat kondisi yang tidak dimungkinkan. Laga Prancis melawan Irak mulai lagi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, petugas bekerja membersihkan genangan air di beberapa area lapangan. Setelah beberapa kali penyesuaian jadwal, laga akhirnya kembali dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dalam Piala Dunia 2026 akan ada 32 tim berhak lolos ke fase knockout yang dimulai dari babak 32 besar. Sejumlah tim lolos itu terdiri dari 12 grup A hingga L, 12 runner-up grup A hingga L, dan 8 tim peringkat 3 terbaik. Sebaliknya, 4 tim peringkat 3 terburuk dan 8 tim juru kunci grup akan dieliminasi. Argentina menjadi tim keempat yang lolos 32 besar Piala Dunia 2026, menyusul Meksiko di grup A, Amerika Serikat di grup D, dan Jerman di grup F. Pasalnya, dengan 6 laga, mereka telah meraih poin yang secara vital bakal mengamankan posisi mereka hendak lolos dari jalur apapun ke fase knockout.
0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
3: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kalau berbicara soal Purwokerto ya, kita ada makanan khasnya yang tentunya populer sekali ya, yaitu mendoan ya. Jadi kalau mendoan ini kan ciri khasnya adalah digoreng setengah matang dan tepungnya ini masih terasa basah ya, tidak kering sama sekali. Tempe yang digunakan juga khusus ya, karena dibungkus daun pisang tipis supaya aroma kedelainya ini tetap terasa segar saat digoreng ya. Berdasarkan informasi juga dari Putri Audina Kartini, finalis Kakang Bekayu Banyumas 2025, dalam dialog pada Pro2 Purwokerto ya, mengatakan bahwa Banyumas itu memang identik dengan mendoan. Jadi mendoan juga sudah jadi simbolitasnya orang Banyumas, rasanya kurang afdol kalau ke Banyumas itu tidak memakan mendoan. Biasanya kalau digoreng hangat-hangat menciptakan kehangatan layaknya orang Banyumas begitu ya. Dan ada penjelasan tambahan begitu dari Nabila Rihadatul Aisy selaku finalis Kakang Bekayu Banyumas 2025 juga. Jadi banyak perantau yang bilang mereka kangen sekali dengan mendoan daripada makanan lainnya karena teksturnya tidak bisa dijumpai di tempat lain juga ya, adanya hanya di Banyumas. Tentunya dibalik rasanya yang lezat ya, tempe mendoan juga memiliki filosofi tersendiri untuk masyarakat Banyumas. Dan tekstur mendoan yang luas, tidak kaku juga, konon mencerminkan karakter warga setempat yang ramah, santun dan juga mengedepankan musyawarah serta kedamaian ya. Kalau untuk Anda pendengar yang di luar Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya begitu ya. Jadi kalau berkunjung ke sini bisa menemukan mendoan ini di berbagai sentra oleh-oleh legendaris ya, yang menjual mendoan dengan harga yang terjangkau tentunya ya, dan juga matang, ada yang masih mentah dalam kemasan dan bisa digoreng sendiri di rumah ya. Jadi mendoan ini adalah salah satu kuliner di Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya yang wajib dicoba ketika Anda yang memang dari luar sini ya, dari luar Banyumas dan sekitarnya ingin mencoba oleh-oleh khas Banyumas Purwokerto, nanti bisa dicoba untuk tempe mendoan ya. Selain itu juga memiliki filosofi tersendiri untuk masyarakat Banyumas.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Nah, langkah ini dilakukan melalui peningkatan jumlah penetapan dalam 1 tahun ya. Berdasarkan informasi dari Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan, mengatakan bahwa percepatan penetapan dilakukan karena banyak usulan daerah. Menurutnya, pemerintah kini melakukan penetapan cagar budaya nasional beberapa kali dalam 1 tahun. Dan saat ini, Kementerian Kebudayaan menargetkan program tersebut bisa berlangsung 3 hingga 4 kali. Programnya direncanakan dapat dilaksanakan dalam 1 tahun dan akan terus berproses secara berkelanjutan. Ia juga menjelaskan jumlah tersebut terus bertambah seiring proses penilaian berjalan. Dan pemerintah juga mempercepat pendataan inventarisasi objek budaya juga. Ia mengatakan tim kementerian telah melakukan pendataan di Keraton Surakarta dan pendataan ini mencakup pusaka, manuskrip, dan berbagai koleksi budaya lainnya. Pemerintah tentunya optimis ya target nasional bisa tercapai tahun ini dan percepatan dilakukan untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Untuk Anda yang ingin melihat informasinya lebih lanjut ya, bisa disimak saja di website kami www.rri.co.id.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: 93.1 Channel Informasi dan Inspirasi.
8: Rilis panggilan kepada tergugat nomor 1 PDT.G/2026/PNBMS memanggil kepada Yudo Hernawan, alamat dahulu di Desa Pageralang RT 1 RW 1 Kecamatan Kemerancin Kabupaten Banyumas RT 1 RW 1, namun alamat saat ini tidak diketahui, sebagai tergugat 2 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Banyumas nomor 1 PDT.G/2026/PNBMS tanggal 18 Juni 2026. Dalam perkara antara Nurjati RS disebut sebagai penggugat, Marlina Aradianingsih SHDKK kuasa penggugat melawan Henny Octavianus selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, Yodo Hernawan selanjutnya disebut sebagai tergugat 2, Desi Indra Prasetyawan selanjutnya disebut sebagai tergugat 3, Doni Indra Prasetyawan selanjutnya disebut sebagai tergugat 4, Panca Indah Yulianti selanjutnya disebut sebagai tergugat 5. Selaku para ahli dari almarhumah Nyonya Nursini Solihin dan almarhum Solihin yang beralamat di Desa Pageralang RT 1 RW 1 Kecamatan Kemerancin Kabupaten Banyumas untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para tergugat. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut, mengadili 1, menyatakan para tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek. 3, menyatakan surat pernyataan jual beli tanah tanggal 12 Desember 2012 antara penggugat Nyonya Nurjati Sukarsono SPD binti Wiryo Suwito bersama Nyonya Nursini Solihin binti Wiryo Suwito terhadap tanah objek sengketa adalah sah menurut hukum. 4, menyatakan penggugat sebagai pemilik dari objek sengketa yang terletak di Desa Pageralang, Kecamatan Kemerancin, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 124, surat ukur nomor 2045/1988, dengan luas 1.270 meter persegi, dengan batas-batas utara, tanah dan bangunan milik Yono dan Sakini, selatan tanah milik penggugat, timur jalan raya Banyumas Buntu, barat tanah milik Wangsa Dasim. 5, menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp4.089.000. 6, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya kepada saudara yang mendengar dan mengetahui nama dan alamat dimaksud dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia.

Pendengar, selamat menjalankan aktivitas sore Anda ya. Semoga semuanya masih berjalan dengan lancar. Dan yang baru pulang bekerja, hati-hati di jalan ya. Tentunya semoga selamat sampai di rumah bertemu dengan keluarga tercinta. Dan sayang sekali pendengar, kebersamaan kita dalam Purwokerto sore ini harus berakhir ya. Terima kasih yang sudah menemani saya sore hari ini, sudah mendengarkan juga. Dan tentunya semoga apapun yang sedang Anda cita-citakan bisa tercapai dengan mulus ya, dengan lancar. Tidak perlu cepat ya, yang penting adalah prosesnya dan juga hasilnya bisa mendapatkan yang maksimal ya. Dan nanti pendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan warta berita dari Pro3 Jakarta. Nanti juga Purwokerto malam ini akan ditemani oleh Arya Setia. Saya Inka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Inpres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiartini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di KADIN, di APindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden. Karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol. Dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahan hanya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem, Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan...
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding. Tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kita membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sedang yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itu yang sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 393 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerimaan dan Penyambutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar, Wahyudin Hakim, kepada Kabak Kesra Setda Wajo, Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi. Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
23: Dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta

0: Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah pada audiensi tersebut. Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu. Tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
0: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
0: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multicabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multicabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multicabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI Purwakarta. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Purwokerto malam ini kembali hadir menyapa Anda, kembali hadir menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kali ini bersama saya Arya Setia yang selalu setia menjadi teman terbaik Anda, teman setia Anda melewati hari-hari Anda. Serius banget ya. Yang selalu hadir dengan beragam sajian menarik yang tentunya siap menemani suasana malam Anda ya. Bagaimana hari Anda di kesempatan kali ini? Apakah berjalan sesuai dengan apa yang Anda impikan? Sesuai dengan apa yang Anda harapkan? Kalau iya, alhamdulillah, syukur kalau begitu ya. Dan yang pasti beragam sajian menarik siap kami hadirkan untuk menemani suasana malam Anda. Di antaranya mimbar agama Buddha kembali kami hadirkan untuk Anda. Dan dilewatkan nanti ada dialog kesehatan. Malam hari ini akan membahas satu tema yang cukup menarik ya, yakni terkait dengan alergi pada anak. Kenali gejala dan cegah kekambuhannya. Nanti bersama dokter spesialis anak ya, ada dokter Mu'arif Emmet SCSPA, dokter spesialis anak dari RSIA Umuhani Purbalingga. Ini satu acara yang menurut saya sangat bermanfaat dan Anda wajib bergabung nanti ya. Mungkin Anda ingin bertanya terkait dengan alergi pada anak-anak Anda, boleh nanti. Terus juga untuk Anda yang menantikan Gapura Sunda, insya Allah nanti kembali hadir bersama Mang Acong ya. Amin. Semoga malam hari ini Mang Acong sudah bisa hadir menemani kita ya. Oke, baik, langsung saja pendengar, kita buka persamaan kita di Purwokerto malam ini, khususnya untuk umat Buddha. Kembali kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan tema wujud praktik dhamma dalam kehidupan sehari-hari, disampaikan oleh Ibu Rebikem SAG, penyuluh agama Buddha dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Selamat malam, saudara-saudari sedharma dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan penuh semangat dalam melaksanakan kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Rebikem, penyuluh agama Buddha. Mari kita buka pembabaran dharma atau sharing dharma atau mimbar agama Buddha pada malam hari ini dengan cara Nichiren Soshu, dengan menyebutkan 3 kali mantra Agung Namyoho Renge Kyo dan juga bersikap Anjali. Monggo Bapak Ibu dan saudara-saudara sedharma untuk kita selalu bersikap Anjali. Namyoho Renge Kyo, Namyoho Renge Kyo, Namyoho Renge Kyo. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya sangat merasa senang kita bisa bersama-sama membahas tema yang sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu tentang salah satu praktek dari Pancasila Buddhis yang lekat dengan kehidupan, dengan temanya wujud praktek Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Pasti sudah tidak asing lagi dengan tema wujud praktek dharma dalam kehidupan sehari-hari kali ini, karena Bapak Ibu dan juga saudara-saudara sedharma sekalian semuanya itu sudah melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang baik kita sengaja ataupun tidak sengaja, ataupun kadang kita tidak tahu oh ini praktek atau tidak, ternyata kita sudah praktek. Pancasila Buddhis bukan sekedar aturan moral, tetapi merupakan latihan batin untuk membersihkan pikiran, ucapan, dan perbuatan agar selaras dengan Dharma. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan puja bakti gitu ya di wihara, baik di wihara Sumbyu, di wihara wilayah Tambak, wilayah Kemranjen, dan sekitarnya atau Banyumas sekitarnya, kalau kita kebaktian, pasti kita ada mengucapkan yang namanya Parita Pancasila Buddhis. Nah, Pancasila Buddhis itu adalah norma atau aturan yang mana untuk mengatur kita semua dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak lepas dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita tenangkan sejenak pikiran kita agar hati kita terbuka menerima Dharma dan kita juga bisa siap mendengarkan dengan seksama dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena latihan mendengarkan, kemudian latihan bermeditasi, kemudian latihan puja bakti, itu sulit untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi bukan tidak bisa kita laksanakan, kita bisa melaksanakannya dan harus bisa kita laksanakan. Sebelum ke materi-materi yang selanjutnya, biar kita mudah untuk memahami apa sih sebenarnya wujud praktek Dharma dalam kehidupan sehari-hari ini ada sebuah cerita yang bisa membuat gambaran kita semua untuk dapat mencermati dan juga dapat menangkap materi yang akan saya sampaikan nanti. Ada ceritanya, di sebuah desa kecil hiduplah seorang pemuda bernama Ananda. Ini bukan Biku Ananda ya, tapi ini hanya nama Ananda saja. Dia hanyalah seorang pemuda biasa. Ia dikenal sebagai pribadi yang baik, tetapi sering tergoda oleh kebiasaan buruk di lingkungannya. Suatu hari ia bertemu dengan seorang biksu yang sedang memberi wejangan di wihara. Biksu itu berkata, "Kebahagiaan sejati tidak datang dari banyaknya keinginan, tetapi dari pikiran yang bersih dan perbuatan yang benar." Kemudian Ananda mulai merenung. Ia menyadari bahwa banyak masalah dalam hidupnya muncul karena ia tidak menjaga perilakunya. Sejak saat itu, ia mulai berlatih Pancasila Buddhis. Jadi, ketika kita berada di dalam bihara, kemudian kita membacakan Parita Pancasila Buddhis, kemudian pada saat itu juga kita bisa merenungkan apa saja yang termasuk yang sudah pernah kita lakukan, baik yang baik ataupun yang tidak baik. Seperti si pemuda ini yang bernama tadi, itu sudah merenungkan karena sudah mendengar wejangan dari biksu yang ada di bihara tersebut. Sejak saat itu ia mulai berlatih yang namanya Pancasila Buddhis. Tidak membunuh makhluk hidup,
tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong. Kemudian hal-hal yang lainnya juga mesti kita memperhatikannya. Dan yang terakhir adalah tidak mengkonsumsi hal-hal yang melemahkan kesadaran. Awalnya sulit, namun lama-kelamaan hidupnya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi merasa bersalah, tidak gelisah, dan hubungannya dengan orang lain menjadi lebih harmonis. Nah, dari kisah Ananda di atas, kita bisa belajar bahwa Dharma bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk dipraktekkan. Bagaimana cara mempraktekkannya itu? Yaitu kita tidak boleh membunuh makhluk hidup. Kita juga tidak boleh mencuri barang milik orang lain. Kita tidak boleh melakukan perbuatan asusila, ya. Kemudian kita juga tidak boleh berbohong. Dan kita juga tidak boleh meminum minuman keras atau hal-hal yang memabukkan, yang melemahkan kesadaran kita. Dari kelima itu sebenarnya telah ada di dalam kehidupan kenyataan yang sekarang ini. Dan itu harus kita mempraktekannya. Larangan-larangan itu harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya dihafalkan. Tetapi ketika kita mau melakukan perbuatan, contohnya kita mau mengambil banyak atau barang milik orang lain, kita harus waspada. Oh, berarti kita melanggar sila kedua, sehingga kita tidak akan melakukan perbuatan tersebut, dan lain sebagainya. Pengertian Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis adalah 5 latihan moral dasar bagi umat Buddha sebagai pedoman hidup agar tidak merugikan diri sendiri maupun makhluk lain. Pancasila ini yang terdiri dari yang sudah saya sebutkan, tidak membunuh makhluk hidup, kemudian tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong, tidak mengkonsumsi zat yang melemahkan kesadaran. Nah, ini sebagai pedoman daripada kehidupan manusia itu sendiri. Kemudian, yang kedua, Pancasila sebagai dasar kehidupan moral. Betul, dalam ajaran agama Buddha, moralitas disebut sila. Sila adalah dasar dari konsentrasi atau samadhi, kebijaksanaan atau panya. Tanpa sila, batin menjadi gelisah. Dengan sila, batin akan menjadi lebih tenang. Pancasila Buddhis membantu kita mengendalikan diri, menghindari perbuatan buruk, membangun hubungan harmonis, dan juga menumbuhkan kebahagiaan batin. Tanpa adanya moral atau sila yang baik terhadap diri kita sendiri, maka niscaya ya kita akan jadi orang baik. Makanya kita sebagai umat Buddha harus tidak boleh lupa sembahyang, atau kita melaksanakan kebaktian yang ada di wihara, rajin-rajinlah ke wihara. Nah, karena apa? Karena supaya bisa menuntun kita ke dalam jalan yang benar, jalan yang baik gitu ya. Kalau kita mau berbohong ke orang lain, kita ingat ya nasihat-nasihatnya, akhirnya kita tidak berbohong. Itu contohnya. Kemudian, makna setiap sila dalam kehidupan. Apa saja sih tidak membunuh itu untuk apa? Maknanya yaitu kita bisa mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk, yaitu menghargai kehidupan. Mungkin kalau di rumahnya gitu ya, ada coro gitu ya, atau ada apa langsung disiram pakai apa biar mati gitu dengan penuh kebencian ya. Mulai sekarang jangan dengan penuh kebencian gitu ya. Atau misalnya ada kucing ditendang-tendang gitu ya. Ada kucing, ada anjing, ada apapun gitu ya, hewan peliharaan gitu. Jadi kita harus bisa mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Ini kepada semua makhluk ya. Kemudian yang kedua yaitu tidak mencuri, maknanya yaitu mengajarkan kejujuran dan juga menghormati hak orang lain. Kejujuran itu diawali dari kita masih kecil ya. Itu sudah dilakukan yang namanya diajarkan kejujuran. Itu dimulai dari keluarga yang ada tersebut. Kemudian tidak melakukan asusila, yaitu menjaga kesucian hubungan dan keharmonisan keluarga. Mohon maaf banget Bapak Ibu yang sudah mempunyai berkeluarga, maka cukup satu suami atau cukup satu istri, tidak usah berlebih atau tidak usah melihat rumput tetangga lebih hijau. Jadi jangan punya pikiran seperti itu. Sekarang pikirannya rumput tetangga lebih hitam gitu ya, lebih jelek gitu ya. Jadi yang hijau itu yang ada di rumah kita sendiri. Sehingga apa? Hubungan dalam keluarga itu kita bisa menjadi harmonis. Kemudian
Yang keempat, tidak berbohong. Kita bisa membangun kepercayaan dan kejujuran dalam masyarakat. Kalau kita orangnya suka berbohong, mana ada yang mau percaya sama kita. Kalau kita sukanya ngapusi gitu ya, mana ada yang mau berteman dengan kita. Jadi kita tidak boleh berbohong, ngapusi, dan lain sebagainya. Kemudian, tidak mengkonsumsi zat yang memabukkan. Contohnya, minum-minuman ciu, minuman ya narkoba, atau minuman beralkohol, dan lain sebagainya. Jangan seperti itu, karena itu bisa melemahkan kesadaran kita. Tujuannya untuk apa? Kita kok ada sila kelima ini, yaitu menjaga kesadaran agar tetap bijaksana dalam bertindak. Kalau kita itu dalam kondisi sadar, maka tindakan kita juga pasti akan jauh lebih baik. Tapi kalau kita tidak sadar, maka tindakan kita bisa mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain. Jadi itu tidak diperbolehkan. Jadi makanya kita dalam satu sila, sila satu, sila dua, sampai sila kelima ini, kita harus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya kehidupan kita akan semakin menjadi lebih bahagia. Kemudian Pancasila sebagai praktek Dharma. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sedharma, Dharma bukan hanya teori, tetapi harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh prakteknya apa? Yaitu menolong makhluk hidup yang terluka, jujur dalam pekerjaan dan juga sekolah misalnya ya, menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain, menghindari pergaulan yang buruk, dan juga melatih kesadaran dalam setiap tindakan. Jadi, saya percaya Bapak Ibu pasti sudah mempraktekannya apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai praktek Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari hal-hal itu ada dampak positif dari Pancasila Buddhis. Jika Pancasila dijalankan, hidup akan menjadi tenang, hubungan sosialnya juga harmonis, terhindar dari konflik. Kemudian batin kita juga akan jauh lebih damai dan tentu lebih bahagia. Kemudian kita juga muncul kebijaksanaan. Tapi sebaliknya, jika sila-sila itu kita langgar, maka akan timbul penyesalan, hubungan kita akan menjadi rusak, dan pikiran kita juga akan menjadi gelisah. Karma buruk kita akan semakin bertambah. Nah sekarang, Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada dimanapun saja, ya kan, mau pilih yang karma buruk bertambah atau mau pilih karma baik yang semakin banyak, maka tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu melanggar sila 1 sampai ke sila 5 ya, karma buruk yang akan bertambah. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya itu bisa mempraktekannya dari sila 1 sampai ke sila 5, dijamin pasti akan dapat karma baik yang akan jauh lebih banyaknya. Karena hubungannya dengan masyarakat, dengan keluarga akan jauh menjadi lebih baik. Kemudian Pancasila dalam kehidupan modern. Di era sekarang, tantangan semakin besar. Media sosial, pergaulan bebas, hoax, konsumerisme. Nah, Pancasila Buddhis ini menjadi sangat relevan untuk menjaga etika digital. Contohnya apa? Tidak menyebarkan kebohongan, menghindari ujaran kebencian, dan juga kita tuh bijak dalam menggunakan teknologi atau media sosial yang ada. Kita bisa ngerem, ya, ketika ada, misalnya kita buka di media sosial, ada kata-kata yang menyindir kita, padahal tidak menyindir kita. Maka kita harus menahan diri. Oh, jangan langsung komentar yang pedas. Jangan, ya. Kita mesti analisa terlebih dahulu. Ini untuk siapa, gitu ya kan. Dan kita jangan terpancing dengan hal-hal yang membuat panas gitu, karena matahari di luar itu sudah panas, jangan ditambah dengan komentar-komentar yang semakin panas, jadi nanti tidak damai. Nah kalau kita damai, maka berikan komentar yang damai, maka akan menjadi damai. Bapak Ibu, mari kita renungkan secara bersama-sama, apakah tindakan kita hari ini sudah sesuai dengan Pancasila Buddhis? Apakah ucapan kita membawa kebahagiaan atau justru menyakiti orang lain? Nah, pada hari ini coba kita renungkan dalam satu hari ini apa yang sudah kita lakukan untuk hal-hal itu. Nah, baik, inilah saatnya kita kembali pada Dharma sebagai pedoman hidup. Baik,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedharma, itulah tadi mimbar agama Buddha sudah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu semuanya. Mari kita akhiri pada mimbar pada malam hari ini dengan tangan beranjali dan kita mengucapkan Sanseudaimoku 3 kali. Namo

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar khususnya untuk Anda umat Buddha bisa kembali menyimak mimbar agama Buddha yang hadir setiap Selasa malam mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di Purwokerto malam ini. Masih banyak hal menarik yang siap saya hadirkan. Ini baru di sesi awal saya menemani Anda ya. Nanti ada dialog kesehatan insya Allah bersama Dr. Mu'arif Emmet SC SPA. Dokter spesialis anak dari RSIA Umu Hani Purbalingga, Rumah Sakit Ibu dan Anak Umu Hani Purbalingga. Nanti akan membahas tema alergi pada anak, kenali gejala, cegah kekambuhannya. Nanti selepas drama radio pukul 20:10 menit waktu Indonesia Barat akan kembali kami hadirkan dialog kesehatan. Pastikan terus bersama kami.
3: Banyak orang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, pertarungan sengit antara agresivitas menyerang dan kedisiplinan bertahan diprediksi akan mewarnai laga antara Timnas Kolombia melawan Republik Demokratik Kongo demi mengamankan tiket menuju ke fase gugur. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.

Laga krusial nan menentukan akan tersaji di Grup K Piala Dunia 2026 saat raksasa Amerika Selatan, Kolombia, bersiap menghadapi tim kuda hitam dari Afrika, Republik Demokratik Kongo. Pertandingan yang akan digelar di Estadio Guadalajara pada Rabu 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi ini diyakini akan menjadi pertarungan sengit antara agresivitas menyerang dan kedisiplinan bertahan demi tiket menuju fase gugur. Timnas Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi usai tampil impresif mengalahkan Uzbekistan dengan skor meyakinkan 3-1 pada partai pembuka. Armada asuhan pelatih Nestor Lorenzo tersebut kini memimpin puncak klasemen sementara Grup K dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menyegel tempat di babak 32 besar. Ketajaman lini serang Los Cafeteros dipastikan kembali menjadi senjata andalan dalam membongkar pertahanan lawan. Sosok winger lincah Luis Diaz serta kreativitas sang jenderal lapangan tengah James Rodriguez siap menjadi teror mematikan. Terlebih Kolombia memegang rekor mentereng dengan selalu sukses mencetak gol dalam 10 laga terakhir mereka di fase grup Piala Dunia. Meski difavoritkan, Kolombia pantang memandang sebelah mata calon lawannya. Republik Demokratik Kongo baru saja mengguncang dunia setelah sukses menahan imbang raksasa Eropa Portugal dengan skor 1-1 pekan lalu. Hasil tersebut sekaligus menjadi raihan poin bersejarah perdana bagi skuad bertajuk The Leopards itu dalam 52 tahun terakhir. Di bawah komando pelatih Sebastien Desabre, Kongo membuktikan bahwa minimnya penguasaan bola bukanlah sebuah kelemahan. Dengan skema bertahan yang sangat rapat dan disiplin tinggi, mereka sangat berbahaya saat melakukan transisi serangan balik cepat yang kerap diakhiri dengan tembakan jarak jauh mematikan dari luar kotak penalti. Ujung tombak Kongo, Juan Evisa yang sukses menjebol gawang Portugal akan kembali menjadi tumbuhan utama bersama Cedric Bakambu di lini depan. Keduanya akan berusaha mencari celah di balik pertahanan Kolombia yang pada laga sebelumnya masih sempat kecolongan saat menghadapi serangan balik Uzbekistan. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan perdana yang syarat misteri bagi sejarah sepak bola kedua negara. Dunia kini menanti apakah Kolombia mampu mempertahankan tren sapu bersih kemenangan melawan wakil Afrika, atau justru Republik Demokratik Kongo yang akan kembali menciptakan kejutan besar di pentas sepak bola tertinggi dunia.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, kita lanjutkan kembali persamaan kita di Purwokerto malam ini dengan menyimak drama radio. Malam ini kami hadirkan produksi RRI Cirebon dengan judul Warung Pintar Warga Bersinar.

0: Didi. Dari pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Nggak gitu, Bu. Ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide, Bu.
2: Ide apaan, Di? Cara pesan utang paling elegan.
1: Jangan buka kartu dong.
3: Anak muda sekarang potensinya besar. Tapi kalau cuma rebahan dan nongkrong, potensinya jadi potensi tidur.
1: Pak RT, tolonglah.
2: Serius, Ruth. Sekarang tuh zamannya upgrade diri. Banyak pelatihan gratis online, skill digital, wirausaha, desain, apa aja ada.
1: Belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Dik.
3: Justru sekarang sekolahnya kehidupan. Namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Iya, artinya simple. Biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Gading, kita-kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
3: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
3: Fokus-fokus Rudy, ajari yang benar.
2: Oke Bu, ini foto produknya yang terang, kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
1: Itu mau bagus juga atuh Rudy.
0: Nah kan Ruth, ternyata kamu bisa kalau niat.
2: Iya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
3: Itulah kolaborasi, kita saling isi kekurangan.
1: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya?
2: Startup rasa Tribalado.
1: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
0: Lihat kan Bu, kalau mau belajar hasilnya pasti kerasa banget.
3: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
2: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
0: Nah itu baru Rudy versi 2.0.
1: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
3: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
2: Berarti mulai sekarang
1: kurangin rebahan, perbanyak keterampilan,
3: dan jangan takut belajar hal baru.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Arya Setia. Dan seperti yang sudah saya informasikan ya, malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam dialog kesehatan, sebuah acara yang pastinya menghadirkan informasi kesehatan terpercaya karena kita langsung menghadirkan para ahlinya malam hari ini ya. Dan malam ini kita akan membahas tema ya, menurut saya ini sangat dekat dengan kehidupan keluarga, khususnya para orang tua, yaitu alergi pada anak, kenali gejalanya, cegah kekambuhannya. Nah, ini satu tema yang menurut saya cukup menarik ya. Dan kalau kita bicara tentang alergi pada anak ya, seringkali mungkin banyak yang menganggap itu sebagai masalah kesehatan biasa. Padahal, jika dikenali dengan baik, ternyata alergi ini biasanya akan mengganggu aktivitas, kualitas tidur, proses belajar, bahkan mungkin tumbuh kembang anak. Nah, apakah seperti itu? Untuk membahas tema ini, saya sudah kehadiran narasumber yang luar biasa, yang pastinya sangat kompeten untuk membahas tema ini. Beliau adalah Dr. Mu'arif M.Med. SC, S.PA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak UMU Hani Purbalingga. Selamat malam, dokter.
3: Ya, selamat malam, Mas.
2: Sehat, Dok?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Oke, luar biasa. Terima kasih, Dok, sudah hadir di studio malam hari ini. Sedang tidak ada jadwal praktek ini, Dok?
3: Dikosongkan. Ya. Meluangkan waktu
2: demi,
3: untuk siaran
2: ya, demi pendengar kita malam hari ini, ya, Dok, ya. Oke. Baik, untuk Anda pendengar yang nanti akan bergabung bersama kami, seperti biasa, bisa bergunakan di 632336 atau via call WA 0811-2540-911. Jadi tema kita malam hari ini adalah alergi pada anak, kenali gejalanya, cegah kekambuhannya. Nah, Dok, untuk mengawali obrolan kita malam hari ini, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan alergi ya, atau alergi pada anak, dan kenapa kondisi ini bisa terjadi gitu, Dok?
3: Ya, jadi kita perlu kenalan dulu ya, alergi itu apa ya. Jadi ini adalah hal yang sangat apa ya, sangat umum dan sangat sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan tentunya seringkali juga orang tua kadang bingung ya, ini ini alergi atau bukan, kayak gitu. Itu apa namanya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu di lapangan. Nah, sebenarnya begini, jadi alergi itu adalah suatu reaksi yang sifatnya itu berlebihan gitu pada sesuatu substansi atau zat yang disebut sebagai alergen, yang dimana sebenarnya substansi tersebut itu sebenarnya kalau misalnya pada orang-orang yang tidak alergi itu tidak menimbulkan reaksi apapun. Tapi pada orang yang memiliki alergi tersebut, dia memiliki reaksi yang disebut sebagai hipersensitif terhadap suatu substansi tersebut gitu. Jadi dia merespon secara berlebihan. Nah, itu yang disebut sebagai alergi. Okay. Jadi itu gampangnya seperti itu.
2: Oke. Dan kalau untuk anak-anak sendiri, ini memang sering terjadi. Banyak kasus yang alergi yang terjadi pada anak-anak, Dok.
3: Iya, kasusnya cukup banyak sekali dan bervariasi dari yang reaksinya ringan gitu hingga yang cukup berat itu pun juga ada. Okay. Dan berbagai substansi yang bisa menyebabkan reaksi alergi atau alergen tadi pun juga cukup bervariasi juga gitu.
2: Okay. Penyebabnya tadi disampaikan alergen gitu ya, maksudnya yang menyebabkan alergi itu ya. Berarti memang di sekitar kita tuh banyak yang bisa menyebabkan alergi itu, terutama buat anak-anak begitu, Dok?
3: Iya. Jadi banyak sekali dan itu sebenarnya sangat unik. Jadi dan sifatnya sangat individual sekali.
2: Okay.
3: Sehingga tidak bisa disamaratakan bahwa alergen tertentu maka itu akan menimbulkan reaksi alergi juga pada orang-orang yang sama, orang lain seperti itu. Jadi misalnya si A alergi terhadap makanan, substansi A misalnya seperti itu ya. Okay. Maka orang yang si B itu belum tentu alergi terhadap substansi yang sama gitu. Jadi reaksinya sangat individual sekali. Baik. Dan dikatakan alergen itu banyak sekali di lingkungan kita, iya benar gitu. Karena memang masing-masing orang tadi ya berbeda-beda gitu reaksinya. Okay. Ada yang alergi terhadap apa dan apa itu tidak bisa disamakan.
2: Oke, okay. Tapi kalau dari kasus yang sering ditangani Dr. Mu'arif nih, alergi anak yang paling sering terjadi itu apa sih, Dok?
3: Ya, yang paling banyak sih sebenarnya bisa berupa alergi terhadap paparan lingkungan, kemudian juga makanan ya, terutama untuk bayi-bayi di bawah 6 bulan biasanya, dan paling banyak itu alergi protein susu sapi itu banyak sekali itu di lapangan saya jumpai gitu, karena mungkin trennya mengikuti seiring dengan banyaknya pemberian susu formula pada bayi-bayi, sehingga kasus alerginya pun juga jadi lebih banyak yang terlihat seperti itu. Kalau untuk yang paparan lingkungan tadi misalnya yang alergi dingin, debu dan lain sebagainya pada anak-anak yang memiliki kecenderungan alergi di sistem pernafasannya, misalnya asma atau rinitis alergi seperti itu.
2: Baik. Nah, kalau bicara tentang alergi ini, apakah ada faktor keturunan orang tua? Apakah bisa, dok? Misalkan saya punya alergi nih, tapi nanti menurun ke anak saya, misalkan saya alergi udang misalkan. Apakah nanti kemungkinan anak saya juga bisa mengalami seperti itu?
3: Iya. Jadi untuk alergi itu sendiri sangat besar peranan dari faktor yang menurunkan gitu, diturunkan ya. Jadi sehingga memang kita pun sebenarnya bisa membuat suatu prediksi resiko alergi berdasarkan adanya suatu riwayat alergi pada satu garis keturunan dari orang tua ya, langsung dari orang tua itu, dari ayah gitu, dan atau ibu ataupun juga saudara kandung seperti itu. Nah, itu nanti bisa dibuat suatu penilaian terhadap resiko dengan ada tidaknya riwayat alergi pada anggota keluarga tersebut. Nah, meskipun demikian sebenarnya kalaupun tidak ada riwayat alergi di keluarga, seseorang itu tetap punya potensi untuk mengalami alergi, tapi memang resikonya lebih rendah gitu. Sehingga kadang sering sekali orang tua gitu merasa bahwa kok anak saya alergi ya, tapi di rumah kok nggak ada gitu. Tapi tetap ada memang kemungkinan tadi, dan memang resikonya lebih rendah. Hanya saja kalau ada itu akan lebih menegaskan lagi bahwa memang resiko alergi itu akan lebih tinggi pada keluarga yang ada riwayat.
2: Gitu. Tapi kalau dari banyaknya kasus yang sering ditangani dokter ini, dok, pada usia berapa sih biasanya gejala alergi ini mulai muncul pada anak, dok?
3: Ya, gejalanya sangat bervariasi sekali. Kalau untuk yang paling primitif itu, yang paling awal sekali, biasanya itu alergi makanan. Dalam hal ini adalah susu ya, jadi alergi protein susu sapi misalnya, karena memang pemberiannya diberikan di awal-awal kehidupan. Biasanya diberikan di usia 6 bulan pertama pada orang tua yang tidak bisa memberikan ASI secara eksklusif, atau benar-benar dia hanya bisa memberikan susu formula saja. Jadi itu yang paling banyak bermunculan gitu. Tapi pada bayi-bayi yang kemudian melewati masa di usia 6 bulan lebih gitu, dia tampak sehat begitu ya. Nah, kemudian jenis alergi lain gitu yang reaksinya tidak hanya muncul di kalau yang tadi munculnya di saluran pencernaan kaitan dengan masalah makanan tadi. Walaupun manifestasinya bisa juga misalnya kayak bentol-bentol di kulit dan sebagainya. Nah, kemudian nanti kalau sudah melewati fase itu dan anaknya tampak baik-baik saja, kemudian ada juga yang alergi-alergi itu kemudian baru bermunculan pada saat anak di usia prasekolah, di mana pada saat anaknya sudah mulai aktif ya, sudah 3 tahun ke atas, biasanya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, sudah mulai aktif, mengenal lingkungan gitu, banyak bersosialisasi gitu, apa namanya, sehingga dia banyak terpapar dengan faktor-faktor di lingkungan gitu, misalnya bermain di taman gitu, misalnya kena rerumputan, serbuk bunga dan lain sebagainya, terpapar udara dingin dan lain sebagainya, yang kemudian akhirnya baru muncul gejala-gejala alergi dan baru disadari, oh ternyata ada alergi seperti itu. Dan itu biasanya bermunculan di usia-usia tersebut, usia prasekolah.
2: Usia gitu. Prasekolah. Oke, tapi saya pernah baca, dok, apakah betul ya alergi ini bukan hanya sekedar apa ya istilahnya masalah kulit saja, tapi ini ada kaitannya dengan sistem imun tubuh seseorang gitu, dok? Kalau misalkan alergi anak, berarti sistem imun seorang anak itu sendiri yang mungkin apa ya istilahnya itu merespon terhadap sesuatu yang baru yang terkena tubuhnya gitu, atau seperti apa, dok? Saya pernah baca, apa memang begitu, dok?
3: Iya, jadi alergi itu adalah tadi yang seperti saya sampaikan di depan, bahwa itu adalah suatu reaksi yang sifatnya hipersensitif ya. Hipersensitif itu adalah suatu reaksi yang memang dimediasi oleh sistem kekebalan tubuh seseorang dengan berbagai jenis-jenisnya gitu. Mm-hmm. Memang ada yang dia tipe yang cepat sekali gitu. Jadi mm-hmm. misalnya kayak kena satu alergen kemudian reaksinya langsung muncul dalam hitungan menit mm-hmm. hingga jam gitu. Okay. Ada pula yang kemudian terjadi reaksinya secara lambat dalam 24 hingga bahkan 72 jam baru muncul reaksinya. Itu juga ada yang seperti itu. Dan memang yang mendasari adalah ya memang sistem kekebalan tubuh. Mm-hmm. Artinya sistem kekebalan tubuhnya merespon secara berlebihan. Oh, artinya kan okay. memang kita dihadapkan segala sesuatu mm-hmm. itu segala sesuatu yang sifatnya asing di tubuh, mm-hmm. di luar tubuh mm-hmm. kita itu mm-hmm. memang kita sebut sebagai alergen semuanya oh, gitu. Bahkan okay. kita pun juga pada orang sehat, makanan pun, mm-hmm. makanan yang kita makan sehari-hari sebenarnya itu juga benda asing gitu. Oh, benda asing, okay. mm-hmm. namun tidak menimbulkan reaksi alergi karena bisa ditoleransi oleh tubuh. Oh, kita sebut okay. sebagai tolerogen gitu. Oh, okay. Tapi kalau dia menimbulkan reaksi mm-hmm. yang sifatnya sensitif disebut sebagai alergen.
2: Oke, okay. baik tahan dulu dok, sepertinya ada yang ingin bergabung bersama kita malam hari ini. Silakan 6323336, saya buka kesempatannya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya, sudah masuk ini, halo. Halo, selamat malam. Oke, mungkin kendala sinyal. Jadi coba kembali 6323336. Untuk Anda yang akan bergabung atau via WA 0811-2540-911. Kita masih ngomongin seputar alergi pada anak, kenali gejala, cegah kekambuhannya. Bersama narasumber kita Dr. Mu'arif Emmet SC, SPA. Dokter spesialis anak dari RSIA Umuhani Purbalingga. Oke, dok. Misalkan orang tua ya, harus seperti apa nih mengenali gejala alergi yang diderita oleh anak gitu. Jadi ketika anak mengalami suatu kondisi, orang tua harus paham bahwa ini alergi. Ini seperti apa pengetahuan orang tua untuk mengenali itu begitu, dok?
3: Oke, jadi kita kembali lagi bahwa alergi tadi pada dasarnya adalah respon yang berlebihan terhadap mm-hmm. suatu substansi apapun itu ya. Okay. Baik itu berupa zat makanan ataupun juga sesuatu yang sifatnya paparan lingkungan. Misalnya mm-hmm. udara, debu, dan lain sebagainya. Nah yang orang tua harus pahami adalah reaksi atau gejala yang muncul gitu. Mm-hmm. Nah sebenarnya gampangnya adalah segala sesuatu yang melewati tubuh kita itu sebenarnya tidak terlalu banyak jalurnya. Jadi yang pertama itu adalah dari jalur di saluran pencernaan. Oh, nah okay. ini untuk kita melihat bahwa jadi lewatnya ya dari saluran pencernaan itu apa yang biasanya yang masuk ke situ. Makanan, minuman, ataupun benda asing lainnya yang biasanya kadang dimasukkan oleh anak ke dalam pencernaannya yang dia telan gitu. Nah anggap saja ini yang paling gampang itu paling banyak adalah makanan okay. gitu. Nah biasanya gejala yang muncul itu adalah bisa berupa mual, muntah, atau bahkan diare, atau bahkan disertai dengan ruam-ruam kulit yang bersamaan dengan sejak terjadinya gejala-gejala di saluran pencernaan tadi. Dan okay. yang paling penting itu adalah gejala tersebut harus muncul berdasarkan atau secara kronologisnya dia harus benar-benar disertai dengan substansi atau alergen yang kita curigai tadi. Jadi misalnya kita curiganya dia alergi dengan susu gitu. Sehingga misalnya dia kalau setelah mengkonsumsi susu tersebut misalnya dalam kurun waktu 30 menit atau 1 jam kemudian muncul reaksi mual, muntah, diare ataupun ruam kulit gitu. Tapi kemudian dicoba menghindari atau dalam kurun waktu lebih kurang 24 jam ya langsung dihentikan gitu pemberiannya. Kemudian reaksinya membaik secara perlahan. Dan kemudian dicobakan beberapa waktu lagi, kemudian dicoba lagi dan muncul lagi seperti itu. Nah, jadi ada suatu metode istilahnya seperti konfirmasi. Jadi kayak memang kayak seperti mencoba gitu. Dan konfirmasi terkait dengan kecurigaan alergi terhadap sesuatu itu adalah berulangnya suatu kejadian yang kita curigai sebagai gejala alergi dengan sesuatu yang sama gitu. Jadi misalnya kan susu A gitu dikonsumsi menimbulkan gejala, kalau nggak dikonsumsi enggak. Tapi setelah dikonsumsi lagi muncul lagi. Nah itu yang bisa mengkonfirmasi. Karena kalau misalnya kita bilang cuma mual, muntah, diare, ya nggak alergi pun juga bisa aja ya. Gitu kan. Kena virus, kena bakteri pun juga bisa seperti itu. Nah umumnya seperti itu. Dan biasanya untuk diare yang karena alergi tadi satu, karena ada sesuatu yang dikonsumsi tadi yang kita curigai juga biasanya tanpa gejala-gejala infeksi secara spesifik. Misalnya tidak ada demamnya seperti itu, nah itu juga bisa. Okay. Nah itu baru satu ya gejala di saluran pencernaan. Okay. Nah, ini saya spill lagi untuk yang berikutnya sedikit lagi. Jadi satu lagi untuk dari saluran pencernaan, yang kedua adalah di saluran pernafasan. Karena itu kan yang paling banyak kan, kita selalu bernafas tiap detiknya, gitu, menghirup, menginhalasi, mengeluarkan udara gitu ya. Jadi di gejala pernafasan itu pun juga bervariasi dari mulai dari hidung, kemudian ke tenggorokan, ke laring, pita suara gitu ya, sampai dengan ke dalam paru gitu. Gejala yang muncul pun bervariasi. Nah, misalnya untuk di tingkat hidung ada istilahnya, mungkin pernah mendengar lah gitu, rinitis alergi. Nah, itu bersin-bersin gitu, jadi mudah bersin misalnya terkena debu ataupun juga dalam kondisi dingin atau misalnya mencium aroma-aroma tertentu atau misalnya kena serbuk bunga dan lain sebagainya, itu juga bisa menimbulkan gejala bersin-bersin. Dan juga itu khasnya adalah di waktu tertentu. Misalnya alergi dingin ya, jadi alergi dingin misalnya nanti orang tua mengeluhkan misalnya cenderung dingin di malam hari ya, malam atau pagi hari gitu. Nanti anaknya kok cenderung bersin-bersin gitu di waktu tersebut. Tapi nanti kemudian kalau di siang hari enggak. Atau misalnya pas di sore hari enggak gitu. Tapi kalau mulai menjelang malam hari dan pagi hari gitu, nanti muncul lagi. Nah, itu kita curiga bahwa jangan-jangan dia alergi nih gitu. Alerginya terhadap apa? Mungkin dingin gitu salah satunya. Nah, itu juga salah satu yang bisa kita menjadikan patokan. Karena nanti juga kan akan tumpang tindih juga, ini benar pileknya alergi atau pileknya karena infeksi gitu. Nah, tapi kalau infeksi gampangnya seperti itu. Kalau infeksi dia akan continue. Dia sepanjang hari ya dia enggak akan ada perubahan, sama aja gitu, mau pagi mau

0: Sehingga makanya kalau nanti orang tua, kok anakku curiga alergi, orang tua harus mampu merecall kembali apa saja yang terjadi, apa saja yang sudah terpapar pada anak itu.
1: Oke. Gitu. Baik, ini sudah ada yang bergabung dok via live chat di channel YouTube kami, ada Miftahur Rahman 1996. Pertanyaannya begini, alergi gatal-gatal pada anak, terus merah-merah gatal di tangan itu, apakah harus ke dokter puskesmas atau ada cara alami dok? Oke. Ini alergi gatal-gatal pada anak di tangan merah-merah, apakah itu harus ke dokter puskesmas atau bisa dengan cara alami? Nah, monggo bisa langsung direspon dok.
0: Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk reaksi alergi, jadi memang tadi saya singgung secara umum reaksinya. Nah, reaksinya ini kan bervariasi gitu. Reaksinya bervariasi dari yang ringan, sedang, bahkan sampai yang berat gitu. Nah, kalau misalnya yang disebutkan tadi, menurut saya kalau gejalanya itu hanya berupa kemerahan saja di tangan, tidak disertai dengan tanda bahaya. Di mana tanda bahaya itu misalnya ada gejala sesak nafas, anaknya sampai pucat, lemas begitu ya, sampai tidak bertenaga, mengantuk, itu tanda bahaya yang kemudian anaknya harus dibawa ke rumah sakit atau unit gawat darurat terdekat. Itu mengarah ke suatu reaksi berat alergi yang disebut sebagai anafilaktik. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi ada suatu reaksi cepat yang respon tubuhnya sangat kuat sekali, sehingga kemudian akhirnya menyebabkan reaksi yang sangat berat. Tapi untuk reaksi-reaksi ringan, misalnya berupa ruam kemerahan, atau yang misalnya merah membentol, yang disebut sebagai, biasanya orang awam menyebutnya sebagai biduran.
1: Oh, biduran.
0: Atau kaligata gitu. Dan itu bervariasi di berbagai daerah penyebutannya gitu. Dia biasanya khas sekali bentuknya, dia berupa kemerahan seperti pulau-pulau gitu. Dia biasanya akan muncul mendadak dan kemudian akan menghilang sendiri secara perlahan. Kalau misalnya reaksinya hanya berupa seperti itu, menurut saya sebenarnya itu memang tidak emergensi sifatnya. Artinya tidak harus buru-buru ke mana gitu. Dan kalaupun misalnya itu dikatakan cukup mengganggu, artinya misalnya anak jadi gak bisa tidur, gak bisa istirahat karena gatal dan sebagainya, ya itu bisa berobat ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Puskesmas boleh begitu ya, tapi memang ini sifatnya tidak emergensi. Bahkan dengan avoidance, dengan menjauhkan pencetusnya apa, misalnya paling banyak dingin misalnya ya, ya dengan membuat dia menjadi lebih hangat gitu, meningkatkan suhu supaya suhunya menjadi lebih hangat pun juga biasanya akan mengurangi atau meringankan gejala.
1: Oke, baik, ada yang bergabung ini dok. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam dengan Pak siapa di mana?
2: Dari Faizin ini.
1: Oh, Pak Faizin. Oke, monggo Pak Faizin. Iya.
2: Aku kebetulan ini di Serpong, Mas.
1: Oh, di Serpong. Oh, iya.
2: Ya, lagi monitor ya.
1: Oke, silakan.
2: Masalah gatal-gatal ya, Mas ya.
1: Ya, alergi. Ya.
2: Ini aku udah lansia, umur 81 tahun.
1: 81
2: tapi
1: tahun.
2: Di apa ini? Tumit, ya.
1: Tumit.
2: Gatal-gatal selalu. Aku kan orang tani, jadinya setiap hari ya ke kebun, bola kacul gitu ya. Kalau habis bekerja itu duduk ya di tumit. Itu solusinya bagaimana dok supaya jangan begitu? Apa ada trik-trik supaya jangan sampai gatal-gatal? Gitu,
1: Sudah lama mengalami itu Pak Faizin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faizin, 81 tahun, petani. Katanya setiap habis ke kebun atau ke sawah, nyangkul tumitnya tuh gatal-gatal dok. Nah ini, apakah ini termasuk alergi dan cara mengatasinya bagaimana dok?
0: Oke, ya. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Ya ini tidak hanya membahas anak ya. Tapi gak apa-apa Pak. Ya saya kan juga alumni dokter umum ya gitu. Lebih kurang begini, untuk tidak semua gatal itu alergi.
1: Tidak semua gatal itu alergi.
0: Betul, ya. Gatal itu juga bisa infeksi. Nah, kembali lagi bahwa ini gatalnya akan atau hanya muncul pada waktu tertentu saja, atau pada jika kena paparan tertentu saja. Kalau misalnya saya tarik kesimpulannya, memang sebenarnya kalau ada cerita misalnya, oh gatal nih kulit, itu memang kita sebagai dokter harus ngeliat langsung gitu. Kayak gimana sih bentukannya gitu, apakah ada penebalan, ataukah ada tanda-tanda lain, misalnya ada nanahnya, ada lain sebagainya yang merupakan tanda apakah ini suatu infeksi. Infeksi pun apakah bakteri, apakah virus, ataupun parasit, dan lain sebagainya, itu pun juga harus dilihat, atau jamur gitu. Nah kalau dilihat dari pekerjaannya gitu, sebagai seorang tani yang pasti umumnya sering ini ya, masuk ke kakinya kan nyemplung ke tanah gitu ya, kemudian sawah, lembab gitu ya, lembab, kemudian tentunya juga banyak paparan kuman juga di situ ya. Jadi kemungkinan sebenarnya yang paling

0: Yang banyak sebenarnya biasanya itu malah infeksi. Nah, bisa berupa infeksi jamur ya, infeksi jamur paling banyak dan juga infeksi bakteri. Nah, itu harus benar-benar dipastikan dulu gitu. Nah, untuk solusinya mungkin terkait dengan diperiksakan atau tidak ya. Jadi pencegahannya adalah tentu dengan menggunakan sepatu boot yang kira-kira benar-benar bisa melindungi dan mencegah tingkat kelembaban yang berlebihan. Terutama pada saat dia menginjakkan kakinya di lumpur begitu, harapannya adalah supaya lumpurnya itu benar-benar tidak bisa masuk atau menyentuh ke kakinya. Apalagi kalau misalnya itu kan biasanya kan kontinu kan, setiap hari dilakukan rutinitasnya seperti itu, dan dia lembab terus-menerus paling banyak biasanya karena jamur, biasanya akibat terlalu lembab gitu. Nah, akibat terlalu lembab, sehingga solusinya adalah satu, jika memang itu sudah mengganggu sekali, satu diobatin. Yang kedua adalah untuk pencegahan seterusnya, membuat lokasi ataupun bagian tubuh yang sering lembab tadi, yang sering gatal tadi, menjadi lebih kering. Jadi dijaga supaya dia, apalagi misalnya berkeringat berlebihan karena kan di bawah terik matahari juga tadi, mencegah paparan secara langsung dari kelembaban dari lumpur dan sebagainya itu tadi. Jadi menggunakan sepatu khusus yang biasanya atau mungkin lebih panjang, lebih tebal gitu, supaya tidak tembus dari paparan lumpur yang bisa masuk secara langsung ke sepatunya gitu, ke kakinya.
1: Baik, demikian Pak Faizin di Serpong, atas pertanyaan sudah dijawab langsung oleh dokter ya. Dan ini sudah ada yang bergabung kembali dok via live chat YouTube kami, dan juga ada penanya VWA, tapi saya bacain nanti, kita break dulu ya dok ya. Oke, mendengar setelah berikut ini kami hadir kembali dalam dialog kesehatan. Pastikan terus bersama kami.

0: Pendengar, kembali lagi dalam dialog kesehatan, tema yang cukup menarik ya. Masih menjadi bahasan kita malam hari ini, alergi pada anak, kenali gejala, cegah kekambuhannya. Bersama narasumber kita, Dr. Mu'arif Emmet SC SPA, dokter spesialis anak dari RSIA Umuhani Purbalingga. Untuk Anda ingin bertanya, masih saya buka kesempatan di 632336 atau via WA, call WA di 0811-2540-911. Oke, dok, kita lanjut. Ini sudah ada beberapa pendengar kita yang bergabung di live channel YouTube kami. Ada Alif, ini bertanya begini, dok, jika anak alergi protein susu sapi, apakah harus terapi atau bisa sembuh sendiri nantinya? Nah, monggo dok, bisa langsung direspon nih dok.
1: Ya, terima kasih ya. Untuk pertanyaannya terkait dengan alergi susu sapi. Jadi, alergi susu sapi pun juga sebenarnya ada beberapa kategori ya. Jadi ada yang termasuknya ringan, ada juga yang berat gitu. Nah, itu pula yang biasanya kalau misalnya dilakukan, saya nggak tahu nih pasiennya melakukan tes alergi atau tidak. Biasanya kalau dilakukan tes alergi, khususnya misalnya yang menggunakan IgE atau pi gitu ya, IgE spesifik susu sapi, itu nanti akan ada gradasinya. Jadi termasuknya reaksi yang ringan, sedang, berat seperti itu ya, itu akan keluar gitu. Nah, itu pula yang akan menentukan prognosisnya. Prognosis itu artinya begini, kira-kira nanti kedepannya seperti apa? Apakah bisa membaik, membaik cepat, membaiknya lebih lama, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk alergi susu sapi itu sendiri sebenarnya adalah, kalau misalnya dia ringan, itu besar harapannya dia akan membaik lebih cepat. Atau untuk yang reaksinya lebih berat, biasanya agak lebih lambat, begitu kecenderungannya. Nah, apa yang dilakukan jika memang terbukti anak itu alergi susu sapi? Nah, kita harus berdasarkan bukti ya. Jadi, umumnya tadi saya bilang bahwa alergi susu sapi mulai dikenali sejak anak itu dipaparkan atau mengkonsumsi susu sapi di usia berapapun.
0: Oke. Okay.
1: Jadi misalnya dia kan bayi nih, karena kan bervariasi nih orang tua, ada yang memberikan susu formula tertentu sejak lahir, ada yang baru diberikan pas usia 1 bulan, ada yang 2 bulan dan seterusnya, tergantung kondisi ibunya begitu pada saat oh dia sudah tidak merasa bahwa tidak mampu lagi memberikan ASI di usia 2 bulan, baru kemudian 2 bulan itu dikasih susu formula. Nah, apabila suatu gejala yang dicurigai sebagai alergi susu sapi terjadi dalam rentang waktu 0 sampai dengan 3 bulan sejak pertama kali dia mengkonsumsi susu tersebut, maka itu masih bisa dikategorikan kita curiga pada alergi susu sapi. Tapi kalau misalnya terjadi sudah lebih dari 3 bulan, misalnya dia sudah mengkonsumsi susu sapi 4 bulan yang lalu gitu, dan sekarang ada gejala yang dicurigai, besar kemungkinan itu bukan. Jadi harus dalam rentang waktu tersebut dulu.
0: Okay.
1: Nah, kemudian kapan kita harus melakukan tes alergi susu sapi? Alergi susu sapi bisa dites kalau anaknya sudah 4 bulan lebih. Kalau anaknya di bawah 4 bulan itu belum bisa dilakukan tes. Jadi baru berdasarkan gejala saja. Tapi bagaimana penanganannya tetap kita perlakukan sebagai anak alergi susu sapi walaupun belum dilakukan tes. Tapi kalau yang sudah dilakukan tes itu sudah terkonfirmasi lagi, oh benar nih memang dia alergi terhadap susu sapi. Tadi menyambung ke pertanyaan anak Alfi ya, Pak Ibu, Bu Alfi tadi ya. Jadi, apakah harus diterapi? Terapi dalam hal ini sama dengan alergi pada umumnya. Jika alergi terhadap sesuatu, dalam hal ini alergi terhadap protein susu sapi, maka dia harus menghindari protein susu sapi. Begitu. Okay. Nah, untuk kasus alergi susu sapi itu sangat menarik sekali. Jadi, dia berbagai penelitian di dunia itu semakin kesini semakin berkembang. Dulu gitu trennya adalah apabila seorang anak itu dicurigai alergi susu sapi gitu dengan misalnya dia tidak mendapatkan ASI, maka mutlak dia tidak diberikan susu sapi dalam periode waktu tertentu. Ini pula akan menjawab apakah kemudian dia bisa membaik. Bisa. Dia akan boleh dicobakan kembali itu 6 bulan kemudian. Jadi misalnya sekarang nih pantang nih, gak boleh minum susu sapi selama 6 bulan. 6 bulan lagi kemudian baru boleh dicoba lagi. Baru boleh dicoba lagi, dan ada kemungkinan bahwa lama-lama kemudian tubuhnya akan toleransi. Begitu. Nah, kemudian kalau misalnya dia mendapatkan ASI. Kalau misalnya dia masih ada ASI-nya atau mix bahkan. ASI juga iya, susu formula juga iya. Dia harus menghindari susu sapi dan ibunya juga menghindari susu sapi. Sehingga susu sapi itu nanti tidak tertransfer melalui ASI atau air susu ibunya gitu. Nah itu sebenarnya yang masih berlaku di Indonesia, sebenarnya kita masih berpatokan seperti itu. Tapi di banyak negara itu sudah dilakukan penelitian bahwa sebenarnya benar-benar menghindari susu sapi itu justru kurang dianjurkan. Karena kalau misalnya seorang anak itu dicurigai alergi susu sapi, gak apa-apa, tetap aja dikasih susu sapi. Tapi kita lihat dulu reaksinya, dia ini termasuknya reaksi ringan atau berat. Kalau berat mutlak udah gak usah dikasih dulu gitu. Dikasih jeda, dikasih waktu supaya tubuhnya bisa toleransi. Tapi kalau misalnya untuk reaksi ringan, tetap dikasih aja. Jadi ada beberapa di pasaran pun juga beredar susu-susu yang sifatnya kayak setengah-setengah gitu. Saya nyebutnya partial hydrolyzed gitu. Jadi kayak gampangannya aja setengah-setengah. Setengah-setengah ini artinya begini. Dalam suatu kandungan susu di susu formula tersebut, dia ada yang murni susu sapi 50%, ada 50%-nya adalah yang sifatnya untuk anak alergi susu sapi. Jadi dia harapannya apa? Anak ini tetap konsumsi susu sapi supaya nanti lama-lama tubuhnya bisa bertoleransi. Itu trennya kesini sudah seperti itu. Sehingga nanti dilihat kondisi lagi. Makanya dengan kondisi anak dicurigai alergi susu sapi, itu harus dalam pemantauan dokter anak. Susu mana yang harus dipilih gitu. Apakah memang mutlak dia gak boleh dikasih, atau dia dikasih yang setengah-setengah tadi. Untuk kemudian kita ikuti. Kalau dia mampu dengan yang setengah-setengah, nanti lama-lama dia bisa cepat naiknya ke susu biasa lagi. Lebih kurang seperti itu. Terapi yang dimaksud oleh anak Alfi atau Ibu Alfi tadi lebih kurang seperti itu tadi. Dan juga menjawab tadi bahwa apakah kemudian nanti bisa membaik? Bisa. Dalam kurun waktu interval rata-rata di 6 bulan atau bahkan bisa sampai 12 bulan tergantung dia berat atau ringannya.
0: Berarti orang tua harus telaten, harus paham betul ya melihat kondisi anaknya gitu ya, Dok ya. Baik, ada yang bergabung kembali via WA. Selamat malam, Dok. Tadi disampaikan ada tes terkait dengan apakah anak kita alergi tertentu. Apakah memang ada tesnya, Dok? Dan itu tesnya bagaimana, Pak? Biayanya mahal dan teknisnya bagaimana? Dari Bu Irma yang ada di Batu Raden, BTR Batu Raden.
1: Oke, baik. Jadi untuk tes alergi itu sebenarnya utamanya ada dua gitu. Ada tes yang di kulit, ada yang tes di darah gitu. Nah untuk yang dites di kulit ini ada dua macam lagi nih. Ada yang dites cukit gitu, atau disebut sebagai skin prick test. Ada juga yang namanya tes tempel gitu. Nah jadi kalau misalnya skin prick test itu lebih cepat sebenarnya. Mungkin pernah melihat bahwa jadi misalnya di satu sisi lengan gitu, kita menggunakan berbagai alergen. Saya lupa, kira-kira sekitar 18 atau 20 gitu, tergantung ketersediaan alergennya gitu ya. Jadi nanti jadi kayak nanti dibuat blok-blok seperti itu di satu sisi lengan, nanti kemudian dicukit sedikit-sedikit gitu dan diteteskan alergen. Ditunggu reaksinya lebih kurang 20 menit gitu. 20 hingga 30 menit. Nanti mana yang memunculkan reaksi yang kemudian akhirnya dianggap positif gitu. Dan itu akan menjadi catatan. Kalau sebenarnya itu kalau dibilang tidak nyaman, ya memang tidak nyaman, tapi tidak terlalu yang nyeri sekali ya, karena itu emang cuma sedikit sekali di cukitnya begitu. Kisaran di mana bisa melakukan tes tersebut, tidak semua rumah sakit
0: ya. Di Umuhani ada, Dok?
1: Di Umuhani belum.
0: Oh, belum.
1: Iya, karena saya waktu itu pernah mengusahakan, tapi emang alerginya susah sekali dicari. Di Indonesia itu terbatas biasanya distribusinya hanya ke spesialis anak konsultan. Jadi konsultan alergi biasanya yang bisa mengakses untuk mendapatkan itu. Jadi beberapa rumah sakit, ada yang rumah sakit besar yang memang dia bisa melakukan penelitian-penelitian, biasanya bisa memproduksi sendiri alergennya. Kemarin terakhir saya mencari-cari itu banyaknya di luar negeri gitu yang menjual. Itu susah sekali mengakses untuk membeli alergennya gitu.
0: Tapi kalau secara harga ini berapa?
1: Kalau secara harga itu juga bervariasi tergantung di rumah sakitnya gitu. Kalau misalnya untuk yang tes cukit tadi mungkin sekitar 500 ribuan.
0: Lumayan juga ya.
1: Gitu ya. Kalau yang satu lagi tadi yang di kulit juga itu tes tempel. Kalau tes tempel itu dia butuh waktu mungkin sekitar 2-3 hari menunggu reaksi dia muncul. Jadi alergen yang dicurigai kemudian ditempelkan. Kalau harga saya kurang tahu. Lebih kurang mungkin hampir sama dengan yang tadi, tapi mungkin bisa lebih murah juga. Nah satu lagi yang tes darah gitu. Tes darah ini adalah tes yang paling umum gitu. Paling mudah dicari juga gitu. Tapi ya tergantung juga itu paketan mana yang diambil ya. Jadi kalau yang di Indonesia itu namanya IGE atau PI, Panel Indonesia. Nah itu tergantung, ada yang biasanya paketan gitu, kisaran harga ya mungkin sekitar 2,5-3 jutaan gitu. Atau misalnya hanya ingin alergen-alergen tertentu saja. Jadi dia tidak paketan. Kalau paketan itu jadi kayak banyak sekali yang diteskan di situ. Ada putih telur, kuning telur, ada macam-macam lah kayak gitu, banyak sekali. Tapi kalau misalnya mau satu aja, misalnya mau susu sapinya aja gitu, setahu saya mungkin sekitar 500.000.
0: Oke.
1: Ya itu kisarnya gitu, tapi itu harga sesuai dengan tempat masing-masing ya. Saya juga enggak tahu.
0: Sesuai dengan masing-masing gitu.
1: Sesuai dengan rumah sakit, sesuai dengan laboratoriumnya. Okay. Karena kan itu juga kalau yang tes tadi bisa ke laboratorium tertentu.
0: Oke. Okay. Baik. Ini ada lagi yang bergabung, selamat malam dokter, terima kasih, temanya menarik ya. Yang ini saya tanyakan, berarti kalau seorang anak itu punya alergi itu gak bakalan bisa sembuh total ya dok? Atau bagaimana dari Pak Budi yang ada di Banjarnegara?
1: Iya.
0: Nah ini menarik ini dok.
1: Oke, okay. Sebenarnya begini, kenyataannya yang harus diterima adalah memang alergi itu tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa. Tapi terkesannya gimana gitu ya. Jadi untuk menenangkan hati orang tua, bahwa sebenarnya alergi itu ya, yang penting adalah bisa dikenali dulu gitu, dikenali, kemudian juga akhirnya kemudian dicegah untuk dia tidak terpapar dan akhirnya tidak terjadi kekambuhan. Sehingga targetnya adalah kualitas hidup seorang anak itu akan jadi jauh lebih baik begitu. Meskipun tadi yang saya bilang bahwa ada beberapa alergen, contohnya tadi kayak misalnya alergi protein susu sapi, lama-lama bisa terjadi toleransi. Tapi secara prinsip sebenarnya secara umum alergi ya tetap aja alergi begitu. Dia akan alergi terus menerus. Dan itu pun juga kalau nanti misalnya dilakukan tes tadi ya, misalnya tes alergi, itu akan keluar nilainya atau angkanya di mana dia termasuk kategori ringan, sedang atau berat. Sehingga kalau misalnya dia dalam termasuk kategori ringan gitu, kayak gampangnya adalah mungkin dia terpapar dalam jumlah yang sedikit, dia gak apa-apa. Contoh misalnya misalnya alergi terhadap telur ringan misalnya gitu ya. Nah misalnya dia mengkonsumsi satu telur gak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya agak banyak kan baru muncul reaksinya. Nah itu bisa seperti itu. Tapi kalau alerginya berat gitu, satu aja, sedikit aja atau setengah aja sudah bisa menimbulkan reaksi. Nah itu jadi itu pun juga sangat bervariasi dengan tingkat alergi seseorang.
0: Baik, berarti dalam pemahaman saya, seseorang itu tidak akan kambuh ketika dia tidak seorang anak itu tidak mendekati pemicunya begitu ya dok ya?
1: Betul.
0: Nah ini menarik, ada pertanyaan lagi dari pendengar kita. Selamat malam dok, dari Ibu Wiwi di Jatisari. Pertanyaan saya begini dok, kadang kan kita gak bisa menahan anak kita kadang main kemana gitu ya dok, kita gak tahu dia kena debu atau kena apa, nah kadang pulang dalam kondisi yang gatal-gatal. Nah kita sebagai orang tua ketika menghadapi situasi seperti itu kan khawatir ya dok, berarti bagaimana kita sebagai seorang ibu untuk menjaga agar anak kita tuh tidak mengalami seperti itu, karena anak-anak kita kan suka main. Nah ini bagaimana ini dok?
1: Iya, jadi tentunya adalah yang pertama adalah orang tua harus selalu memperhatikan gejala yang muncul tadi ya. Kalau misalnya sifatnya berat ya, sifatnya berat yang bisa menimbulkan sampai dia sesak nafas, pucat, lemas gitu ya, dan intinya itu mengancam gitu. Mutlak bahwa orang tua mau tidak mau ya harus membuat suatu rules ya, aturan yang benar-benar membuat seorang anak itu tidak lagi menyentuh atau berpaparan dengan alergen yang bisa menimbulkan reaksi tersebut. Tapi kalau balik lagi bahwa reaksinya yang ringan-ringan tadi, misalnya kayak ada ruam, kemerahan dan sebagainya, yang kemudian dia akan menghilang sendiri, menurut saya itu pun juga cukup kita lakukan pemantauan ya, mungkin tidak terlalu seketat dengan reaksi yang apabila dia muncul sangat berat gitu. Nah tentu bahwa kita tidak bisa benar-benar membatasi gitu. Tapi kalau misalnya orang tua sudah bisa mengenali nih, misalnya kalau dia main di luar misalnya kena bunga-bungaan atau misalnya kena tanaman-tanaman tertentu begitu ya. Kemudian akan muncul reaksi. Nah itu tadi tugas orang tua kan mitigasi ya. Jadi mencari kira-kira yang mana nih yang menjadi pencetusnya. Kalau memang itu mudah dikenali dan itu harus dikomunikasikan dengan anaknya itu sendiri gitu. Selagi bisa dikomunikasikan. Nanti kalau misalnya dia masih tetap susah gitu ya, selama reaksinya ringan gak apa-apa, dipantau saja begitu ya. Sampai dengan kecuali nanti misalnya terjadi reaksi berat tadi, maka kemudian mutlak dia harus kita larang gitu. Kemudian juga gitu, itu kan faktor luar ya, faktor eksternal begitu ya. Kalau dari faktor internal sendiri sebagai orang tua, ya banyak sekali ya kemudian penelitian-penelitian yang semakin kesini berkembang bahwa support misalnya suplemen begitu ya, suplemen tertentu misalnya kaitan dengan meningkatkan kekebalan tubuh untuk mencegah ataupun juga mengurangi reaksi alergi. Ada beberapa yang seperti itu ya. Nah itu pun juga perlu dikomunikasikan, misalnya konsultasi langsung ya ke dokter spesialis anak. Karena nanti kalau saya bilang nanti konsumsi suplemen ini nanti naik deh penjualan suplemennya. Nanti itu malah penggunaannya nanti malah tidak sesuai dengan indikasi gitu.
0: Nah, dok, di apotek atau di pasar ini kan banyak obat-obat untuk alergi gitu, begitu ya, dok? Yeah. Ini sifatnya tuh menyembuhkan atau hanya sekedar meringankan saja sih, dok, sebenarnya?
1: Iya, meringankan.
0: Meringankan ya?
1: Meringankan saja.
0: Oke. Okay. Jadi orang tua tetap misalkan nanti ada kasus-kasus yang membahayakan harus tetap ke dokter spesialis anak gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, mumpung nih dokter kan praktik di Umuhani nih, dok. Berarti pelayanan seperti apa di sana, terutama dalam menangani anak yang mengalami alergi ini, dok? Seperti apa biasanya?
1: Ya. Jadi banyak sekali ya kasus alergi yang saya tangani gitu. Jadi utamanya yang cukup banyak itu kalau untuk anak-anak yang udah dari 6 bulan ke atas, yang prasekolah itu saya banyak banget. Itu yang berupa asma gitu ya, rinitis alergi gitu. Itu banyak sekali gitu. Kalau misalnya untuk penanganannya seperti apa, tentu konseling edukasi itu menjadi garda terdepan, karena memang untuk identifikasi atau mengenali alerginya itu apa dan juga menjauhi. Karena ya tentu misalnya pada saat dia mengalami alergi, tergantung reaksi yang muncul. Misalnya ternyata berat disertai dengan sesak nafas, saya harus memberikan obat X atau penanganan tertentu yang saya lakukan di rumah sakit, ya kemudian ditangani dan biasanya akan membaik gitu. Tapi setelah membaik, kemudian anak itu kan diedukasi untuk gak boleh begini begitu. Tapi kemudian terulang lagi, muncul lagi gitu. Jadi ada beberapa kemudian orang tua yang kemudian, kok gak sembuh-sembuh ya? Ya memang begitu gitu. Gitu. Kemudian ada yang kemudian mengikuti saran, ya alhamdulillah jauh lebih baik gitu. Jadi kayak udah jarang, lebih jarang kambuh dan lain sebagainya gitu.
0: Oke, okay. Baik. Wah, ini ada lagi, mungkin ini WA terakhir ya, dok. Tapi ini bukan kasusnya anak, ini kasusnya orang dewasa nih. Gak apa-apa ya, dok ya?
1: Oh, gak apa-apa.
0: Saya bacakan ya. Dari Mang Pepeng di Jalan Legend Sumarto. Keluhan di punggung saya selalu gatal. Di askes setelah diberi obat gatal tapi masih tetap gatal. Nah, minta saran, mungkin ada salep apa yang sembuh, menyembuhkan yang bisa dibeli di apotek. Nah, ini susah. Enggak boleh nyebut merek juga ya, dok.
1: Satu, enggak boleh nyebut merek. Yang kedua, saya harus mendiagnosis yang tepat.
0: Oh, harus gitu lihat ya. Seperti apa.
1: Betul,
0: gitu ya
1: gatalnya. Iya,
0: ya.
1: Harus mendiagnosis yang tepat dulu. Jadi memang kalau untuk istilahnya kalau untuk gatal gitu, ada istilahnya wujud kelainan kulit gitu. Jadi kita harus benar-benar identifikasi dulu. Okay. Jadi kalau dari saya ini nggak bisa nih merekomendasikan secara khusus ini apakah apakah jamur gitu, apakah suatu radang, infeksi, bakteri atau apa gitu, dan obat yang sudah diberikan di puskesmas itu atau di mana tadi dia berobat itu apa gitu jenisnya. Kan saya juga nggak tahu karena akan berbeda peruntukan. Tapi yang jelas begini, kalau dia letaknya itu di punggung pada dewasa, umumnya tadi balik lagi pada biasanya kaitan dengan kelembaban dan juga kebersihan gitu. Okay. Kaitan kelembaban dan kebersihan. Biasanya area punggung itu kan area yang kadang susah dijangkau untuk dibersihkan begitu. Betul. Jadi sebelum dengan salep ini dan itu, coba saya konseling aja nih, edukasi memperbaiki bahwa satu yang pertama untuk mandinya dibenerin lagi deh gitu. Mandinya dirutinkan, mandi kan minimal 2 kali gitu ya. Mandi minimal 2 kali sehari dan usahakan bisa menggosok atau menjangkau sampai ke punggung. Kalau susah minta bantuan orang. Minta bantuan siapa? Istri atau siapa gitu ya. Jadi kemudian yang berikutnya adalah ya tadi misalnya menggunakan sabun antiseptik begitu ya. Kemudian juga menggunakan pakaian-pakaian yang bisa menyerap keringat gitu, menyerap keringat, lembut gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya berkeringat atau basah gitu, misalnya entah habis aktivitas atau apa, itu segera dikeringkan gitu, dibersihkan. Jangan dibiarkan kering sendiri. Jadi kita harus aktif, secara aktif gitu mengeringkan supaya kelembaban di situ tidak berlebihan dan sehingga tidak memicu timbulnya jamur gitu. Saya balik lagi, kalau misalnya saya tembak, ini lebih kurang kayaknya ke arah jamur nih. Kira gitu jamur, ya. Biasanya kaitan dengan masalah kebersihan dan kelembaban. Okay. Tapi ya balik lagi bahwa itu harus benar-benar dilihat dulu. Jadi kalau rekomendasi salep apa, kayaknya malam ini saya belum bisa ngasih.
0: Belum melihat ininya,
1: belum
0: ya
1: melihat,
0: langsung ya.
1: Gitu. Jangan nanti salah saya. Okay. Gitu, enggak boleh itu.
0: Baik. Kalau misalnya ada yang mau konsultasi ke dokter nih, dok. Prakteknya jam kapan aja, dok? Jam berapa aja?
1: Iya, di Umuhani saya prakteknya pagi siang malam.
0: Pagi
1: ya.
0: Siang malam. Oh, okay. Setiap hari ada, dok.
1: Setiap hari ada. Okay. Ya kecuali hari Minggu.
0: Oh iya.
1: Nah, kecuali hari Minggu. Silakan misalnya kalau ada masalah-masalah ya terkait dengan apa yang kita sudah bahas tadi, misalnya ingin lebih mengkonfirmasi gitu apakah anak saya alergi atau tidak, ataupun sudah merasa anaknya alergi, sudah dilakukan penanganan ini dan itu, kemudian butuh berkonsultasi lebih lanjut, apa butuh diarahkan untuk melakukan tes apa segala macam. Silakan saja kalau misalnya ingin silaturahmi ke kami di RSI Awumuhan di Purbalingga.
0: Oke, baik. Setiap hari selain Minggu ya.
1: Selain
0: pagi,
1: Minggu,
0: siang, sore, malam.
1: Betul.
0: Ada, ya. Oke. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin berkonsultasi langsung boleh datang ya ke Rumah Sakit Awumuhan di Purbalingga. Baik, waktu kita sudah habis ternyata, Dok. Enggak kerasa, cepat banget ya. Oke, terima kasih Dr. Muarif Emmet SC SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Awumuhan di Purbalingga yang telah berbagi informasi, berbagi ilmu terkait dengan alergi pada anak, kenali gejala dan cegah kekambuhannya. Semoga informasi yang sudah dibagikan, ilmu yang tadi sudah di-share oleh dokter ini bisa menambah wawasan kita semua ya, terutama para orang tua yang semakin nanti memahami tentang gejala alergi, kemudian mengenali pemicunya dan mampu mencegah kekambuhan pada buah hati tercinta. Tapi kalau misalkan ingin konsultasi langsung dengan Dr. Muarif ya, silakan datang ke Rumah Sakit Awumuhan Purbalingga. Oke, terima kasih sekali lagi, Dok. Sukses selalu, salam sehat selalu. Oke, okay, dan sampai jumpa lagi di satu lain ya, kesempatan dengan tema yang lebih menarik lagi ya, Dok ya.
1: Ya, insya Allah ya, Mas.
0: Oke, okay. Saya Arya Setia pamit ya, sampai jumpa lagi dalam Dialog Kesehatan edisi Selasa pekan depan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRD Purwokerto di mana pun Anda berada. Masih ada saya Arya Setia di ruang dengar semuanya malam hari ini ya. Kali ini kita masih terus lanjut ya di Purwokerto malam, Ruang Rindu kembali hadir ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu yang siap menghadirkan lagu-lagu era tahun 2000-an. Ya, seperti tadi ya. Lagunya Shilon Seven sudah mengawali kita dengan satu hal yang membawa kita bersemangat ya. Pasti ku bisa. Shilon Seven. Sudah saya hadirkan untuk Anda ya. Oke, dan masih banyak lagu-lagu lain yang pastinya siap menemani suasana malam Anda. Sembari mungkin Anda ingin bercerita ya terkait dengan ya apapun itu di era-era tahun 2000-an yang pernah Anda rasakan. Ingin berbagi atau share sama pendengar yang lain, boleh silakan 0811-2540-911 ya. Saya juga nanti akan berbagi sesuatu untuk Anda selain lagu-lagu. Saya akan hadirkan info-info menarik ya. Kaitannya dengan era-era tahun 2000-an lah pokoknya ya. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Flow right here.
1: Ini judul lagunya adalah Nuansa Bening yang dibawakan oleh almarhum Vidi Aldiano. Ini menjadi salah satu lagu yang boleh dikatakan paling melekat ya dengan perjalanan awal karir Vidi Aldiano. Dan lagu ini dirilis sebagai single di album debutnya di tahun 2008 yang sebenarnya merupakan versi remake dari lagu lawas karena karya Kinan Nasution bersama Rudy Pekerti yang pertama kali populer sejak tahun di akhir tahun 70-an ya. Dan yang membuat versi almarhum Vidi ini terasa spesial adalah karena cara dia mengubah lagu aslinya menjadi lebih dekat dengan generasi muda saat itu ya. Dengan aransemen pop yang ringan, kemudian vokal Vidi yang hangat ditambah sentuhan rap dari G-Flow yang membuat lagu ini terasa modern tanpa kehilangan rasa romantis dari versi originalnya ya. Memang keren nih lagu ini ya. Dan secara cerita lagu Nuansa Bening ini bukan lagu cinta yang meledak-ledak ya. Justru kekuatannya itu ada di perasaan yang tumbuh secara pelan ya. Jadi lagu ini menggambarkan seseorang yang awalnya menganggap pertemuan itu biasa saja. Tapi semakin mengenal seseorang, maka semakin muncul rasa yang dalam ya. Jadi ada bagian menarik dari maknanya. Jadi ketika jarak muncul, justru rasa itu terasa makin dekat secara emosional. Wah, asik ini ya. Dan memang banyak yang suka dengan lagu ini ya, termasuk saya. Kenapa? Karena lirik dan melodinya itu terasa sederhana tapi kena. Ini tentang jatuh cinta yang tidak dramatis, tapi pelan-pelan memenuhi pikiran kita ya. Sehingga tidak heran kalau lagu ini sampai sekarang itu masih sering dipakai ya untuk suasana nostalgia atau mungkin juga kenangan masa sekolah atau momen yang paling ini ya kadang bikin orang itu diam lalu senyum sendiri gitu ya. Dan boleh saya katakan kalau versi saya ya sebagai seorang penyiar gitu ya atau yang kerja di radio, menurut saya itu ada lagu yang gak perlu teriak soal cinta, cukup pelan tapi bikin hati ikut mengingat ya. Lagunya siapa ya? Ini dia, Nuansa Bening dari Vidi Aldiano. Jadi lagu yang mengajarkan kalau kadang rasa itu datang bukan saat pertama bertemu ya, tapi justru tumbuh dari cerita-cerita kecil yang terus tinggal di kepala kita. Asik. Kerennya lagunya emang ya.

0: LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya di 08112540911. Selamat malam Mas Arya, semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Anda juga sehat ya. Siapa sih ini yang kirim WA? Tidak menyebut nama ya. 089779. Oke. Profilnya Oh, Mas Arvin. Oh, Mas Arvin. Mas Arvin di mana ini? Terima kasih ya sudah bergabung malam ini. Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Arvin dan keluarga juga selalu sehat ya. Oke, apa nih? Selamat malam Mas Arya, selamat malam. Alhamdulillah bisa dengar suara Mas Arya lagi ya. Semoga selalu diberikan kesehatan Mas Arya. Iya sama. Kalau boleh request ada band yang apa saja. Salam buat semua yang sedang mendengarkan. Semoga diberikan kesehatan ya untuk Pro 1 RD Prokoto. Semoga semakin jaya di udara. Selalu menemani hari-hari kita semuanya. Oke, terima kasih ya. Harapan kami juga seperti itu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Ada yang masih ingat judul lagu yang satu ini? Apa yuk coba? Betul, Cinta Suci ya. Widih, memang ada yang namanya Cinta Suci. Emang ada yang namanya cinta sejati? Kadang kalau ditanya seperti ini tuh suka bingung jawabnya ya. Ada nggak ya cinta sejati itu? Oh jelas ada, cinta Tuhan kepada makhluknya ya. Cinta orang tua kepada anaknya. Itu kan cinta yang benar-benar sejati. Kalau cinta kita sama pasangan kita sejati nggak? Nah itu tanya sama diri kita masing-masing ya. Kira-kira itu cinta sejati nggak itu? Tapi apapun itu ya, kalau kita sudah ngomongin tentang masalah cinta, pasti yes, meluas ya. Tapi kita kan ngomongin cinta kita dengan sesama makhluk ya, cinta kita dengan pasangan kita, cinta kita dengan orang tua kita, dan pastinya cinta kita dengan Tuhan kita. Kalau sudah sampai mentok cinta kita kepada Tuhan kita masing-masing, itu tataran cinta yang paling agung, yang paling tinggi ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung kembali via WA. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya baru dengar lagunya. Kalau baru dengar, baru nongol siaran. Lagunya Wanita Ingin Dimengerti ya, ada band. Ada band tadi sudah yang Kau Aunaku. Jadi gak bisa keluar lagi ya, mohon maaf, tidak bisa ya Mas Erwin, tidak bisa saya hadirkan kembali karena tadi ada bandnya sudah di awal tadi ada ya. Terus juga ada Mr. Genjot di Kroya, Sandaran Hati Mas Arya, oke. Okay. Lagi butuh sandaran hati apa ceritane? Ya nanti saya hadirkan pokoknya ya, karena pas malam hari ini ada. Gitu ya, nanti saya akan hadirkan pokoknya. Terus selamat malam Mas Arya, selamat malam juga, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Salam buat semua yang sedang mendengarkan malam hari ini, semoga sehat selalu buat Mas Arya, terima kasih. Oke, terima kasih juga. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Mas Arya, selamat malam juga, apa kabar? Alhamdulillah sehat dong, kalau gak sehat gak siaran ya. Semoga Anda juga malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak sakit, tidak sedang gundah gulana, tidak sedang banyak pikiran, letakkan sejenak pikirannya ya. Masalahnya maksudnya bukan pikirannya yang diletakkan, tapi letakkan pikirannya sedikit, kemudian coba kita tarik nafas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan, terus kita ingat ya apa yang sudah kita dapatkan di dunia ini. Kadang kita lupa bersyukur. Nah, kalau kita lupa bersyukur, biasanya kita muncul rasa gundah gulana gitu ya. Apa-apa tuh bawaannya males. Padahal sebenarnya banyak nikmat yang sudah kita dapatkan, tapi kita gak pernah merasa dan bersyukur tentang itu. Nah, itu kadang kekurangan kita sebagai manusia begitu ya. Dan biasanya kalau malam hari itu malam yang, atau saat yang pas ya, untuk kita merenung, untuk kita coba merefleksikan diri kita, apa yang sudah kita dapatkan dalam kehidupan kita gitu ya. Asik. Yang jelas semua tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan kita, itu saja ya. Oke, terima kasih pendengar. Setelah ini saya hadir kembali menemani Anda di sajian nanti lagu-lagu berirama Sunda ya, Gapura Sunda, insya Allah nanti bersama Bang Acong ya akan kembali hadir menemani kita. Ya, sekali lagi terima kasih. Pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mari kenali, pelajari, dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Sembilan tiga poin satu. Rosatu, channel info.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
2: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Sudah pukul 22 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menantikan Gapura Sunda, langsung saja kami hadirkan untuk Anda tentunya bersama Mang Acong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palamitra Wilujeng Wengi Wilujeng Patepang Deui sareng acara Gapura Sunda di RRI Purwokerto. Semangat Wilujeng ngadangukeun.

0: Alhamdulillah dinaungi ya, sonten ya, Selasa kaping 23 Juni 2020 genep. Alhamdulillah Kang Acang tiasa nepangan dulu di lemur baraya di kota tina payek-yek dengan pantayan tayi tanganan sanos di Jomantara. Tah wengi ieu Kang Acang teh di sarangan kunu ganteng anu kasep Mas Arya Setia. Assalamualaikum Mas Arya, kumaha Damang?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Damang, Mang Acang Damang.
0: Alhamdulillah pun mulih Mas Arya ya seperti semula tenapangan.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Kepala mitra sadayana. Raos teh abot pisan Mas Arya nyatane lah menuju di cobi. Alhamdulillah ya nata separantos di sepasian sehat walafiat.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin ya robbal alamin ya. Doa saking Mas Arya.
1: Amin. Amin. Halo Wilujeng Wengi. Langsung we Mang.
0: Langsung mangala. Hawatos Mas Arya.
2: Wilujeng Wengi.
1: Ngi ngi ngi ngi ngi.
0: Damang teh.
1: Di saha ieu?
0: Nama gue ya.
2: Kontrol.
0: Oh, oh gitu. Oh, iya. Nah, sepenting Damang sehat walafiat teh.
2: Saya Juli tanggal 28 kontrol dari.
0: Oh gitu. Nya rutin nih, di rutin nak. Nah, gitu sepada orang ya, sehat walafiat.
2: Sayang Damang.
0: Tak gitu. Sehatnya berharga teh, awis.
2: Mohon.
1: Maaf
2: ya.
1: Alhamdulillah, dalam
2: Damang.
1: Alhamdulillah Damang sehat.
0: Ulan.
2: Damang.
0: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Dalam.
1: Tulan.
2: Kawinan baik.
1: Kawinan pop bungi iya.
2: Non.
1: Ayah bajing loncat. Ayah talaga remis. Mawar bodas. Bubui bulan. Tunggara, runtah, maripi.
0: Maripi.
1: Durian peget.
0: Pegat, Mas Arya.
1: Oh, durian pegat. Oncom gondrong. Kasbon. Ulah cerik.
0: Cerik, teh.
1: Mana? Dua lalaki. Dasar jodoh.
2: Bajing, anu. Melompat.
0: Oh iya.
1: Loncat.
2: Bajing loncat ke astana adu api lebat.
1: Bajing loncat.
0: Astana naon teh?
2: Naon cebi.
0: Kuburan. Kuburan.
2: Naon cebi.
0: Kuburan.
1: Loncat.
2: Kuburan ka abi.
0: Kuburan masing-masing.
2: Seueur.
0: Seueur didinya pemukiman.
2: Iya.
0: Salam kawasate. Atur nuhun, mohon teras.
2: Mugi-mugi tancah pinaringan kawicingan.
0: Amin ya rabbal alamin. Mohon amin. Amin. Amin. Oh, pokok ge.
2: Mas seti pangandaran ya lama ga lebet.
0: Mohon sok sina lebet teh.
2: Mohon faizin oke. Okay.
0: Mohon.
2: Emang lang-lang kemana emang
0: lang-lang. Mohon. Tuara raya tapi biasa nama teh ngadangukun terus. Ya, biasa.
2: Iya kan abis itu. Mang ngacang itu mang ngendang itu. Kepan lami jamannya teh dian bahala.
0: Mohon.
2: Mang hamid.
0: Mohon.
2: Mang ngendang di tasik. Mang ngendang.
0: Mohon.
2: Ayo ge. Mangkat
0: rego gelengnya cuantanya
2: ya.
0: Ya, gitu.
2: Ayah pemuningah, mangalepet. Emak Ica di kota Sari mangalepet.
0: Ayah
2: Monjaya. Itu kokom ke mana ya?
0: Kak, teh kokom muncul teh.
1: Kokom ke mana teh kokom? Nah,
0: mohon.
2: Ya,
0: ya, ya,
2: ya. Bisa. Jami lami
0: lengket sadaya mohon mohon duka kamarana laras itu menuju para rantau pa yang tente
2: gitu nya
0: mohon
2: mama ade
0: terus
2: saya ge itu risa ya mau
0: tim ini
2: namanya ayo ge ya kan ge saja belanya
0: mohon maka
2: Alhilap, kolot.
1: Hah? Aha.
2: Kolot, hilap.
0: Kolot, sepuh.
1: Sepuh.
0: Hilapan, tak gitu.
2: Nges kolot kene.
0: Wow.
2: Hidung kolot, aduh kumahannya.
0: Tapi sing penting semangat teh. Semangat, sehat, waras, gerigas. Tak, gitu baik lah.
2: Ya Kang Gesadanya. Ini Kang Balo.
0: Oh, nyata.
2: Kelima.
0: Mister Balonya biasa.
2: Ada Kang Bakul. Kamu deh lah beli. Anu nyepet Kang Bakul.
0: Oh.
2: Di semuanya mangga lepet. Di atas kawinnya pacing lompat.
0: Mohon antar santai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hatur nuwun Teh Sekar.
0: Disemprot Mas.
1: Mugia selawas
0: sehat walafiat.
1: Amin di pengkeren.
0: Teh Sekar.
1: Sekar Wilujeng Wengi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Wilujeng Wengi. Mohon kulan.
1: Kulan.
0: Sarang saya.
1: Sarang
3: Mama Indes.
0: Oh Mama Indes, oh, kumaha damang Mama Indes?
3: Alhamdulillah.
0: Dadang tos pinter. Mohon, pinter ta Sundana Mama Indes. Sing penting telaten sinau bahasa Sunda. Bingung.
1: Gak apa-apa.
0: Bebas Mbak Indes.
1: Saya juga belajar.
0: Monggo Bangga nyares naon matur nopo panjenengan monggo. Geget.
3: Mau matur apa ini?
0: Ya monggo.
1: Abde oge nuju diajar bahasa Sunda.
0: Tapi saking telaten Mas Arya oge pinter main deh setiap Selasa sinau di dalam acara Gapura Sunda kados niko.
1: Abdi oge nuju diajar Mama Indes.
0: Hayang lagu naon Mama Indes?
3: Anyun.
0: Naon?
1: Bajing loncat runtah.
0: Apa ulah cerik?
1: Ayat
0: oh jalan setapak bubui bulan
1: oh ya
0: enggak diantosnya
1: ayak bubui bulan ayak mangga kintu salamna
3: itu salamna
0: kagem
3: Mama Ida
0: nggih mohon
3: kagem Pak Tini
0: laras
3: kagem Mas Ardian
0: oh mohon sade sinten malih kesupen
3: Teh Putri, Mas Herdi,
0: mohon mangga.
3: Sarmila, Mama Darisa,
0: Laras,
3: Mister Balo,
0: Balota gitu.
3: Terus ada Bu
0: Harsoyo, Laras, mohon tak aktif Mas Har.
1: Buhar.
3: Pak Dalang.
0: Pak Dalang. Mohon.
3: Pak Darsun.
0: Darsun tak, Mas Kang Darsun, Mama Kakem Indes. Kasadayana wae mangga.
3: Iya. Maunya sebesian buat Kang Acel.
0: Laras.
3: Sama Mas Arya, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sami. Mohon mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indes tah deneng lancar Mama Indes
1: besok. Suri mulu aya naon Mama Indes?
0: Geget Mas.
1: Wilujengwengi.
2: Wilujengwengi Mama Indes. Pasti kalau Pak L.A. saya beli cengwangi. Di antar sakawina, bajingnya merompat.
1: Bajing loncat.
0: Enggak ditangkap teh, bajingnya kan. Kabur, dikurungin.
2: Yang gimana dong, yang Bang Arya.
0: Ya dangukeun bae RRI nonstop. Nya dangukeun ulah di pareuman radiona.
2: Indonesia sakitunya.
0: Sakitu.
1: Indonesia.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nelpon dua kali.
0: Ora marem jere Mas Arya.
1: Di pageran
0: Sekar.
1: Sekar Wilujeng Wengi.
2: Sugeng siang RRI Purwokerto
0: Sewil
2: nang acara Gapura
0: Sunda. Gapa pinter.
2: Mister
0: Balon Laras.
2: Sehat Mas Arya Mang
0: Acong. Alhamdulillah Mister Balon.
2: Semoga Mas Acong karo Mas Arya sehat terus lagu hiburan
0: nek amin ya rabbal alamin dongana saking panjenengan. Naon Mas Balon?
2: Jaluk lagu Runta.
0: Mohon.
2: Salame 5 toko.
0: Mangga.
1: Mangga.
2: Siji nggo mama Ida.
0: Laras.
2: Loro nggo mama Ida.
0: Ija laras.
2: Telu.
0: Sa.
2: Mister Genjot.
0: Genjot lah.
2: Papat nggo mama Reni.
0: Mama Reni mohon.
2: Lima nggo mama Ida.
0: Ida laras.
2: Siale banget nggo bojone aku Hanifah Sahroni.
0: Yang tersayang.
2: Pak laki kira pak udah nggak bercinta dia balo lah. Aku nampaknya di diundang bubalo
0: ya. Orang matang.
2: Aku sih ngisin.
0: No.
2: Senam ya diundang bubalo. Nampaknya di bubalo. Kamu dengan nyongker. Terima kasih mas.
0: Sami Mister Balo. Mohon, mangga. Runta. Mohon,
2: Mister
0: Balo.
2: Undur diri.
0: Mangga.
2: Dibanding gue mau ini.
0: Nah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat
0: singkat padat Mas Arya lah jan Mas Balo.
1: Mas Balo.
0: Matur nuhun ka Mister Balo di Widara Payung Parantos Lebet.
1: Sekarang
0: semangat mun karena lagu heula nya eta laguna teh bajing loncat anu disungkeun ku Teh Sekar mangga. Wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sembilan tiga poin satu, Pro satu, Channel.

0: Apil ke Nora Patmos League. Wong limang juta sangat. Tidak tahu nggak Rom Saria.
1: Itu.
0: Kenyau salamenggo.
1: Enggak. Mohon.
0: Karon ini kayak yang jangan ngereng ngapain nyong serantau seruntul kok.
1: Serantau.
0: Terus sana ibu mun.
1: Mohon.
0: Ibu muninga Bu Yanti. Ibu ning loro-loro nek.
1: Mohon. Mangga.
0: Ayane lia-lia noro pada ngerungokna ora lagune miki nyok jaruk bajing luntak wis keputar.
1: Ngan. Naon atuh? Mangga Kang Dasrun.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dasrun cepat singkat tepat padata. Itu cenah hoyong nanti anu tenang ya tadi na acara Gapura Sunda teu antri jama saraya tapi pinter.
2: Pinter
1: naon waktu-waktu. Oh mangga di baos.
2: Wi lujang wengi
1: deui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saha ieu?
3: Patepangan abdi warga Enggal.
1: Mangga.
3: Mister Genjot.
1: Mister Genjot. Kumaha damang Mister Genjot?
3: Alhamdulillah sae.
1: Nuhun
2: Genjot. Oh, mangga.
1: Di mana Mister Genjot? Bumina alamat?
3: Di Kroya.
1: Oh, Kroya. Mohon mangga, Mang.
3: Karangturi Kroya.
1: Karangturinya. Mohon.
3: Oke, salam-salam.
1: Mangga.
3: Kang ya. Tadi saha?
1: Kang Mister.
3: Oh, Kang Dasrun. Mister Balo.
1: Balo.
3: Maida Mama Cantika.
1: Laras.
3: Ma Indes. Maida.
1: Oh, gitu. Mohon, mangga.
3: Kang Sadayana ya.
1: Mohon Mister Genjot. Mohon.
3: Laguna Mawar Bodas.
1: Mawar Bodas, semangat. Di atas Mister Genjot.
3: Kangge A saha ya?
1: Kang Acong Leor Sarang Mas Arya.
3: Acong Sarang Mas Arya, Wirjang Wengi, hatur nuhun.
1: Sami-sami, mangga.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mister Genjot di Kroya Mas Arya, mangga.
2: Wirjang Wengi.
4: Wirjang Wengi Mas Arya.
1: Mohon. Wirjang Wengi deui.
2: Saha ieu?
1: Dari sa. Kumadamang.
4: Hah? Alhamdulillah.
1: Nuhun damang manya. Mang dari sa.
2: Awak aya aya.
1: Ayong naon?
4: Ayong ini apa ya?
1: Apa?
2: Ulah cerik. Ulah cerik mang.
1: Nang apa?
4: Yo pak ini.
1: Teras.
4: Ya.
1: Mohon.
4: Mama
1: Halo. Laras.
4: Mama yang sudah cari.
1: Mohon. Mohon. Mana?
4: Pak
1: Faizin. Pak Faizin, Laras.
4: Sugirno.
1: Laras.
4: Terus Teh Sekar.
1: Agam
4: Sedaya.
1: Kasadayana wae mangga. Mohon. Mohon, mangga.
4: Acung sama
1: Mas Arya, saya tetap. Atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan menangis ya.
1: Oh iya. Aja cengeng. Kada lagu aturnya Mas Arya.
2: Mangga.
1: Nyata lagu nate non.
2: Runtah.
1: Runtah nu disungkeun ku Mister Balo. Mangga. Ulejong ngadangukeun.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia.

0: sa parantos haturkeun laguna teh nyaeta mawar bodas anu tadi ka hiji nyaeta runta ditareskeun mawar bodas. Mugi katampi ka lain kabingahan.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Memang Mas Harian upami pop Sunda nah menarik kanggo ngerengkenek cek cara Sunda. Ngereng. Cara Jawana pengin goyang jengklak jengklak.
1: Joget
0: ringan.
1: Oke, ayam we.
0: Oh, mohon mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mang Arya, Mang Acong, kumaha damang?
0: Alhamdulillah sae.
1: Wengi ieu abdi
0: saha
1: pengin apan dengerin lagu. Oh, Pak campuran.
0: Oh, mohon campuran.
1: Durian Pegat.
0: Durian Pegat, mohon.
1: Salamna kangge semuanya saja.
0: Mohon.
1: Wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun kapura Sunda.
0: Hatur nuhun.
1: Mohon. Hatur nuhun.
0: Sami saya ti sama saraya.
1: Pak Pujianto.
0: Pak Pujianto.
1: Serang Baturaden.
0: Nah, haturkeun nuhun ka Pak Pujianto di Baturaden ya Mas Arya. Mungkin-mungkin setiap dinten Selasa malam Rabu tetap gapura Sunda. Nah, lagu-lagu-lagu digantos-gantos persina henteu pop daya jaipongan aya naon degung Mas Arya kantun milih panjenengan naon disunggeun supados ieu menghindari kebosanan Mas Arya. Tak gitu, tetap di acara gapura Sunda. Aya deui Mas Arya.
1: Aya deui.
0: Mohon mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, lujung wangi Mang Arya, Mang Acong.
0: Wih, lujung wangi deui.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kumahadamang.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat itu bedanya apa Mang Acong?
0: Upami sehat itu teh bahasa umum. Damang itu bahasa Sunda tapi kromo.
1: Oh,
0: nah
1: kromo.
0: Gitu kromonya Kang Acong di dalam menerapkan bahasa Sunda tapi kromo masalah untuk sehari-hari nah gitu.
1: Salam kenal Mang Acong.
0: Kenal oge.
1: Dari Pak John.
0: John di mana Pak John?
1: Pak John di Banyumas.
0: Oh, Banyumas bae mohon.
1: Salam juga untuk Mas Arya, salam kenal Pak John alun-alun Banyumas Kulon Sidik.
0: Oh mohon alun-alun.
1: Lagunya saya ikut saja.
0: Oh mohon mangga.
1: Lagu Sunda bagi saya enak-enak semua.
0: Alhamdulillah. Ampun kesupan setiap malam Rabu nanya Pak John. Nah, tetap di dalam acara gapura Sunda dan yang bahasa Indonesia.
1: Kebawa.
0: Terlibat ya. Nah, mohon haturkeun nuhunnya ka Pak John. Mohon. Nah, Laguna
1: ulah
0: cerik mohon anu disungkeun ku Mbak Darisa mangga. Wilujeng ngadangukeun.

Pala mitra, namun sakit itu acara Gapura Sunda di RRI Purwokerto. Urang tendene di alam dan siem, urang tuna di hanjuang siang. Para ginyo kau tinggalkan mangsa datang insya Allah. Patepang di dina minggu anu pajeng adina acara nusami. Kang Aco ngaturku nuhun kasadaya nawe di mana wayayana. Tetiasa disebat hiji-hiji margina seser. Ngaturku nuhun anu parantes telepon WA tanapi ngadangu ke noge. Nyungkun dia pun pabilaya cariosan ponok nyogok panjang nyuga Kang Acong jirina acara salaming asuh acara Gapura Sunda tarupina sakit Kang Acong nyong gede apunten segala kehilapan kelepatan Kang Acong. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Masih di Purwokerto malam ini ya, bersama saya Arya Setia. Mendengar kebijakan meliburkan program makan bergizi gratis atau MBG selama 3 minggu, ini ternyata memicu keresahan di tingkat bawah ya. Alhasil, sejumlah perwakilan pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, relawan hingga penyuplai MBG Kabupaten Banyumas mendatangi kantor DPRD setempat pada hari Selasa ini. Mereka mengeluhkan penghentian sementara program yang dinilai sangat merugikan, terutama bagi para relawan yang selama ini menggantungkan dapur hidupnya dari program tersebut. Audiensi yang digelar di ruang rapat Komisi 4 DPRD Banyumas ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Banyumas Muhammad Erlangga Nugraha, Ketua Komisi 4 Duhang Abdul Latif, serta jajaran anggota Komisi Rahmat Imanda dan Balkis Wadilah. Bendahara Paguyuban SPPG Banyumas Martono memaparkan bahwa program MBG yang telah berjalan hampir 1 tahun ini sebenarnya sukses menggerakkan roda ekonomi masyarakat kecil mulai dari pedagang pasar, petani hingga peternak. Namun keputusan untuk meliburkan operasional selama 3 minggu sontak memicu kepanikan sehingga para relawan seketika kehilangan sumber pendapatan utama yang diandalkan untuk dapur rumah tangga mereka sendiri. Kondisi di lapangan bahkan lebih memprihatinkan, banyak pekerja dapur MBG yang melibatkan satu keluarga utuh sehingga ketika proses atau program mandek seluruh pendapatan keluarga tersebut ikut terputus. Martono menekankan bahwa urgensi program ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena saat ini penerima manfaat MBG tidak lagi terbatas pada siswa dan santri, melainkan juga sudah mencakup kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita atau B3. Gizi yang disalurkan pun dirancang terstruktur demi memenuhi kebutuhan harian mereka. Agar program tidak lumpuh total dan gizi masyarakat tetap terpenuhi, Martono memberikan tawaran berupa solusi penerapan sistem kerja bergilir atau shift bagi para relawan selama masa libur sekolah. Sebuah kisah.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Mendingan kami informasikan bahwa nanti ya, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat atau pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali menghadirkan siaran langsung pertandingan penyisihan Grup K Piala Dunia 2026 antara Portugal melawan Uzbekistan. Nanti Anda bisa menyimak siarannya mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat ya. Dan dilanjut, paginya pukul 3 waktu Indonesia Barat akan berlangsung pertandingan yang juga tidak kalah menarik ya, antara Inggris melawan Ghana, yang juga akan kembali kami siarkan secara langsung untuk Anda. Ya, lewatkan deh sekali lagi nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat, Portugal melawan Uzbekistan. Dan dilanjut ya, pukul 3 ada Inggris melawan Ghana. Anda bisa menyimak nanti Pro 1 di Pro 1 dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis

0: yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, kami hadirkan kembali Renungan Malam dan untuk edisi kali ini dengan judul Ahli Surga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah SAW bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat dan setelah selesai, dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya, Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu. Kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Memberi kepada orang yang memusuhimu. Dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. apa yang disampaikan Rasulullah. Kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar pukul 23.49 menit waktu Indonesia Barat, saya informasikan kembali tepat nanti pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk menyimak siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Nanti akan menghadirkan satu partai yang cukup menarik ya, yakni Portugal yang akan melawan Uzbekistan. Dan dilanjut besok pagi pukul 3 waktu Indonesia Barat. Ya, sekaligus mendengar, saya pamit dari rangkaian Purwokerto malam ini. Dan yang pasti selamat malam untuk Anda. Selamat menyimak siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 penyisihan Grup K antara Portugal melawan Uzbekistan. Dari studio Pro 1 dari Purwokerto di Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, saya Arya Setia pamit undur diri. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel.
1: Sudahkah makan kerupuk hari? Dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Halo. Halo.
1: Bernafas.
2: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: hati.
1: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
2: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
3: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur.

0: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai. Adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.

0: Patih Sidopakso.
1: Patih Sidopakso.
2: Kesenian tradisional ketoprak merupakan jenis pertunjukan tradisional yang telah mengalami perkembangan sejak diciptakannya hingga saat ini.
3: Can kayak kiye pegawean wis rampung kabeh. Daran ya wis cemawi. Saya Rakisem, selaku pemain ketoprak yang berperan sebagai emban. Berdasarkan alur cerita dalam naskah, pemilihan seseorang dalam memerankan tokoh ketoprak didasarkan pada kecakapan pemeran dan kecocokan fisik berdasarkan naskah pertunjukan.
4: Diajeng.
5: Kang Mas.
4: Tak tinggal kali datang, Mas.
2: Diharapkan masyarakat loyal terhadap seni tradisional sehingga tidak mudah digeser oleh jenis-jenis kesenian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa.
5: Saya mau bacurhat, Leh.
6: Kenapa kau menangis?
5: Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
6: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
5: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
6: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
7: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
5: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
6: Bisa aja kok pakai tapak mie.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio.

Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: 93.1 Trans 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini di edisi hari Rabu ya, tanggal 24 Juni 2026. Dan tentunya pendengar di Purwokerto pagi ini kami akan temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Dan sesaat lagi pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, Anda akan kembali kami ajak mengikuti acara dialog interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini. Tentunya bersama dengan narasumber kita, Ustazah Jasri Ningsih, S.Pd., M.Si. Untuk itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Di edisi hari ini pendengar, hari Rabu 24 Juni 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustazah Hajah Sriningsih SPD MSI, yang pada pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penyebab turunnya ayat Al-Quran. Dan untuk anda pendengar yang nanti ikut bergabung untuk berinteraktif, monggo silakan tentunya atensi dengar anda kami tunggu di 0281 632 336, atau bisa juga melalui WA di 0811 254 0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Citra dan kru di RRI Purwokerto?
0: Alhamdulillah kabar baik, Ustazah. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik-baik juga. Insya Allah, semoga para pendengar yang ada di rumah dan yang nonton di YouTube RRI Purwokerto juga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin. Dan pagi hari ini kita hanya berdua saja nih Ustazah.
1: Iya.
0: Dan kali ini yang akan dibahas nih mengenai istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penyebab turunnya ayat Al-Quran, ya Ust.
1: Iya betul. Ini sekaligus menjawab juga bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahi beberapa wanita itu bukan hanya sekedar untuk apa ya melampiaskan hawa nafsunya, tetapi ada makna-makna yang betul-betul karena itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Iya baik, kalau begitu langsung saja nih untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustazah untuk mukadimah terlebih dahulu 10 menit nggih Us, monggo silakan.
1: Iya. Terima kasih Mbak Citra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'madina. May yahdihillahi falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Amma ba'd. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang menyaksikan YouTube, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita dengan subtema istri-istri Rasulullah yang menjadi sebab turunnya beberapa ayat Al-Quran. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan petunjuk bagi manusia, di mana sebagian ayat Al-Quran turun berkenaan dengan peristiwa tertentu yang dikenal dengan istilah asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Di antara peristiwa tersebut adalah yang melibatkan istri-istri Rasulullah, baik untuk membela mereka, menjawab pertanyaan mereka, menjelaskan hukum syariat maupun memberikan pelajaran bagi umat. Nah, kita sampaikan terlebih dahulu salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Salah satu di antara istri beliau yang mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang menjadi peristiwa yang terjadi padanya yang dinamakan sebagai hadis sul ifk, atau ya hadis ifk itu adalah hadis yang isinya itu adalah fitnah, ya fitnah kepada beliau Aisyah radhiyallahu anha karena beliau dituduh telah berselingkuh dengan Sufyan bin Mu'athal. Nah, di mana kaum munafik itu menyebarkan tuduhan dusta ya terhadap beliau, sehingga kaum muslimin diuji dengan berita tersebut, sehingga telah terjadi kehebohan ya pada waktu itu, sehingga kemudian Allah menurunkan surat An-Nur ya, surat An-Nur untuk membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha dan menjelaskan hukum terkait dengan tuduhan yang tanpa bukti. Nah, ayat tersebut itu adalah terdapat dalam surat An-Nur ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan itu adalah baik bagimu. Nah, ini ayat ini dari mulai ayat 11 sampai dengan ayat 26 itu menjadi bukti bahwa kesucian Aisyah radhiyallahu anha itu merupakan pelajaran besar ya tentang bahaya fitnah serta kewajiban menjaga lisan. Jadi ternyata Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang istri Rasulullah pun tidak sepi atau tidak terlepas dari fitnah, sehingga menjadi penyebab turunnya ayat Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma dalam surat At-Tahrim. Ya, di mana pernah terjadi suatu peristiwa di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan beliau mengharamkan atas dirinya sesuatu yang sebenarnya halal demi untuk menyenangkan sebagian istrinya. Maka Allah kemudian menegur Rasulnya dengan menurunkan surat At-Tahrim ayat 1 yang bunyinya, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak tabghi mardhat azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Karena engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini yang ternyata ada dua orang ya dalam menjadi penyebab ya turunnya ayat 1 surat At-Tahrim, yaitu Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Nah, Allah juga menurunkan ayat yang berkenaan dengan pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Setelah beliau bercerai dari Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu yang merupakan anak angkat Rasulullah. Di mana tujuan utama ayat ini adalah untuk menghapus tradisi jahiliyah yang menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Jadi seakan-akan anak angkat itu adalah seperti anak kandung, sehingga mantan istrinya itu tidak boleh dinikahi atau mempunyai hubungan karena pernikahan ya. Jadi apa itu namanya, nasab karena pernikahan atau apa ya, hubungan kekeluargaan karena pernikahan. Itu seakan-akan seperti itu. Makanya Allah kemudian menurunkan ayat 37 surat Al-Ahzab, falamma qada zaitun minha wa tara zawajnaha, maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, maksudnya adalah menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia. Nah, ini inilah merupakan ayat yang menjadi kebanggaan bagi Zainab untuk apa ya, membanggakan dirinya di hadapan para istri-istri yang lain, karena beliau Zainab merasa Allah langsung menikahkannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha dan kedudukan wanita dalam Islam, di mana Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa kaum wanita tidak banyak disebut sebagaimana kaum laki-laki dalam beberapa ayat. Kemudian Allah menurunkan ayat yang menegaskan bahwa pahala dan kedudukan di sisi Allah ditentukan oleh iman dan amal soleh, bukan oleh jenis kelamin. Dan ini terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 35, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shodiqina was shodiqati was shobirina was shobirati a'adallahu lahum mahwiratan wa ajran adzima. Yang artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, ayat ini menjadi salah satu dalil paling kuat tentang kesetaraan gender, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipahami, bukan peranannya yang sama, tetapi dalam masalah pahalanya sesuai dengan peranannya masing-masing sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, kemudian yang kelima adalah istri-istri Nabi dan turunnya ayat tentang hijab atau tentang jilbab. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ketika para sahabat datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terkadang berlama-lama setelah jamuan makan, Allah menurunkan aturan khusus bagi istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kesucian dan kehormatan mereka. Nah, di sini Allah menurunkan ayat 53 surat Al-Ahzab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab. Dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihin. Apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari barik tabir. Yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Nah, ayat ini menjadi dasar di syariatkannya hijab bagi ummahatul mukminin dan mengandung pelajaran penting tentang menjaga kesucian hati. Kemudian yang keenam adalah istri-istri Nabi dan pilihan antara dunia dan akhirat yang menjadi turunnya ayat 28 surat Al-Ahzab. Nah, ini adalah peristiwa ketika istri-istri Rasulullah itu meminta tambahan belanja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fa ta'alaina umatikunna wa asarihkunna sarohan jamila. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah akan kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Nah, ini jadi Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab ya klaim atau katakanlah tuntutan dari istri-istri Rasulullah yang menginginkan untuk mendapatkan jumlah kesejahteraan atau jatah keuangan dengan lebih banyak. Nah, kemudian ayat selanjutnya yaitu ayat 29-nya Allah melanjutkan wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu waddarul akhirata fa innallaha a'da lil muhsinati minkunna ajran adzima. Dan jika kamu menghendaki Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa saja yang berbuat kebaikan di antara kalian. Nah, akhirnya dengan turunnya dua ayat ini, yaitu ayat 28 dan 29 surat Al-Ahzab, ternyata apa? Seluruh istri Rasulullah SAW memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Sehingga dengan turunnya ayat tersebut, istri-istri yang tadinya masih ngeresula ya dengan katakanlah pembagian jatah bulanannya ya yang berupa harta itu dirasakan belum cukup, maka kemudian menjadi terdiam atau minimal menjadi apa tenang ya dengan turunnya ayat 28 dan 29 surat Al-Ahzab, karena dia lebih atau mereka itu lebih menyukai kehidupan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi kehidupan dunia yang mungkin terbatas tidak menjadi penyebab mereka kemudian meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta cerai, tidak demikian, tetapi justru mereka menjadi terdiam dan sami'na wa atho'na dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Citra sebagai prolog kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Monggo.
0: Iya, baik. Terima kasih sekali Ustazah. Kita coba langsung buka. Tadi sepertinya juga sudah ada yang mau bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA. Sekali lagi di 0811-254-0911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Kita terima dulu ya Ustazah, ini sudah ada yang mau bergabung.
1: Iya. Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Iya, ini Pak
2: Giat ini ya. Kita punya ada pertanyaan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang kami tanggung ini Ustazah, kita sebagai seorang suami Ustazah, setiap kita itu ngongkon lah ya.
0: Gimana?
2: Beli apa itu?
0: Minta tolong beli sesuatu.
2: Ya,
1: orang itu. Suami.
2: Dari situ kan kita memberi uang lebih lah ya. Dari situ perlu seorang istri itu harus istilahnya mengembalikan atau biarkan saja, itu pendidikan yang sebetul gimana saya lah,
1: memberikan uang lebih kepada
2: terus,
1: istri gitu lah,
2: seorang suami bekerja ya saya itu mengalami tingkat kesulitan ya saya. Kadang-kadang kan sudah bekerja tapi tidak dapat uang karena hutang loh, maksudnya loh. Di situ kan akhirnya ditunda. Nah itu baiknya kita itu dicurhatkan atau tidak Ustazah, karena kita kan udah kesel banget malah utang itu loh. Itu yang sebetulnya kita sabar atau ikhlas menerima kenyataan Ustazah. Mungkin pertanyaan Ustazah, kalau lebih mau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Yang sempat saya tangkap ini apa ya, pertanyaan
0: tadi,
1: jadi seorang suami
0: seorang sudah bekerja. Ini contohnya yang pertama tadi, seorang suami yang minta tolong membeli sesuatu kepada istri dan uangnya dilebihin seperti itu Ustazah. Nah ketika uang itu lebih, istri ini harus mengembalikan atau bagaimana?
1: Iya.
0: Yang pertama. Kemudian yang kedua, namanya orang bekerja ini kan kadang-kadang ada masa sulitnya begitu ya Ustazah. Nah ketika sudah bekerja tapi tidak mendapatkan uang karena uangnya harus untuk membayar hutang. Itu bagaimana nih, apakah kita harus ikhlas atau bagaimana seperti itu?
1: Iya. Monggo. Terima kasih Pak Giat, ini apa, tadi pertanyaannya kurang bisa saya dengar sehingga sudah direview oleh Mbak Citra ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama tentang pemberian dari suami kepada istrinya apa yang ternyata lebih misalnya, apakah istri berkewajiban untuk mengembalikan? Jadi begini, yang namanya rumah tangga kan sebenarnya tidak baik-baikan lah ya, tidak baik-baikan, tidak pokoknya yang namanya rumah tangga ya tetap harus bekerja sama. Bahwa seorang suami apa berkenan katakanlah dia dengan lapang dada memberikan uangnya dengan jatah yang lebih dari porsi yang biasa diberikan misalnya, dan ternyata menjadi sisa ya dari apa yang menjadi biaya apa katakanlah konsumsinya, maka bisa jadi dikembalikan, bisa jadi tidak. Nah, dikembalikan adalah ketika ternyata suami juga sedang membutuhkan. Nah, disinilah yang diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak. Ya, artinya dalam kedua belah ini adalah antara suami dan istri, bahwa mungkin suami perlu bertanya, kemarin jatahnya lebih apa enggak? Kalau lebih, coba apa mau saya pakai dulu. Nanti kalau saya punya uang lebih lagi, nanti akan saya berikan lagi, seperti itu sebenarnya. Dan seorang istri ketika mengetahui bahwa suaminya juga dalam kesulitan, maka istri yang sedang punya kelapangan, maka alangkah baiknya istri juga memberikan, oh ya silakan dipakai dulu, enggak apa-apa. Nah maka ini juga relat dengan pertanyaan yang kedua, bahwa ketika suami sudah mencari nafkah dengan katakanlah sudah capek dan sebagainya, tapi tetap mendapatkan kesulitan, harus membayar hutang dan sebagainya, maka disinilah pemahaman masing-masing kedua belah pihak yaitu suami istri untuk sama-sama bersabar menghadapi kenyataan bahwa ternyata penghasilan suami belum mencukupi sehingga harus berhutang. Nah perlu saya sampaikan, ketika hutangnya itu adalah hutang konsumtif, maka pastikan bahwa itu bukan untuk gaya hidup. Sehingga konteksnya adalah, ya karena memang kebutuhan makan dan minum adalah kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi kan, seperti itu. Nah intinya komunikasi yang baik di dalam rumah tangga itu akan menghasilkan apa ya kebaikan pula. Jadi intinya yang namanya suami istri adalah dua orang yang saling menyupport dalam keadaan apapun juga, walaupun ada banyak hal yang menjadikan penyebab katakanlah ketidakharmonisan rumah tangga itu disebabkan karena kekurangan harta, itu iya, tetapi bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji setiap rumah tangga dengan beberapa ujian, ya termasuk di antaranya adalah ujian keuangan yang itu harus disikapi sebagai katakanlah ujian kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya komunikasikanlah dengan terus terang keadaan yang sebenarnya. Itu yang lebih baik menurut saya, Pak Kiat. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih sekali nih Ustazah. Kita buka lagi nggih Ustazah, ini sepertinya sudah ada beberapa yang masuk juga.
1: Iya.
0: Kita terima dulu. Sebentar, ini oke, ternyata ini mati ya. Kita coba lagi. Kita baca dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dari Ibu Widuri di Kebasen. Ustazah, saya mau bertanya, kalau menemukan uang di saku suami, ini tidak dikembalikan berdosa atau tidak nih, Us?
1: Ya, terima kasih Bu Widuri di Kebasen ya, tentang menemukan apa namanya uang di saku suami. Jadi begini, kalau apa ya hal seperti itu terjadi, pastikan gitu bahwa suami itu ridho ya, suami itu tidak marah ketika uang itu tidak dikembalikan. Nah, yang perlu dilakukan adalah mungkin sambil bercanda, Pak atau Mas, uangnya saya ambil loh tadi apa waktu ditaruh di cucian misalnya, ternyata ada uang sekian kayak gitu, sambil diperlihatkan kayak gitu, tapi ini mau saya gunakan untuk belanja misalnya, seperti itu. Jadi intinya komunikasilah, artinya karena komunikasi itu akan apa ya menjembatani dari kemungkinan terjadinya friksi atau terjadinya katakanlah clash ya di antara suami istri karena salah paham. Nah, seorang suami yang katakanlah tidak pelit, kalau memang uangnya ada ya dan itu ditemukan oleh istri di saku, toh itu juga insya Allah akan digunakan untuk kepentingan bersama. Maka alangkah baiknya seorang suami juga tidak menggondeli atau tidak merasa keberatan ya ketika uang yang ditemukan oleh istrinya di saku itu diambil oleh istri. Tetapi istri tetap harus mengatakan yang sejujurnya bahwa telah menemukan uang di saku suami, seperti itu. Tetapi ketika bisa saja kan kadang-kadang suami itu juga orang yang kadang-kadang tidak terlalu care tentang uangnya, tidak selalu ngitung-ngitung gitu ya. Nah, itu juga bukan berarti bahwa menjadi kesempatan lah, suami saya toh bukan orang yang terlalu hitung-hitungan, terlalu care terhadap keadaan keuangan, tidak seperti itu. Tapi intinya kejujuran seorang istri itu juga akan menjadi katakanlah keharmonisan rumah tangga itu terjadilah, seperti itu. Dan juga ketika kedua belah pihak antara suami istri menjadi orang-orang yang jujur, itu juga insya Allah akan menjadi pintu apa namanya rizki Allah Subhanahu wa taala akan lebih terbuka. Tetapi ketika kedua belah pihak antara suami istri itu saling selempetan, tahu enggak, Mbak?
0: Tahu.
1: Sembunyi-sembunyi ya, tidak jujur, maka Allah juga akan sembunyi-sembunyi juga dalam memberikan rizki. Jadi kejujuran antara suami dan istri itu juga menjadi pokok ya, hal yang sangat menentukan tentang lancar dan tidaknya rizki Allah Subhanahu wa taala dikucurkan kepada mereka. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
0: Iya, baik. Berikutnya ini ada Pak Agus Gamal ini ya, melalui kolom komentar YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustazah, sebaik-baiknya wanita adalah yang sholat di rumah. Namun kenyataannya banyak wanita pula yang pergi ke mall, ke pasar sendiri tanpa mahram. Bagaimana hal ini nih Ustazah?
1: Enggak. Ini pertanyaan dari siapa?
0: Pak Agus Gamal.
1: Ya, terima kasih Pak Agus Gamal, tentang sebaik-baik sholatnya perempuan adalah di rumah. Tetapi mengapa banyak perempuan yang juga pergi ke mall tanpa
0: suami,
1: tanpa mahramnya? Seperti itu. Ya. Pertanyaan ini bagus sekali. Jadi konteksnya sebenarnya kalimat tentang bahwa sebaiknya wanita itu sholatnya di rumah itu memang untuk menjaga tentang kesucian perempuan dari gangguan ya laki-laki yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Bahwa kemudian fenomenanya perempuan-perempuan banyak bepergian tanpa mahram itu sebenarnya persoalan lain, dalam artian begini, ada satu ayat di dalam surat Al-Ahzab.

0: adalah ketika menginap, ya, menginap keluar kota seperti itu, atau berada di daerah yang asing. Nah, tetapi hal ini bukan menjadi apa ya, katakanlah bahwa perempuan ketika pergi ke mall itu dengan bebasnya gitu ya. Nah, tetap alangkah baiknya ketika bersama dengan mahramnya, karena tujuan mahram itu apa namanya diadakan itu, atau katakanlah dijadikan sebagai pengawal, katakanlah itu karena agar perempuan itu ketika keluar rumah itu menjadi aman sih sebenarnya. Tetapi hal ini tidak terhubung dengan di sisi lain sholatnya suruh di rumah, tetapi di sisi lain pergi-pergi itu persoalan lain lah, karena tentang sholatnya lebih utama di rumah itu lebih kepada situasi di masjid. Situasi di masjid itu memungkinkan terhindar dari gangguan-gangguan laki-laki yang tidak benar atau gimana, terutama ketika perjalanan menuju kepada masjid misalnya. Nah, kalau sekarang ini kita melihat bahwa masjid-masjid kita adalah masjid-masjid yang dekat dari rumah, relatif katakanlah aman dari gangguan dan sebagainya. Nah, maka hal yang seperti itu ketika kita dapati di masjid-masjid itu justru kebanyakan perempuan yang mendatangi untuk sholat jamaah, itu tidak menjadi dasar atau tidak mengapa, artinya bukan hal yang terlarang seperti itu. Karena pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanyakan kepada Rasulullah tentang istri-istrinya yang ingin mendatangi masjid. Kemudian Rasulullah menjawab, jangan larang istri-istrimu mendatangi masjid. Ini menunjukkan ada bahwa keutamaan sholat perempuan itu di rumah itu iya, tetapi bahwa ketika seorang perempuan ingin sholat di masjid itu tidak menjadi penghalang. Artinya seorang suami juga harus memberikan atau izinlah dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kurang lebihnya.
1: Iya, baik. Baik, Ustazah, ini berikutnya masih ada lagi yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazah, apakah zaman Rasulullah juga ada nikah siri? Istri beliau yang namanya Maria Al-Qibtiyah. Iya. Dan Raihana itu termasuk istri yang bagaimana? Siri ataukah nikah yang diumumkan di halayak masyarakat seperti istri-istri lainnya nih, Ustazah? Matur nuwun dari Ummu Sismanan.
0: Iya, terima kasih Ummu Sismanan tentang Maria Al-Qibtiyah ya. Itu ketika kita berbicara tentang nikah siri ya, kalau kita berbicara tentang nikahnya Rasulullah dengan dibandingkan dengan nikahnya orang-orang Indonesia, maka pemahaman nikah siri itu kan kalau di Indonesia itu nikah yang tidak tercatat di KUA seperti itulah. Di zaman Rasulullah ya dengan sendirinya tidak ada KUA lah ya, dalam artian mereka menikah hanya menggunakan syarat dan rukun sesuai dengan ajaran Islam saja gitu. Ketika ada mahar, ada mempelai, ada wali, ada saksi, itu seperti itu. Nah, tentang Maria Al-Qibtiyah itu kan termasuk si istri yang dikirimkan oleh sebagai hadiah ya, hadiah atas kunjungan beliau kepada pembesar atau katakanlah raja untuk masuk ke dalam Islam. Intinya bahwa pernikahan mereka adalah pernikahan yang sah lah, intinya seperti itu. Jadi bukan masalah siri dan tidaknya, karena semua pernikahan Rasulullah ya seperti itu, hanya dengan syarat dan rukunnya saja. Demikian jawaban saya, tidak panjang lebar lah ya. Intinya semua istri Rasulullah adalah dinikahi dengan nikah yang sah, begitu aja.
1: Iya, baik. Baik, ini masih ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pak Budi yang ada di Banyumas. Ustazah, apa hikmah yang bisa diambil dari turunnya Al-Quran yang berkaitan dengan rumah tangga Rasulullah, Ustazah?
0: Hikmahnya ini dari siapa?
1: Pak Budi di Banyumas.
0: Oh, Pak Budi di Banyumas, ya. Terima kasih Pak Budi di Banyumas tentang hikmahnya ya. Ya tentunya tadi sudah disampaikan di dalam penjelasan saya di awal ya kajian ini, bahwa di antara penyebab ya, atau Rasulullah istri-istri Rasulullah menjadi penyebab turunnya ayat Al-Qur'an itu, ada berbagai macam pelajaran yang bisa diambil. Contohnya misalnya menjadi penyebab turunnya ayat 28 dan 29 surat Al-Ahzab itu adalah ketika istri-istri Rasulullah itu protes kepada Rasulullah untuk mendapatkan tambahan uang belanja.

0: gitu misalnya. Terus kemudian dengan turunnya ayat 11 surat Al-Ahzab lagi, itu adalah sebagai bukti bahwa anak angkat itu berbeda dengan anak kandung, sehingga ketika Zaid bin Haritsah, di mana beliau itu adalah anak angkat, sementara Zaid itu tadinya menikah dengan Zainab, tetapi kemudian diceraikan, maka Rasulullah kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahinya, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa bahwa tidak ada satupun dari istri-istri Rasulullah yang katakanlah diperistri olehnya itu, kecuali pasti ada hikmah di dalamnya. Ya, diantaranya adalah menjadi penyebab turunnya ayat Al-Quran, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik. Berikutnya lagi nih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazah Nun Sewu, kalau seorang istri yang mempunyai penghasilan sendiri, apakah uang dari hasil istri ketika akan dibelanjakan harus seizin suami nih Ustazah? Misalnya untuk memberikan ke saudara istri dan lain sebagainya. Terima kasih mohon jawabannya.
0: Iya, terima kasih. Dari siapa ini Mbak?
1: Ini tidak menyebutkan nama nih Ustazah.
0: Iya. Ya, ini pertanyaan tentang seorang istri yang mempunyai penghasilan sendiri, apakah ketika akan memberikan kepada saudaranya itu perlu dikomunikasikan dengan suami? Tidak. Karena seharusnya begini, kalau dalam Islam sebenarnya kan harus ada pemisahan harta. Jadi harta istri adalah harta istri, sedangkan harta suami adalah milik istri dan anak-anaknya juga. Sehingga harta suami itu bisa saja habis sama sekali karena untuk membiayai rumah tangga. Sedangkan harta istri itu adalah milik dia sendiri. Hanya saja dalam konteks misalnya ketika dia menjadi seorang yang menghasilkan uang sendiri, kemudian dia menjadi kewajibannya di rumah tangga tidak terpenuhi ya sepenuhnya, maka itu ada semacam kewajiban untuk katakanlah memberitahu tentang penghasilannya, apalagi ketika dia bekerjanya setelah menikah misalnya. Tetapi kalau bekerjanya sebelum menikah itu lebih punya nilai ini saja, posisi yang lebih lebih katakanlah lebih terkontrol lagi dalam konteks penghasilannya itu adalah diperoleh sebelum menikah, seperti itu. Artinya harta yang diperolehnya itu betul-betul menjadi miliknya, seperti itu. Nah, kembali tentang ketika sudah berada di rumah tangga, tentunya fungsi seorang suami itu juga harus memahami, atau suami itu harus memahami juga tentang peran dan fungsinya dalam rumah tangga. Artinya apa? Ketika istrinya adalah istri yang bekerja dan mendapatkan uang, maka seorang suami mindsetnya jangan mengatakan bahwa istriku bekerja, dia itu punya uang sendiri, saya tidak memberi nafkah kepadanya, tidak seperti itu. Jadi dalam konteks istri mempunyai uang sendiri lalu suami berkewajiban memberi nafkah, itu tetap kayak gitu. Jangan merubah pola pikir seorang suami gara-gara istrinya sudah mendapatkan uang sendiri lalu kemudian suami tidak memberi nafkah. Jadi yang dilaporkan kepada suami itu adalah tentang uang yang diberi olehnya, misalnya uangnya untuk begini-begini misalnya, kurangnya di sini, lebihnya di sini misalnya, itu yang perlu dilaporkan. Tetapi kalau uangnya itu adalah perolehan dari dirinya sendiri, itu tidak harus seperti itu. Tapi seandainya melaporkan juga tidak apa-apa, itu lebih baik seperti itu. Hanya saja ya, kalau dari beberapa pengalaman yang suka terjadi, ketika seorang istri ingin memberi sesuatu kepada keluarganya, itu kadang-kadang menjadi awal dari pertengkaran rumah tangga. Padahal tidak harus seperti itu. Harusnya seorang suami justru bersyukur ketika istrinya bisa memberikan sesuatu kepada keluarganya. Nah, membiarkan istri untuk berbuat baik kepada keluarganya itu juga ibadah, itu juga pahala, kan seperti itu. Jadi intinya bahwa tidak ada ceritanya orang yang suka memberi kemudian menjadi katakanlah menjadi jatuh miskin, itu justru sebaliknya. Jadi insya Allah ketika di dalam rumah tangga terjadi saling kepercayaan ya di antara kedua belah pihak, antara suami dan istri, insya Allah itu akan menjadi satu hal yang menjadikan keharmonisan di dalam rumah tangga itu tetap terjadi, tetap utuh, seperti itu. Jadi intinya jawabannya adalah tidak harus begitu.
1: Oke, baik. Ada lagi ini melalui kolom komentar dari @mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazah, bagaimana orang perempuan yang merokok kalau berdosa dosa mana yang besar, lebih besar dibandingkan dengan laki-laki yang merokok nih Ustazah?
0: Iya, ini perempuan yang merokok itu dosanya lebih besar mana antara laki-laki yang yang merokok. Dalam hal ini tidak ada timbangan besar yang mananya. Timbangan besar dosanya yang mana itu adalah ketika dia itu merokoknya di mana. Ketika merokoknya hanya untuk sendiri, hanya dihirup sendiri ya. Itu insya Allah ya berarti dia dosanya untuk diri sendiri. Itu kalau di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, kan. Yang artinya adalah janganlah kalian jatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Yang namanya orang merokok itu kan berarti nyari penyakit kan begitu. Nah, ketika merokoknya itu di hadapan orang-orang lain dihembuskan dan laporan kesehatan menjelaskan bahwa perokok pasif itu justru bahayanya lebih besar daripada perokok aktif kan seperti itu. Maka dosa orang yang merokok di hadapan orang umum itu akan lebih besar dosanya daripada ketika dia merokok sendiri. Jadi konteksnya di sini bukan karena gender, bukan karena laki-laki dan perempuan seperti itu. Hanya saja karena laki-laki itu tidak hamil sehingga merokoknya mungkin madorotnya tidak sebesar ketika perempuan itu hamil kan seperti itu. Jadi lebih kalau saya menangkap dari tentang katakanlah dosanya lebih besar mana, itu kepada siapa dia itu merokok kayak gitu loh. Maksudnya di hadapan banyak orang atau untuk dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri dia hanya mendalimi dirinya sendiri. Tetapi ketika dia merokok dengan bebasnya di hadapan umum sementara yang lain menjadi menghirup asap rokoknya, maka itu adalah sebuah kedzaliman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda la yadkhulul jannata man lam ya manu jarohu bahwa ikotuh, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Tetangga duduk, tetangga orang yang sedang ngobrol-ngobrol. Maka menjadi sangat aneh sekali ketika di dalam sebuah katakanlah pertemuan itu sebagian besar merokok dan ada beberapa orang yang tidak merokok, itu ya sebenarnya terganggu sih. Tetapi ya bagaimana lagi, karena ternyata teman-teman atau orang-orang yang merokok itu kadang-kadang tidak mengedepankan etika. Yang dia pikirkan itu adalah aku kepengen ngerokok kok kecut kayak gitu loh. Karena katanya kalau tidak ngerokok itu kecut misalnya yeah. Seperti itu. Tetapi perlu dipahami, saya merokok ini mengganggu orang lain atau tidak, kan konteksnya begitu. Nah, ini yang perlu dikedepankan atau berempati kepada orang lain. Kalau saya misalnya blekusan itu karena menghirup asap rokok yang katakanlah mulok di satu kondisi karena semua orang di sekitarnya sedang merokok, ini juga harus memikirkan gitu seharusnya. Jadi jangan egois juga ya, karena memang merokok itu ya termasuk banyak madorotnya baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Demikian.
1: Iya, baik. Ini ada lagi dari Pak Fajar di Cilongok. Iya. Ustazah, bagaimana sikap Rasulullah ketika menghadapi persoalan keluarga yang kemudian menjadi sebab turunnya wahyu nih Ustazah?
0: Iya, terima kasih ini pertanyaannya. Jadi ini ya berkenaan dengan tadi siapa yang bertanya?
1: Pak
0: Fajar di Cilongok. Ya. Nah, ya tadi salah satunya itu adalah Aisyah radhiyallahu anha tentang turunnya hadis ifki ya. Hadis ifki itu adalah yang tadi ayat 11 sabaya surat Al-Ahzab. Itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala tentang fitnah yang terjadi pada diri Aisyah radhiyallahu anha yang dikabarkan dia telah berselingkuh dengan Sofan bin Mu'attal ya dalam sebuah perjalanan seperti itu. Nah, pada saat itu Rasulullah reaksinya itu sampai mendiamkan. Jadi Rasulullah itu mengucilkan Aisyah radhiyallahu anha, ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 1 bulan sampai dengan turunnya ayat tersebut seperti itu. Nah, jadi ya Rasulullah SAW sebagai manusia biasa juga ketika mendengar berita bahwa istrinya telah berselingkuh pasti dia adalah orang yang marah, beliau itu marah gitu lah. Nah, kemarahan beliau diekspresikan dengan meninggalkan istrinya gitu loh. Sampai akhirnya turun ayat tersebut dari jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Aisyah radhiyallahu anha itu disucikan, artinya dengan turunnya ayat tersebut terbantahkan semua fitnah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dan orang munafiknya itu adalah orang yang selama ini disantuni oleh keluarga Aisyah radhiyallahu anha, oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Mistoh ya, Mistoh yang pertama kali menyebarkan berita buruk tersebut. Jadi manusiawi sekali Rasulullah bereaksi. Terus kemudian ketika menjadi penyebab turunnya ayat 28 dan 29 itu juga begitu. Rasulullah sempat meninggalkan istri-istrinya sampai terdengar berita bahwa Rasulullah akan menceraikan istri-istrinya kayak gitu. Nah pada waktu itu baik Abu Bakar As-Siddiq maupun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu radhiyallahu anhuma itu menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah apakah engkau akan menceraikan istri-istri kalian gitu, penyebabnya apa sehingga engkau meninggalkan mereka seperti itu. Sampai Rasulullah itu tertawa ya, dan tertawa sampai kelihatan giginya ya, maksudnya karena apa, merasa lucu dengan pertanyaan kedua orang mertuanya tersebut. Setelah Rasulullah menjawab bahwa penyebabnya adalah begini ya, yaitu diantaranya adalah permintaan untuk ditambah apa jatah bulanannya. Nah maka ternyata setelah terdapat pertanyaan dari tadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian diturunkanlah ayat tadi 28 dan 29 surat Al-Ahzab tentang apakah istri-istri Rasulullah itu mau memilih dunia dan kemudian Allah akan memberikan apa yang dibutuhkan di dunia, ataukah menginginkan akhirat, yaitu Allah dan Rasulnya. Nah akhirnya setelah diberikan dua pilihan tersebut, ternyata istri-istri Rasulullah lebih memilih Allah dan Rasulnya dengan tidak menuntut pembagian jatah bulanan dengan lebih lah seperti itu. Jadi nerima saja apa yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih seperti itu ya.
1: Iya,
0: tentang Pak, apa yang tanggapan Rasulullah ketika terjadi seperti itu ya, seperti yang ditanyakan. Demikian.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali Ustazah. Baik, Ustazah, ini ada satu pertanyaan lagi, tapi ini agak sedikit sedikit keluar dari topik, tidak apa-apa ya Ustazah? Iya.
0: Coba gimana?
1: Oh ya, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya ingin bertanya mengenai sholat zuhur di hari Jumat. Apakah benar sholat zuhur bagi kaum wanita ini harus menunggu orang yang pada pulang Jumatan, Ustazah?
0: Oh,
1: ini dari Bu Rusti di Sumbang.
0: Iya, ini karena sudah ada pertanyaan ya. Jadi apa? Ini begini Bu Rusti di Sumbang dan para pendengar RRI serta ya para pemirsa YouTube ya RRI Purwokerto, bahwa dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika melakukan sholat Jumat itu adalah sebelum waktu duhur ya, karena pada waktu itu orang-orang kan rumahnya jauh-jauh dari masjid, sehingga ketika sholatnya itu terjadi pada waktu sebelum duhur, maka selesainya adalah begitu memasuki waktu duhur seperti itu. Maka kemudian sehingga orang yang ada di rumah dalam hal ini perempuan itu sholatnya adalah setelah orang-orang yang sholat Jumat itu pulang, karena tanda mereka pulang dari sholat Jumat berarti sudah memasuki waktu duhur. Itu sejarahnya seperti itu. Nah kalau sekarang kita itu sudah berada di mana ya, di mana sholat Jumat itu terjadi pada waktu duhur, maka pada waktu azan duhur kemudian ya di hari Jumat kemudian kita sholat duhur ya nggak ada masalah. Di situ masalahnya, jadi tidak harus menunggu. Jadi ada keterangan yang belum lengkap ya dari pengajian kita selama ini bahwa seakan-akan kita harus menunggu orang yang pulang dari sholat Jumat, tidak seperti itu. Nah karena itu sejarahnya. Kalau sekarang ya sudah tidak berlaku lagi. Demikian yang bisa disampaikan. Iya. Satu lagi barangkali Mbak.
1: Satu lagi ya Ustazah ya, sebentar. Ini ada satu lagi. Dari Ibu Atun di Sokaraja. Saya mau bertanya Ustazah, jika perempuan sholat berjamaah, ketika imam selesai membaca Fatihah, amin, aminnya syir atau jahr nih Ustazah?
0: Iya. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya apa aminnya perempuan itu adalah amin yang didengar oleh telinganya sendiri lah seperti itu ya, karena suara perempuan itu ketika berjamaah dengan laki-laki itu adalah aurat, sebagaimana dijelaskan ketika seorang imam ya melakukan kesalahan misalnya, maka cara mengingatkan imam dalam kesalahannya yang dilakukan oleh perempuan itu dengan menepuk tangan ya gitu, dengan menepuk tangan. Nah, tetapi untuk laki-laki mengatakan subhanallah gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang perempuan yang sedang mengikuti sholat berjamaah, maka aminnya adalah amin yang hanya didengarkan oleh dirinya sendiri. Maka ketika misalnya jamaahnya itu laki-laki dan perempuan, katakanlah perempuannya cuma sendiri apalagi, maka tidak perlu kemudian suara itu sampai terdengar. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah bahwa ketika katakanlah imamnya adalah bukan mahram dari perempuan yang menjadi jamaahnya atau yang menjadi katakanlah apa ya, ya pokoknya menjadi makmumnya, maka perlu dihindari ketika misalnya hanya berdua saja. Misalnya di kantor lah, misalnya suami apa laki-laki dan perempuan yang menjadi imam satu laki-laki ya, yang bukan mahram dari perempuan itu, kemudian dia hanya berdua saja, itu agar dihindari. Jadi karena itu akan memunculkan perasaan-perasaan yang mungkin muncul, yang setan itu akan menjadikan justru apa ya, kedekatan antara laki-laki dan perempuan itu apa bisa terjadi di luar waktu sholat lah, seperti itu. Karena itu tadi, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu sangat berpotensi setan itu apa yang memasuki wilayah pergaulan mereka, seperti itu. Jadi kalau berada di situasi yang katakanlah di kantor, itu pastikan bahwa jamaahnya yang laki-laki lebih banyak dan perempuannya itu sedikit dan berada di belakang, sehingga ketika amin gitu itu tidak sampai harus terdengar oleh imam. Dan imam ketika memahami tentang tata cara apa aminnya perempuan pada saat sholat, ya tidak perlu menunggu aminnya perempuan dengan suara yang keras, kan seperti itu. Kurang lebih seperti itu jawaban saya. Jadi intinya suara perempuan itu adalah aurat yang dalam keadaan sholat itu hanya mengucapkan amin yang hanya didengar oleh telinganya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Iya,
1: ini waktunya sudah habis Ustazah, barangkali sedikit waktu saja untuk kesimpulan pagi ini.
0: Iya, ya para pendengar RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penyebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an, yang sebagai pelajaran untuk kita atau sebagai jawaban atas pertanyaan mereka, dan juga sekaligus sebagai hukum dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal-hal yang terjadi di antara mereka. Dan peristiwa-peristiwa yang melibatkan istri-istri Rasulullah ini menunjukkan bahwa keluarga Nabi Muhammad bukanlah hanya teladan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga menjadi sarana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum dan pelajaran bagi umat Islam. Dan ayat yang turun untuk membela Aisyah radhiyallahu anha dari fitnah, ada yang menjelaskan hukum melalui peristiwa Hafsah dan Aisyah, ada yang menghapus tradisi jahiliyah melalui Zainab binti Jahsy, dan ada yang menjawab pertanyaan Ummu Salamah, dan ada pula yang mengatur adab serta kehormatan keluarga Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa Ummahatul Mukminin atau ibunya orang-orang beriman itu, yaitu dari istri-istri Rasulullah, itu sangat besar peranannya ya dalam sejarah turunnya Al-Qur'an dan penyampaian syariat Islam kepada umat manusia. Itu kurang lebih kesimpulan yang bisa kita sampaikan untuk kajian pada kesempatan pagi hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan kajian ini banyak kekurangannya, banyak kekeliruannya. Aku luka lihada astaghfirullahi walakum usiku wa nafsi bitakwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun anda berada, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026, bersama dengan Ustazah Hajah Sriningsih, S.Pd., M.Si., mengenai istri-istri Rasulullah yang menjadi penyebab turunnya ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan beliau di kesempatan pagi hari ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan melalui kisah-kisah tersebut, umat Islam juga bisa mengambil hikmah ya, untuk bisa membangun keluarga yang harmonis, berakhlak mulia, dan senantiasa berpegang teguh pada ajaran Al-Qur'an. Saya Citra pamit dari kajian Mutiara Pagi edisi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

RRI Purwakarta, radio publik milik bangsa menyampaikan warta pagi. Selamat pagi. Pendengar, seekor hiu tutul kembali ditemukan terdampar di pesisir selatan Cilacap. Jemaah Haji Purbalingga akan bertolak menuju tanah air pada Kamis 25 Juni 2026. Dua informasi tersebut pendengar akan mengisi warta pagi edisi Rabu 24 Juni 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar dan gema Piala Dunia pada akhir berita. Inilah warta pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra Aditya.

0: Pendengar, seekor hiu tutul kembali ditemukan terdampar di pesisir selatan Cilacap. Satwa laut berukuran raksasa itu ditemukan warga di Pantai Cemara Sewu, Desa Bunton, Kecamatan Adipala, yang awalnya ditemukan dalam kondisi hidup akan tetapi kemudian mati. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Seekor hiu tutul sepanjang sekitar 6 meter dengan berat diperkirakan mencapai lebih dari 1 ton kembali terdampar di kawasan Pantai Cemara Sewu, Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap pada Senin pagi. Saat pertama kali ditemukan warga, hiu tutul tersebut masih hidup namun kondisinya sudah sangat lemah. Tidak lama kemudian, satwa laut berukuran raksasa itu akhirnya mati. Pegiat konservasi Laut Cilacap, Jumawan, mengatakan dia menerima laporan dari warga sekitar pukul 6:30 pagi, sesaat setelah menyelesaikan patroli rutin di sepanjang pesisir selatan Cilacap. Setibanya di lokasi, hiu tutul masih tampak bernafas, mulutnya masih terbuka dan insangnya masih bergerak. Namun karena kondisinya terus melemah, hiu tersebut akhirnya mati sekitar 1 jam kemudian. Menurut Jumawan, dugaan sementara hiu tutul terdampar karena terlalu mendekati bibir pantai saat mencari makan di perairan yang lebih hangat. Gelombang pasang kemudian menyeretnya ke tepian sehingga tidak mampu kembali ke laut lepas. Selain faktor alam, aktivitas perahu nelayan pencari benur yang menggunakan lampu sorot berintensitas tinggi pada malam hari juga diduga turut mengganggu jalur navigasi hiu tutul hingga akhirnya terseret ke perairan dangkal.
2: Saya lihat cek ke sana memang kondisi sudah sangat lemah sekali. Masih hidup dalam keadaan sangat lemah sekali. Nah, setelah 7:30 saya pastikan hiu tutul tersebut mati. Jadi ini ketiga kalinya. Salah satu dugaan pertama itu dia memakan seperti kayak hewan-hewan kecil seperti laron ataupun serangga air yang memang biasanya itu berada di aliran sungai. Hiu tutul ini mencari perairan hangat untuk mencari makan seperti ikan-ikan kecil ataupun laron dan sebagainya. Tetapi ya mencari makannya itu agak terlalu ke pinggir sehingga terjadilah gelombang pasang, dia itu terbawa arus sehingga dia tidak bisa menuju ke tengah laut kembali. Dan juga memang aktivitas perahu nelayan pencari benur itu kan juga banyak banget ya, jadi lampu sorot cahayanya itu mungkin mengganggu jalur navigasi dia untuk kembali lagi.
1: Jumawan juga mengungkapkan beberapa minggu lalu hiu tutul yang terdampar di Pantai Banjarsari Nusa Wungu ditemukan memiliki sampah plastik di dalam perutnya. Namun untuk kasus kali ini penyebab pasti kematian hiu masih menunggu hasil pemeriksaan. Tim gabungan bersama dokter hewan dan Yayasan Sea Life Yogyakarta telah melakukan nekropsi guna mengetahui penyebab pasti kematian satwa laut tersebut.
2: Terus juga ini kita sudah ada dokter hewan yang sudah berada di lapangan bersama Yayasan Sea Life dari Jogja sudah hadir. Ini lagi dalam proses operasi atau otopsi untuk mengetahui penyebab kematian pastinya seperti apa. Ya. Mungkin bisa jadi makanan juga, karena seperti beberapa minggu yang lalu itu kan terjadi di Pantai Banjarsari hiu tutul yang terdampar. Nah, hal yang paling mengejutkan itu adalah adanya sampah plastik yang ada di kantung ataupun di dalam perut hiu tutul tersebut, seperti itu.
1: Untuk memudahkan proses evakuasi dari lokasi terdampar, bangkai hiu dipotong menjadi beberapa bagian sebelum dipindahkan. Peristiwa ini menjadi kejadian ketiga hiu tutul atau hiu paus yang terdampar di pesisir Kabupaten Cilacap sepanjang tahun 2026. Sebelumnya pada 17 Mei, seekor hiu tutul sepanjang sekitar 4 meter ditemukan terdampar di Pantai Pagubugan, Kecamatan Binangun. Sepekan kemudian, tepatnya pada 23 Mei, hiu paus berukuran sekitar 8 meter kembali terdampar di Pantai Banjarsari, Kecamatan Nusa Wungu. Ketiga hiu tersebut ditemukan dalam kondisi tidak dapat diselamatkan dan akhirnya dikuburkan di sekitar lokasi pantai. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, Jemaah Haji Purbalingga akan bertolak menuju tanah air pada Kamis 25 Juni 2026. Berikut laporan Fitri Hasanah.
3: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga, Ani Mufarohah, menjelaskan jadwal pemulangan jemaah haji Kabupaten Purbalingga dari Arab Saudi hingga tiba di Kabupaten Purbalingga. Pemulangan jemaah akan dipusatkan di Pendopo Dipokusumo Purbalingga setelah seluruh rombongan tiba di Embarkasi Solo. Berdasarkan jadwal yang telah disusun, kloter 68 jemaah haji Purbalingga berangkat dari Madinah pada 24 Juni 2026 pukul 11:20 waktu Arab Saudi sudah dijadwalkan mendarat di Solo pada 25 Juni 2026 pukul 4 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Setibanya di Bandara Adi Sumarmo Solo, proses pemindahan jemaah dari pesawat menuju Asrama Haji Donohudan diperkirakan berlangsung selama 2 jam. Selanjutnya serah terima dari panitia embarkasi kepada panitia daerah dilakukan pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 7 di Gedung Musdalifah sebelum melanjutkan perjalanan ke Purbalingga. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan darat menuju Purbalingga dengan waktu istirahat di rest area sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan diproyeksikan tiba di Pendopo Dipokusumo Purbalingga pada siang harinya pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan kloter 69 dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada rentang waktu pukul 9 hingga 11.00 waktu Indonesia Barat. Serah terima kepada panitia kabupaten dilakukan pukul 11.30 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat sebelum rombongan melanjutkan perjalanan ke Purbalingga. Rombongan kloter 69 ini dijadwalkan beristirahat di rest area yang sama sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan tiba di Pendopo Dipokusumo pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.
4: Rapat koordinasi dengan Pemda terkait dengan persiapan pemulangan jemaah haji Kabupaten Purbalingga kloter 68 dan 69. Yang 68 berangkat dari Madinah itu tanggal 24 Juni 11.20 waktu Arab Saudi. Kemudian yang kloter 69 berangkat dari Madinah 24 Juni pukul 16.15 sampai ke Donohudan pukul 9.
3: Ani menambahkan pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga bersama kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga telah mematangkan persiapan pemulangan jemaah haji kloter 68 dan 69 yang dijadwalkan tiba di Purbalingga dengan mengadakan rapat koordinasi pada 10 Juni kemarin. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, penyaluran bantuan sosial berbasis digital dinilai lebih tepat sasaran dibandingkan metode konvensional. Sistem ini juga dinilai mampu meningkatkan transparansi dan juga akurasi data penerima manfaat. Berikut laporan Faisal Raihan.
5: Kabupaten Banyumas ditunjuk sebagai salah satu dari 42 daerah di Indonesia yang menjadi percontohan digitalisasi bantuan sosial atau bansos. Program ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran dan transparansi penyaluran bansos melalui sistem digital berbasis aplikasi Perlinsos atau Perlindungan Sosial. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Sudirman Dr. Tobirin menilai bahwa transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial mampu meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Menurutnya, sistem digital mampu meningkatkan keterbukaan informasi sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami dan mengawasi pelaksanaan program bantuan sosial.
6: Perlinsos itu adalah kelebihannya berkaitan dengan akurasi datanya. Dan tentunya akurasi data itu akan berkaitan dengan masalah yang intinya adalah bagaimana perlindungan sosial itu tepat sasaran. Aspek kelemahannya adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa dalam sebuah proses transformasi digital ada permasalahan yang berkaitan dengan struktur, infrastruktur dan suprastruktur. Maka permasalahannya adalah ada pada semacam perlindungan data pribadi. Saya kira rekomendasi kebijakan yang ini adalah bagaimana kebijakan itu tetap pasaran, bagaimana kebijakan itu akurat, bagaimana kebijakan itu transparan dan terbuka, berkeadilan sosial.
5: Meski demikian, penerapan perlinsos digital masih menghadapi tantangan, terutama terkait infrastruktur dan perlindungan data pribadi penerima manfaat. Karena itu, menurut Tobirin, integrasi data dan keamanan informasi perlu terus diperkuat agar program bantuan sosial berjalan lebih efektif. Sementara itu, Wakil Bupati Banyumas Dwi Aslintarti menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital tersebut. Menurutnya, digitalisasi bansos menjadi langkah penting untuk mengubah sistem manual menjadi layanan terpadu yang berbasis data akurat, cepat, dan tepat sasaran.
7: Pemerintah Kabupaten Banyumas tentunya sangat mendukung program digitalisasi ini. Mengingat digitalisasi bantuan sosial ini juga selaras dengan program Trilas, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel. Fokus utamanya bukan sekedar membuat aplikasi, tetapi membangun reformasi proses bisnis, integrasi, dan penerima, serta verifikasi digital.
5: Dengan dukungan data yang akurat dan sistem yang terintegrasi, Perlinsos digital diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Upaya tersebut juga dinilai perlu diimbangi dengan perlindungan data pribadi yang kuat agar program dapat berjalan secara aman, transparan, dan tepat sasaran. Faisal Raihan, melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas resmi menetapkan sistem pembayaran non-tunai untuk parkir di kawasan Menara Teratai serta retribusi di 14 pasar rakyat. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas resmi menerapkan sistem pembayaran non-tunai untuk parkir di kawasan Menara Teratai serta retribusi di 14 pasar rakyat mulai Sabtu 20 Juni 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari percepatan transformasi digital layanan publik dan transaksi ekonomi daerah. Peluncuran sistem ini dilakukan dalam rangkaian pembukaan Karya Kreatif Serayu dan Banyumas Digifest 2026 lalu. Melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia Purwokerto, pembayaran parkir kini dapat dilakukan menggunakan QRIS. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan digitalisasi telah menjadi kebutuhan yang harus terus didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing ekonomi daerah.
2: Di era digital seperti ini, transformasi digital itu bukan lagi pilihan, melainkan menjadi kebutuhan. Pemerintah Kabupaten Banyumas terus berkomitmen untuk mendorong digitalisasi layanan publik dan elektronifikasi transaksi ekonomi daerah. Perluasan penggunaan QRIS, penguatan sistem pembayaran non-tunai, serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya kita untuk mewujudkan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
1: Selain sektor pariwisata, digitalisasi juga menyasar pasar tradisional melalui penerapan e-retribusi pasar rakyat di 14 pasar yang tersebar di Kabupaten Banyumas. Dengan sistem baru ini, para pedagang dapat membayar retribusi harian melalui QRIS, kode pembayaran digital maupun mesin M-POS. Pemerintah berharap penerapan sistem elektronik ini dapat mempermudah transaksi sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi pasar. Menurut Sadewo, digitalisasi transaksi juga diharapkan mampu memperluas akses pasar bagi pelaku usaha serta memperkuat pertumbuhan ekonomi Banyumas di era digital. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, Yayasan Penggiat Anti Narkoba Gerakan Rakyat Anti Madat atau GERAM Jawa Tengah terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan generasi muda. Berikut laporan Vinta Nur Fauzia.
3: Yayasan Penggiat Anti Narkoba Gerakan Rakyat Anti Madat atau GERAM Jawa Tengah terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan generasi muda. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap program Banyumas Bersinar atau Bersih dari Narkoba. Melalui berbagai kegiatan penyuluhan di sekolah, GERAM mengajak para pelajar untuk memahami bahaya narkoba dan berani menolak segala bentuk ajakan penyalahgunaan zat terlarang tersebut. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD GERAM Jawa Tengah Hafid Sungkar. Hafid menegaskan bahwa narkoba memiliki sifat adiktif yang dapat membuat pengguna sulit lepas dari ketergantungan. Oleh karena itu, pendidikan tentang bahaya narkoba perlu diberikan secara berulang kepada generasi muda.
4: Dalam upaya membuat Banyumas bersih dari narkoba atau bersinar, dengan kita mengadakan penyuluhan kepada para pelajar khususnya, kepada para generasi muda bahwa narkoba itu harus dijauhi, jangan sampai dikonsumsi. Ini pesan yang harus selalu diutarakan, harus selalu sering diberikan agar para generasi muda mereka tahu akan bahaya narkoba dan mereka akan menjauhi apabila ada rekan-rekan yang mengajak untuk memakai secara cuma-cuma atau gratis. Mereka berani katakan tolak atau berani katakan tidak pada narkoba.
3: Selain edukasi, GERAM juga mendorong sekolah dan lingkungan masyarakat menyediakan kegiatan positif bagi remaja, seperti olahraga, seni, dan berbagai aktivitas kreatif lainnya. Menurutnya, kesibukan dalam kegiatan yang produktif dapat mengurangi resiko anak muda terjerumus dalam pergaulan negatif. Untuk mendukung hal tersebut, GERAM rutin menggelar berbagai perlombaan mulai dari senam, sepak bola, menggambar, modeling, acting, hingga lomba menyanyi. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah bagi generasi muda untuk berprestasi tanpa narkoba. GERAM juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi penggunaan gawai dan akses informasi anak-anak. Pengawasan perlu dilakukan agar remaja tidak terpapar konten yang berpotensi mengarahkan mereka pada penyalahgunaan narkoba. Melalui kolaborasi antar sekolah, keluarga, dan masyarakat, GERAM optimis Banyumas dapat melahirkan generasi muda yang sehat, produktif, dan bebas dari narkoba. Vinta Nurfauzia melaporkan.

0: dunia. Inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwakerto. Gema Piala Dunia 2026.
1: Pendengar, pertarungan sengit antara agresivitas menyerang dan kedisiplinan bertahan diprediksi akan mewarnai laga antara Timnas Kolombia melawan Republik Demokratik Kongo demi mengamankan tiket menuju fase gugur. Berikut kita akan ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan reporter kami, Yanuar Adi.

Laga krusial nan menentukan akan tersaji di grup K Piala Dunia 2026 saat raksasa Amerika Selatan, Kolombia, bersiap menghadapi tim kuda hitam dari Afrika, Republik Demokratik Kongo. Pertandingan yang akan digelar di Estadio Huadalajara pada Rabu 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi ini diyakini akan menjadi pertarungan sengit antara agresivitas menyerang dan kedisiplinan bertahan demi tiket menuju fase gugur. Timnas Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi usai tampil impresif mengalahkan Uzbekistan dengan skor meyakinkan 3-1 pada partai pembuka. Armada asuhan pelatih Nestor Lorenzo tersebut kini memimpin puncak klasemen sementara grup K dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menyegel tempat di babak 32 besar. Ketajaman lini serang Los Cafeteros dipastikan kembali menjadi senjata andalan dalam membongkar pertahanan lawan. Sosok winger lincah Luis Diaz serta kreativitas sang jenderal lapangan tengah James Rodriguez siap menjadi teror mematikan. Terlebih Kolombia memegang rekor mentereng dengan selalu sukses mencetak gol dalam 10 laga terakhir mereka di fase grup Piala Dunia. Meski difavoritkan, Kolombia pantang memandang sebelah mata calon lawannya. Republik Demokratik Kongo baru saja mengguncang dunia setelah sukses menahan imbang raksasa Eropa Portugal dengan skor 1-1 pekan lalu. Hasil tersebut sekaligus menjadi raihan poin bersejarah perdana bagi skuad bertajuk The Leopards itu dalam 52 tahun terakhir. Di bawah komando pelatih Sebastien Desabre, Kongo membuktikan bahwa minimnya penguasaan bola bukanlah sebuah kelemahan. Dengan skema bertahan yang sangat rapat dan disiplin tinggi, mereka sangat berbahaya saat melakukan transisi serangan balik cepat yang kerap diakhiri dengan tembakan jarak jauh mematikan dari luar kotak penalti. Ujung tombak Kongo, Juan Evisa yang sukses menjebol gawang Portugal akan kembali menjadi tumpuan utama bersama Cedric Bakambu di lini depan. Keduanya akan berusaha mencari celah di balik pertahanan Kolombia yang pada laga sebelumnya masih sempat kecolongan saat menghadapi serangan balik Uzbekistan. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan perdana yang syarat misteri bagi sejarah sepak bola kedua negara. Dunia kini menanti apakah Kolombia mampu mempertahankan tren sapu bersih kemenangan melawan wakil Afrika, atau justru Republik Demokratik Kongo yang akan kembali menciptakan kejutan besar di pentas sepak bola tertinggi dunia.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Pendengar, peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius yang tidak hanya merusak individu tetapi juga menggerus masa depan keluarga dan masyarakat. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
2: Selamat pagi. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius yang tidak hanya merusak individu tetapi juga menggerus masa depan keluarga dan juga masyarakat serta negara. Di tengah tantangan tersebut, upaya pencegahan berbasis komunitas menjadi semakin penting. Salah satu langkah strategis yang terus diperkuat di Kabupaten Banyumas adalah program Desa Bersinar atau Desa Bersinarkoba yang digagas oleh Badan Narkotika Nasional BNNK Kabupaten Banyumas. Program Desa Bersinar pada dasarnya bukan sekedar kegiatan seremonial atau kampanye sesaat. Program Desa Bersinar merupakan pendekatan yang menempatkan desa sebagai garda terdepan dalam pencegahan narkoba. Melalui pelibatan perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, hingga lembaga pendidikan, Desa Bersinar dibangun sebagai ekosistem sosial yang sadar, waspada, dan aktif menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika. Di Banyumas, implementasi program ini menjadi relevan mengingat posisi wilayah yang cukup strategis dan terbuka terhadap mobilitas penduduk. Kondisi ini di satu sisi mendukung pertumbuhan ekonomi dan interaksi sosial, namun di sisi lain juga membuka celah masuknya jaringan peredaran narkoba jika tidak diantisipasi dengan baik. Desa Bersinar hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pencegahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Edukasi dilakukan secara langsung, deteksi dini diperkuat, dan peran keluarga kembali ditekankan sebagai benteng utama. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perang melawan narkoba tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi harus menjadi gerakan kolektif dari tingkat paling bawah. Selain itu, perubahan pola peredaran narkoba yang semakin adaptif di ruang digital juga menuntut strategi yang lebih inovatif. Edukasi konvensional perlu diperkuat dengan literasi digital agar generasi muda tidak mudah terjebak dalam modus baru peredaran narkoba. Karena itu, penguatan Desa Bersinar di Banyumas perlu terus diarahkan pada tiga hal utama: keberlanjutan program, penguatan kapasitas relawan desa, serta integrasi dengan pendidikan formal dan kegiatan kepemudaan. Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar upaya pencegahan tidak berjalan secara sendiri-sendiri. Pada akhirnya, Desa Bersinar bukan hanya tentang status atau predikat, tetapi tentang perubahan kesadaran kolektif. Ketika desa benar-benar menjadi ruang yang bersih dari narkoba, maka yang sedang dibangun bukan hanya ketahanan sosial, tetapi juga masa depan generasi Banyumas yang lebih sehat, produktif, dan berdaya. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
1: Baik, pendengar, sekian Warta Pagi edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwakarta di Instagram @RRI_Purwakarta. Saya Citra, pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

bersama Citra di Purwokerto pagi hari ini. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan yang baru bangun tidur juga langsung semangat ya. Yang sudah lagi di jalan dalam perjalanan atau mungkin juga yang sedang mempersiapkan segala aktivitas Anda, mudah-mudahan apa yang direncanakan di hari ini semua bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Yang pasti pagi memang selalu punya cerita baru ya. Ada yang mulai dengan secangkir kopi, mungkin juga ada yang buru-buru gitu, atau mungkin juga ada yang masih mager-mager dengan tarik-tarik selimut ya. Ya pasti apapun rutinitas pagi hari Anda, jangan lupa ya untuk tetap memberikan energi positif untuk diri Anda sendiri. Tidak harus langsung yang luar biasa ya, yang penting mulai saja dulu. Karena seringkali yang bikin hari terasa berat, kadang ini bukan cuma pekerjaannya aja, tapi karena kita ini belum siap memberikan semangat untuk diri kita sendiri sejak pagi. Nah ini penting sekali ya. Jadi coba deh hari ini kasih target kecil ya, kasih senyum lebih banyak gitu, mengeluhnya lebih sedikit. Dan percaya kalau setiap langkah kecil nih akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar. Jadi tetap semangat dalam menjalani pagi hari Anda, nikmati prosesnya, dan jangan lupa sisakan waktu juga buat hal-hal kecil yang membuat hati kita senang. Dan ini pasti kami masih akan terus temani Anda di Purwokerto pagi dengan lagu-lagu Pop Indo dan juga informasi menarik yang masih akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi ini.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: Purwokerto pagi. Purwokerto pagi ini. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi. Sebelum kita lanjut, kami akan update dulu info lalu lintas pagi ini bersama dengan Dinhub Kabupaten Banyumas. Kali ini kami sudah terhubung dengan Mas Taufik nih. Langsung saja Mas Taufik, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, Mas Taufik bisa langsung menginformasikan nih terkait dengan info lalu lintas pagi hari ini. Silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita awali saja dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini terlihat tidak terlalu ramai. Dan untuk antrian juga di pagi hari ini tidak terlalu padat dan terlihat tidak terlalu panjang. Dan tentunya ini masih normal dan masih lancar karena memang hari ini dan hari-hari minggu. Di minggu ini sudah tidak ada anak-anak sekolah yang berangkat karena sudah libur sekolah. Sehingga untuk lalu lintas memang terlihat lebih sepi di hampir semua simpang-simpang yang terpantau oleh kamera kami. Dan kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu juga sama. Terlihat tidak terlalu ramai di pagi hari ini, hanya terlihat beberapa kendaraan saja yang menunggu atau mengantri di traffic light Simpang Karang Jambu. Namun untuk dari arah utara ini terlihat cukup ramai di pagi hari ini, tentunya masih normal dan masih lancar lalu lintas di Simpang Karang Jambu. Kemudian untuk Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto, lalu lintas dari arah timur terpantau lancar. Lancar dan juga terlihat sepi di pagi hari ini. Begitu pula dari arah barat juga sama, terlihat beberapa kendaraan saja yang melintas di simpang ini. Kemudian untuk simpang Sawangan, arus lalu lintas dari arah selatan cukup ramai, namun juga antrian tidak terlalu panjang dan saat ini sedang berjalan hijau di simpang Sawangan dari arah selatan atau dari arah simpang Tanjung. Dan kemudian berlanjut hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim yang saat ini juga terpantau lancar, tidak ada hambatan, tidak ada kendala di simpang tersebut hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Kendaraan dari dua arah terlihat lancar di pagi hari ini, tidak ada penumpukan kendaraan di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Kemudian untuk simpang yang cukup ramai di pagi hari ini di Simpang Karang Luas Pasar, terutama kendaraan dari arah barat. Ini cukup ramai kendaraan dari arah Cilongok maupun Aji Barang yang akan mengarah ke arah perkotaan Purwokerto. Terlihat di pagi hari ini sedang berjalan hijau dan cukup ramai. Kemudian dari arah sebaliknya juga demikian, cukup ramai juga di pagi hari ini karena memang di Simpang Karang Luas ini merupakan jalan nasional dan juga ada keramaian di titik pasar Karang Luas. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini dalam kondisi yang lancar, tidak ada hambatan, tidak ada kendala di simpang-simpang yang terpantau oleh kamera kami. Dan selalu kami ingatkan untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 1, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih Mas Taufik atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
0: Sekian info lalu lintas.

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta, pagi hari ini masih akan terus menemani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, untuk Anda yang pada hari ini sudah bersiap ya untuk menjalankan segala aktivitas Anda, berangkat bekerja atau mungkin juga sudah siap menikmati libur sekolah, ini ada kabar menarik ya dari dunia perkeretaapian. Menyambut musim libur sekolah tahun ajaran baru 2026, KAI Daop 5 Purwokerto ini menambah kapasitas sekitar 3.000 kursi keberangkatan untuk mengantisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat. Penambahan ini dilakukan pada beberapa perjalanan kereta api Purwojaya relasi Cilacap Gambir dengan tambahan satu kereta eksekutif pada periode akhir Juni hingga pertengahan Juli. Bukan itu saja, suasana di stasiun juga dibuat lebih seru ya lewat program Skybright Holiday, traveling by train dan juga berlangsung di stasiun Purwokerto 23 hingga 25 Juni 2026 mulai pukul 9 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya ada berbagai kegiatan seperti musik on station, kemudian ada edu train, ada mini games dan juga permainan anak hingga bazar UMKM yang membuat pengalaman naik kereta api menjadi lebih berkesan terutama untuk keluarga dan juga anak-anak. Jadi tentunya untuk Anda nih pendengar yang barangkali sudah memiliki rencana untuk jalan-jalan selama libur sekolah, mungkin ini saat yang pas ya untuk menikmati perjalanan yang bukan cuma sampai tujuan saja, tetapi juga seru sejak ada di stasiun. Jadi tetap cek jadwal dan juga pesan tiket lebih awal untuk bisa menikmati perjalanan yang menyenangkan. Baik pendengar, sesaat lagi jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Bu, Ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya. Emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
4: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
5: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
3: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
3: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
6: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
7: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
6: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
5: Meftalu Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM.